Tatkala utusan kemudian datang kepada Ratu Bilqis, diceritakan bahwa hadiahnya ditolak mentah-mentah, ya. Sehingga Ratu Bilqis mendengar seluruh kisah dari para utusan ini, dan para utusan ini menceritakan bagaimana kerajaannya Sulaiman, ya, bagaimana tentaranya Nabi Sulaiman, bagaimana kuatnya kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, diceritakan semuanya. Sehingga kemudian Ratu Bilqis, ya, tatkala mendengar jawaban dari utusan-utusan ini, Bilqis tahu bahwa ini bukan sekedar gertakan biasa, ini bukan main-main. Ya, Nabi Sulaiman ini bukanlah seorang raja kaleng-kaleng, bukan. Ya, ini adalah raja terbesar yang ada di atas muka bumi. Maka Ratu Bilqis kemudian mengamini permintaan Nabi Sulaiman untuk datang ke Palestina. Maka datanglah Bilqis bersama rombongannya, ya, menghadap Nabi Sulaiman yang ada di Palestina. Ya, datanglah bergegas, ya, Ratu Bilqis ini ketakutan. Maka datang bersama rombongan, ya, menuju Palestina, ya, untuk menghadap Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam yang memiliki tentara dari jin, dari manusia, dari hewan-hewan, ya, kemudian mendengar, ya, dari intelnya kemudian Nabi Sulaiman mendengar akan kedatangan Ratu Bilqis bersama rombongannya. Maka Nabi Sulaiman kumpulkan bala tentaranya. Nabi Sulaiman kemudian berkata, "Qala ya ayyuhal ma, wahai para pembesar, ayyukum ya'tini bi arsyha qabla ay ya'tuni muslimin?" Ya. Siapa yang bisa membawakan singgasananya Ratu Bilqis, ya, sebelum mereka datang ke kerajaanku? Ya, sebelum mereka datang kepadaku. Qala ifrit. Ya, maka kemudian ifrit ini dari bangsa jin, ya, qala ifritun minal jin. Maka kemudian ifrit yang merupakan dari bangsa jin kemudian berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Ya, aku bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum kau berdiri dari tempatmu, hai Sulaiman, ya, wahai Nabi Allah. Ya. Artinya para mufassirin berbeda pendapat. Tadi mengatakan yang dimaksud adalah jedanya itu Nabi Sulaiman tatkala duduk kemudian berdiri, sebelum Nabi Sulaiman berdiri kemudian singgasananya Ratu Bilqis sudah ada. Ini yang pertama. Adapun pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud adalah sampai berakhirnya majlis, ya, sampai berakhirnya pertemuan itu. Sebelum pertemuan ini berakhir, aku akan datangkan singgasananya Ratu Bilqis. Ya, namun itu masih ada jeda, ya, masih ada jarak. Ya, artinya apa? Sampai selesainya majlis tersebut. Ini perkataan dari Ifrit. Namun ternyata ada yang lebih hebat daripada Ifrit. Ifrit mengatakan, sebelum engkau berdiri dari dudukmu, aku akan datangkan singgasanamu. Namun ternyata ada yang lebih hebat daripada Ifrit. Ya. Ifrit yang merasa bisa mendatangkan, ya, sebelum Nabi Sulaiman kemudian berdiri dari duduknya, Ifrit berkata, wa inni alaihi laqawiyun amin. Aku ini seorang yang kuat dan amanah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya, ternyata ada yang lebih kuat dari Ifrit. Orang ini kemudian berkata, qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Ya. Seorang yang kemudian memiliki ilmu dari kitab, ya, yang dimaksud kitab di sini adalah kitab Zabur. Ya, seorang yang memiliki ilmu dari kitab Zabur, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ya, aku akan datangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum matamu berkedip. Ya, sebelum kedipan mata, singgasananya Ratu Bilqis sudah ada di hadapan matamu, wahai Nabi Sulaiman. Ya, ini bukan kisah fiktif lagi-lagi. Ya, dan kita wajib untuk percaya. Wajib untuk percaya karena semua yang di dalam Al-Quran tidaklah dongeng belaka. Ya, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang liberal. Di antaranya ada orang-orang yang mengatakan bahwa semua yang ada di Al-Quran ini adalah dongeng belaka. Ya. Anda mungkin perlu menyebutkan namanya karena ini sudah kekufuran.
ada seorang bernama Ulil Absar Abdallah yang menyebutkan demikian, bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran adalah dongeng belaka, waliyadzubillah. Kisah tentang Ifrit yang tadi dikatakan, kemudian orang ini yang mengatakan bahwa aku bisa mendatangkan singgasananya dalam satu kedipan mata, bahkan sebelum matamu berkedip. Ini bukanlah kisah fiktif, ini adalah kisah nyata. Nah, di sini kemudian para ulama berbeda pendapat. Ya, siapakah yang membawakan singgasananya Ratu Bilqis, ya, yang kemudian hanya dalam satu kedipan mata? Ya, siapa orang ini? Ya, ini dalam hal tersebut, ya, ikhtilafan ulama. Ya, dalam hal tersebut para ulama berbeda pendapat. Ya. Dan memang tidak ada dalil, ya, yang menjadi dasar terhadap perbedaan pendapat para ulama tersebut. Namun kemudian disebutkan oleh para mufassirin dalam kitab-kitab tafsir mereka. Ya, disebutkan siapakah orang yang membawa singgasananya Ratu Bilqis ini dalam satu kedipan mata. Ya, yang pertama, wahwal masyhur, ini yang pertama. Ya, yang paling masyhur, yang paling terkenal, disebutkan bahwa orang ini adalah Asif ibn Barkhiyah. Asif ibn Barkhiyah, ini yang pertama. Siapa namanya? Asif ibn Barkhiyah. Dan Asif ibn Barkhiyah ini, para ulama menyebutkan tidak lain adalah masih bin Khalati Sulaiman, ya, masih sepupu dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Ini pendapat yang pertama. Ya. Nah, memang ada yang mengatakan Asif ibn Barkhiyah ini bukanlah sepupu Nabi Sulaiman. Ya. Pendapat yang kedua ini sub, ya, jadi ini sub pendapat. Ya, sub pendapat yang pertama bahwa Asif ini adalah sepupunya Nabi Sulaiman. Sub yang kedua mengatakan Asif ini adalah dari kalangan jin, ya, yang jin mukmin, ya, jin yang beriman. Ya, jin yang beriman ini memiliki kemampuan untuk membawa singgasana dalam satu kedipan mata. Ini pendapat yang pertama. Ya, Asif ibn Barkhiyah. Nah, Asif ibn Barkhiyah ini, apakah dia kemudian manusia, apakah dia adalah jin? Ini juga para ulama berbeda pendapat. Ya. Kemudian yang kedua mengatakan Wakil rajulun min Bani Israel. Yang kedua mengatakan bahwa yang membawa singgasananya tidak lain adalah salah seorang dari Bani Israel. Min ulama ihim, yang tidak lain adalah ulama Bani Israel. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua yang membawa adalah ulama, ya, dari Bani Israel. Ya, ulama dari Bani Israel. Wakila, dan dikatakan yang ketiga, yang dimaksud orang yang mengetahui ilmu dari kitab, ya, yaitu yang membawakan singgasana ini, tidak lain adalah Nabi Sulaiman. Ini pendapat yang ketiga. Wahadza gharib jiddan, yang dikatakan bahwa oleh Imam Ibnu Katsir bahwa pendapat ini adalah pendapat yang sangat aneh, ya, dan ini pendapat yang tertolak. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang tertolak. Kenapa? Karena nggak masuk akal, ya. Karena Nabi Sulaiman yang meminta, mana kenapa mungkin kemudian di sini disebutkan Nabi Sulaiman juga, maka ini tidak bisa dipahami. Ya, pendapat yang ketiga ini tertolak. Ya, pendapat ketiga mengatakan yang dimaksud yang membawakan singgasananya Nabi Sulaiman sendiri, namun pendapat ini tertolak. Pendapat yang keempat mengatakan wakil huwa Jibril. Ya, pendapat yang keempat ini mengatakan yang membawakan singgasananya adalah malaikat Jibril. Ya, jadi ada empat pendapat. Ya, yang pertama Asif ibn Barkhiyah. Ya, kemudian yang kedua mengatakan bahwa ini adalah ulama dari Bani Israel. Ya, yang ketiga kemudian mengatakan ini Nabi Sulaiman sendiri, dan ini pendapat yang tertolak. Yang keempat mengatakan bahwa ini adalah malaikat Jibril. Ya. Dan pendapat yang pertama tadi ada bercabang, ya. Asif ibn Barkhiyah ini bercabang. Ada yang mengatakan Asif ini adalah seorang manusia yang merupakan sepupu Nabi Sulaiman, ada yang mengatakan Asif ini adalah jin, ya, dari kalangan jin yang beriman. Ya, wallahu taala alam, ya, tidak ada yang mengetahui siapa orang tersebut, karena memang tidak ada dalilnya.
Ya, tidak ada dalilnya, namun para mufassirin menyebutkan pendapat-pendapat ini dalam kitab tafsirnya, ya, termasuk Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, tafsir Ibnu Katsir disebutkan empat pendapat tersebut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Maka kemudian didatangkanlah singgasana tersebut di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum matanya terkedip. Ya, sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, tatkala Nabi Sulaiman sudah mengedipkan matanya, kemudian di hadapannya sudah ada singgasananya Ratu Bilqis. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman mengatakan, "Qala hadza min fadli rabbi." Ini doa Nabi Sulaiman. Doanya singkat, padat, antum perlu hafalkan. Hadza min fadli rabbi. Ini merupakan karunia dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mendapatkan kenikmatan, katakan hadza min fadli rabbi. Ketika tiba-tiba ada rekening mas, maka kita disyariatkan untuk berdoa kepada Allah. Di antaranya doa yang sangat singkat yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, hafalkan. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tatkala kita mendapatkan karunia. Ini bagaimana bersyukurnya Nabi Sulaiman. Setiap mendapatkan kenikmatan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, "Liya beluani aashkuru am akfur." Ya, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karunia sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah aku bersyukur, apakah aku kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsih. Dan sesungguhnya orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syukur itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Ya, wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsih. Sesungguhnya orang yang bersyukur tidak lain adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Namun barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Mulia. Maka tatkala sudah dekat rombongannya Ratu Bilqis, ya, sudah mendekati kerajaannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian berkata kepada tentaranya, "Nakiru laha arsyah." Rubahlah sedikit singgasananya Ratu Bilqis, ya, dirubah sedikit. Ya, dirubah beberapa tempatnya, ya, beberapa warnanya dirubah. Ya. Apa alasannya wahai Nabi Sulaiman? "Nanduru atahtadi an takuna minal ladzina la yahtadun." Kita akan tes, ya. Sadar enggak Ratu Bilqis ini bahwa ini adalah singgasana yang ada di Sabah, yang sudah kita datangkan dari negeri Sabah ke Palestina. Ini alasan untuk kenapa dirubah sedikit singgasananya. Kita mau tes Ratu Bilqis dia sadar atau enggak. Maka tatkala sampai Ratu Bilqis kemudian di hadapannya Nabi Sulaiman alaihissalam, qal, Nabi Sulaiman mengatakan, ya, "Falamma ja'at qil," ya, ketika datang Ratu Bilqis kemudian dikatakan kepada Ratu Bilqis, "Ahakadha arsyuk, apakah ini singgasanamu wahai Bilqis?" Ini adalah ujian bagi Ratu Bilqis. Ini ujian pertama, ya, Ratu Bilqis dites nih. Ratu Bilqis ini cerdas atau enggak, ya. Ternyata jawabannya ini jawaban yang sangat cerdas. Apa kata Ratu Bilqis? "Qalat ka'annahu hu." Ya, sepertinya ini singgasanaku. Ya, ini jawaban cerdas dari Ratu Bilqis, ya. Sepertinya yang ada di hadapanku ini adalah singgasanaku yang ada di Yaman. Dia tahu yang ada di hadapannya adalah singgasananya. Namun dia ragu-ragu, ya, bagaimana mungkin singgasananya yang ada di Yaman kemudian ada di hadapannya, padahal dia sekarang ada di Palestina. Ya. Maka kemudian dia mengatakan dengan jawaban yang cerdas, "Ka'annahu," ya, sepertinya ini singgasana saya.
Ini jawaban yang cerdas ya, berarti berhasil. Maka mendapati hal tersebut, ya, Bilqis pun kemudian takjub luar biasa, ya, kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini Nabi Sulaiman bukan raja biasa, Nabi Sulaiman ini bukan kaleng-kaleng. Dan ini posisinya Ratu Bilqis ini masih di luar istana, ya. Maka Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan Ratu Bilqis, ya, memerintahkan Ratu Bilqis, ya, dikatakan kepada Ratu Bilqis untuk masuk ke dalam istana. Qila laha dukhuli sar, ya, masuklah engkau ke dalam istana wahai Bilqis. Maka tatkala Ratu Bilqis masuk ke dalam istananya Nabi Sulaiman, falamma ra'athu hasibtahu lujjah, ya, tatkala Nabi Sulaiman memerintahkan Ratu Bilqis untuk masuk ke dalam istananya, dilihatnya lantai istananya itu begitu bening, ya, maka dikira itu adalah kolam air, ya, dikira yang dilewatinya ini adalah kolam air. Wakashafat ansafaiha, maka diangkatlah gamisnya, ya, dari kedua betisnya, ya, sehingga kemudian kedua betisnya Ratu Bilqis ini tersingkap, ya, karena yang dikira itu adalah kolam air beserta lengkap dengan ikan-ikannya dan lainnya. Maka kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, qal innahu sarhum mumarradun min qawarir, sesungguhnya ini adalah lantai yang terbuat dari kaca, ya, yang di bawahnya merupakan sungai yang mengalir. Ini luar biasa, ini istana yang begitu mewah yang bahkan tidak ada sampai zaman sekarang, ya, karena itu adalah doanya Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman ini diberikan kerajaan yang tidak pernah dilihat sebelumnya dan tidak akan pernah ada setelahnya, kerajaan terbesar yang pernah ada di atas muka bumi. Maka istananya pun tidak akan ada yang bisa menyainginya, ya, bahwa lantainya terbuat dengan begitu indah dari kaca yang begitu kuat. Ya, kalau kita di beberapa wisata kita ada yang menggunakan kaca, ya, ternyata kacanya pecah, ya, sehingga kemudian terjadi korban jiwa, ya, waliyadubillah. Ya, lihat bagaimana istananya Nabi Sulaiman ini luar biasa, kacanya itu kuat luar biasa, ya, nggak bisa dipecahkan, ya. Maka melihat kejadian tersebut, ya, Bilqis pun langsung kemudian berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Rab, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, aku telah berbuat zalim, aku telah sujud kepada matahari yang tidak lahin adalah makhlukmu, ya Rab, karena matahari ini tidak berhak untuk disembah. Maka kemudian ketika itu juga Bilqis berislam, ya, Bilqis kemudian mengatakan, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin, maka aku sekarang masuk Islam, ya, maka aku sekarang berserah diri, ya, kepada Nabi Sulaiman, ya, bersama Nabi Sulaiman, ya, aku berserah diri bersama Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya, maka kemudian Nabi Sulaiman, ya, menerima Islamnya Ratu Bilqis, ya, sehingga kemudian Ratu Bilqis ini kemudian dikembalikan kepada raja, kepada kerajaan Sabah, ya, sehingga kemudian Ratu Bilqis tetap menjadi ratu di negeri Sabah. Dan kemudian negeri Sabah yang sebelumnya menyembah matahari, akhirnya kemudian mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan memang para ulama berbeda pendapat, ya, apakah kemudian Ratu Bilqis ini dinikahi oleh Nabi Sulaiman atau tidak, ya. Yang masyhur memang disebutkan bahwa Anna Sulaiman tazawwajaha, ya, bahwa Nabi Sulaiman kemudian menikahi Ratu Bilqis, yang kemudian Ratu Bilqis ini menjadi tetap menjadi ratu di negeri Sabah, dan Nabi Sulaiman, ya, mengunjungi Ratu Bilqis setiap sebulan sekali. Ya, sebulan sekali dikunjungi, ya, selama 3 hari berada di negeri Sabah. Ini pendapat

0: Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan, dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, kami bacakan sekali lagi untuk pertanyaan kuis pagi hari ini, episode pagi hari ini. Siapakah yang membawa singgasana Ratu Bilqis ke istana Nabi Sulaiman alaihi salam? Sekali lagi, siapakah yang membawakan singgasana Ratu Bilqis ke istana Nabi Sulaiman? Dan kirimkan jawaban dari pertanyaan kuis tersebut ke nomor 0811-227-1476. Dua orang yang beruntung, insya Allah akan diberikan hadiah dari TS Smart. Baik, Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk tadi dari peserta yang menyimak melalui aplikasi Zoom atau jamaah yang menyimak melalui aplikasi Zoom. Beliau bertanya, bagaimana dengan perempuan yang saat ini menjadi menteri dan beliau diakui kemampuannya oleh dunia internasional, bahkan mendapatkan penghargaan sebagai menteri terbaik oleh badan dunia? Silakan, Ustaz.
1: Bagaimana dengan sosok-sosok menteri yang kemudian diakui kehebatan? Rasulullah SAW tadi sudah menyebutkan, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan, bahwa Rasulullah SAW mengkonfirmasi kepada kita, tidak akan sukses ya, sebuah kaum yang kemudian mengangkat pemimpinnya dari perempuan. Ya. Dan memang yang terbaik, ikhwah, ya, pemimpin-pemimpin termasuk menteri-menteri ini adalah dari kalangan laki-laki. Ya, karena rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya, meskipun sebaik apapun ya, perempuan tersebut, karena fitrah perempuan itu bukanlah seorang pemimpin. Fitrah perempuan bukanlah seorang pemimpin. Maka bagaimana dengan mereka? Ini kan pertanyaannya gitu. Bagaimana dengan perempuan-perempuan ini yang kemudian terbukti kemampuannya? Ya. Di dunia internasional ya, dengan kemampuannya dan lain-lain gitu ya. Maka hal tersebut bisa jadi ya, kemudian menjadi fitnah bagi kita semua ya. Ya, kita bisa lihat bagaimana kemudian negeri-negeri yang kemudian berjaya ya, yang kuat ya, sebagaimana kemudian kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam ya, Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian mengangkat pemimpin-pemimpin dari laki-laki. Ya, adapun kemudian perempuan yang berhasil, bisa jadi ini adalah fitnah bagi kita semua. Ya, ujian bagi kita semua. Ya, apa kemudian kita akhirnya bertoleransi ya dengan pemimpin-pemimpin perempuan? Ya, sehingga kemudian sebagian dari kita juga terfitnah. Ya, tatkala terjadi pemilu beberapa tahun yang lalu, ya kemudian ada calon dari perempuan, ya sehingga kemudian dikatakan perempuan kalau dia memiliki kemampuan kenapa tidak, ya padahal sudah jelas yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa tidak akan berjaya sebuah kaum ya apabila yang diangkat dari pemimpin-pemimpinnya ini adalah perempuan. Wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin itu yang ana bisa jawab ya, hanya sedikit mungkin yang bisa ana komentari terkait hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadhal Kang Jabir.
0: Syukran Ustaz atas jawabannya. Lalu ada yang bertanya Ustaz dari Ibu Sita. Beliau bertanya, Ustaz, tadi doanya yang di surat An-Naml ayat berapa ya Ustaz?
1: Doa yang mana ini? Doanya banyak tadi kita, yang sudah kita sebutkan doanya banyak. Doa yang mananya?
0: Yang paling terakhir katanya Ustaz.
1: Doa yang paling terakhir, yang hadza min fadli rabbi gitu. Atau yang mana?
0: Sepertinya bukan yang di beliau bertanya di yang ada di surat An-Naml, doa yang terakhir Ustadz sampaikan, yang sebelum hadza min fadli rabbi.
1: Sebelum hadza min fadli rabbi. Baik. Berarti itu di surat An-Naml ya, di ayat ke-19 ikhwah ya. Di surat An-Naml di ayat ke-19 yang artinya, yang mungkin yang dimaksud Rabbi auzi ini, yang ini ya.
0: Ya, Robbi
1: Doa ini
0: auzikni.
1: mungkin yang anak tangkap yang

0: Doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ini ada di surat An-Naml ya, di ayat ke-19. Ya, silakan antum hafalkan, ini doa yang sangat baik agar kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita bisa beramal saleh sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita berdoa agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ya, tadi Ana sudah sampaikan, sekelas Nabi Sulaiman saja meminta agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Bagaimana dengan kita? Kita enggak pernah berdoa. Bahkan kita sebagian menganggap diri kita soleh, ya, menganggap diri kita soleh. Waliyadzubillah. Ya, maka perbanyaklah doa ini, ya, doa yang ada di surat An-Naml di ayat ke-19. Mungkin ini doa yang dimaksud Kang Cepi. Wallahu taala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat, apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adroka ruku, faqad adroka rokaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rokaat itu. Faqiraatul imam, lahul kiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum. Ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid. Agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rokaat. Menunjukkan dia dapat penuh rokaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku. Jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rokaat itu sudah dapat. Seandainya rokaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rokaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insyaallah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
6: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sahabat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi di dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Berhenti di sintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain lah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Nggak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Nggak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
3: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu. Beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan di surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat, ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah. wa sa'a laha sa'ya wa huwa mu'min, dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat, bukan jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya, tapi dia cari akhirat. Terus kenapa Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa, cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, "Waman aradal akhirah." Barang siapa yang ambisinya akhirat, wa sa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masyfa, ulaika kana sa'yuhum masykura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma, enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hammah," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala gak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa Setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci. Kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpama dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun kar. Faragha ila ahli faja' bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan enggak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali udah tega enggak tega yang bisa begitu tuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
6: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة sekalian yang kami hormati, kebahagiaan di dunia ini punya hubungan erat dengan fasilitas-fasilitas duniawi yang kita miliki. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun kunci kebahagiaan bukan ada di fasilitas duniawi, akan tetapi fasilitas duniawi mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, empat hal yang akan mendatangkan kebahagiaan duniawi. Berapa hal? Empat hal. Apa yang pertama? Al-mar'atus salihah. Apa itu? Istri yang salihah. Yang kedua, wal-maskanul wasi'. Yang kedua, rumah yang luas. Apa yang kedua? Rumah yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih, tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Berapa? Empat. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minas syaqa, empat hal yang akan menyebabkan susah. Tadi empat hal yang mendatangkan kebahagiaan, berarti ini kebalikannya, empat hal yang akan mendatangkan kesusahan. Al mar'atus su, istri yang tidak salihah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal jarus su, tetangga yang jahat. Yang ketiga, wal markabus su, kendaraan yang tidak nyaman. Dan yang keempat, al maskanud dayyiq, rumah tempat tinggal yang sempit. Perhatikan baik-baik. Empat hal yang disebutkan oleh Nabi SAW, istri, kemudian tempat tinggal, tetangga, kendaraan, ini semuanya adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini fasilitas duniawi. Tapi Nabi SAW katakan ini akan mendatangkan kebahagiaan. Berarti fasilitas duniawi itu juga mempengaruhi kebahagiaan. Empat-empatnya ini enggak lepas dari kita. Istri, tetangga, rumah, kendaraan. Ini empat hal yang tidak bisa lepas dari kita. Kalaupun lepas, nanti kita akan pulang lagi. Contoh misalnya kita berangkat kerja, lepas dari rumah, nanti pulang lagi ke rumah. Ketika kita pergi enggak ketemu sama istri, pulang ketemu istri. Saat kita keluar pakai kendaraan, begitu sampai rumah kendaraan dilepas, nanti keluar pakai kendaraan lagi. Bepergian jauh, lepas dari tetangga, pulang ketemu lagi dengan tetangga. Makanya empat faktor tadi, istri, kendaraan, rumah, sama apa tadi? Tetangga. itu faktor yang sangat penting untuk mendatangkan kebahagiaan hati. Dan Nabi SAW menyebutkan yang pertama kali adalah istri yang salihah. Seluas-luasnya rumah, kalau istrinya gak salihah, sempit. Walaupun rumahnya luas. Maka faktor yang pertama disebutkan Rasulullah SAW, istri yang salihah. Istri yang salihah itu yang kayak apa? Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW, kalau engkau lihat, engkau akan senang. Istri yang salihah itu kalau disawang, nyenengakan. Kenapa nyenengakan? Ayu. Ayu. Belum tentu. Ayu dikongkon orang gelem. Ya nyenepakan. Bukan nyenengah. Kon gak bisa kopi biora. Gelem. Ayu ini gak ngapa. Mancungnya gue gak ngapa. Daripada ini. Kon gak bisa kopi be. Ragelem. Maka istri yang soleh itu kalau dipandang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena patuh dengan suaminya. Kemudian penampilannya menarik. Baunya apa kemarin? Wangi. Ya, orang kur kondangan tok mambune wangi nang umak. Mambune orang genah. Ya. Kemudian kalau ditinggal oleh suaminya kita merasa aman. Aman maksudnya itu insya Allah istri saya tidak macam-macam. Itulah istri yang salihah. Hadis ini berlaku buat para suami. Lah, para istri. Ya kebalikannya. Berarti suami yang saleh. Sama juga. Jadi istri yang bahagia adalah yang memiliki suami yang saleh. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Ternyata luasnya rumah itu berpengaruh kepada luasnya hati. Ya. Makanya kalau bikin rumah, Nabi SAW tidak katakan mewah. Nabi katakan apa? Luas. Ya. Kalau memang punya tanah, gue punya tanah, orang ya rusak. Duwene sempit ya sempit. Kalau Anda punya tanah yang luas, bikin rumah yang luas. Gak mesti mewah, luas. Kamarnya luas, bocah-bocah bisa nggo playon nang omah ya. Yo playon masa nang omah yo kadang-kadang kan di rumah lari-larinya. Di mana kalau enggak di rumah? Di rumah di depan sudah jalan, di belakang sudah kali, kepriwe jajan. Ya. Itu kalau misalnya Anda punya, kalau enggak punya nanti kita dengarkan kuncinya di belakang. Kemudian yang ketiga al-jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik adalah tetangga yang berusaha untuk tidak menyakiti kita. Baik dengan suaranya, baik dengan tutur katanya, baik dengan perilakunya. Kalau kita punya aib, dia tutupi. Ada sebagian orang, kalau kita punya aib disebar-sebarkan, kita punya kebaikan ditutup-tutupi. Ini tetangga yang jahat. Makanya Islam mengajarkan kalau mau milih rumah itu lihat apa dulu? Tetangga. Al-jaru qabla dar. Kalau mau milih rumah itu lihat dulu tetangganya, baru milih rumah. Jangan lihat rumahnya dulu baru ngelihat tetangganya. Kemudian yang keempat al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman itu enggak mesti mewah. Sepeda ontel nyaman apa tidak? Nyaman, isi banget. Enggak perlu apa? Enggak perlu AC. Ya. Sehat wal afiat. Ya, nek duwe motor ya, motor. Nek duwe mobil ya, mobil. Orang duwe mobil, banyak mobil di jalan. Gara milih, Bos. Arep sing gede apa sing cilik, sing penting duwe. Duit. Ya. Tapi itu semuanya adalah faktor pendukung. Ustaz, dari empat-empatnya ini aku ora duwe kabeh kepriwe iki, Ustaz? Bojo urung bojo. Kendaraan gak punya, rumah sempit. Ketahuilah kuncinya bukan di situ. Itu faktor pendukung. Kuncinya ada di sini. Ada di dalam hati. Kenapa? Lihat Rasulullah SAW. Rumahnya luas? Luas? Sempit. Kan sudah kita pelajari setiap subuh. Bagaimana rumah Rasulullah SAW? Masih ingat? Atapnya bisa dipegang. Bisa digapai dengan tangan ketika orang berdiri. Gak perlu pakai anda. Arab dandan gendeng bocor kurgari apa? Ya. Sempit. Ya. Akan tetapi apakah beliau susah? Beliau adalah manusia yang paling bahagia di muka bumi. Tidak ada manusia yang lebih bahagia daripada Rasulullah SAW. Walaupun rumahnya sempit. Rasulullah SAW punya BMW? Tak punya. Akan tetapi Nabi SAW bisa bahagia. Karena kuncinya bukan di situ. Itu tadi pendukung. Kuncinya ada di dalam hati. Bagaimana membahagiakan hati? Dengan beribadah secara baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas apapun rumah seseorang, semewah apapun kendaraannya, seandainya dia jauh dari Allah, maka pasti akan susah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan ingat Allah, hati itu akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka tetap kuncinya ada di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun faktor-faktor duniawi, fasilitas duniawi tidak dinafikan. Kalau bisa, lakukan. Kalau tidak bisa, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihiraikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu panunjuk nih. Gak ada panunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, enak jangan diturutan. Tuh ustaz dia baheula. Kini gak enak jadi ustaz. Nah, jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membahas Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan sehingga sedunia sama. Coba putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah, sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu wallahu a'lam. Bekerja mencari nafkah itu bagi seorang kepala rumah tangga wajib. Kalau enggak kerja, bagaimana dia menafkahi anak dan istri? Kalau tidak ternafkahi pada dia mampu, dosa. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, kafa bil mari itsman idza dayya'a man ya'un. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tidak dinafkahi. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin atas wanita, atas para wanita, atas keluarganya, istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kemampuan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada para istrinya. Wajib. Nah, untuk memperoleh nafkah susah kan? Lalu berdoa, ya Allah, lancarkan usaha saya mencari pekerjaan agar saya bisa menafkahi anak dan istri. Itu ibadah apa tidak? Itu ibadah. Maka bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, talabul halali jihadun. Mencari harta yang halal itu jihad. Dan ada pahala di sana. Infak satu dirham untuk fisabilillah. Besar enggak pahalanya? Besar. Dan infak satu dirham untuk fakir dan miskin. Infak satu dirham untuk anak-anak yatim. Dibanding infak satu dirham yang kamu berikan kepada anak dan istrimu, maka satu dirham untuk istri dan anakmu lebih besar pahalanya daripada infak kepada yang lain-lain. Berpahala menunjukkan itu apa? Ibadah, mencari rizki dalam bentuk mencari pekerjaan. Itu ibadah yang dipahalai, bahkan Ibnu Abbas menyatakan itu jihad ketika tidak ada perang. Jihadnya kaum laki-laki ketika tidak ada perang bisa berupa mencari ilmu, menyebarkan ilmu, dan juga mencari rizki untuk menafkahi anak dan istri. Untuk menyemangati boleh bilang, mah doakan, abi mau jihad fisabilillah, ya. Kata istrinya, iya, selamat berjuang jihad. Allahu Akbar. Pergi, silakan.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di manapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari Sabtu di tanggal 1 Agustus 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah, pembahasan tema bagaimana menjadi muslim yang dicintai

0: Taib, ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan tema bagaimana menjadi muslim yang dicintai Allah di tengah fitnah zaman bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang kami siarkan langsung dari Masjid Ar-Raudhah Sekolah Tunas Unggul Jalan Pasir Impun Bandung. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Barakallahu fikum.
1: Orang hoyong dipika cinta ku Allah, untung nanaun. Oke, namanya nyarios kumaha carana supaya orang dipika cinta ku Allah. Tong boro dipika cinta ku Allah. Oke, iya ayana itu ngartos bahasa Sunda. Ngartos ada yana? Sekedik. Sebab ayah nelangkung klop ku bahasa Sunda ayah anu teu ngartos. Tong boro dipika cinta ku Allah. Dipika cinta ku papada manusia oge tos bunga bahagia, bahagia. Dipika cinta ku penguasa. Dipika cinta ku jalma benghar. Dipika cinta ku raja, luar biasa. Untung tur bagja. Menayana naon aya kapriogian teh karni namprak sakolosorna. Mun urang aya nu ngancam lapor we ka raja dipasian perlindungan. Aman. Oh. Katanya ada yang gak ngerti bahasa Sunda dari seberang. Itu pertama. Jadi kita rubah bahasa Indonesia. Kedua, memang ini live. Didengar oleh seluruh dunia. Jadi kalau pakai bahasa Sunda banyak yang gak paham ya. Jadi jangankan dicintai oleh Allah, dicintai oleh sesama manusia aja udah untung, senang, bahagia, aman, nyaman. Kebayang ini yang mencintai raja di raja, Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Allah, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'ataituhu wa la ista'adhani la'idhannahu. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi telinganya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku akan menjadi dua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti aku beri. Kalau dia butuh perlindungan, pasti aku lindungi. Nah ini lihat. Komitmen Allah kepada orang yang sudah dicintainya. Diberikan perlindungan terhadap bimbingan terhadap seluruh anggota badannya. Semua permintaannya akan didengar, dikabulkan. Kalau terdesak butuh perlindungan tanpa diminta pasti dilindungi. Jadi menjadi orang yang dicintai oleh Allah itu untung bingit lahir batin dunia akhirat. Bahkan dari segala aspek dipermudah, nanti kita akan terangkan. Kedua, Nabi SAW menyatakan, innallaha idza ahabba 'abdan yunadi Jibril. Faqal, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Sesungguhnya kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril, lalu berkata, hey Jibril, aku mencintai si fulan tuh. Cintai si fulan olehmu. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril mencintai orang itu. Thumma yunadi ahlas samawat, lalu Jibril mengumumkan ke seluruh malaikat penghuni langit. Lalu berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintai si fulan olehmu. Maka semua malaikat langit dan bumi mencintai si fulan, dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Itu kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah adalah sesuatu bingit. Nah, dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lainnya. Terus bagaimana, ini yang lebih penting, bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah? Pertama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, pertama kita terlebih dahulu wajib mencintai Allah. Siapa yang mencintai Allah, Allah akan cintai, akan dibalas. Ini yang disebut al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dan inilah karakter orang-orang yang beriman. Dalam Al-Baqarah 165 Allah menyatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Coba lihat Al-Quran surah Ali Imran 31. Allah menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akibatnya? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu pula. Kalau kamu cinta kepada Allah, Allah akan cinta kepadamu. Asal cintamu kepada Allah buktikan dalam bentuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kamu. Ini penyebab pertama orang dicintai oleh Allah, karena terlebih dahulu dia mencintai Allah. Allah mah ya tidak pernah memberi balasan atas kebaikan yang setimpal dengan kebaikannya, enggak pernah, tapi berlipat-lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau lebih banyak lagi daripada itu. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali. Kalau infak, 700 kali lipat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Idza taqarraba ilayya 'abdi shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'a." Wa idza taqarrabtu ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a. Wa idza taqarrabtu ilayya mashiyan taqarrabtu ilayhi muharwala. Kalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dua jengkal, satu hasta teh satu sikut, dua jengkal. Dua kali lipatnya. Kalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepada dia satu sok, satu ba'. Satu ba' itu gak ada istilah di kita. Dua ba', satu depa. Satu ba' itu ukuran dari tengah dada sampai ujung lengan gitu. Setengah depa gitu. Dua hasta. Kalau hambaku mendatangi aku dalam keadaan berjalan, aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari. Coba respon Allah kepada amal hamba itu lebih besar daripada amalan hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi salah satu cara agar kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kita dulu yang harus terlebih dahulu mencintai Allah Azza wa Jalla. Nah, cinta kepada Allah ini bibit buit ketakwaan, kesabaran, taubat, mensucikan diri, berbuat kebaikan. Itu semua orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran Allah mencintai 8 golongan manusia. Bukan 8 golongan, manusia yang memiliki 8 karakter. Pertama, orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi kecintaan orang kepada Allah melahirkan ketakwaan. Kalau sudah takwa, Allah akan cintai dia. Kalau sudah takwa, apa arti takwa? Imtithalu awamirih wajtinabu nawi, itu aplikasi takwa. Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Dia selalu mendekat kepada Allah. Tuh hadis kursi tadi, riwayat Imam Bukhari tadi, kalimat sebelumnya adalah wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah di samping amalan yang fardu sampai Aku mencintainya. Ini ketakwaan menyebabkan orang itu intensif beribadah kepada Allah sampai Allah mencintainya. Nah, makanya Allah menyatakan wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Agar kita dicintai oleh Allah, raih ketakwaan, Allah akan cintai. Apa kalau sudah bertakwa? Lihat komitmen Allah kepada orang bertakwa. Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dari setiap kesulitan hidup. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya itu mudah. Ketika belajar, Allah akan mudahkan kepada orang yang bertakwa untuk apa? Untuk memperoleh ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu taqul ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Hai orang-orang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan beri furqan. Furqan itu ilmu yang bisa membedakan antara hak dan batil. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian, akan memudahkan kalian dalam memahami ilmu. Lihat komitmen Allah kepada orang-orang yang bertakwa, yang sudah dicintainya. Karena itu, untuk meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla, tingkatkan ketakwaan dalam bentuk lakukan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya, taqarrub secara intensif kepada Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Akibatnya orang yang bertakwa pasti dia akan sabar. Kita sudah pernah jelaskan beberapa pertemuan yang lalu,

kita sholat di rumah atau di mana aja tanpa uzur. Itu karena kalau tidak sabar. Banyak gangguan, banyak godaan, banyak halangan. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah artinya continue di atas perintah Allah walaupun banyak godaan, banyak gangguan. Hanya orang bertakwa yang bisa sabar dalam hal ini. Kedua, sabar dalam menjauhi semua yang dilarang. Yang dilarang rata-rata menyenangkan. Yang dilarang itu rata-rata membuat syahwat kita kepincut, tergiur, kabita, teriming-iming, kepengen gitu ya. Makanya apa yang dilarang oleh Allah pasti banyak peminatnya tuh. Walaupun tahu merusak, walaupun harganya mahal, harus keluar uang banyak. Coba apa yang Allah larang, peminatnya banyak. Judi, judoa, mabuk, ada peminatnya? Banyak. Gratis? Mahal. Zina, peminatnya banyak, walaupun mahal. Dan seterusnya. Untuk bisa meninggalkan larangan Allah dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah artinya continue terus, tidak tergoda, tidak terganggu, tidak terbujuk oleh rayuan setan untuk menikmati pelanggaran terhadap syariat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang buruk, musibah, penderitaan, kanyeri, kaperi, kita hadapi dengan kesabaran. Maknanya tidak mengeluh, tidak meraung-raung, meratap-ratap, menahan ucapan dan perbuatan dari ucapan dan perbuatan yang terlarang selama memperoleh musibah. Tidak mencari pelarian yang berupa maksiat karena liur dengan musibah, lari ke tempat-tempat maksiat, mabok, narkoba. Enggak, itu enggak sabar itu. Ini tiga jenis kesabaran. Dan ini menolong kita dalam menghadapi kehidupan. Dan ini menyebabkan orang itu dicintai oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya Allah menyertai orang yang sabar. Makna menyertai itu menolong, membantu, menopang, melindungi dan yang sejenisnya. Di ayat lain, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi dari ketakwaan lahir kesabaran, lahir juga ketawakalan. Dan orang yang tawakal Allah cintai. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Lahir juga upaya untuk selalu taubat apabila berdosa. Membersihkan diri dari dosa. Salah satu ciri orang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa adalah orang yang bila mereka itu melakukan perbuatan keji atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosanya. Tobat. Dan orang yang tobat, orang yang selalu membersihkan diri, dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawabbin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang tobat dan mencintai orang-orang yang suka bersih-bersih, membersihkan hatinya dari kotoran, dari noda, dari dosa, dari maksiat, termasuk membersihkan jasadnya dan seterusnya. Itu semua buah dari ketakwaan, melahirkan kesabaran, melahirkan juga ketawakalan, melahirkan juga taubat, melahirkan juga bebersih diri.

0: lahir ataupun batin, dan semua itu komitmen Allah dalam Al-Quran, oleh Allah semuanya dicintai. Inilah cara pertama kita agar kita dicintai oleh Allah, jalin hubungan baik dengan Allah, cintai Allah, melahirkan ketakwaan, ketakwaan nanti melahirkan kesabaran, melahirkan ketawakalan, melahirkan taubat, melahirkan membersihkan diri dan seterusnya, dan semuanya itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah hablum minallah kita. Kedua, cara agar bisa dicintai oleh Allah adalah dengan hablum minannas. Tidak bisa dipisahkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Gak bisa ibadahnya hebat kepada Allah, tapi dengan tetangga, dengan kawan, dengan sama manusia buruk. Gak boleh, gak bisa. Itu satu paket tuh. Itu satu kesatuan yang utuh tuh. Makanya sering saya bilang di beberapa pengajian yang dulu yang juga dibahas di sini, bahwa hubungan dengan Allah wajib diwujudkan dalam bentuk baiknya hubungan kita dengan sesama manusia. Akidah berkaitan erat dengan akhlak. Akhlak itu buah dari akidah yang benar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan awliyasmut falyukrim doifah falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah akhlaknya baik. Kalau bicara baik atau diam, muliakan tamu, muliakan tetangga, kan gitu. Hablu minallah baik, hablu minannas juga harus baik. Kalau kita cinta kepada Allah, kepada sesama manusia wajib juga mencintai. Lalu cinta kepada sesama manusia itu dalam bentuk pertama, menjaga lisan untuk tidak menyakiti, menjaga perbuatan untuk tidak menyinggung, plus yang kedua mencintai mereka dan berbuat baik kepada mereka. Namanya ihsan, pelakunya muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Muhsin itu berbuat kebaikan kepada sesama. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan beberapa lafaz yang berbeda. Salah satunya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan zara akhan lahu fillah fil qaryatil ukhra. Farsalallahu ilaihil malak. Ada seseorang lelaki muslim mau menziarahi, berkunjung kepada saudaranya di kota lain. Allah mengutus satu malaikat kepadanya. Malaikat ini berbentuk orang. Nah, ini menjadi dalil malaikat mungkin menjelma menjadi orang menemui seseorang. Lalu malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Orang ini menjawab, uridu an azuru akhi fulanan fil qaryatil ukhra. Saya mau berziarah ke saudara saya di kota lain. Malaikat itu menjawab, apa kamu punya keperluan dunia bisnis kepada dia? Enggak. Kamu bawa oleh-oleh untuk dia? Tidak. Walima. Lalu untuk apa kamu berziarah kepada dia? Enggak ada keperluan apa-apa. Apa jawabnya? Inni uhibbuhu fillah. Karena saya mencintai dia karena Allah. Mencintai orang karena Allah itu wajib. Dan ini kunci masuk surga loh. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mu'min dengan mu'min itu tiada lain. Kecuali bersaudara. Kepada saudara wajib ada rasa cinta. Dan ini kunci surga. Kata Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Dan kalian tidak bisa dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Wajib mencintai sesama mukmin itu hukumnya. Tanpa itu enggak ada iman. Tanpa iman enggak bisa masuk surga. Dan bukti cintanya itu dalam bentuk dua tadi itu. Jaga mulut, jaga perilaku agar tidak menyinggung, menyakiti perasaan orang lain. Dan lakukan kebaikan kepada mereka. Walaupun orang ahli ibadah, malam tahajud, siangnya saum, baca Quran odoj. Apa odoj deh? One day, one juice. Tapi ke tetangga, ke kawan menyakiti. Wah, habis tuh, enggak bersisa. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah. Tiga kali itu. Tanya, man ya Rasul, siapa yang tidak beriman tuh? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqhu. Orang yang tetangganya enggak merasa aman dari gangguan, suka menyakiti tetangga, mengganggu tetangga, buruk hubungannya tetangga, enggak beriman tuh. Dakhalat annara imra'atun. Ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, inna imra'atan kathurat sholatuha wasiyamuha wa tu'zi zironaha. Ya Rasulullah, ada tuh perempuan rajin sholat, rajin saum, tapi rajin juga nyakitin tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia di dalam neraka. Buruknya hubungan dengan orang menunjukkan buruknya kualitas ibadah. Walaupun rajin tapi ditolak oleh Allah. Harusnya buah dari sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Ini tetap rajin sholat, rajin saum, tapi kok mungkar, menyakiti orang gitu. Maka ditolak ibadah-ibadahnya karena enggak berbuah. Apa buahnya? Akhlak yang mulia. Nah, orang tadi berkunjung ke saudaranya. Kenapa? Ini uhibbuhu fillah. Karena saya mencintai dia karena Allah. Maka malaikat ini berkata, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutusmu kepadamu untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada saudaramu. Tuh, penyebab Allah mencintai orang itu karena orang itu mencintai sesama saudaranya. Lihat. Jadi salah satu di antara cara untuk meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla, maka wajib kita hablu minannas. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi, kalau orang mencintai sama mukmin, Allah mencintai dia. Makin besar cintanya kepada sama mukmin, makin besar cinta Allah kepada dia. Tadi sudah dijelaskan, cinta kepada sama manusia itu diwujudkan dalam dua hal. Jaga mulut, jaga perilaku untuk tidak menyakiti, ya. Dan itu wanti-wanti Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11-12 setelah tadi innamal mu'minuna ikhwah, mu'min dengan mu'min itu bersaudara. Di ayat berikutnya Allah melarang perbuatan yang bisa merusak persaudaraan ini. Ya ayuhalladzina amanu la yaskhar qawmu min qawmin asa ayyakunu khaira minhum. Wala nisa'un min nisa'asa ayyakunna khara minhun. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Hei orang-orang beriman, jangan sebagian kalimat kalian menghina sebagian yang lain. Boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Wanita juga sama. Wala talmizu anfusakum. Jangan saling merendahkan, mencela. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberi gelar-gelar buruk, laqab-laqab buruk. Si ireng, si jeding, si jebleh, si naundi, itu enggak boleh. Walaupun sesuai kenyataan, memang dia jeding, Memang dia jeblih, enggak boleh. Itu lakab yang buruk. Bahkan di ayat 12-nya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan suudzon tuh. Suudzon tuh dosa. Jangan tajassus, jangan ghibah. Ini tiga serangkai ini. Suudzon, tajassus, ghibah. Suudzon kan hanya baru prasangka buruk ya, belum pasti buruk. Tapi setelah berprasangka lalu cari info, cari keterangan, namanya tajassus. Tajassus itu mencari kesalahan orang, kelemahan orang. Setelah didapat diomongkan, apa namanya? Ghibah. Jangan suudzon, jangan tajassus, dan jangan ghibah. Itu merusak persaudaraan hubungan. Merusak kecintaan sesama muslim. Dan siapa yang merusak, menyakiti tadi tuh, imannya tergerus tuh. Diancam dengan ancaman neraka. Karena apa? Cinta kepada sesama muslim itu bukti adanya iman, dan iman kunci surga. Tanpa ada iman gak bisa ke surga. Tanpa ada cinta kepada sesama gak ada iman. Tanpa ada perbuatan baik kepada orang tak ada cinta. Makanya setiap kali ada orang melakukan kebaikan kepada orang lain, Allah mencintai dia. Lihat hadis sahih Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabba ibadillahi ila Allah anfa'ahum." Sesungguhnya inna ahabba ibadillahi ilallahi anfa'hum. Orang hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat dengan hartanya, tenaganya, pikirannya, ilmunya. Memberi manfaat makin gede, manfaat makin dicintai oleh Allah SWT. Karena memberi manfaat kepada orang lain, memberikan kepedulian, perhatian, pertolongan, itu wujud rasa cinta tuh. Lalu Nabi selesai melanjutkan, inna ahabbal a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqli anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah, amalnya nih, pelakunya juga dicintai, adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Atau mengangkat satu kesulitan dari hati sesama muslim, atau melunaskan hutang mereka, atau mengusir, menghilangkan kelaparan dari diri mereka. Lihat, ini amal yang paling dicintai oleh Allah, ternyata memberikan kepedulian, perhatian, pertolongan, bantuan. Sampai kata Nabi SAW, apa sih balasan dari Allah? Kata Nabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya wal akhir. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia dan akhirat. Allah yang akan balasnya. Dan balasannya tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Man satara musliman satarahullah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim? Kita pasti menemukan banyak aib teman, tetangga, saudara ya. Tutup nih mulut. Jangan sampai keburukan aib orang lain itu keluar dari kita, diekspos. Sekarang ada mulutnya tutup, gak pernah ngomong, jempolnya tuh bergerak. diposting di media sosial. Ada yang begitu? Ada. Tutup aib orang. Siapa yang menutup aib orang, Allah akan menutup aib dirinya. Terus sampai di akhir hadis ini, wallahu fi aunil amdi makanal amdu fi auni akhih. Siapa orang, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesama saudaranya. Lihat balasan Allah kepada orang yang baik kepada orang lain. Allah yang membalasnya, tidak mengharapkan balasan atas kebaikan kita dari mereka. Enggak, tenuhun-nuhun acan. Ucapan terima kasih juga enggak. Lihat surah Al-Insan, Allah menyatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi kepada kalian itu murni lillahi ta'ala, untuk memperoleh wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih juga tidak. Kalau orang Arab melakukan kebaikan kepada kita, lalu kita bilang syukron. Syukron itu bukan kacang atom, atau mas syukro. Apa arti syukron? Terima kasih. Apa jawab mereka? La syukro alal wajib. Enggak perlu berterima kasih untuk sebuah kewajiban. Saya menolong, saya peduli, saya perhatian, saya memberi itu kewajiban. Enggak perlu berterima kasih itu. Gitu tuh orang Arab yang soleh. Nah, itu tanya. Diambil dari ayat la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan atas perbuatan kami kepada kalian ataupun ucapan terima kasih, enggak. Yang diharapkan balasan, apresiasi, pahala dari Allah. Dan Allah sudah komitmen, sudah janji. Siapa orang yang melepaskan kesulitan seorang mukmin, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia dan akhirat. Siapa orang yang mengeluarkan seorang dari masalah-masalah dunia, Allah akan lepaskan dia dari masalah-masalah dunia sampai akhirat. Ini karakter orang bertakwa begitu. Makanya tadi dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih selalu jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa, Allah jadikan semua urusannya mudah. Karena orang bertakwa, hablu minallah hablu minannas, itu baik, menolong, memudahkan urusan orang, melepaskan orang dari kesulitan, balasannya Allah akan selalu memberikan jalan keluar, memudahkan urusannya. Maka hati-hati, di antara bapak-bapak di sini ada yang diamanahi jabatan mengurus umat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yassiru wa la tu'assiru." Permudah urusan, jangan dipersulit. Siapa yang mempermudah urusan orang, Allah akan permudah urusannya dunia akhirat. Siapa yang mempersulit urusan orang, Allah akan persulit urusan dia dunia akhirat. Jangan sampai ada slogan sekarang, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Ada yang begitu? Ada. Ngurus surat, KTP, KK, SIM, apalagi paspor atau STNK, bayar pajak juga susah kan, padahal mau ngasih duit aja kadang-kadang susah gitu. Kenapa sih harus dipersulit? Apa ngomong, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Niat balasannya nanti dari Allah Azza wa Jalla dunia akhirat. Di dunia nanti semua urusan orang itu Allah persulit dalam segala hal tuh. Karena dia suka mempersulit urusan orang lain. Apalagi di akhirat. Di akhirat jauh lebih sulit lagi loh. Ketika kiamat terjadi, lalu semua makhluk dibangkitkan lagi di akhirat, dikumpulkan di padang mahsyar. Hisabnya nanti dipersulit, diperberat oleh Allah SWT. Dia dibuat menderita tuh nanti. Matahari dekat cuma 1 mil, kepanasan luar biasa dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, terendam oleh keringatnya. Makin hebat dosanya, makin tinggi rendaman keringatnya. Itu orang-orang yang mempersulit urusan orang ketika di dunia, dipersulit lagi oleh Allah Azza wa Jalla di akhiratnya nanti. Di dunianya dan di akhiratnya nanti. Tidak semua orang menderita di akhirat, ada yang bahagia, ada yang dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy, ya. Sehingga tidak kepanasan, adem. 7 golongan yang mereka itu ketika semua orang ketakutan mereka merasakan keamanan. Semua orang kepanasan mereka merasakan kenyamanan, adem. Ketika semua orang itu merasakan penderitaan, dia merasakan kesenangan. 7 golongan. Salah satunya adalah orang yang saling mencintai karenalah rajulan. Tahaba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Istama alaih wa aftaraku alaih. Bertemu, berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Saling menolong, saling membantu. Nanti itu ya di akhirat itu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunsabu li taifati minan nas karasi haulal arsy yaumal qiyamah. Akan disiapkan beberapa buah kursi di sekeliling arsy pada hari kiamat. Di hadis lain di bukan kursi tapi manabir min nur, mimbar-mimbar yang bercahaya. Dan mimbar fungsinya tempat duduk, beda dengan podium ya, kalau itu podium nggak bisa diduduki itu mah. Kalau mimbar ya untuk pidato atau khutbah, ya untuk duduk. Karena mimbaru Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 darajat. Qama fi tsaniyah wa qa'ada 'ala tsalitsah. Mimbar Nabi itu 3 tingkat, 3 anak tangga. 3 teteh celean. Beliau suka berdiri di tangga kedua ketika khutbah dan duduk di tangga ketiga. Dalam khutbah kan ada duduk Jumatan ya. Nanti akan disiapkan kursi atau mimbar di sekeliling arsy. Mimbarnya, kursinya bercahaya, megah. Alaiha qaumun. Di atas mimbar atau kursi itu ada kaum, satu kaum diduduki oleh orang-orang. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatal badr. Wajah mereka bercahaya seperti bulan pada malam purnama. Walibasuhum nurun. Pakaian mereka juga bercahaya. Duduk di kursi atau di mimbar yang megah, sumringah, itu ekspresi kebahagiaan. Kalau bercahaya kan bahagia ya. Pakaian bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada. Mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada wasolihun. Tapi para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh merasa terkabita, teriming-iming, tergiur dengan kedudukan mereka. Saking istimewanya tuh di akhirat tuh. Para sahabat penasaran tuh, kepo ya. Kepo itu penasaran ya. Kepo, penasaran. Tina bahasa naon kepo itu. Ayah ge kepot gitu. Kupat kepot kanubala. Si cepot dawala itu ya gini. Kupat kepot kanubala. Kepo. Lalu bertanya. Man haulai ya Rasulullah. Sifhum lana. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami. Hatta nakuna minhum. Karena kami juga ingin seperti mereka. Dapat kursi istimewa di akhirat. Ternyata jawaban Nabi, mereka Keistimewaannya bukan dari aspek ibadah, tukang tahajud, tukang saum, tukang odoj tadi, enggak. Tapi karena kepedulian yang tinggi kepada sesama. Kata Nabi SAW, humul mutahabuna fillah, wal mutajalisuna fillah, wal mutanasihuna fillah, wal mutanasiruna fillah, wal mutazawiruna fillah. Mereka orang-orang yang memiliki lima sifat sosial yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mereka orang-orang saling mencintai karena Allah. Mereka orang-orang saling bergaul, bermajlis karena Allah. Ketiga, mereka orang-orang saling menasihati karena Allah. Keempat, mereka orang-orang saling tolong menolong, saling bantu membantu karena Allah. Dan yang kelima, mereka orang-orang saling mengunjungi karena Allah. Lima sifat ini ternyata hablu minan nas. Lima sifat ini ternyata hadiah dari Allah untuk orang yang akhlaknya kepada sesama manusia baik. Allah yang akan memberikan balasan yang luar biasa istimewanya. Ini orang disebut ihsan. Orang yang melakukan banyak kebaikan ke orang lain, dicintai amalnya, dicintai orangnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dengan cara menjaga hablu minallah dan hablu minan nas, kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh sama manusia. Kita mencintai Allah, mencintai sama manusia, akibatnya dicintai oleh Allah, dicintai oleh sama manusia. Aduh, hidup yang seperti itu, hidup yang super nyamannya. Betah, enak, semua orang baik karena kita baik. Gak punya musuh, gak punya orang yang benci ataupun dengki, gak punya orang yang jahil, yang jahat kepada kita. Aduh, hidup ini terasa nyaman. Semua orang baik karena kebaikan kita kepada mereka. Walaupun namanya orang ada juga satu dua kita baik, mereka benci, iri, dengki, ada? Ada, jangankan kita. Nabi kurang gimana baik, ada yang gak benci? Banyak, sampai sekarang nabinya sudah wafat, yang menghina beliau ada banyak. Eta memang fikas sebelumnya jalmina. Jadi cintai Allah, cintai sama manusia, maka kita akan dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Salah satu buah dari sikap ini adalah kita akan bisa meraih surga dunia sebelum surga akhirat. Apa itu surga dunia? Berkata para ulama, di antaranya ditekankan oleh Imam Ibnu Qayyim dari perkataan gurunya Syekhul Islam, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Kita sudah merasakan apa belum? Coba aja lihat. Apa yang dimaksud dengan surga dunia? Surga dunia adalah halawatul iman. Manisnya iman. Berupa apa? Berupa kelezatan rohaniah ketika melakukan ibadah dan amal soleh. Adem, nyaman, plong, lapang dada. Itu yang dirasakan ketika ibadah. Baik ibadah itu sholat, doa, zikir, baca Quran, saum, ataupun ibadah sosial. Berbagi kepada sama plong, bahagia. Itu surga dunia, halawatul iman. Ternyata halawatul iman itu wajib diraih dengan hablu minallah dan hablu minannas. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Nabi SAW, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga perkara Siapa orang yang memiliki tiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman atau apa manisnya iman. Kalau sholat dia khusyuk. Kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim, halawatul iman tashmulu al khusyuk fi sholat. Halawatul iman, manisnya itu, iman itu mencakup khusyuk dalam sholat. Kenapa orang bisa khusyuk dalam sholat? Itu anugerah yang Allah berikan. Allah yang mengkhusyukkan hati dia. Kan yang mengatur hati kita bukan kita ya, tapi siapa? Allah. Yang membolak-balikan hati kita siapa? Allah. Kita enggak bisa mengatur hati kita, antara kita dengan hati kita disekat, dihalangi oleh Allah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah, Allah menyekat, menghalangi antara seorang dengan hatinya. Orang enggak bisa ngatur hati sendiri. Coba aja kita bisa enggak? Perasaan kita manage agar senang, bahagia, terus bisa? Enggak bisa. Tergantung apa perasaan kita? Tergantung kejadian yang menimpa kita. Kejadian yang menimpa kita, Allah yang ngatur. Kita menangis, kita tertawa, Allah yang ngatur. Wa annahu wa adhaka wa abka. Sungguhnya Allah lah yang membuat kamu tertawa atau kamu menangis. Kalau Allah ingin kamu tertawa, Allah kasih sebabnya. Disenangkan, dibahagiakan, digembirakan, tertawa. Kalau Allah ingin membuat kamu menangis, dikasih sebabnya. Dikasih musibah, penderitaan, kanyeri, kapuri, nangis saja kita. Termasuk khusyuk tidaknya hati kita, Allah yang kondisikan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabir rahman kaqalbir rajul wahid yuqallibu kaifa yasha. Hati semua manusia berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Termasuk dibahagiakan atau dibuat menderita. Termasuk dikhusyukkan ketika sholat atau tidak. Nah, salah satu anugerah kehusuan disebabkan karena tiga hal ini. Miliki tiga hal ini. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Kebahagiaan spiritual. Kenikmatan rohania ketika beribadah. Apa yang pertama? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma taheta. Yang tadi dijelaskan. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Siapa yang mencintai Allah, Allah akan mencintai dia. Kalau Allah sudah mencintai, Allah akan bahagiakan hatinya, akan khusyukkan ketika beribadah kepada Allah. Ini yang pertama, efek dari mencintai Allah, Allah akan kasih halawatul iman. Kedua, ini hablum minallah nih. Kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang sama mukmin dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Cinta itu karena iman yang dia miliki. Orang itu beriman, ahli ibadah, kita cintai. Walaupun miskin, gak punya jabatan, pangkat, kekuasaan, dan seterusnya. Bukan mencintai karena kekayaannya, kekuasaannya, pangkatnya, jabatannya, popularitasnya, supaya kecipratan. Ini orang nyebelin, tapi kaya. Ini orang jahat, tapi berkuasa. Akhirnya dicintai. Ada? Ada. Tapi cinta palsu, berharap kekuasaan atau kekayaannya. Itu lebih pas bukan mencintai, menjilat, ya enggak? Coba siapa yang berkuasa, punya uang banyak, sejahat apapun, senyengeyel apapun, ada pengikutnya? Ada pendukungnya? Ada buzzernya? Ada. Cinta apa tidak? Bukan cinta, tapi menjilat. Mungkin dalam hatinya sebel nih orang, tapi dia kaya sih, kan gitunya. Para buzzer yang seperti itu tuh. kurang gimana nyebelin orang selama dia berkuasa atau banyak uang, atau sekarang sudah tidak berkuasa, uangnya masih triliunan gitu, masih aja dijilati karena tahu uangnya banyak gitu. Dengan banyaknya uang bisa mempengaruhi banyak hal. Nah, itu mah cinta palsu. Bukan cinta tapi menjilat. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Kedua, orang itu mencintai sama mukmin karena Allah. Hablum minannas. Siapa orang yang hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, Allah akan kasih halawatul iman. Dan yang ketiga adalah ayyakroha, ayyakroha, ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu min kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran masa lalu. Setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran itu, sebenci apa? Sebenci kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka. Tiga perkara yang bila kita miliki, dijamin kalau sholat khusyuk itu, kita akan meraih surga dunia, ketenangan rohania, kelezatan spiritual, kebahagiaan batin ketika ibadah dan amal soleh. Pertama, lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding apapun. Yang kedua, mencintai sesama mukmin karena Allah. Dan yang ketiganya adalah menjauhi, membenci kekufuran, penyimpangan-penyimpangan, dosa, maksiat. Seperti dia benci kalau harus masuk api neraka. Tiga ini miliki. Siapa yang belum memiliki tiga-tiganya, jangan berharap sholatnya bisa khusyuk. Jangan berharap dia bisa merasakan kebahagiaan rohania, kelezatan spiritual ketika beribadah kepada Allah. Jangan berharap, tiga syarat ini belum dimiliki. Ternyata syarat meraih kehusuan surga dunia, cinta Allah, jangan lupa hablum minallah dan hablum minannas. Di tengah merajalelanya fitnah dan kemaksiatan, kita konsisten untuk menjaga hablum minallah dan hablum minannas, karena ini menjadi satu-satunya cara bisa dicintai oleh Allah dan sama manusia, selamat lahir batin dunia dan akhirat. Sudah 1 jam lebih sedikit, cukup ya. Sebab di atas 1 jam konsentrasi sudah buyar ya. Cukup sampai di sini dan kita masuki saja sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Maka saya serahkan ke pengatur acara.
1: Ya, alhamdulillah kepada Ustaz Abu Haidar atas penyampaian materi yang begitu luar biasa dan semoga menjadi pengetahuan yang begitu luas bagi kita semua di dunia, bagi kelak sampai hingga akhirat. Bagi ibu bapak sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan.
0: Kalau bapak-bapak cung, bisa langsung, bisa tulisan. Mama tulisan aja ya. Atau ada mic di sana? Di akhwat, sok ibu-ibu, bapak-bapak dulu aja.

0: Oke, ada ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Ini sudah ada yang mau bertanya. Mic-nya ada di depan, di belakang hijab, silakan.
1: Ah, mic-nya kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, bagaimana melihat keadaan Indonesia seperti ini? Ustaz, fitnahnya luar biasa. Nah, sebagai umat beriman ya, menghadapi terutama ini ya, pejabat yang korup begitu, dengan cara apa atau doa apa gitu supaya negeri kita itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya enteng ringan. Yang berat apa? Jawabannya. Ini bukan ranah saya atau kita. Kita hanya bisa mengemukakan teori saja ya. Prakteknya kita enggak memiliki kemampuan. Tabarakallahu fiik. Pemimpin atau penguasa di suatu negeri adalah cermin dari kondisi rakyatnya. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Syekh Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah juga menyatakan begitu. Jadi tipikal pemimpin yang seperti apa yang Allah berikan kepada sebuah negeri tergantung kualitas agama dari negeri itu. Kalau penduduk negeri itu beriman dan beramal soleh, Allah kasih pemimpin yang adil dan bijaksana. Seperti yang terjadi zaman para sahabat, Nabi sudah wafat. Yang jadi pemimpin pertama siapa? Abu Bakar. Terus Umar, Uthman, Ali, sejahtera. Tapi makin kesini, makin rusak. Di zaman Abu Bakar sejahtera, Umar lebih sejahtera lagi. Sampai-sampai hampir separuh dunia dikuasai oleh Islam. Peperangan tak pernah kalah walaupun dengan jumlah sedikit. Bayangkan di perang Mu'tah itu 3.000 mengalahkan 200.000. Bayangkan kaum muslimin cuma 300 orang, cuma 3.000 orang, musuh 200.000, menang. Kebayang gak? Sampai kesejahteraan, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, ini coba pemimpin kayak gini, seandainya di satu pojok desa di Baghdad. Baghdad jauh dari Madinah. Sekarang mah beda negeri. Ada keledai yang kakinya terperosok ke dalam lubang di jalan itu, niscaya Umar harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Saking sejahteranya mulus semua jalan. Coba kalau ini umpamanya sikap Umar diikuti oleh setiap wali kota, dan gak akan ada jalan yang berlubang-lubangnya, trotoar yang bikin titajong. Itu apa? Itu tanggung jawab ya. Jadi kenapa ketika zaman Abu Bakar sejahtera, Umar lebih, Utsman tak mulai ada masalah, Ali masalahnya lebih berat. Ketika di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an banyak terjadi perselisihan bahkan peperangan, ada orang yang komplain kepada Ali. Kata dia, ya Ali, ketika yang memimpin kami Abu Bakar dan Umar, kita sejahtera, kita adem ayem. Tapi kenapa ketika engkau yang memimpin keadaan banyak masalah? Apa kata Ali? Ketika Abu Bakar Umar menjadi pemimpin, rakyat yang dipimpinnya seperti aku. Soleh. Ketika aku yang memimpin, rakyat yang dipimpinnya seperti kamu. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtu bi adnabal baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaihi wasallam la yanzau ankum hatta tarji'u ila dinikum." Coba perhatikan hadis ini. Apabila kalian sudah melakukan jual beli dengan sistem inah, jual beli dengan mengandung unsur riba, kredit jual belinya, tapi ada bunganya, ada penaltinya, ada dendanya kalau terlambat. Atau kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi, maksudnya pecut, ya tadribuna bihannas, kalian memukuli orang, penguasa zalim. Atau kalian, dan kalian sudah ridho dengan azar-azar, dulu bisnis atau apa ya, usaha utama mereka pertanian, kalau sekarang kan perniagaan, dan kalian sudah meninggalkan jihad fisabilillah, maka Allah akan menguasakan kepada kalian penguasa yang zalim, yang menghinakan kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi diberinya sebuah negeri, pemimpin yang jahat, yang zalim, yang menyengsarakan rakyat, itu azab Allah atas rakyatnya yang sudah jauh menyimpang dari Islam. Maka itu yang membuat rakyat kemudian menjadi menderita. Nah, terus bagaimana tuh caranya memperbaiki negara? Tidak bisa melalui jalur politik, karena politik untuk sekarang jahatnya luar biasa. Coba yang terpilih menjadi wakil-wakil rakyat dan pejabat yang kayak gimana tuh, ya? Siapa yang milihnya? Rakyat. Kenapa rakyat memilih yang kayak gitu? Karena rakyatnya seperti itu. Tapi coba kalau rakyatnya didakwahi, jadi beriman, beramal soleh, menginginkan kehidupan yang islami, gak ingin kehidupan yang sekuler, gak ingin memiliki pemimpin, penguasa yang jahat, ingin yang religius, ingin yang islami. Nah kalau rakyatnya seperti itu, beriman, beramal soleh, lalu diadakan pemilu, yang dipilih yang gimana? Yang islamnya kuat. Ah, saya mah ingin ini, ini. Akhirnya kalau yang terpilih jadi caleg, jadi anggota legislatif, orang-orang Islam yang kuat keislamannya. Nanti pemilihan presiden juga yang dilihat Islamnya, lalu dia terpilih, presiden terpilih akan memilih menteri-menteri yang islami juga, yang soleh juga, adem tuh. Tapi kalau rakyat yang tidak didakwahi, masih meninggalkan sholat, masih campur syirik, kufur, bidah, maksiat, ada pemilu, ada calon yang islami, ah ini mah jangan dipilih, kalau dia terpilih nanti kita gak bisa mabok, nanti kita gak bisa ngedrug, nanti kita gak bisa begini, nanti tempat-tempat hiburan malam ditutup, kita gak bisa lagi senang-senang, kan gitunya. Jangan dipilih. Yang dipilih main ini aja, yang bisa menokong hiburan malam, yang bisa bebas mabok, bisa judol, macam-macam. Jadi aja lahir calon-calon wakil rakyat yang jahat, pejabat yang jahat. Pas sudah berkuasa, ya pasti aturan yang dibikin, sistem birokrasi yang dibikin, yang hanya menguntungkan mereka. Gak peduli rakyat mau bahagia, mau sengsara. Jadi perbaiki negara dengan memperbaiki rakyat. Dengan cara apa? Dakwah. Sebarkan dakwah, sebarkan dakwah. Seperti itu yang bisa kita lakukan. Nah, jadi seperti sekarang, yang harus kita lakukan, gencarkan dakwah, ajarkan tauhid, ajarkan ibadah, amal soleh, ajarkan akhlak, sehingga orang-orang merasa nyaman dengan nilai-nilai agama, nilai Islam. Kemudian pas ada pemilu, mereka akan memilih calon-calon yang Islami. Selama dakwah belum berhasil, selama dakwah gagal dalam arti tidak mencapai hasil yang diinginkan, jangan berharap Allah akan menganugerahkan pemimpin yang adil dan bijaksana. Dakwah terus ke sebanyak orang, sehingga hasil dari dakwah dianugerahi khilafah, dianugerahi kekuasaan yang berdasarkan ajaran Islam, ya. Wallahu a'lam bishawab.
3: Ustaz,
1: mangga deui.
3: Ustaz, sakedap aya nu naros deui ti istri.
1: Mangga.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun teh Pak Ustaz Idi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Masya Allah, tema yang luar biasa, yaitu menjadi muslim yang dicintai Allah di tengah fitnah zaman ini. Di antara yang tadi terakhir Pak Ustaz, untuk selamat dunia dan akhirat itu dan menjadi muslim yang dicintai oleh Allah, kita harus menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Nah, tetapi dalam konteksnya kita sering berhadapan dengan manusia yang zalim di hadapan kita. Nah, itu kiat apa yang harus dilakukan, dibalas atau diluruskan? Demikian Pak Ustaz, saya Ika dari Ponpes Bentara Baitur Rahim. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib barakallahu fik. Ibu Ika, bagaimana sikap kita ketika dizalimi orang? Ada tiga sikap yang dijelaskan oleh agama kita. Boleh pilih salah satu di antara tiga ini. Opsi pertama, membalas kedzaliman dengan kedzaliman. Boleh? Boleh. Apa ayatnya? Banyak. Di antara famani tada alaikum fa'tadau alaih bimithli ma'tada alaikum. Siapa orang yang mendzalimi kalian, balas dengan kedzaliman yang sama seperti kedzaliman mereka kepada kamu. Ini Al-Qur'an. Tapi tidak boleh lebih. Kalau dia molotot, polototan deh. Kalau dia nyiwit, ciwit deh. Jangan lebih, dia molotot, kurang dicolok. Sahau kedua, gaplok, katilu, nonjok, kaopat, nyolok. Wah, macam-macam. Jadi lebih. Itu zalim, gak boleh. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya punya berapa hamba sahaya. Kalau mereka salah, saya suka pukul, suka hukum. Dosa enggak saya? Apa kata Nabi SAW? Beliau menyatakan, kalau hukumanmu sesuai dengan kesalahan mereka, la laka wa la alaika. Tidak ada dosa bagimu, tidak ada pahala bagimu. Tapi kalau hukumanmu di bawah kesalahan mereka, kesalahannya besar, dihukumnya kecil, maka la alaik walak, tidak ada dosa bagimu dan kamu dapat pahala. Tapi kalau hukumanmu lebih berat dari kesalahan mereka, maka dosa atas kamu. Orang itu lalu menjerit, ya Rasulullah, saksikan aku bebaskan semua hamba sahayaku. Untuk itu. Jadi opsi pertama, boleh kita membalas dengan yang setimpal. Opsi kedua, ini yang lebih baik, yaitu memaafkan. Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ciri orang bertakwa adalah memberi maaf. Kata Allah dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bertakwa, yang kelanjutan ayat tadi, ya. wal afina anin nas. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang kata Allah alladzina, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Terus wal afina anin nas. Dia memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maafkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma zada 'abdun bi afwihi illa izzan. Demi Allah, tidaklah bertambah seorang hamba dengan maaf yang diberikannya kecuali bertambah

0: air panas teh kayak gitu ternyata jatuh dan menimpa kaki sampai melepuh dan berdarah. Marah itu Ali Zainal Abidin. Tapi hamba saya ini tahu bahwa ini orang soleh. Lalu dibacakan ayat wal kadzimina al-ghayza. Orang yang bertakwa, orang yang mampu menahan amarahnya. Lagi marah, memerah, mendengar ayat yang dibacakan, langsung tunduk dia, langsung duduk. Wal'afina aninnas. Dilanjutkan, orang bertakwa, orang yang maafkan kesalahan manusia. Lalu dia menyatakan, saya maafkan kamu. Lalu dilanjutkan, wallahu yuhibbul muhsin. Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Kata dia, wa anta hur liwajhil. Engkau sekarang bebas karena wajah Allah. Dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya. Ini memaafkan. Dan itu jauh lebih baik. Apa arti memaafkan? Memaafkan artinya tidak memberi balasan atau hukuman walaupun kita mampu melakukannya. Kalau mau balas bisa dan mampu, tapi sengaja tidak. Itu memaafkan. Memaafkan artinya tarkul akhdi lil mahkum, meninggalkan balasan kepada orang yang harus dihukum. Walaupun hati dongkol, ya hati kesel. Kan kita ada ya, maaf ya, iyalah maaf, tapi hati kesel, bisa? Ya bisa, itu memaafkan. Memaafkan itu tidak membalas padahal mampu, walaupun hati kesel. Nah inilah opsi yang kedua, ini lebih baik daripada yang pertama. Ketiga ini yang terbaik. Idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan dengan kebaikan. Orang itu zalim, setiap kali orang itu zalim, kita balas. Umpah dia mencela, menghina, memfitnah, menggibah kita, kita datangi. Ya artos hagepok. Kira-kira dia akan terus berbuat jahat enggak? Enggak, malu atuh dia jahat ke kita, kita balas dengan kebaikan. Akhirnya dia malu berubah menjadi, tadinya benci menjadi simpati. Tadinya tidak suka menjadi suka, ya. Allah menyatakan idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balas keburukan orang dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia tadinya ada permusuhan berubah menjadi kawan yang sangat dekat. Ini yang ketiga ini susah apa sulit? Susah dan sulit, kebanyakan ingin membalas. Kata Allah, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu fadlin adzim. Tapi yang ketiga ini enggak bisa dilakukan kecuali orang-orang sabar, tak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang memperoleh keuntungan yang besar. Jadi yang terbaik yang ketiga, membalas kezaliman dengan apa? Dengan kebaikan. Ya, nah silakan pilih tiga di antara yang dibolehkan oleh syariat. Pertama, membalas dengan kezaliman yang sama, kan bakal memusuhan terus, tak mustahil bakal garlut. Kedua, ini yang lebih baik, memaafkan. Arti memaafkan apa? Tidak memberi balasan walaupun mampu membalas. Dan ini ciri orang bertakwa. Orang ini akan dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga yang terbaik, balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka akan berubah orang itu tadinya memusuhi menjadi bersahabat. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, mangga.
1: Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan terkait dengan salah satu ayat. Yani yauma la yanfa'u malu wala banun. Tolong untuk dijelaskan arti dari ayat tersebut.
0: Ada ayat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak ada lagi ada manfaatnya harta ataupun anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang selamat, Maksud hati yang selamat itu

0: bukan sekedar selamat dari keburukan kepada orang, tidak dengki, tidak benci, ya itu harus, tapi terlebih hati selamat dari syirik, kufur, bid'ah dan syahwat serta syubhat. Itu yang lebih penting. Karena itu efeknya kepada Allah. Kepada sama manusia baik, tapi kepada Allah berbuat syirik. Oh, itu bukan qalbun salim, qalbun yang wasikh, yang kotor. Jadi qalbun salim, hati yang selamat. Mana selamat? Hatinya bersih dari bibit-bibit syirik, kufur, bid'ah, maksiat, syubhat dan syahwat. Dan juga bersih dari kedengkian, kebencian kepada orang. Ketika orang ini punya harta, punya anak-anak, harta dan anak-anaknya dimanage secara syar'i. Anak-anaknya dididik, qu anfusakum wa ahlikum nar. Dijaga dari api neraka dengan cara dididik, dibina. Hartanya dimanage secara syar'i, zakat, infak, sedekah. Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapapada manusia. Itu harta anak-anaknya jadi penolong, jadi penyelamat dia. Jadi yang dimaksud dengan yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari kiamat harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya, bahkan jadi beban dihisab. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Maka ketika di dunia kalau hatinya selamat, anak-anak dididik, dibina, dijaga dari api neraka. Hartanya dimanage secara syar'i menjadi manfaat. Ya, tapi kalau tidak, anak dan harta menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kamu, anak-anak kamu akan ada yang menjadi musuh. Fahdharuhum, waspada, hati-hati. Menjadi musuh itu kalau hak-haknya tidak ditunaikan, hak untuk memperoleh pendidikan, pembinaan agama tidak ditunaikan, lalu mereka jadi durhaka, nuntut ke orang tua. Musuh nanti, menjerumuskan orang tua ke dalam azab. Jadi selamatkan hati kita dari semua penyimpangan. Hati yang selamat dari penyimpangan menyebabkan bisa memanage harta dan anak-anak dengan pengaturan syar'i yang baik dan menjadi penyelamat dan bermanfaat. Tapi kalau tidak diminis karena hati kotor, harta dan anak-anak tidak manfaat, malah madarat, menjadi beban beratnya hisab di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Ya, sampai di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kajian kita ini sebagai wasilah berkumpulnya nanti kita di surga Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Dan semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan kepada Ustaz beserta keluarga. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada, kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fi kepada para pendengar yang setia di ruang dengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM, baik yang menyimak melalui radio analog frekuensi 1476 AM ataupun melalui aplikasi Tarbiyah Sunnah. Ikhwati iman azanillahu ayyakum, kami informasikan bahwa insyaallah pada ba'da zuhur nanti pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Radio Tarbiyah Sunnah akan menyiarkan secara langsung manasik umroh dari Tarbiyah Sunnah Tour and Travel bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Hotel Ibis Pasteur Bandung, Jalan Dr. Junjunan nomor 22 Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. bagi para jamaah yang tertarik atau ingin melaksanakan umroh bersama Tarbiyah Sunnah Tur, silakan bisa mengakses Instagram Tarbiyah Sunnah Tur untuk menyimak atau untuk mengetahui jadwal keberangkatan dan cara mendaftarnya. Silakan untuk mengontak langsung dari kontak person di Tarbiyah Sunnah Tur tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berziarah, menghadiri atau hadir di dua masjid istimewa, yaitu Masjid Nabawi dan di Madinah, dan juga Masjidil Haram di Mekah, dan tentunya untuk melaksanakan ibadah umroh. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, akhirnya saya Cefi Abu Yusuf mohon pamit dan terima kasih atas kebersamaan dari para pendengar sampai dengan siang hari ini. Barakallahu fikum, Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: فارغب.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu beroleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, Inna Allah arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
4: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang. Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan. Ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit, mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga, dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi anda sekalian, ya, agar anda bersabar dengan kondisi anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Rasulullah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya, ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana, ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, ya, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi, Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi urudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
5: Fatawa mukhtar. Pertanyaan. Bagaimanakah hukum syariat mengenai berjabatan tangan setiap selesai salat? Apakah ini bid'ah atau sunnah? Kami mohon penjelasannya beserta dalil-dalilnya.
6: Jawab. Berjabat tangan setelah selesai sholat secara rutin, kami tidak mengetahui asalnya, bahkan itu perkara yang diada-adakan. Padahal telah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi juga bersabda dalam riwayat yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun." Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Fatwa Islamiyah Syekh bin Baz, halaman 179.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ, yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ, apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Quran, di antara di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rashid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rashid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rashid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rashid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma' min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Ya, jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain, khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
1: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat nggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat, lihat Qarun dibenci dan dilaknat, lihat Namrus pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat, lihat Kisra dan Kaisar dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbab bin Arad. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah. Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah. Memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini, dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Kehidupan para sahabat, namun lihat bagaimana mulianya mereka dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. أفرأيتم الماء الذي تشربون

0: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra." Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki. Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bijami'i mulki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kul al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad. wa biyadaya khurqah li ashudda lihyaihi fakana yughriqu thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd la ba'd fa'ala hadha mirara faqultu lahu ya abati ayu shay'in yabdu mink qal inna shaytan qa'imun bihidai adin ala anamilihi yaqulu ya ahmad futni wa ana aqul la ba'd hatta amut. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secari kain, sehelai, kalau secari kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, la ba'd, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh syaitan. Di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab, tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan, gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam, ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematian adalah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat nggak ada artinya. Lihat Fir'aun, dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun, dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya, lihat Khabbat bin Arat, dan lihat Abu Dzar al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah. Memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita. Yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman

Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itu adalah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, Dia Maha Besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang. Nanti di hari akhir. Bukan awal kehidupan yang rajin sholat. Awal kehidupan yang rajin bersedekah. Tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: itu hebat, atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan. Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua, kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursilalah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugur dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan? Terus hujan nanti nggak gebret. Si dukun oke seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok, yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun dijampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak, tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah, itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah. Saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya. Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Kurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, اتقوا اللاعنين atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau pakai sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ke timbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Anda tersedia Google Play dan App Store.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد جماعة yang Allah muliakan. Alhamdulillah atas rahmat karunia Allah kita berjumpa di sini untuk membahas manasik umroh yang insya Allah kita akan lakukan sekitar 2 pekan yang akan datang. Orang lain nanti balap karung, kita mah terbang. Karena pas 17 Agustus. Jamaah yang Allah muliakan, berdasarkan itinerary yang kita dapat, kita insya Allah akan take off di 2:30 PM. Insya Allah. 4 jam sebelumnya sudah ada di sana, di Soekarno-Hatta, di bandara, sekitar 10:30 untuk proses check-in. Dan karena mudah-mudahan tidak ada delay ya, otomatis kita sudah sholat zuhur dan asar di jamaah qasar di bandara nanti. Karena kita 10:00 mungkin 10:30 sudah ada di bandara, zuhur di sana. Lalu kita sholat zuhur asar di bandara dengan jamaah qasar karena kita sudah safar. Walaupun ada di antara jamaah yang tinggal di daerah Jakarta, tetaplah di jamaah qasar karena sudah berlaku hukum safar bagi dirinya ketika dia keluar dari rumah membaca doa safar. Walaupun masih di dalam kota sendiri, itu sudah terkena hukum safar. Jadi jamaah qasar insya Allah kita akan mendarat sekitar 8:30 PM waktu Madinah. Dan otomatis di jalan, di dalam pesawat, kita tidak sholat maghrib dan isya. Kenapa? Karena kita tidak memungkinkan sholat di sana karena tidak bisa sempurna. Tidak bisa berdiri, ruku, sujud gitu. Kita kan pakai Garuda ya. Jadi Garuda tidak ada musholla. Kalau Saudi ada. Kalau Garuda tidak ada. Jadi kita nanti tidak memiliki uzur untuk sholat di pesawat karena masih memungkinkan sholat secara sempurna di daratan setelah mendarat. Jadi pas 8:30 itu pas baru azan isya di sana. Atau malah belum, karena kalau musim panas, nanti puncak musim panas itu maghrib isyanya lebih malam lagi, mungkin hampir 9:00 PM. Nah, kita mendarat 8:30 di sana. Kemungkinan proses mudah-mudahan ya, karena ini Agustus itu agak sepi. Pertama musim panas, kedua baru masuk sekolah gitu ya. Mudah-mudahan tidak lama, mudah-mudahan maksimal 1 jam sudah keluar. Maksimalnya 2 jam ya, 8:30 darat. Mungkin mudah-mudahan bisa keluar 10:00 paling telat ya. Sampai di hotel 10:30, kita masih bisa sholat di Masjid Nabawi kalau mau ya. Lihat sikon, tapi kalau kemungkinan crowded di sana, keluarnya lama, bisa 3 jam dari bandara, kita akan sholat di bandara. Lihat sikon, khawatir nanti sampai di Masjid Nabawi, 10:30 lewat waktu sholat isya, nggak bisa dilakukan. Makanya kita sholat di bandara, tergantung sikon ya. Nanti kita akan lihat. Kalau memungkinkan, kita upayakan sholat di Masjid Nabawi untuk maghrib dan isya. Kalau sekitar 10:00 atau 10:30 sudah sampai di hotel, langsung kita sholat di Masjid Nabawi. Jamaah qasar itu lebih bagus, pahala 1000 kali lipat sudah kita dapat insya Allah. Nah, jadi di jalan, di dalam pesawat tidak ada sholat. Karena itu tidak perlu membahas fikih ibadah di dalam pesawat. Kecuali nanti kalau ada perubahan yang di luar dugaan, kita nanti telat atau gimana, nanti kita akan bahas lagi ketika kita berkumpul di bandara sebelum take off. Nah, setelah itu nanti kita di Madinah,
mendarat dan tinggal di Madinah selama sekitar 5 harian. Hari keenamnya baru ke berangkat ke Mekah selama 5 hari. Kita ada kajian setiap hari, ada city tour di dalam Masjid Nabawi seperti ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ke Baqi, ke Raudhah dan seterusnya. Terus ada kunjungan ke Kuba, ke Uhud dan ke tempat pembuangan uang, Pasar Kurma. Hanya itu. Nah, kita sekarang mulai membicarakan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Kalau saya lihat jadwal di itinerary, kita akan berangkat hari Sabtu. Mudah-mudahan sudah kosong, berarti malam Ahad kita umroh. Di sana liburan tuh Jumat Sabtu. Kalau kita hari Kamis atau hari Jumat, malam Jumat atau malam Sabtu bisa penuh umroh. Tapi karena liburan penduduk Mekah atau sekitar sana juga biasanya umroh. Sekarang sudah malam Ahad, mungkin mudah-mudahan sudah agak kosong ya. Kita berangkat dari Madinah memakai kereta yang jam 5 saya lihat. Jam 5 sore. Berarti kita harus berangkat sekitar jam 3 atau paling telat setengah 4 dari hotel. Perjalanan dari hotel ke stasiun dekat cuma setengah jam. Sampai sana kita ada waktu 1 jam ya. Nah, kita mulai hari Sabtu, kita akan bicara mulai hari Sabtu ba'da zuhur. Kita akan memulai ihram. Sebelum kita ihram, apa itu ihram nanti dijelaskan, sebelum berangkat gitu aja. Ada beberapa sunnah sebelum ihram. Pertama, ini hanya sunnah, tidak wajib ya. Tidak juga tidak apa-apa. Bersih-bersih dulu, potong kuku kalau panjang, kecuali kalau udah nggak panjang ya nggak apa-apa, potong kumis bagi lelaki ya, terus kuku kaki gitu, itu sunnah. Kedua, mandi, tidak wajib mandi, tidak wajib wudu, tapi minimalnya itu sunnah. Ketiga, khusus bagi laki-laki dan tidak berlaku bagi perempuan, memakai parfum dengan catatan ke badan, tidak boleh ke baju ihram, tidak boleh ke kain ihram. Nanti kain ihram akan dibagi, di rumah boleh dicuci tapi jangan pakai pewangi. Kain ihram tidak boleh wangi ya. Dan kita mah lebay. Biasanya ketika nyucinya pakai pewangi. Ketika nyetrikanya pakai pewangi. Pas dipakai pakai pewangi lagi 3 kali. Berijeng tidak wangi juga. Pokoknya jangan memakai pewangi. Boleh dicuci, boleh. Kalau saya enggak pernah cuci, langsung aja pakai ya. Itu yang ketiga. Jangan memakai wewangian tapi ke badan. Tidak boleh ke pakaian. Wanita jangan ya. Dan yang keempat, memakai kain ihram secara irtidak. Kain ihram ini ada 2 helai, kiri yang satu, yang dua sama ya, tidak ada perbedaan. Yang satu digunakan seperti kain sarung di bawah. Nah, bagi saya ini tidak cukup. Harus yang jumbo, karena saya subur makmur. Nah, yang bawah seringnya orang praktis begini, ujung-ujungnya disatukan lalu gini kayak kain sarung ya. Ini boleh, cuma beresiko kalau ini terbuka, aurat terbuka. Nanti kita enggak pakai apa-apa lagi. Jangan begini makanya. Jadi kalau saya yang ujung kiri
dikebelakangkan. Ini kurang panjang bagi saya, nggak cukup. Kalau yang panjang ini beradu, ketemu, ini nggak ketemu. Nah, gini aja, Afwan, dibukain, terus pakai sabuk. Ini nggak cukup, diperlebar juga. Nah, udah. Kalau saya tidak menganjurkan pakai yang gesper begini ya, beresiko. Nah, ini bisa-bisa kalinya kurang bagus, tuk gitu waktu ruku. Jangan isbal, ini nanti dirapikan aja ya. Yang atas, nah ditutupkan ke kedua bahu, ini namanya irtidak. Nah, yang satu masuk sini, biar kuat, yang satu boleh ke sini, boleh ke dalam. Terserah nanti gimana lah ya. Kalau saya biasanya begini, tinggal dirapikan nanti. Nah, jadi pas ruku juga sholat ini nggak akan jatuh. Tapi kalau hanya begini, nggak apa-apa sih. Cuma nanti kalau ruku nanti jatuh ya. Lepas lagi, lepas lagi. Irtida artinya menutupkan kain, menutupi kedua bahu. Ini irtida. Dan ini sunnah yang keempat. Itu empat sunnah menjelang ihram. Ya, pertama gunting-gunting kuku, kedua mandi, ketiga pakai parfum tapi ke badan, keempat irtida. Nanti kita sholat duhur hari Sabtu, seusai sholat duhur jamak dengan asar, jamak qasar. Jadi beres sholat duhur, tunggu sholat jenazah dulu. Nanti tata cara sholat jenazah saya share di grup. Ini sudah ada grup belum? Kalau saya belum masuk, jadi akui. Nanti saya share di grup tata cara sholat jenazah dengan doa-doanya ya. Setelah sholat jenazah, qomat lagi, lalu sholat asar dua rakaat di qasar. Ya. Setelah itu wirid, doa, lalu pergi lagi ke hotel, makan di hotel. Nah, ketika sholat, boleh sudah pakai ini, boleh juga pakai pakaian biasa dulu. Bisa nanti makan kena sayur gitu, kotor, lebih baik kalau saya sih pakai pakaian biasa. Sholat pakai pakaian biasa, terus makan juga pakai pakaian biasa. Nah, nanti kan sebelum check out, hari Sabtu jam 9 atau jam 10, koper itu harus sudah ada di luar semua. Ingat, yang harus dimasukkan ke koper, ini kain ihram jangan dimasukkan ke koper. Pokoknya semua yang tidak dibutuhkan di jalan, biar tidak riweh gitu, rempong, masukkan ke koper. Koper nanti diangkut ke bis ya, ke bus itu berangkat duluan. Nah, jadi kita nanti ke kereta itu cuma pakai tas selendang saja. Apa isinya? Isinya ya dompet ya, uang, terus HP, power bank, dan buku-buku kumpulan doa, buku catatan umroh kayak gitulah ya, yang biasa dibawa di, yang diperlukan di jalan. Mama jangan bawa kosmetik. Simpan aja di koper ya. Karena enggak ada kesempatan

Ya, irtida. Kalau jam 5 berarti kita sampai di sana jam 4, ya setengah 4 kita sudah jalan dari hotel. Langsung ke stasiun. Sampai di stasiun sejam sebelumnya ya, mungkin kita agak nunggu setengah jam, setelah itu baru kita boarding ke pesawat, ke kereta. Jam 4 teng mungkin sudah didesain dengan komputer, si kereta langsung berjalan. Dalam keadaan kita sudah memakai pakaian ihram, ya. Untuk wanita pakaian ihramnya bebas, tidak harus seperti laki-laki. Laki-laki harus pakai pakaian ihram begini. Nah, setelah berangkat, kira-kira 5 menit setelah kereta berangkat, baru kita sampai di miqat. Nanti ada pengumuman di dalam kereta pakai dua bahasa, bahasa Arab dan Inggris, ya. Isi pengumuman itu, para penumpang, kita sudah sampai di miqat, silakan niat. Lalu disebut taqabbalallahu a'malakum, gitu biasanya begitu, ya. Nah, nanti mudah-mudahan kita satu kereta semesta gerbong, saya akan beritahu jamaah kita di miqat, ya, kita mulai ihram. Apa yang dilakukan di miqat? Kita melakukan 3 hal. Begitu sampai di miqat, jamaah ini miqat, lakukan 3 hal. Hal pertama, niat. Di dalam hati, niat memulai umroh. Dan niatnya itu tidak boleh dari Masjid Nabawi, harus di miqat. Miqat kita ngambil miqat orang Madinah di Yalamlam atau di Bir Ali. Kalau kita pakai bus ke Bir Ali dulu, lalu baru berangkat ke Mekah sholat dulu. Tapi karena kita nggak pakai bus, kita pakai kereta, maka kita mikotnya di titik yang segaris dengan Bir Ali. Kira-kira 5 menit setelah kereta bergerak dan nanti ada pengumuman. Jadi pertama, begitu kita sampai di mikot, kita niat. Niat itu disebut ihram. Kenapa niat disebut ihram? Karena makna ihram adalah pengharaman. Niat itu mengharamkan apa yang sebelumnya halal. Seperti sholat, takbir pertama disebut takbir ihram. Karena takbir pertama mengharamkan apa yang sebelumnya halal. Sebelum takbir kita boleh bicara, ngomong, boleh berjalan, makan, minum, ketawa. Sebelum takbiratul ihram sholat, ya. Pas takbir pertama haram semua itu. Harus fokus. Takbir berikutnya disebut takbir intiqal, bukan lagi takbir ihram. Kenapa yang pertama disebut ihram? Karena takbir pertama mengharamkan apa yang tadinya halal. Niat ketika di miqat itu disebut ihram. Karena niat itu mengharamkan 7 perkara yang tadinya halal. Apa saja 7 perkara itu? Pertama untuk laki-laki dulu, kan ada peribahasa ladies first. Jadi kita mulai dari laki-laki dulu. Pertama, laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit. Kedua, tidak boleh memakai tutup kepala yang langsung nempel di kepala, baik kopiah seperti ini, topi, imamah, sorban, atau yang sejenis yang nempel, termasuk tisu disimpan di atas kepala untuk melindungi panas, enggak boleh. Kecuali kalau tidak langsung nempel di kepala seperti pakai payung, enggak langsung nempel kan. Atau ada payung yang di topi tapi seperti payung ya, dijual di sana ada. Enggak langsung nempel di kepala itu boleh. Yang enggak boleh langsung nempel untuk laki-laki dulu ya. Jadi pertama yang haram bagi laki-laki setelah ihram adalah pakai baju biasa, baik yang menutupi sebagian besar seperti baju celana atau sebagian kecil seperti kaos kaki, sarung tangan, daleman, enggak boleh. Semua dilepas ya. Yang dipakai hanya 2 kain ihram ini saja ya. Itu yang

0: Kedua, untuk laki-laki saja. Ketiga, ini untuk laki dan perempuan. Tidak boleh memakai parfum baik ke badan atau ke pakaian. Adapun badan kita tadi masih wangi, kan tadi kita pakai parfum. Nggak apa-apa, karena dipakainya sebelum ihram. Jadi laki perempuan nggak boleh pakai pewangi lagi. Keempat, tidak boleh menggunting kuku, mencukur kumis, mencukur rambut, atau mengerik, mengerok, mengeruk bulu-bulu kaki gitu, mencabuti bulu ketiak, nggak boleh. Laki atau perempuan-perempuan sama, ya. Itu larangan keberapa? Keempat. Larangan kelima masih berlaku bagi laki dan perempuan. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Dan segala hal yang menjadi mukaddimahnya, termasuk tidak boleh mengadakan akad pernikahan, menjadi wali, menjadi saksi, atau nembak. Apa istilah nembak? Khitbah, menikah. Mumpung di depan Ka'bah, mau enggak kamu jadi istriku? Enggak boleh. Ketika ihram ya, selama belum selesai umrohnya. Besok lusa boleh kalau sudah selesai gitu, boleh. Nah, apa memungkinkan? Sangat memungkinkan. Ini dilanggar, karena begitu kita sampai di Mekah, kita tidak langsung umroh, kita masuk kamar dulu. Dalam keadaan sudah ihram, nah suami istri yang berdua awas, pura-pura gak kenal dulu, genjatan senjata dulu ya. Dan saat itu godaan tuh gede loh. Itu yang keberapa? Kelima, keenam. Ini mungkin gak akan terjadi. Gak boleh berburu atau membantu pemburu. Tuh, lihat ada kelinci. Tuh, ke sana. Gak boleh. Itu yang keberapa? Keenam. Nah, ketujuh khusus untuk perempuan. Perempuan tidak boleh memakai kaos tangan dan cadar yang terpisah dari pakaian ihram. Karena ada cadar yang diikatkan kayak gitu ya. Gak boleh. Bukan tidak boleh menutup wajahnya. Menutup wajahnya tetap harus. Tapi tidak dengan cadar yang terpisah dari pakaian ihram. Nah sekarang ini ada kerudung khusus untuk umroh. Ada di sana. Jadi kerudung besar tapi bagian atasnya itu ada satu helai yang tipis transparan. Itu ditutupkan ke wajah. Dia bisa lihat keluar, dari luar tidak terlihat ke dalam. Ya, inilah tujuh yang diharamkan setelah ihram. Jadi pertama untuk laki-laki nggak boleh pakai baju biasa, kedua nggak boleh tutup kepala, ketiga tidak boleh untuk bersama ini, untuk laki perempuan tidak boleh pakai parfum, keempat tidak boleh gunting-guntingan, gunting keras boleh, gunting kuku, gunting rambut, mencabuti bulu ketiak gitu ya. Yang kelimanya tidak boleh hubungan suami istri, keenamnya tidak boleh berburu, ketujuhnya khusus untuk wanita, tidak boleh memakai cadar yang terpisah dan memakai kaos tangan. Ya, inilah tujuh larangan ihram setelah kita niat. Jadi ihram secara bahasa pengharaman. Secara istilah ihram itu niat memulai umroh di miqat. Niat itu disebut ihram karena niat itu mengharamkan tujuh perkara yang tadinya halal. Inilah yang pertama yang kita lakukan di miqat. Paling sedetik dua detik, tek, sudah niat mah ya. Kedua, talbiyah untuk umroh. Dengan mengatakan labbaik Allahumma umrotan, bisa sampai sana. Atau ditambah la ria'a fiha wala sumu'ah. Nanti bareng-bareng keras terdengar minimal oleh di sini labbaik Allahumma umrotan la ria'a fiha wala sum'ah. Itu bukan melafadzkannya tapi itu talbiyah. Labbaika aku muni panggulanmu Allahumma ya Allah umrotan untuk menunaikan umrah la ria'a fiha wala sum'ah, tidak ada ria, tidak ada sum'ah. Itu yang kedua, paling 2 detik, 3 detik selesai. Ketiga, Ishtirat. Ishtiratnya tidak wajib. Sunnah. Mayoritas ulama mensunnahkan. Ishtirat maknanya menetapkan syarat. Dengan menyatakan, Allahumma mahilli haithu habastani. Allahumma ya Allah mahilli. Saat tahalulku adalah haithu habastani, ketika engkau menghalangi aku. Ini namanya ishtirat. Apa maksudnya? Maksudnya ini jaga-jaga la qadar Allah. Semoga Allah tidak mentakdirkan ya. Kalau ada di antara kita yang sakit umpamanya. Sampai di Mekah itu enggak bisa umroh, masuk ke rumah sakit. Dan kejadian itu ada. Saya pernah membawa jamaah sampai di Mekah sakit, enggak bisa umroh. Pas pulang baru keluar, enggak sempat umroh. Tertahan dia. Siapa yang membuat dia sakit? Allah. Maka kita menetapkan syarat Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, saat tahalulku adalah ketika engkau menahan aku. Jadi ketika sakit, enggak bisa umroh, itu sudah dianggap tahalul umrohnya sah, pahalanya sempurna. Kalau ishtirat ya. Itu bukan keinginan kita kan, di luar kekuasaan kita. Inilah tiga yang kita lakukan di miqat. Apa saja? Pertama apa? Niat, sedetik, dua detik sudah. Tidak perlu diucapkan. Kedua, talbiyah. Dengan mengatakan, labbaik Allahumma umrotan la ria'a fiha wala sum'ah. Itu dua detik juga, tiga detik selesai. Yang ketiga, ishtirat. Dengan mengatakan, Allahumma mahilli haithu habastani. Paling dua detik ini juga ya. Jadi total general gak akan lebih dari 10 detik melakukan tiga ini di miqat. Kecepatan kecepatan kereta saat itu di atas 200 km per jam. Kayak bus gitu. Jadi miqat terlalui begitu cepat ya. Tapi kita cukup kurang dari 10 detik sudah bisa melakukan tiga hal ini. Jadi begitu ada pengumuman ini miqat, saya bilang jamaah kita sampai di miqat, saya niat. Hayo talbiyah, labbaik Allahumma umrotan la ria'a fiha wala sum'ah. Hayo ishtirat, Allahumma mahilli haitsu habastani. Sudah, kita sudah ihram. Jaga tujuh perkara yang terlarang tadi. Jangan sampai dilanggar. Setelah itu, selama di perjalanan kita talbiyah terus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Terus ulang-ulang. Sampai kapan? Sampai kita tiba di Mekah. Capek, tapi capeknya itu dapat pahala luar biasa. Nah, tahu enggak para nabi dan para sahabat selama talbiyah nangis. Kenapa nangis? Ada amalan hati ketika bertalbiyah. Apa amalan hatinya? Panjang, enggak bisa saya ceritakan sekarang. Tapi nanti akan kita kaji ketika kita 5 hari di Madinah. Sebelum berangkat, sehingga langkah umroh kita itu bermakna loh, ada ruhnya, tidak sekedar amalan lahir, tapi ada amalan batin juga ya. Yang jelas kita talbiyah terus sampai ke Mekah. Boleh diam ya, kalau capek diam, boleh tidur, boleh makan, minum, ke WC, kalau batal gak masalah, karena tidak disyaratkan suci untuk ihram. Kalau nanti ada akhwat yang haid, ketika di Madinah haid gimana? Sama ikut ihram sama jamaah lain. Persis sama, tidak ada perbedaan. Ya, ketika di miqat lakukan tiga hal ini. Setelah sampai di Mekah, kita kalau jam 5 sampai di Mekah jam 8. Kita langsung ke hotel, langsung ke restoran. Koper jangan digubris, biarkan. Koper mah ada porter ya. Kita mah hanya ngambil bawa yang kita tenteng aja ya. Apalagi koper sudah duluan ya. Sudah duluan, mungkin sudah mendahului kita di sana. Kita langsung ke restoran, kita makan. Silakan makan sekenyang-kenyangnya. Ketika makan, jamaah dibagi kunci kamar. Setelah beres makan, kita ke kamar, kita belum sholat maghrib dan isya kan? Silakan sholat maghrib dan isya. Kalau maghrib, silakan di kamar masing-masing. 3 rakaat berjamaah dengan jamaah dengan teman sekamar. Kalau isya, kalau umpama jamaah kelelahan, kecapean, silakan di jamaah qasar. Sehingga pas nanti adzan isya, kalau jam 8 ini belum adzan isya, mungkin hampir jam 9 adzan isya di sana kalau musim panas ya. Nah, kalau kelelahan kita ingin segera istirahat, silakan di jamaah qasar, silakan tidur. Ingat 7 larangan tadi masih berlaku ya. Jadi bapak-bapak sampai sana jangan diganti dengan kain biasa, jangan pakai sarung gitu, pakai kaos, jangan, pakai ini saja ya. Nah, setelah sholat isya kita istirahat. Kalau umpamanya jam 8 sampai makan, jam 9 beres makan istirahat. Mungkin 2 jam ya, jam 11 atau jam 12 kita mulai umroh. Biar makanan yang tadi dimakan turun dulu. Sebab kalau lagi kenyang langsung umroh bisa kali kiben. Saya nggak tahu istilah bahasa yang tahu kali kiben. Suduan kalau bahasa Jawanya. Jadi kalau kita lagi kenyang olahraga, apa yang terjadi? Sakit perut, itu namanya kali kiben. Biarkan dulu sejam dua jam, setelah turun baru kita mulai ya. Nah, sekarang kita akan mulai umroh. Nanti kita akan umumkan di grup jamaah, kita mulai kumpul di lobi jam sekian gitu ya. Setiap jamaah harus memantau grup umroh. Nah, sebelum kita umroh, pertama ada beberapa sunnah dulu. Pertama ya, kalau bisa mandi-mandi, kalau enggak minimal wajib berwudu. Wudunya wajib, mandinya enggak, tapi boleh mandi ya. Ingat ketika mandi jangan pakai sabun yang ada parfumnya. Karena itu terkena larangan. Sampo, jangan memakai yang pakai wanginya. Ya, sekali itu mandi enggak pakai sabun enggak apa-apalah ya. Kalau enggak mau mandi, kedul mandi, ya udah wudu minimal ya. Setelah itu baru berangkat ke lobi. Hotel apa kita di Madinah? Di Mekah? Oh, JW Marriott ya, dekat berarti. Nah, di lobi kita jam sekian jamaah silakan. Nah ya, jadi kita kumpul ke lobi itu pertama harus dalam keadaan berwudu. Kedua, pakai pakaian ihram secara irtidak kayak gini ya. Nah, bawa tas yang diselendangkan. Apa isinya? Kosongkan. Sekosong mungkin, jangan bawa apa-apa kecuali HP mungkin untuk komunikasi dan buku doa. Atau kita nanti berdoa ada yang enggak hafal boleh baca buku. Ya, bawa kumpulan doa. Ketiga, untuk laki-laki khusus bawa uang minimal 20 real untuk dicukur nanti. Ya. Nah, selebihnya kosongkan. Jangan yang benda yang tidak diperlukan dibawa. Mama jangan bawa lipstik, jangan bawa bedak. Jangan bawa skincare, enggak akan kepake gitu ya. Kosongkan, apalagi itu nanti untuk wadah sendal ya. Setelah semuanya ngumpul, saya briefing sebentar lalu berangkat. Karena ini tidak terlalu banyak, 10 ya. Alhamdulillah bagi saya. Yang berat bagi travel, bagi saya alhamdulillah enteng. Nanti formasinya saya di depan, bapak-bapak di belakang saya, ibu-ibu di belakang bapak-bapak. Nanti ada mutawif yang menyisir dari belakang atau petugas travel ya. Nah, setelah semua briefing selesai, kita langsung masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ya. Begitu masuk itu ada jalur khusus, gak bisa sembarang pintu. Khusus bagi yang umroh, ikuti aja saya. Nanti begitu masuk lewat masjid, kita buka, boleh buka sendal, boleh tidak. Kalau saya tidak buka sendal, asal sendalnya bersih ya. Nah, terus masuk, baca doa, masuk masjid, langsung masuk ke areal tawaf. Begitu melihat Ka'bah ada doa. Apa doanya? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Nanti saya akan ingatkan jamaah, dah lihat Ka'bah, lihat, ayo doa. Setelah itu kita masuk ke area tawaf untuk umroh. Pertama kita akan bahas sunnah-sunnah umroh terlebih dahulu. Sunnah pertama, melakukan memakai pakaian secara irtiba. Kalau ini kan tadi irtida, menutup kedua bahu. Kalau irtiba, idharul tiba, menampakkan bahu kanan. Jadi si yang kanan pakaian ihramnya di ke bawah ketiakan. Tampakkan bahu kanan. Nah begini ya. Nanti saling mengingatkan. Kadang saya juga lupa, terus saja irtida. Jamaahnya, kok Ustaz gak irtiba? Oh iya. Namanya juga manusia. Kalau sudah lupa suka gak ingat. Jadi pertama, di sunnah tawaf irtiba. Dan irtiba hanya dalam tawaf. Selain tawaf, irtida lagi ya. Pertama, irtiba. Kedua, melakukan roma di tiga putaran pertama. Roma itu bahasa kitanya jogging. Lari-lari kecil di tiga putaran pertama. Nanti kita akan praktekkan. Ketiga, zikir. Tapi gak ada zikir khusus untuk tawaf. Yang ditekankan tasbih dan tahmid dengan mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Itu ulang-ulang, boleh disering dengan zikir apapun, bebas istighfar, tahlil, tahmid gitu ya boleh. Selama tawaf. Itu yang ketiga. Keempat, ada doa khusus ketika kita dah kedua roma di tiga putaran pertama. Ketiganya banyak tasbih dan tahmid. Boleh diseling dengan zikir lain, boleh doa. Diam boleh, boleh, tapi sayang. Dan yang keempat, membaca doa sapu jagat di Ruknul Yamani sampai Hajar Aswad. Itu empat sunnah tawaf. Sekarang syarat sahnya tawaf. Nah, ini yang lebih perlu. Saya ambil penjelasannya dari syarah manasikil hajj wal umrah susunan Syaikh Al-Fauzan hafizahullah. Pertama, wajib suci. Wudu dulu makanya. Terus wanita yang haid jangan dulu ikut umroh. Diam aja di kamar. Karena gak suci. Apa yang dilakukan bebas. Mau makan, mau tidur, mau jalan-jalan, mau jajan, bebas. Yang jelas jangan ke masjid. Dan ingat, larangan ihram berlaku bagi wanita haid yang tadi yang belum umroh. Nah, jadi pertama wajib suci, makanya wudu dulu minimal. Kalau mandi sunnah. Kalau wudu wajib. Kedua, niat tawaf. Niat mengelilingi Ka'bah dalam rangka taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, wajib melakukan umrah di dalam bangunan masjid, tidak boleh di luar. Pertama di luar pasti gede ya. Kedua, kalau di luar berarti tawafnya ke masjid, bukan ke Ka'bah. Padahal tawaf satu-satunya hanya ke Ka'bah. Nggak boleh tawaf selain ke Ka'bah, ke kuburan gitu, nggak boleh. Jadi yang ketiga, harus tawaf di dalam areal Masjidil Haram, baik di areal Ka'bahnya ataupun bagi yang tawaf sunnah nggak boleh di sana, tapi di lantai satu atau lantai dua gitu, tapi masih di dalam bangunan masjid. Itu yang ketiga. Syarat yang keempat, syarat sahnya adalah melakukan putaran 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Kalau baru 6 sudah keluar, enggak sah tawafnya. Dan terakhir ketujuh, kelima tartib. Apa tartib? Tartib itu di dalam tawaf, Allah melakukan tawaf dengan posisi Ka'bah ada di sebelah kiri. Jadi berputarnya tawaf bertolak belakang dengan arah jam. Siapa yang tawafnya seperti jarum jam, enggak sah. Pertama enggak sah, kedua bertubrukan nanti dengan orang-orang. Dan kalau ada askar yang lihat bisa dimarahi. Ya. Itu lima syarat sahnya tawaf. Jadi pertama apa? Suci. Kedua, niat. Ketiga, melakukan tawaf di dalam bangunan masjid. Enggak boleh di luar. Keempat, tujuh putaran. Kelima, tartib yaitu posisi Ka'bah ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita praktek. Ini Ka'bah. Ini yang ada Hajar Aswadnya. Pojok yang ada Hajar Aswad. Pojok pertama disebut Ruknul Iraqi karena mengarah ke Irak. Kedua disebut Rukmus Syami karena mengarah ke Syam. Ketiga Ruknul Yamani karena mengarah ke Yaman. Nah, kita mulai dari sini. Nanti kita masuk tuh sekitar dari sini. Nah, kita ke sini nih. Nah, pas di beneran ini kita jalan dulu dalam keadaan intiba kayak gini ya. Nah, pas di sini, pas lurusan di sana ada neon warna hijau. Mulai dari sini kita berisyarat. Sunnahnya dicium Hajar Aswad. Kalau bisa, dan dijamin tidak bisa, karena di sini ada sindikat yang menghalangi ya. Kalau nggak bisa dicium, sentuhkan tangan kita, cium tangannya. Tapi dijamin tidak bisa juga, nggak bisa mendekati. Maka kalau tidak bisa menyentuhkan tangan, bawa tongkat, sentuhkan tongkatnya, cium tongkatnya. Kalau bisa. Tapi dijamin nggak bisa. Di dalam apa, pas di luar masjid aja udah dirampas sama askar kalau buat tongkatnya. Nah, kalau nggak bisa cukup isyarat dari jauh. Kalau isyarat nggak nyentuh, nggak perlu dicium. Ya, kita mulai bismillahi Allahu Akbar. Nah, lalu kita jogging sambil mulai tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, terus gitu ya. Lari sampai Ruknul Yamani, kita jalan. Berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sekali, kalau kenyataannya bisa puluhan kali ya, karena crowded. Nah, sampai sini berarti satu putaran. Masuk kedua, takbirlah bismillahi Allahu Akbar, terus sampai tiga putaran. Putaran keempat, jalan biasa sampai terakhir. Dan setiap Hajar Aswad kita isyarat bismillahi Allahu Akbar sampai selesai. Setelah selesai berakhir di Hajar Aswad lagi, sudah selesailah tawaf. Nah, bisi kepanjangan. Kita akan buka dulu sesi tanya jawab dari mulai ihram sampai tawaf. Sa'i jangan dulu nanya ya. Dipersilakan bagi jamaah kalau ada pertanyaan.
1: Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Dari bapak-bapaknya ada yang mau ditanyakan, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jazakallahu khairan atas ilmunya. Pertama yang ingin ana tanyakan adalah terkait dengan doa safar tadi ya. Apakah doa safar itu menjadi hal yang wajib gitu, atau cukup seperti biasanya kita kalau pergi sehari-hari keluar rumah kan berdoa bismillah tawakkaltu dan lain sebagainya gitu ya. Dan tadi Ustadz sampaikan bahwa dengan dasar doa safar ini maka kita bisa melakukan sholat jamak qasar nih, duhur dan asar di Bandara Soekarno-Hatta katanya seperti itu. dan doanya seperti apa Ustaz, gitu Ustaz, yang gampang. Itu yang pertama. Kemudian oh iya, berarti kalau kita sudah memakai pakaian ihram, itu kan tadi ada larangan 7 ya Ustaz ya. Tapi untuk mandi tadi boleh berarti ya, mandi
0: apa boleh. Gitu boleh ya. Yang enggak boleh pakai sabun yang wangi.
2: Oke, baik. Oke. Terus nah, mungkin ini agak teknis banget terkait dengan yang tadi apa namanya terkait dengan apa namanya bawaan ya, bawaan tas apa tas yang kita bawa saat kita akan melakukan tawaf tadi ya, kan dikosongkan beberapa barang saja yang dibawa oleh kita. Nah, apakah mohon maaf, tas, paspor dan lain sebagainya itu perlu kita bawa gitu, atau identitas kita, karena ketika terjadi sesuatu dengan diri kita itu akan memudahkan diri kita bisa diidentifikasi gitu ya, misalnya kita sakit atau qadarullah wafat atau apa kan nggak tahu atau bagaimana gitu Ustaz. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin untuk apa namanya dari untuk travel. Nah, ketika tadi ada case misalnya sakit atau bahkan apa namanya wafat gitu ya, itu nanti penanganannya seperti apa ya, apakah untuk biayanya misalnya, terus biaya penyembuhan, terus kalau meninggal biaya pemakaman dan sebagainya, itu nanti secara teknis itu seperti apa ya, seperti itu ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama doa safar. Doa safar sudah baku tauqifi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita keluar rumah biasa bismillahirrahmanirrahim. Terus pas kita masuk kendaraan, pas kita bergerak baru baca doa safar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkharalna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu Allahumma, ada yang hafal doa safar? Allahumma, lupa ya, di buku ini ada. Ada yang hafal Allahumma? Doa safar. Berarti safar ke sini enggak berdoa. Bukan. Masa Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawin 'alaina safarana hadza watwi 'anna bu'da. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Tahayyata. Allahumma inna nas'aluka fi safar hadza wa seterusnya ya. Itu hafalkan di buku panduan pasti ada ya. Itu pertama. Terus yang kedua urusan teknis ya. Paspor biasanya begitu turun dari bandara kemudian di dalam bus itu diambil semua. Tidak boleh jamaah memegang paspor selama di sana. Ini untuk mengantisipasi banyak kejadian masa lalu, itu kabur jamaah. Terus jadi TKI gelap di sana. Yang itu sekarang travelnya didenda 2 miliar itu. Jadi selama di sana paspor diambil, dikumpulkan aman. Ya, juga mencegah supaya tidak hilang. Nah, sebagai ganti ada ID card. Di ID card itu ada barcode ya, ada nomor segala macam dokumentasi pribadi. Jadi dengan kalau ada apa-apa, ini sering kejadian ada yang sakit sendirian gitu, askar ini dilihat ID card-nya. Oh ini, itu bisa diketahui di mana dia tinggal. Ya. Terus di ID card itu ada nomor telepon mutawif dan pembimbing. Nomor telepon saya ada di sana. Ya, nanti kalau petugas menemukan ada orang ini ditelepon. Saya pernah dulu waktu haji kapan ditelepon, ini jemaah antum ada di sini kesesat di gunung. La ilaha illallah, disusul ke sana gitu ya. Nah, jadi sebagai pengganti paspor ada ID card, maka setiap Bapak keluar dari hotel wajib bawa ID card itu. Ya. Kalau ada apa-apa tunjukkan aja ke petugas. Enggak perlu ngomong kalau enggak bisa. Gitu. Ya, insyaallah nanti mereka paham, ngerti ya. Nah, untuk teknis pengurusan sakit jenazah dan seterusnya nanti setelah beres manasik silakan ngobrol dengan travel ya, insyaallah. Wallahu a'lam. Udah kejawab tiga-tiganya ya. Ya, ada lagi yang lain?
1: Ada lagi ibu-ibunya mungkin? Enggak ada?
0: Ya, ada. Silakan.
3: Ya, Ustaz, jazakallah khairan atas sharing ilmunya. Saya Radit mungkin mau bertanya. Ini karena kebetulan memang umroh pertama saya dan istri ya, mungkin banyak doa-doa yang perlu kami hafalkan gitu ya. Nah, ini cuman karena kebetulan saya juga bekerja gitu, waktunya juga mungkin enggak terlalu banyak. Kalau memang nanti di sana belum hafal gitu, apakah bisa sambil baca buku yeah. gitu ya. Mungkin itu aja Ustaz.
0: Jazakallah khairan. Barakallah. Ya. Boleh Pak bawa buku kumpulan doa, boleh sambil baca ya. Nanti dijelaskan ketika sa'i, Pak ya. Kita lanjut dulu sebentar ya. Selesai sudah kita tawaf. Jangan khawatir kalau sekarang aduh masih blank. Nanti ada pemantapan ketika di Madinah. Kan 5 hari kita di Madinah ya. Kita ulang lagi, ulang sampai molotok gitu, sampai kebayang, sendiri juga bisa begitu ya. Taib, setelah selesai tadi kita sa'i, tawaf, di sini ya, ini ada makom Ibrahim. Makom bukan makam, bukan kuburan. Makom itu bahasa kita tempat berdiri. Di sini ada kaki, telapak kaki Nabi Ibrahim kelihatan di toong di sini ya. Ini kan kaca, bisa dilihatan ada telapak kakinya, makom Ibrahim. Nah, setelah beres tawaf, kita disunahkan sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim. Tapi di sini biasanya crowded, ya, susah apalagi banyak kan. Ikuti aja saya, nanti sebelah sini ada yang lebih kosong ya. Nah, sambil berjalan kita baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla ya, hanya itu saja. Setelah itu kita irtidak lagi ya, baju dibeginikan lagi. Jadi irtibah hanya waktu tawaf. Setelah tawaf mau salat mau sa'i irtidak. Lalu kita salat di sini menghadap Ka'bah. Namanya salat sunat tawaf ya. Si tas di depan disimpan sebagai sutrah. Lalu sholat. Dua rokaat. Rokaat pertama baca iftitah, fatihah, dan kuliah. Lalu ruku, sujud, dan seterusnya. Rokaat kedua membaca al-fatihah dan al-ikhlas. Sudah. Setelah beres, tidak ada syariat berdoa. Orang-orang berdoa. Kita mengikuti Nabi SAW. Setelah beres sholat di sini, kita ke belakang. Di belakang ada galon-galon Zam-zam. Sangat-sangat-sangat dianjurkan jangan minum yang dingin. Cari galon yang ada tulisan not cold, yang tidak dingin. Ya, silakan ambil segelas, dua gelas, 10 gelas, segalon juga boleh. Ya. Doa ketika minum air Zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wasyifaan min kulli da. Tiga, ya Allah aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan obat bagi segala penyakit. Niatkan untuk semua niat yang baik. Karena Nabi menyatakan, ma'u zamzan lima syuribalahu. Air zam-zam berhasiat sesuai dengan niat ketika meminumnya. Niatkan untuk menyembuhkan semua penyakit, niatkan untuk mencari jodoh. Ada kasus ahwat sudah 30 tahun jomblo, padahal cantik dia. Ustaz, boleh enggak saya niat ini minum zam-zam cari jodoh? Boleh, saya bilang. Enggak sampai setahun kemudian dia ikut lagi umroh bersama suaminya. Dia bilang apa, Ustaz, ini hasil doa saya waktu minum zam-zam. Suaminya bilang, saya korban doa dia. Bercanda tapi. Nah, itu lakukan ya. Boleh sambil berdiri, enggak harus sambil duduk. Setelah beres, kita minum air zam-zam, kita ke tempat sa'i. Sebelum ke tempat sa'i, kita isyarat Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita pergi. Enggak perlu mundur, enggak ya. Balik kanan langsung. Lalu kita ke tempat sa'i. Tempat sa'i di mana? Ah, di sebelah sana. Nah, di sini nih ya, di sini. Enggak ada gambar toh. Sambil berjalan ke tempat sa'i namanya Shofa. Ya, ini Shofa. Nah, ini Ka'bah di sini, kita di sini tadi sholat. Nah, kita ke sini ya. Di sini Shofa. Kita lihat sikon. Kalau kosong, tidak terlalu crowded, kita tawaf di lantai dasar. Kalau di lantai dasar, Ka'bah kelihatan. Kalau crowded, lihat, wah penuh, gak bisa berdoa, kita nanti naik ke atas. Di atas insya Allah lebih kosong, ya, lebih khusyuk dan lebih adem. Nah, pertama kita di sofa. Di sofa, kita menghadap dulu Ka'bah sebelum mulai sa'i. Lalu kita baca zikir. Ini zikirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini zikirnya, familiar ya. Setelah zikir kita angkat tangan kita, kita berdoa. Menghadap Ka'bah. Apa doanya? Bebas dengan bahasa apapun. Ambil dari Quran, ambil dari hadis, ambil dari doa-doa para ulama. Kalau enggak juga faham atau enggak hafal, boleh bahasa kita. Semau kita. Setelah beres, kita turunkan tangan kita. Kita baca lagi zikir ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Setelah itu, angkat lagi tangan kita, doa lagi. Bebas doanya. Setelah itu turunkan lagi tangan kita, baca lagi zikir ini. Sudah. Jadi ketika di sofa, kita melakukan tiga zikir mengapit dua doa. Zikirnya ini-ini juga. Setelah beres, kita mulai melakukan sa'i ke marwah. Kita baca abda'u bima bada'allahu bih. Kita memulai dengan apa-apa yang Allah telah memulai dengannya. Ya, kita berjalan menuju sofa. Ketika berjalan enggak ada zikir khusus, bebas mau zikir mau tidak. Mau ngomong boleh, mau tertawa boleh. Tapi utamakan zikir doa gitu, bebas zikirnya. Pas di sini ada lampu hijau di atas, kita lari. Laki-laki aja, wanita enggak perlu lari. Kita lari, termasuk waktu tawaf, romel itu hanya laki-laki, wanita gak perlu ya. Wanita jalan biasa. Nah, kita lari di sini sampai lampu hijau itu selesai. Paling 50 meteran lah, lari cepat. Bukan jogging, tapi cepat, balapan boleh. Siapa yang merasa lelaki sejati, balapan nanti ya, di sana. Tapi kalau bagi yang sudah sepuh, sakit, jalan nggak apa-apa ya. Nah, selama lari kita baca Rabbighfir warham wa antal a'azzul akram. Rabbighfir warham wa antal a'azzul akram. Terus sampai selesai. Nah, terus wanita gimana ketinggalan? Ya pastilah ketinggalan, ya. Pasti ketinggalan. Cuma nanti kita tunggu di sini setelah nunggu sambil terengah-engah, biasanya ngobrol ketawa. Nah, baru mamanya datang, kita berangkat bareng sampai di Marwah. Di Marwah lakukan seperti di Safa, melakukan 3 zikir mengapit 2 doa, ya. Nah, setelah beres kita berangkat lagi ke ini, baru 1 putaran nih. Terus sekarang putaran kedua, di sini lari lagi. Bisa Rabbighfir warham, bisa Allahummaghfir warham wa antal azzul akram. Setelah itu berhenti lagi larinya, kita jalan lagi sampai di Safa putaran kedua. Lakukan lagi doa 2 kali, diapit zikir 3 kali. Lakukan semua begitu 7 kali. Berawal dari Safa, berakhir di Marwah, 21 kali. Doanya berapa kali? 14 kali. Nah, banyak orang yang bingung. Doa pertama dihabiskan, setelah itu doa kedua apalagi? Doa ketiga, naon deui atuh sudah.

0: kesalahan, lalu turun. Doa kedua untuk ibu kita, sebut. Nanti doa ketiga untuk ayah kita. Doa keempat untuk pasangan kita, kalau sudah dapat pasangan. Pak, kuat-kuat doa. Kalau kata suami, ya Allah solehkan istri saya untuk nikah lagi. Kata istri, ya Allah jangan sampai suami saya nikah lagi. Pak, kuat-kuat doa. Ada yang begitu? Hore ya teman ya. Silakan. Yang ke doa yang kelima untuk si cikal. Si cikal itu si yang pertama, anak pertama apa? Sulung. Sebut namanya. Minta untuk dia, kan kasus anak-anak kita berbeda-beda. Satu, kedua, ketiga. Kebutuhan mereka, doakan masing-masing. Terus gitu. Kan nanti ada yang nitip-nitip doanya. Simpan aja di doa yang ke-10 kesekian. Jadi rencanakan di sekarang. Makanya pas kesana kita gak akan melamun. Wah, ini doa ke pertama untuk yang langsung. Doa kedua untuk yang langsung. Nah jadi gak perlu harus lama banget. Karena di sini sudah cangkel, pegel, crowded. Kita susah untuk berlama-lama. Kecuali kalau sudah khusyuk, pegal, cangkel, atau capek itu tidak terasa. Lama aja gitu. Banyak orang yang menumpahkan air mata di sana, ya. Kalau khusyuk. Tapi kalau tidak khusyuk, capek, pegel. Ini ustaz lama banget. Ingin segera selesai. Nah, kayak gitu. Padahal ini setahun sekali juga belum tentu. Capek sebentar gak apa-apalah. Pegel sebentar. Kalau tak pegel, ada kursi di sana, duduk silakan. Ada kursi kadang-kadang. Kalau gak ada kursi, duduk di bawah. Gak apa-apa, ya. Nah, jadi kita melakukan sa'i dengan berdoa 14 kali di Safa dan di Marwah, diapit oleh masing-masing zikir 3 kali. Ya. Setelah itu selesai, berakhir di Marwah. Nah, banyak orang yang tidak hafal doa, silakan bawa buku doa, baca nanti. Saya ingin di putaran sekian mau doa umpamanya menghilangkan keresahan atau punya hutang, pilih baca. Baca lafadznya, hayati artinya. Boleh membaca buku ya ketika berdoa bagi yang belum hafal ya. Jadi berawal dari Safa, berakhir di Marwah. Setelah itu selesai, kita keluar ke sebelah. Nanti lihat ya. Kalau bergampang ke sebelah kanan langsung ke hotel. Tapi kalau mau enak kembali lagi ke sini, nanti masuk ke area tawaf lantai 2. Ke sana nanti turun lebih mudah, lebih adem, lebih dekat juga. Nanti ikuti aja saya pulangnya ya supaya tidak tersesat. Nah, itulah sa'i, selesai sa'i. Kita buka sekarang pertanyaan tentang sa'i terlebih dahulu. Silakan kalau ada pertanyaan.
1: Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya.
0: Ya.
2: Udah.
0: Sa'i apakah harus suci? Tidak. Jadi setelah tawaf silakan batalkan. Kalau mau batal, tapi nggak harus dipaksa. Nggak mau batal, dibatalkan. Pokoknya boleh batal. Tidak harus dalam keadaan suci. Ada lagi?
1: Taib, ada lagi?
3: Ya. Ini kalau jaraknya berapa kilo, Ustaz? Safa, Marwah?
0: Nggak sampai sih. Cuma 700 meter.
3: 700 meter.
0: Jadi kalau 7 bolak, 7. Balik paling 5 kilo lah.
3: Siap.
0: 5 kilo. Iya. Badal.
2: Iya, itu sama atau
0: beda? Tapi badal umroh boleh? Boleh. Dengan syarat. Orang yang membadalkan sudah pernah umroh terlebih dahulu untuk dirinya. Di masa-masa lalu. Kalau belum, gak boleh dia membadalkan orang lain. Ya. Jadi kalau sudah pernah haji dulu atau pernah umroh, lalu sekarang membadalkan ayah, ibu, atau siapapun, boleh. Apa perbedaannya? Tidak ada perbedaan kecuali ketika lafadz talbiyah. Ketika di miqat, kita kan niat ya, niatnya membadalkan, nggak perlu diucapkan. Pas talbiahnya labbaikallahumma umrotan an, pakai an, lalu sebut namanya labbaikallahumma umrotan an fulan bin fulan atau fulanah binti fulan, ya. Terus lariya afiyah wal sumah. Cuma itu bedanya, tata caranya semuanya sama. Ada lagi? Lepas. Iya, gimana kalau jenggot lepas, copot, atau ketika nyisir ada yang copot, ahwat terutama. Apakah tidak boleh menyisir rambut? Kalau copotnya disengaja, didudut, cabut, gak boleh. Tapi kalau umpama wudu atau umpama pas bergaruk-garuk, copot tanpa sengaja, gak apa-apa. Nyisir ada yang copot, gak masalah. Yang tidak boleh apa? Disengaja gitu ya. Atau tanpa apa namanya sepengetahuan kita ada orang lain truk memotong tanpa izin kita dipotong. Nah, itu enggak apa-apa, enggak kena dam ya. Yang kena dam yang sengaja dalam keadaan sadar. Adapun yang tidak disengaja atau lupa, umpah kita masuk ke Mekah masih dalam keadaan ihram, belum umroh, istirahat dulu. Karena kebiasaan sambil berbaring, sambil mencabuti bulu ketiak. Jedut-jedut. Lupa. Diingatkan oleh istri, gak boleh. Astagfirullah, cukup istighfar. Tidak ada dam. Kalau lupa atau tidak sengaja. Ada lagi? Ibu-ibu? Ibu-ibu turut suami. Ada kasus sebenarnya yang harusnya tertanyakan, tapi gak kepikiran. Tapi ini pernah beberapa kali teralami. Bagaimana kalau ketika tawaf batal? Gak bisa ditahan. Ada dua kasus ketika, kan tawaf harus suci ya. Ada dua kasus, dua jenis kasus. Pertama, kalau batalnya itu gak tahan pengen buang angin saja. Tidak harus keblet ke WC. Kalau ditahan, mules gitu. Gak enak. Maka lalu batal. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, teruskan sampai terakhir tawaf. Gak perlu keluar untuk berwudu. Cuma nanti dia gak bisa sholat karena gak punya wudu. Sholat tawaf. Wudu lah di mana? Bisa di air zam-zam tadi waktu minum. Boleh enggak? Gak boleh oleh penjaganya. Dilarang. Tapi kan kita gak paham artinya wudu saja lah di sana. Nanti memenuh haram-haram. Cuek aja. Dia gak berani bertindak apa-apa ya. Bisa dengan itu. Itu yang pertama. Sekarang kasus kedua ini yang lebih berat. Kalau kebelet, mau ke WC baik BAK atau BAB. Gak bisa ditahan, di sana meledak. Apa boleh buat harus keluar. Ya. Nah, umpamanya kita baru 3 putaran. Sudah sampai di Hajar Aswad, pas putaran keempat tiba-tiba mules. Pengen ke WC harus. Gak bisa berlanjut. Apa boleh buat itu harus keluar dan gak ada WC di dalam. Kalau saya gak bisa nganter karena harus mimpin. Nanti ada mutawif di belakang, petugas. Bilang ke mutawif, nanti mutawif ini atau jam ini harus bilang dulu ke saya. Jangan sampai saya kehilangan ya tanpa berita. Nanti oleh mutawif diantar ke WC. Jangan berangkat, saya ke WC langsung berangkat. Bakal tersesat kan gak tahu di mana WC-nya. Kemana jalannya nanti. Nah nanti bilang ke mutawif, mutawif akan mengantar sampai ke WC. Nanti di WC silakan setelah beres wudu lagi, kembali lagi ke tempat tawaf. Kalau saya sudah mungkin sa'i dengan jamaah. Terus gimana ini? Ini didampingi oleh mutawif, oleh petugas kita ya. Terus tadi gimana? Tadi kan sudah putaran ketiga ya, sampai di Hajar Aswad itu sudah sah, tidak perlu diulang. Nah nanti pada waktu melanjutkan tinggal putaran keempat dimulai dari Hajar Aswad lagi, bukan dari tempat dia berhenti tadi, bukan. Dari Hajar Aswad lagi, Bismillahirrahmanirrahim, tinggal sempurnakan menjadi 7 putaran. Nanti didampingin dengan mutawif tadi. Nanti kita ketemu lagi di tempat sa'i ya, insyaallah. Nah, begitu. Nah, sekarang kalau waktu sa'i ini batal, kalau batal enggak masalah. Batalkan enggak apa-apa. Sa'i enggak harus suci. Nah, sekarang kalau kebelet pengin ke WC, gimana? Nah, di sini dari Safa ke Marwah di sebelah kanan ada pintu keluar namanya Babus Salam. Di sana WC itu di sini, di luar di sini nih. Ada WC ya. Kalau umpamanya dari Safa mau ke Marwah kita kebelet pengin ke WC, jangan keluar dari Babus Salam. Karena kalau keluar dari Babus Salam nanti putaran dari Safa ke Marwah enggak kehitung. Lebih baik sekalipun harus berlari, selesaikan lu sampai ke Marwah. Nanti dari Marwah ada jalan keluar ke kanan, ada WC di sana, silakan. Setelah beres ke WC nanti tinggal melanjutkan dari Marwah ke Safa, tinggal sisanya. Tapi kalau umpet dari Safa ke sini keluar dari Babus Salam, WC-nya ternyata di sana dekat Marwah. Akhirnya putaran ini tidak terhitung ya. Lebih baik selesaikan sampai ke Marwah, nanti Marwah baru keluar ya, nanti balik lagi dan lanjutkan. Wallahu a'lam. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan?

0: Enggak, ya. Saya tidak nungguin, tapi nanti diantar oleh mutawif tadi. Ya, oleh mutawif. Saya akan langsung terus. Nah,
1: terus kalau lupa gimana Ustaz? Misalkan dia keluar tuh, nah hitungannya berapa tadi ya? 5 atau 4 itu gimana Ustaz? Kan karena dia masaknya sendiri gitu Ustaz.
0: Iya, enggak sendiri, nanti diantar mutawif. Didampingi, kita enggak akan membiarkan sendiri. Diantar. Mungkin saya nanti suruh mutawif tolong dampingin sampai selesai, sampai ke hotel lagi. Sebentar, ada yang pakai kursi roda enggak? Enggak ada ya, alhamdulillah. Berarti kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Biasanya kalau ada kursi roda ya beda tempat sa'i, tempat tawafnya beda ya. Sa'i bisa sama tapi tawaf beda. Nah, jadi udah selesai kita sa'i, kita keluar. Tinggal satu lagi tahallul. Mana tahallul? Penghalalan. Tahallul itu menghalalkan apa yang haram tadi yang 7. Jadi umroh itu diawali oleh ihram, diakhiri oleh tahallul. Kalau enggak tahallul, haram terus satu nanti. Tahallul dalam bentuk motong rambut. Ada dua jenis.

0: Mereka paham. Kedua, qasr. Qasr itu memotong pendek. Itu pakai makinah, pakai mesin, ya. Boleh. Tapi harus merata, enggak boleh hanya tiga helai, itu enggak sah. Atau hanya sepotong. Namanya qaza. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam al qaza. Nabi sallallahu melarang dari qaza. Qaza itu memotong rambut secara tidak merata, ya. Tapi harus merata. Nah, kalau kita tidak muhalak boleh qasr. Berapa senti tergantung. Kalau umpamanya kita ingin menyisakan 1 senti, bilang nomor 2. Kalau nomor 1 setengah senti, nomor 2 1 senti, nomor 4 berarti 2 senti disisakan, gitu ya. Jangan sampai rambut kita 1 setengah senti minta nomor 4. Gak akan ada yang kepotong nanti, ya. Bilang aja ke tukang cukurnya nomor berapa. Nomor, pakai bahasa Indonesia mereka paham. Karena ribuan orang Indonesia ke sana, mereka belajar bahasa Indonesia. Itu untuk laki-laki. Dan lebih utama halak. Kalau halak dengan pisau berisiko perih-perih. Luka. Tiba-tiba pas mandi, perih. Itu luka. Tuh. Dan dia gak akan bilang bahwa kita terluka gitu. Cuek aja. Ada halak tapi tidak luka pakai mesin tapi nomor 0. Nomor 0 itu mirip botak. Tapi lebih aman, ya. Bilang pakai mesin, makinah mesin itu nomor 0, 0 atau 0 gitu, ya. Nomor 0 pakai mesin itu sama dengan botak, ya. Itu lebih aman. Nah, itu untuk laki-laki dan nanti di sana siapkan uang 20 real atau bisa nanti kita tawar 15 bahkan 10 ya, nanti tergantung. Tapi minimal 20 real. Untuk wanita, langsung setelah sa'i ke hotel, lakukan tahalul di kamar. Bisa sendiri, bisa oleh temannya atau suaminya, ya. Nah, yang harus dilakukanlah potong ujung rambutnya secara merata minimal satu ruas buku jari. Satu ruas jari, minimal segitu. Boleh lebih, boleh sejengkal, semeter. Kalau rambutnya panjang sampai sebetis kan ada ya. Ambil aja, sorot sendiri, prak aja. Boleh, semeter tuh. Masih ada sepunggung tuh kalau panjang gitu ya. Tapi minimalnya satu buku jari ya. Tek tek tek tek secara merata. Gak perlu poninya, belakangnya aja. Tek tek tek tek sudah. Itu sudah sah tahalulnya. Dengan tahalul halal kembalilah semua yang tadi haram. Dan umroh kita selesai. Semoga menjadi umroh yang makbulah dan mabrurah ya. Jadi umroh itu cuma 4 rukunnya. Pertama ihram di miqat, kedua tawaf, tiga sa'i, keempat tahallul. Udah. Yang lainnya sunnah, sholat di belakang makam Ibrahim sunnah, kalau enggak sholat enggak apa-apa. Apalagi minum zam-zam enggak harus ya. Sudah enggak ada lagi, cuma 4. Yang pokoknya inti dari perbuatan umroh adalah niat yang disebut ihram, di mikot, tawaf, sa'i dan tahalul. Sudah selesai. Beres umroh kita. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ya.
1: Untuk dam umroh itu sama sama haji apa enggak, Ustaz?
0: Sama apa?
1: Sama haji sama enggak, Bang?
0: Sama, menyembelih kambing.
1: Satu kesalahan satu dam atau keseluruhan dam?
0: Satu kesalahan satu dam. Masa kita berkali-kali atau? jangan sampai ada yang kena dam ya. Ada lagi? Boleh gak menunda pil penunda haid? Kalau ditanya boleh tidaknya, boleh. Tapi afdol enggak? Enggak. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, haid itu alami, Allah yang ngatur. Seringkali orang menunda, mengkonsumsi pil penunda, tapi akibatnya apa? Keluar flex

0: sedikit terus selama umroh itu. Jadi lebih bingung. Dan syariat sudah ada solusi. Jadi biarkan nanti kalau umpamanya haid seperti tadi, sama dengan jamaah lain tetap ihram, tapi sampai di Mekah nanti jangan dulu umroh sampai haidnya selesai, selesai mandi, lalu umroh sendirian. Didampingi oleh mahramnya. Kalau enggak bisa nanti didampingi oleh mutawif. Oh, kalau umpamanya minta saya yang mana boleh saya dampingi, dengan catatan saya harus pakai ini ya. Kalau yang pendampingi di daerah Al-Turab wajib pakai pakaian ihram ya. Jadi mendampingi saja boleh, nggak apa-apa ya. Nah sekarang ada kasus kalau pas berangkat pas haid, sedangkan haidnya berapa lama? 7 hari, padahal kita di Mekah hanya 5 atau 6 hari. Jadi sebelum selesai haid sudah pulang. Apa yang harus dilakukan? Dia harus menunda umroh sampai di hari terakhir dia berada di Mekah. Kita pulang jam berapa dari Mekah? Kalau agak siang, nanti ba'da subuh saja umroh. Kalau pagi, berarti malamnya umroh. Ya, dalam keadaan haid. Lakukan 4, kan yang satu sudah ihram di miqat ya. Lakukan tawaf tanpa sholat. Tawaf, sa'i, tahalul, sudah. Umrohnya sah dan pahalanya sempurna. Malam. Malam jam berapa? 18.30, oh ya pas. Jadi boleh subuhnya. Ba'da sholat subuh, mandi dulu ya tentu saja. Ba'da sholat subuh lalu umroh ya. Nanti didampingi oleh boleh oleh suaminya, oleh mahramnya, atau oleh mutawif, atau saya ingin sama saya boleh, nanti saya dampingi ya. Gitu. Jadi ada solusinya secara syar'i. Ada lagi pertanyaan?
1: Kalau salat di Mekah itu kan pahalanya 1 rakaat 100.000 ya, Ustaz. Itu batasan 100.000 kita sholat di Mekah itu apakah di dalam, apakah di luar, atau ada batasan lain Ustaz yang di luar dari 100.000 per rakaat itu Ustaz?
0: Iya, barakallahu. Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan seluruh tanah haram itu boleh. Walaupun di luar Masjidil Haram. Sama dapat pahala 100.000 kali lipat. Diambil dari ayat tentang Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Nabi Isra itu dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ternyata waktu beliau berangkat Isra tidak dari masjidnya, tapi dari rumah Ummu Hani. Di luar masjidil haram. Tapi oleh Allah disebut masjidil haram. Dari sini sebagian ulama menyatakan pokoknya di seluruh tanah haram sama 100.000. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan seluruh Syekh Al-Utsaimin tidak, haruslah masjidil haram. Nah, kalau umpamanya kita masih bisa masuk ke masjidil haram, masih dibuka, gak boleh kita di pelataran. Kecuali kalau ditutup, udah full, gak bisa masuk, sudah dijaga sama askar di pagar, gak bisa. Maka boleh kita sholat di pelataran atau bahkan di jalan. Nanti di jalan sampai 2 kilo itu orang berjamaah. Cuma sayangnya di depan mereka soft-soft itu masih kosong. Ini gak boleh terputus. Kecuali kalau tidak terputus, full gitu, boleh. Bahkan ada hotel yang menyediakan musola yang nyambung. Seperti As-Saffa, Darul

0: darul. Sekali lagi di dalam masih kosong, kita sengaja di luar, nah itu gak dapat ya. Wallahualam. Ada lagi?
1: Kalau kita lihat kan di Mekah itu kalau sholat mereka ikhtilat ya, antara laki-laki perempuan. Sementara kalau kita lihat di Madinah itu kan sholat dia teratur ya Ustaz ya. Itu gimana Ustaz? Kedudukannya di Mekah itu kita ikhtilat itu kadang-kadang desak-desakan sama akhwat itu Ustaz.
0: Iya. Kalau di Madinah pintu akhwat khusus. Tidak bercampur baur dengan laki-laki. Tapi di Madinah mungkin terjadi ikhwan di belakang shaf akhwat. Akhwat kan di dalam masjid tuh. Di ruangan khusus. Di luar ada ikhwan. Shaf. Atau di luar ada akhwat. Di belakangnya ada lagi shaf ikhwan. Ada di Masjid Nabawi juga di pelataran tapi ya. Itu mah memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, apalagi di Masjidil Haram, ikhwan akhwat ada khusus. Ya, untuk tempat ikhwan khusus, untuk tempat akhwat ada. Tapi begitu komat terjadi, nah akhwat ikhwan tuh udah di mana saja. Kadang-kadang bukan hanya berdampingan, kita sujud itu di belakang punggung akhwat. Nah, itu sesuatu yang enggak bisa dihindari. La yukallifullahu nafsan illa wusa. Dulu banget saya pernah pas kebagian di tangga di Masjidil Haram, waktu itu masih ada tangga, sekarang sudah enggak ada. Nah, gimana lagi? Jadi di depan akhwat, jadi pas sujud kebayang ruku mudun, sujud mudun ke bawah tangga. Di depan akhwat, maaf gimana tuh? Itu enggak bisa pindah ke mana, semua full. Jadi kalau hal yang di luar kendali kita, di luar kekuasaan kita, dah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, apa boleh buat. Makanya ini dianjurkan kita datang lebih awal. Biar bisa memilih tempat yang khusus laki-laki akhwat gak boleh masuk ke sana. Tapi kalau kita pas komat baru masuk, wah crowded di mana aja akhirnya. Ya, laki perempuan kadang-kadang berdampingan. Mungkin ya. Untuk mengantisipasinya datanglah lebih awal. Ada lagi? Ya.
2: Sampai tahlul selesai itu kira-kira jam berapa? Dan apakah tadi kan kalau saran Ustadz, kalau nggak salah langsung ke hotel Ustadz ya, menunggu waktu sholat subuh gitu ya. Nah itu sampai jam berapa? Karena mohon maaf, waktu umroh pertama ana yang tidak belum sesuai sunnah gitu menurut saya, pakai travel yang tidak sesuai sunnah itu subuhnya sampai telat gitu loh, karena udah kecapean jamnya sama nih, dini hari juga sampai selesai itu lalu jam 2:30 gitu ya. Karena subuh sampai telat, sholatnya di jalan seperti Ustaz tadi bilang juga. Nah yang kedua Ustaz, itu apakah memang benar sekarang ini yang ada di area Masjidil Haram yang ada di sekitar Ka'bah itu hanya untuk tawaf saja gitu? Artinya kalau bukan tawaf, misalnya nggak memakai pakaian ihram, tidak bisa mendekati.
0: Ya. Ya, yang pertama rata-rata 3 sampai 3,5 jam. Dari mulai kita berangkat dari hotel sampai kembali ke hotel 3 sampai 4 jam, tergantung situasi. Cuma saya duga kalau sekarang bulan Agustus tidak begitu crowded ya, mudah-mudahan 3 jam selesai. Jadi kalau kita berangkat umpamanya jam 12:30, 2:30 kita insya Allah sudah selesai ya. Mudah-mudahan jam 2 kita sudah selesai. Itu yang pertama. Kedua, iya betul sekarang areal tawaf di sekitar Ka'bah nggak boleh bagi yang tawaf sunnah, yang sholat nggak boleh. Tapi bagi khusus yang tawaf untuk umroh dengan memakai pakaian ini. Jadi kalau kita pakai pakaian biasa masuk sana sudah dicegat sama askar dari luarnya, dari pelataran. Ini nggak boleh khusus untuk yang umroh, khusus untuk yang pakai pakaian ihram. Jadi kalau kita mau sholat di pinggir Ka'bah dengan memakai pakaian biasa, nggak bisa. Ya, ketentuannya sudah lama, sudah bertahun-tahun ya. Beda dengan dulu, kalau dulu masih bebas. Mungkin tidak secrowded sekarang. Boleh nggak kita pura-pura pakai pakaian ihram, pura-pura ihram, padahal cuma nggak boleh. Karena itu mengambil hak orang lain. Coba aja kita bayangkan, tanpa itu juga orang yang umroh itu, yang tawaf itu crowded. Kita sedang umroh, hak kita, terus kita tahu ada orang yang cuma sunnah. Gemes kita. Marah kita. Ya jangan. Itu mengambil hak orang lain. Wallahu'alam. Ada lagi pertanyaan?
1: Ustaz, biasanya ada umroh ketika dia sudah umroh itu saat terus dia mau umrohin orang lain dalam satu perjalanan. Itu gimana Ustaz menurut menanggapi?
0: Ya, boleh enggak mengulang umroh berkali-kali dalam sekali safar gitu ya. Dan orang lain itu banyak tuh. Saya nanya ke orang. Alhamdulillah saya pas sudah 8 kali umroh. Tapi masih jabrik. Rambutnya masih utuh. Bangga dia. Tahalulnya cuma tiga paling begitu. Gak boleh yang sebenarnya. Sekarang gimana? Ulama ikhtilaf. Ada sebagian orang yang membolehkan, tapi mayoritas tidak. Nanti ini panjang, saya akan share tulisan tentang melakukan hukum melakukan umroh berkali-kali dalam satu safar. Nanti saya share, silakan baca ya. Sebab itu panjang. Waktunya sudah habis. Gini jamaah, kita ada grup. Nanti kalau jamaah ada pertanyaan, boleh disampaikan di grup, boleh japri, boleh telepon, boleh video call. Dan nanti kita akan bertemu lagi di Madinah setiap hari dalam kajian ya. Pertanyaan silakan diajukan. Ada hal-hal yang perlu saya share di grup, saya share. Nanti saya janji dua hal. Pertama, saya akan share tata cara dan doa sholat jenazah secara lengkap. Yang kedua, tulisan hukum mengulang umroh berkali-kali dalam satu minimal dua itu, mungkin nanti akan ada tambahan kalau ada permintaan. Untuk sekarang cukup dulu sampai sini, saya ada acara lagi ba'da asar, tidak bisa sama-sama jamaah lagi. Semoga nanti Allah melancarkan umroh kita, menjadikan umroh kita makbulah mabrurah, dan kita jumpa lagi tanggal 17 Agustus tahun ini di bandara ya. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang gak ibadah sehat-sehat. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah gak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain, kecuali Allah memandang kita layak, pantas, dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu, kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya, innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah, maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya, berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup. Kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun, perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus, walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fi talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau keran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat. Karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribunu ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk Radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
7: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
8: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
9: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، Yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski
4: sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواتي في الله أعزني الله وإياكم. baik hadirin jamaah Masjid Mu'adz bin Jabal di daerah mana ya teh? Jati Asih? Bogor. Bogor lah. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar Radio Roja tapi live delay nanti, tapi kita sapa pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Kita kembali berjumpa yang kedua kalinya. Saya pernah kesini tapi belum begini. Mungkin tahun 10 tahun yang lalu kira-kira. Wallahu a'lam. Nah, tema yang kita angkat bertemakan horor. Berita dari alam kubur. Itu permintaan panitia. Karena konon katanya saya kalau membahas materi horor itu mengerikan. Padahal saya tidak merasa demikian. Tapi ya kita ikuti permintaan panitia daripada ribut. Iya. Yang dimaksud alam kubur adalah alam barzakh. Alam gaib. Di mana itu teh? Duka teh ting, nggak tahu di mana. Kenapa? Karena itu termasuk alam gaib. Karena alam gaib, kita tidak tahu di mana letaknya, bagaimana keadaannya. Dan itu alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Karena alam kubur adalah alam pemisah, maka disebut dengan sebutan alam barzakh. Allah menyatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh sampai nanti mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Karena kenapa ini? Tong diuprak-oprek atuh. Karena alam barzakh merupakan alam gaib, maka kita tidak boleh mempercayai seluruh berita tentang alam barzakh kecuali bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah. Karena tak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Allah menyatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. illa man irtadha min rasulin. Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Ini surah Jin. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga termasuk salah satu sumber berita tentang perkara-perkara gaib. Selain dari Allah dan Rasulnya tidak boleh kita percayai. Karena itulah disebut alam barzakh, alam gaib yang bernama alam barzakh, kadang disebut juga alam kubur. Kenapa? Karena umumnya orang yang mati dikuburkan, umumnya. Walaupun tidak semua yang mati dikuburkan, ada yang matinya dibakar, ada yang matinya dimakan oleh binatang buas, oleh ikan di lautan, atau mati di tempat sepi, enggak ada orang tahu, membusuk begitu saja sampai musnah, dimakan oleh bakteri pembusuk, atau yang diawetkan, yang dimumikan, tidak dikuburkan. Walaupun tidak dikuburkan, mereka tetap masuk alam barzakh. Oleh karena itu tidak bisa untuk menghindarkan alam kubur lalu diantisipasi mayatnya tidak dikuburkan. Dikuburkan atau tidak, tetap orang itu akan masuk ke alam barzakh, baik ruhnya ataupun jasadnya. Bukankah jasadnya tidak dikuburkan? Iya. Mudah bagi Allah mengembalikan mereka ke alam kubur. Nah, sekalipun dikuburkan kemudian hancur, tetap kelak ruh dan jasad akan kembali berjumpa di alam kubur dan hidup lagi dan menjalani kehidupan di alam kubur. Oleh karena itulah harus dibedakan antara alam kubur dengan kuburan. Kalau kuburan itu alam nyata, karena kita yang bikin, kita yang menggali, bisa kita rubah, bisa kita pindah. Ada kuburan yang kemudian berubah menjadi mall, menjadi apartemen, menjadi hotel, menjadi bangunan lain, ya banyak. Kemudian mayatnya dipindah ke tempat lain, itu kuburan. Kuburan bisa kita intervensi. Kuburan bisa kita rubah. Kuburan alam nyata. Maka antara kuburan dengan alam kubur, dua hal yang berbeda. Karena itu, kalau membuktikan alam kubur hanya dengan melihat kuburan, keliru besar. Orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur hanya karena melihat kuburan. Nih ada orang soleh, kata hadis, orang soleh itu di alam kuburnya nanti meluas seluas sejauh mata memandang, dibukakan pintu menuju surga lalu mengalir, bertiup angin surga dan aroma wangian surga. Nih kemarin ada orang soleh mati, yuk kita gali. Ternyata enggak ada perubahan, tetap aja 2 kali 1. Akhirnya diingkari, bohong itu penjelasan hadis. Bukan hadisnya yang bohong, dia yang keliru. Mengambil data kuburan untuk mengetahui alam kubur, enggak nyambung. Sebab kuburan alam nyata, sedangkan alam kubur disebut alam barzah, itu adalah alam gaib. Bagaimana kondisi di alam kubur? Sekali lagi, karena alam kubur alam barzah, itu alam gaib, wajib kita merujuk kepada sumber berita yang terpercaya tentang perkara yang gaib, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ada beberapa kondisi tentang alam kubur. Pertama, alam kubur itu sangat mengerikan, sangat menakutkan. Mengerikan dan menakutkannya tak ada bandingannya dengan alam dunia ini. Semengerikan apapun kondisi alam dunia, itu tidak akan menyamai kengerian di alam kubur. Sehingga diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya Hani, kalau Hani di kita nama perempuan ya. Di sana di Arab itu nama laki-laki. Hani Maula Uthman bin Affan radhiyallahu an. Pembantunya, hamba sahayanya kata Hani. Kana Uthman radhiyallahu an idza waqafa ala qabrin baka. Uthman bin Affan itu kalau berdiri di atas kuburan, dia menangis sampai jenggotnya basah. Menunjukkan tangisannya itu bukan sekedar kata orang Bogor mah cari nakdak, bukan. Apa bahasa ini? Cari nakdak itu berkaca-kaca. Tapi pasti air matanya mengalir deras sampai jenggotnya basah. Uthman kalau berdiri di atas kuburan begitu, bukan menginjak kuburannya, bukan, tapi di sampingnya. Karena enggak boleh menginjak kuburan. Maka ada orang yang berkata, tadhkurul jannata wan nara falatabki wa tabki min hadha. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, enggak pernah nangis. Tapi engkau nangis karena berdiri di atas kuburan. Apa kata Uthman? Inna Rasul alaih salatu wassalam qal. Innal qabr awwalu manzilatin min manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru min wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Karena aku pernah mendengar Rasul SAW bersabda, sesungguhnya alam kubur salah satu fase di antara fase-fase menuju akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur? Selamat bisa menjawab fitnah kubur. Selamat dari azab kubur. Memperoleh nikmat kubur. Maka proses selanjutnya lebih mudah dari dia. Siapa yang selamat dari azab kubur, dia akan selamat dari api neraka. Tapi siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur, proses selanjutnya lebih berat dan lebih dahsyat daripada dia. Lalu dia melanjutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afdha'u minhu." Aku tidak pernah melihat satu pemandangan pun kecuali alam kubur jauh lebih mengerikan lagi daripada apapun yang pernah ada di dunia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah serta Syekh Al-Albani dalam kitab Ta'liq alal Mishkat Masabih menyatakan hadis ini sanadnya hasan. Sebagaimana yang juga beliau terangkan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Saghir. Karena itulah diceritakan dalam riwayat. Riwayat ini dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Apabila orang mukmin masuk ke alam kubur, bisa menjawab pertanyaan. Lalu diperlihatkan kepada orang mukmin ini surga. Salah satu nikmat kubur, salah satunya ini, bukan satu-satunya. Di alam kubur diperlihatkan surga tempat dia tinggal. Dikatakan oleh para malaikat itu tuh tempat tinggalmu nanti di akhirat. Maka melihat itu, di sana ada istana-istana yang sangat megah dengan pelayan-pelayan yang Al-Qur'an menyatakan idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau engkau melihat mereka, melihat pelayan-pelayannya aja, itu ibarat mutiara-mutiara yang berseliweran. Baru pelayan surganya, apalagi yang dilayaninya, yaitu ahli surga. Ada perhiasan yang tak ternilai, berlian, emas, dan seterusnya, makanan, minuman, dan istri-istrinya dari kalangan bidadari surga. Diperlihatkan semuanya. Maka melihat itu berkatalah orang mukmin, Rabbi anjil qiyamah sa'ah kaima arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Ya sabar tuh. Agar aku cepat bisa kembali menemui keluargaku dan hartaku di surga. Itulah doa orang-orang mukmin di alam kubur setelah melihat surga. Adapun orang kafir atau orang fajir diperlihatkan neraka dengan seabrek kengeriannya dan azabnya. Melihat begitu mereka takut lalu berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Begitu kiamat terjadi, masuk ke sana. Kalau orang mukmin begitu kiamat terjadi, masuk ke istana di surga. Dua-duanya berdoa tapi bertolak belakang. Orang mukmin berdoa, ya Allah segerakan kiamat. Orang kafir atau fajir berdoa, ya Allah jangan jadikan kiamat. Saya tanya, doa siapa yang dikabul? Orang mukmin atau orang kafir? Enggak ada yang dikabul. Kiamat itu terjadinya bukan karena doa mereka. Sudah ditetapkan waktunya yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tapi ini mencerminkan perasaan mereka. Orang mukmin itu gemes ingin segera melihat sesuatu yang menakjubkan, ingin segera dia memasukinya, makanya berdoa, ya Allah segerakan kiamat, ya Allah segerakan kiamat. Inilah gambaran pertama tentang alam kubur yang mengerikan. Kedua, semengerikan apa? Coba perhatikan keterangan berikut. Alam kubur bisa terbayang gelap. Poek mongkleng buta rata. Tegak tinggal di curug-curug acan. Karena ada ini di Bogor kan, Sunda keneh Bogor mah tuh. Gelap. Tapi bisa terang benderang dicahai oleh apa? Oleh iman dan amal soleh. Bisa terang benderang oleh doa orang yang masih hidup. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada seorang wanita yang sehari-hari menyapu masjid. Tapi tidak pernah dipel. Dipastikan. Kenapa? Karena tanah hatunya, makanya tanah dipel. Pasir. Tapi kan walaupun tanah sok baralanya, sok kebanyak yang nyampah. Nah itu dibersihkan oleh seorang perempuan, rutin begitu. Suatu saat wanita ini mati pada malam hari dan para sahabat mengurus dan menguburkannya tidak mau membangunkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Menganggap ini orang enggak penting, tukang nyapu. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan wanita ini mana? Dikabarkan sudah wafat tadi malam dan sudah dikuburkan. Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Akhirnya tunjukkan di mana kuburannya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berserta beberapa sahabat menuju kuburannya. Lalu beliau sholat di atas kuburan. Sholat apa? Sholat jenazah. Boleh, boleh. Karena tidak ada apa? Tidak ada ruku dan tidak sujud. Yang tidak boleh adalah sholat yang ada ruku sujud, baik wajib ataupun sunnah, enggak boleh dilakukan di kuburan. Apalagi dengan menghadap kuburan. Tapi kalau sholat jenazah boleh. Setelah beres sholat beliau menyatakan, inna hadhil kubur mamlu'atu zulmah min ala ahliha. Wa inna allaha azza wa jala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya alam kubur ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para pemeluknya, bagi para penghuninya, dan Allah Azza wa Jalla menerangi alam kubur ini bagi mereka dengan sholatku atas mereka. Apa yang dijelaskan oleh banyak Al-Quran tentang cahaya, seperti umpamanya dalam surah Al-Hadid, yauma taral muslimina yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari kiamat nanti engkau melihat orang mukmin mukminat di akhirat, mereka berjalan di depannya itu ada cahaya yang terang benderang. Di dalam surah At-Tahrim juga Allah Azza wa Jalla menyatakan nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana faghfir lana. Jadi cahaya itu berjalan di depan mereka, di depan dan di sebelah kanan mereka. Itu pada hari kiamat. Kapan? Itu terjadi ketika menyeberang sirat. Orang-orang munafik ada cahaya tapi sebesar jempol suka padam. Ketika padam melihat cahaya orang-orang mukmin itu begitu bersinar terang. Lalu mereka teriak, tunggu, kami ikut nebeng bersama cahaya kalian. Allah menyatakan yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari kiamat nanti berkatalah munafik laki-laki dan perempuan kepada orang-orang beriman, tunggu kami ikut kepada cahaya kalian. Tapi dijawab, qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Mundur lagi kamu ke belakang, cari cahayamu sendiri. Karena cahaya orang mukmin itu padam, orang mukmin, orang munafik itu padam. Nah, lihat begitu orang mukmin juga takut cahayanya padam, lalu mereka berdoa, rabbana atmim lana nurana faghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Jadi cahaya itu dari mana? Cahaya itu dari iman dan amal soleh. Makin hebat iman amal solehnya, cahaya itu makin terang benderang. Cahaya ini juga yang menerangi di alam kubur. Selain oleh doa orang yang menyolatkan, juga amal soleh dan ibadah yang dia lakukan itu yang menerangi. Makin banyak pahala, ibadah, amal soleh yang kita lakukan, makin terang benderang. Tapi kalau makin sedikit, apalagi tidak melakukan ibadah dan amal soleh, tetaplah alam kubur itu menjadi alam yang sangat gelap bagi orang-orang yang menghuni di sana. Selain gelap, nah ini yang tidak bisa dihindarkan sesoleh apapun kita. Di alam kubur ada satu himpitan yang meremukkan tulang belulang setiap penghuni kubur. Teralami oleh semua sesoleh apapun orang tersebut. Apalagi kalau solehnya setengah-setengah, seperempat-seperempat, atau kurang daripada itu. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa hadis. Di antaranya nih, Sa'ad bin Mu'ad, seorang sahabat yang kesolehannya sudah viral, masyhur, populer, termasuk persaksian Nabi SAW. Kata orang Bogor, maka kesolehan Sa'ad bin Mu'ad itu sudah kaceluk, kaun-aun, kakoncara, kajana pria. Itu viral. Ketika matinya, apa yang terjadi? Dibuka seluruh pintu langit. Arasy Allah berguncang. karena kematian Sa'an bin Mu'ad. Dan 70 ribu malaikat menyaksikan kematian Sa'an bin Mu'ad ini. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sunan At-Tirmidzi, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza alladhi taharraka lahul 'arasy wa futihat lahu abwabus samaa wa syahidahu sab'una alfa minal malaika laqad dhumma dhammatan tsumma furija anhu." Ini orang yang kematiannya menyebabkan arsy Allah berguncang. Dibukakan seluruh pintu-pintu langit. Disaksikan oleh 70 ribu malaikat. Tapi di alam kuburnya dia mengalami satu himpitan yang dahsyat. Yang meremukkan seluruh tulang belulangnya, kemudian dilepaskannya kembali. Hadis ini sanadnya sahih berdasarkan syarat sahih Muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ta'liq terhadap Mishkatul Masabih. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, masih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,

Di alam kubur itu ada satu himpitan. Seandainya ada seseorang yang layak selamat dari himpitan itu, niscaya yang selamat ini adalah Sa'ad bin Mu'ad. Saking solehnya. Tapi ternyata Sa'ad juga tidak selamat. Lebih rinci diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'ad laqad dhamma dhammatan thumma ruhiya anhu." Seandainya ada seseorang yang layak selamat dari himpitan alam kubur, niscaya yang selamat ini Sa'ad bin Mu'ad. Ternyata Sa'ad pun digencet dengan satu gencetan. Tapi kemudian setelah itu dilepaskan kembali. Apakah termasuk juga anak kecil yang mati ketika bayi? Iya. Bayi juga mengalami himpitan. Padahal enggak punya dosa apa-apa. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani diterima dari Abu Ayyub Al-Ansari dengan sanad yang sahih, juga diterima dari Anas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat mensalatkan seorang bayi yang mati ketika masih bayi, belum tahu apa-apa, belum ada dosa, bahkan belum tahu apa itu dosa, disalatkan. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr lanaja hadzal sabi." Seandainya ada orang yang layak selamat dari himpitan di alam kubur, niscaya bayi inilah yang akan selamat. Karena enggak punya dosa. Tapi ternyata bayi ini pun tidak selamat dari himpitan di alam kubur. Apalagi yang banyak dosa. Jadi siap-siap ikhwan akhwat, dihimpit sampai remuk tulang belulang kita di alam kubur, dan mau tidak mau itu akan kita alami. Ngeri enggak? Ya bingit lah. Apa faedah atau hikmah dibalik himpitan sampai orang soleh pun mengalaminya? Jangan ada yang bertanya nanti. Saya jawab sekarang. Apakah Nabi kena himpitan ini? Saya jawab sekarang, enggak tahu. Enggak ada keterangan tentang hal itu. Jangan ada pertanyaan lagi. Sudah saya jawab. Penderitaan yang dialami orang di alam kubur berupa himpitan di alam kubur. Taubahnya dengan penderitaan yang dialami ketika sakaratul maut. Maksudnya kita tuh bicaranya dari proses kematian dulu, ini langsung ke alam kubur, panitianya enggak sabar. Jangankan orang biasa, Nabi SAW ketika sakarat itu mengalami penderitaan dua kali lipat daripada umumnya orang. Orang-orang soleh semua mengalami penderitaan dahsyat. Kapan? Ketika sakaratul maut. Para itu yang selalu kita hindarkan. Allah menyatakan, "Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Akan datang sakaratul maut. Akan tapi diungkapkan dengan waja'at sakratul maut, dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense. Kata kerja bentuk lampau, sudah terjadi. Padahal belum terjadi, akan nanti akan dialaminya ketika kita sakaratul maut. Tapi diungkapkan dengan fi'il madhi, maknanya pasti, seolah-olah ini sudah terjadi karena saking pastinya, padahal belum terjadi. Waja'at sakaratul maut, pasti akan datang sakaratul maut bil haqq, dengan sebenarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, itu hal yang selalu kalian hindarkan. Termasuk orang soleh? Iya, termasuk orang soleh. Imam Al-Qurtubi menukil sebuah riwayat tentang Amr bin As radhiyallahu anhu. Suatu saat sakarat.
Kata anak,

0: ya, wahai bapakku. Waktu engkau masih hidup sehat, engkau pernah berkata, aku ingin menemui orang soleh, cerdas, sakarat. Aku ingin bertanya, apa yang kamu rasakan saat itu? Ingin tahu gimana dahsyatnya sakaratul maut. Nah, bapak, sekarang engkau dalam keadaan seperti itu, orang soleh, cerdas, sakaratul maut. Beritahukan kepada kami apa yang kau rasakan. Apa kata Amr bin As? Wahai anakku, ketika aku bernafas, seolah-olah aku menghisap ribuan jarum-jarum beracun ke dalam dadaku. Dan seluruh tubuhku dari mulai kaki sampai kepala, seolah-olah ditusuk-tusuk dengan besi panas yang tajam. Menjelang kematiannya begitu. Dan banyak lagi, baik para sahabat, para ulama, yang ketika sakarat begitu hebat menderita, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, di hadapan beliau itu ada sewadah air, beliau masukkan ke tangannya ke air lalu diusapkan ke wajahnya sambil berkata, la ilaha illallah innalil mauti sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya maut itu ada sakarat. Menderita. Kenapa menderita? Nah, ini kasih sayang Allah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkam Usatil Mu'minin menjelaskan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Check this. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, sebelum masuk ke materi, izinkan saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh panitia, terutama Abu Qodri beserta keluarga dan kru Tarbiyah Sunnah, DKM, para donatur, dan semua yang telah berkorban sehingga kajian ini bisa terselenggara. Terima kasih juga atas sambutan yang begitu hangat kepada kami. Alhamdulillah pada malam hari saya sampai ke Subang beserta keluarga, serta anak kedua, tiga, empat, lima, dan yang pertama enggak ikut karena di Madinah. Ya, dan insya Allah pada besok pagi insya Allah khusus untuk ibu-ibu muslimah akan ada kajian bersama istri tercinta, ya, Ummu Fainan. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan. Di sini ada enggak yang dahulu ketika menikah dengan niat mudah-mudahan setahun lagi kami bercerai? Insya Allah tidak ada ya. Ya, bahkan saya yakin tidak ada yang ketika akad bisik-bisik ke penghulu, "Pak, akadnya cepetin ya, nanti kalau tidak cocok tinggal cerai aja." Gak ada kayaknya, gak ada insya Allah. Semua orang menikah membawa harapan yang sama, ingin rumah yang tenang, saat pulang disambut dengan senyum manis, anak-anak tumbuh dalam kasih sayang. Dan ternyata Bapak Ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, harapan itu bukan hanya sekedar keinginan manusia. Itu adalah tujuan yang Allah Jalla wa'ala sendiri tetapkan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Agar kalian mendapatkan ketenangan. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Coba perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan agar kalian kaya. Allah tidak mengatakan agar kalian punya rumah yang mewah, yang megah. Tidak. Tetapi Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar hati menjadi tenang. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah Jalla wa'ala menciptakan pasangan jadi agar seseorang menemukan sakinah, tempat jiwa berlabuh dan hati merasa tentram. Namun yang terjadi hari ini justru di sebagian keluarga sebaliknya. Ada orang yang, tapi insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini tidak, insya Allah. atau nggak tahu juga. Ada orang yang kalau di kantor, uduh, Masya Allah, senyumnya luar biasa, ramah, hangat, semua orang dibuat nyaman. Tapi begitu masuk di rumah, wajahnya berubah seperti mau sidang skripsi. Iya betul. Setelah menikah, dulu sebelum menikah itu dikenal sebagai kembang desa. Setelah menikah berubah jadi kembang api, derdor. Yang laki-laki juga sama, jangan ketawa bapak-bapak ya. Sebelum menikah dikenal sebagai, aduh, laki-laki idaman. Setelah menikah istrinya baru tahu, oh ternyata ini bukan laki-laki idaman, tapi laki-laki yang masih dalam proses pembinaan. Ya, teman-teman yang saya cintai karena Allah. Tapi apa yang saya sampaikan sepertinya bukan dalam rangka untuk menyalahkan. Justru pernikahan itu mengajarkan kepada kita satu hal. Apa itu? Jangan sampai kita itu pandai membuat orang lain itu nyaman di luar rumah. Jangan hanya pandai membuat orang lain nyaman di luar rumah. Jadilah orang yang paling nyaman untuk keluarganya sendiri. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku. Jadi ukuran baiknya seseorang itu akan dilihat bagaimana ketika rumah ditutup, sudah masuk rumah. Ada pula Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, di media sosial itu Masya Allah begitu sangat romantis sekali. Dalam captionnya itu, selamanya milikku, dengan bahasa-bahasa Inggris dan lain sebagainya. Begitu kamera dimatikan Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, ayah buang dulu tuh sampahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Jalla, ini realita yang mungkin bisa jadi ini terjadi kepada diri saya sendiri yang berbicara, atau juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah ini. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idha salahat salahal jasadu kulluh, wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalab. Ketahuilah di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, baik seluruh tubuhnya. Jika rusak, rusak seluruh tubuhnya. Ingat bahwasanya itu adalah hati. Ya, jadi kalau kita perhatikan di dalam keluarga juga seperti itu. Kalau hati rusak, yang rusak bukan hanya ibadah. Yang rusak juga cara berkomunikasi, cara berbicara, cara memandang pasangan, cara dalam mendidik anak, cara dalam menyelesaikan masalah. Bahkan seluruh kehidupan pun terkena dampaknya. Oleh karena itu, masalah hati itu penting. Jadi seringkali yang bermasalah itu bukan gak ada uang, gak punya duit, gak punya rumah, gak punya penghasilan. Tapi yang masalah ini hati. Itulah penyebab yang menyebabkan adanya konflik di rumah tangga. Jadi bukan berawal dari kurangnya uang, bukan. Tapi karena kurang syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Kurang kesabaran, kurang ilmu, dan yang paling berbahaya kekurangan hubungan dengan Allah Jalla wa'ala. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, ya, maka hidupnya akan sempit. Walaupun Masya Allah istri cantik, rumah megah, terkenal, tapi kalau berpaling dari mengingatku, hidupnya jadi sempit. Itu di dunia, belum lagi di akhirat. Nah, jadi oleh karena itu pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, problematika rumah tangga antara harapan dan kenyataan. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi sudah disampaikan, setiap orang yang menikah membawa harapan. Ya, membawa harapan apa? Jadi tidak ada yang menikah dengan harapan ingin saling bertengkar. Tidak ada punya harapan anak-anak tumbuh menyaksikan kedua orang tuanya saling berselisih, saling menyakiti, saling melukai. Semua berharap rumahnya menjadi tempat yang paling nyaman di dunia sebelum Allah Jalla wa'ala memasukkan mereka ke surganya yang sesungguhnya. Man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah, kata ulama. Barang siapa yang tidak masuk surga di dunia tidak akan masuk surga di akhirat. Dan gambaran surga itu la yasma'una fiha lagwan wala kidzab wala kadzab, la yasma'una fiha lagwan wala kadzaba. Hah? Kidzaba. Mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan kata-kata yang dusta. Nah, kembali lagi, sebelum kita masuk surga yang sesungguhnya, dan begitulah gambaran surga, tidak mendengar kata-kata dusta, hardikan, cacian, melecehkan dan lain sebagainya. Nah, harusnya seperti itu keadaan kita di dalam rumah tangga. Namun mengapa kenyataannya kok berbeda? Dulu mah disayang-sayang, sekarang mah sedikit salah juga dimarahin. Mengapa yang dulunya Masya Allah saling merindukan, tapi setelah nikah justru saling mendiamkan? Mengapa yang dahulu Masya Allah ketika telepon berjam-jam terasa sebentar, tapi sekarang baru 2 menit saja sudah berkata sudah nanti saja. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, jadi rumah tangga yang dibangun dengan cinta, hanya dengan cinta, kadang berubah menjadi tempat yang paling melelahkan. Kalau hanya dibangun dengan cinta. Islam, teman-teman, bapak ibu yang saya cintai karena Allah, tidak menutup mata terhadap kenyataan ini. Bahkan ulama telah menjelaskan akar persoalannya. Di antaranya Syekh Abdullah bin Abdul Nu'man Al-Awadhi hafizahullah berkata, min asbabil muskilat al-zawziyah al-jahlu bil hayati al-zawziyah. Di antara penyebab problem rumah tangga adalah ketidaktahuan tentang kehidupan berumah tangga. Coba perhatikan, beliau tidak mengatakan penyebab utamanya kurang cinta. tidak juga mengatakan kurang harta, tetapi penyebab problem dalam berumah tangga itu al-jahal, kurang ilmu. Dan kita tahu pepatah Arab, al-ilmu nur wal-jahlu dar. Ilmu itu adalah cahaya dan kebodohan itu membahayakan. Mengapa? Karena banyak orang yang mengira bahwa akad nikah itu adalah garis akhir. Padahal akad nikah itu adalah garis awal. Akad nikah itu, teman-teman, Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita rasakan, yang sudah pada menikah, bukan wisuda. Akad nikah itu adalah hari pertama kita masuk sekolah. Betul? Yang sudah kita rasakan, yang sudah pada nikah, iya, sejak hari itu pelajaran baru dimulai. Ya. Belajar menjadi suami, belajar menjadi istri, belajar menjadi ayah, belajar menjadi ibu, belajar meminta maaf, belajar memaafkan, belajar mengendalikan emosi, belajar mengatur keuangan, belajar menghadapi perbedaan dua keluarga yang disatukan dalam satu atap. Makanya rumah tangga tidak cukup dibangun dengan cinta. Rumah tangga itu harus dibangun dengan ilmu, dengan kesabaran dan ketakwaan. Kenapa? Karena kecantikan itu bisa memudar, uang bisa habis, jabatan bisa hilang, tetapi agama itulah yang akan menjaga semuanya. Makanya kalau yang belum menikah, fadfar bidatid din taribat yadak, pilih yang memiliki agama pasti beruntung. Begitu pula bagi para wali, ya, ketika mau menikahkan putrinya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, apabila datang kepada kalian yang kau ridhoi agamanya dan akhlaknya, nikahkan. Jadi orang yang bertakwa akan tetap menjaga lisannya ketika emosi, ketika marah. Jadi orang yang bertakwa akan tetap menahan emosinya ketika kecewa. Gitu. Orang yang bertakwa akan tetap menunaikan hak pasangannya meskipun perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Karena yang ia tahu kutkan bukan hanya kehilangan pasangan, tetapi orang yang bertakwa itu yang dia takutkan adalah kehilangan ridho Allah Jalla wa'ala. Makanya sekali lagi saya berpesan, bagi yang belum menikah, pilihlah pasangan yang akan menggandeng tangan kita menuju surga. Dan bagi yang sudah menikah, ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, jangan berkata, Ustadz, saya salah pilih, padahal udah punya anak, ya. Karena yang lebih penting daripada memilih pasangan yang baik, Bapak Ibu, yang sudah menikah adalah menjadi pasangan yang terbaik. Menjadi pasangan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kalau kita berharap rumah kita menjadi sedikit gambaran dari kenyamanan surga yang tidak ada kata-kata yang sia-sia, dusta, nyakitin, maka mari kita mulai dari diri kita. Bukan nuntut kepada pasangan, mulai dari diri kita. Jangan hanya bertanya apakah pasangan saya sudah menjadi rumah yang nyaman bagi saya, tapi tanyakan, sudahkah saya menjadi rumah yang nyaman bagi pasangan saya? Itu yang harus ditanyakan kepada diri sendiri, bukan nuntut pasangan. Sebab Sebagaimana yang kita ketahui dan pengalaman yang sudah menikah, cinta itu bisa naik dan turun. Perasaan itu bisa berubah. Keadaan itu bisa berganti. Tetapi orang yang bertakwa, kembali lagi, akan tetap menjaga hak-hak pasangannya karena ia sadar di atas semua pengawasan manusia ada pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu jangan berputus asa atau jangan pernah berputus asa, karena tidak ada rumah tangga yang terlalu rusak untuk diperbaiki selama masih ada iman, selama masih ada takwa. Ya, seperti itu. Masih ada kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Bukan menyalahkan ya, mengakui kesalahan. Masih ada keinginan dan kemauan untuk berubah. Masih ada doa yang selalu terus dipanjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena hati manusia sebagaimana yang kita ketahui berada dari dua jari, dari jari-jari Ar-Rahman, dialah yang membolak-balikkan hati sesuai dengan kehendaknya. Maka seberat apapun Bapak Ibu problem rumah tangga yang sedang kita hadapi, jangan pernah putus harapan. Selama kita kembali kepada Allah, pintu perbaikan itu selalu terbuka. Jadi penyebab problem rumah tangga yang pertama adalah kurang ilmu. Adapun penyebab yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, adalah tidak memahami hak Allah, tidak memahami hak dan kewajiban. Maksud saya salah bicara, tidak memahami hak dan kewajiban. Banyak orang mengira rumah tangga hancur karena cinta telah hilang, padahal tidak demikian. Bukan karena masalah enggak cinta, bukan itu. Cinta ada sebenarnya, masalahnya kadang sederhana. Ini sebagai introspeksi kepada diri kita masing-masing. Karena masing-masing pasangan itu sibuk menghitung haknya, tetapi lupa untuk menunaikan kewajibannya. Masalahnya sederhana itu saja sebenarnya. Suami misal berkata, kenapa istri saya enggak begini? Sebaliknya istrinya juga menjawab, kenapa suami saya enggak begitu? Jadi menuntut, menghitung-hitung. Akhirnya rumah tangga seperti apa? Rapat evaluasi dalam sebuah perusahaan. Jadi cari-cari kesalahan pihak lain. Nah, ini problem rumah tangga. Sehingga suami punya daftar kesalahan istri, istri punya daftar kesalahan suami. Ya. Kalau mau disatukan lebih panjangan daftar belanjaan, kesalahan suami, kesalahan istri. Ya, begitu. Padahal yang lebih penting Bapak Ibu bukan bertanya kenapa pasangan saya belum menjadi seperti yang saya inginkan, tapi coba sesekali Bapak Ibu kita berhenti dan bertanya kepada diri kita sendiri. Saya ini udah menjadi suami yang baik belum? Saya ini sudah menjadi istri yang baik belum? Itu sekali bertanya seperti itu. Kadang-kadang kita semuanya ingin mendapatkan pasangan yang soleh atau salehah, tapi lupa bahwa Allah juga sedang meminta kita menjadi pasangan yang soleh dan salehah. Maka oleh karena itu, sebelum kita mengoreksi pasangan, koreksi diri sendiri. Coba perhatikan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Urutannya kan apa? Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, kemudian keluarga kalian. Dari ayat ini dapat kita pahami perbaikan rumah tangga itu dimulai dari mana? Perbaikan diri, bukan nuntut pasangan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Iya, hiasilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Auditlah diri kalian sebelum diaudit nanti di akhirat. Jadi Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Jalla wala, janganlah setiap malam itu, mohon maaf, kita menghitung suamiku hari ini kurang apa, istriku hari ini kurang apa. Ulangi lagi, sesekali Bapak Ibu coba ganti pertanyaan. Hari ini apa yang sudah saya lakukan untuk membuat pasangan saya lebih bahagia? Itu sebelum tidur itu, bukan kepada pasangan. Karena rumah tangga tidak menjadi baik hanya dengan mencari siapa yang salah. Rumah tangga akan menjadi baik ketika masing-masing di antara pasangan mulai bertanya, apa yang bisa saya perbaiki dari diri saya? Teman-teman, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, sebab terkadang yang kita tunggu berubah dari pasangan, justru Allah sedang menunggu kita yang berubah lebih dahulu. Isyarat dari firman Allah, ku angpusakum wa ahlikum naro. Lihat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita keseimbangan. Hak Allah jalla wa ala tunaikan, inna li rabbika alaika haqqan. Hak diri sendiri juga tunaikan, wali nafsika alaika haqqan, wali ahlika haqqan, dan hak keluarga pun tidak boleh kita abaikan. Fa'ti kulladhi haqqin haqqah. Nah, ketika berbicara tentang rumah tangga yang sakinah, bukan dibangun oleh dua orang yang sibuk menagih hak sama sekali, tetapi oleh dua orang yang berlomba untuk menunaikan kewajiban. Ini solusi dari Islam. Kalau suami menunaikan kewajibannya, istri akan merasakan haknya. Begitu pula kalau istri menunaikan kewajibannya, suami akan merasakan haknya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Islam mengajarkan seperti itu. Adanya fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Sedangkan yang menjadi problem rumah tangga itu tadi sudah saya sampaikan, kita lebih hafal daftar hak kita daripada daftar kewajiban kita. Jadi nuntut hak, bukan menunaikan kewajiban. Bahkan ada yang hafal semua kesalahan pasangannya tapi lupa kesalahannya, kesalahan dirinya. Nah, kembali lagi, Islam mengajarkan agar rumah tangga itu dibangun di atas ilmu, bukan hanya sekedar perasaan, bukan hanya sekedar cinta. Ya, cinta itu penting. Tapi kalau cinta saja Bapak Ibu, cukup apa tidak cukup? Tidak cukup. Iya betul, cinta membuat kita bisa menikah. Ya, cinta membuat kita bisa menikah. Kalau enggak cinta, enggak nikah kan? Nah, ilmu lah di sini, makanya harus dibangun dengan ilmu. Ilmu lah yang mengajarkan bagaimana tetap bertahan ketika cinta itu sedang diuji. Ketika pas udah nikah baru ketahuan wataknya masing-masing gitu. Makanya tadi jangan, aduh saya pilih, enggak. Nikah itu seumur hidup, ibadah seumur hidup. Jadi ilmu juga mengajarkan bagaimana berbicara tanpa melukai. Itu juga ada ilmunya. Ya, ilmu mengajarkan bagaimana kita mendengar tanpa harus memotong. Ilmu juga mengajarkan kapan harus mengalah dan kapan harus menasehati. Walaupun kita sebagai suami, udah menjadi pasangan, istri. Dan kapan juga, walaupun kita sebagai seorang suami, harus minta maaf. Ironisnya, Bapak Ibu, kita belajar belasan tahun, bahkan puluhan tahun, agar kita pandai untuk mencari nafkah. Dan itu yang dipikirkan kebanyakan manusia. Tetapi ingin menjalani pernikahan puluhan tahun tanpa pernah belajar menjadi suami atau menjadi istri. Menjadi suami yang baik atau menjadi istri yang baik. Maka oleh karena itu, ingat kepada kita semuanya yang hadir di sini, termasuk kepada diri saya sendiri, yuk kita belajar sama-sama untuk menjadi suami, untuk menjadi istri lebih baik atau jauh lebih baik, ya. Itu sangat penting sekali. Daripada ya untuk mempersiapkan bagaimana di pelaminan. Ya. Karena kalau seandainya kita perhatikan, kalau nikah mah hanya sehari, jadi pengantin itu hanya sehari, tapi kalau menjadi suami dan istri seumur hidup. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ini nasihat untuk diri saya sendiri, jangan bosan untuk menghadiri majelis ilmu. Ya. Jangan pelit untuk beli buku yang berkenaan tentang keluarga. Jangan pelit. Ya. Kalau ada masalah jangan malu untuk bertanya kepada ahli ilmu. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kalian bertanya kepada ahli dzikr, kepada ahli ilmu, jika Anda tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 43. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, dan bisa dilihat di dalam kitab Miftah Daru As-Sa'adah yang dinukil dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Atau ulama yang lain, apakah Ali bin Abi Thalib atau bukan, tapi ada di dalam kitab Miftah Daru As-Sa'adah dikatakan bahwasanya al-ilmu khairun minal mal. Jadi ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal. Ilmu akan menjagamu, sedangkan hartalah yang harus engkau jaga. Subhanallah, kalau ilmu mampu menjaga seseorang, maka insyaallah dengan izin Allah, ilmu juga akan bisa menjaga rumah tangga awet, langgeng, dan masuk surga barengan. Bukan hanya di dunia. Oleh karena itu, perhatikan masalah ilmu ini. Hadir, sering ngaji di majelis ilmu. Jadi sebelum sibuk menuntut pasangan, saya simpulkan, sebelum sibuk menuntut pasangan untuk berubah, mulailah menjadi pasangan yang lebih baik, Ini tidak ditujukan kepada siapa-siapa. Istri begitu, suami begitu. Insya Allah, ketika ilmu bertambah, karena bisa berubah baik itu dengan apa? Ya ilmu, ngaji, menuntut ilmu. Prioritaskan ilmu. Ya, insya Allah ketika ilmu bertambah, akhlak akan membaik. Insya Allah. Dan ketika ilmu bertambah, takwa akan semakin kuat. Nah, insya Allah rumah tangga, kalau yang tadinya seringnya itu dipenuhi dengan pertengkaran, akan perlahan dengan sebab ilmu dipenuhi untuk saling memahami, untuk saling memuliakan, untuk saling menghargai. Karena itulah janji Allah Jalla wa'ala. Ya, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yasqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Itu janji dari Allah Jalla wa'ala. Jadi petunjuk Allah Jalla wa'ala, Bapak Ibu, tidak akan pernah membawa manusia kepada kesempitan, tetapi akan selalu membimbing menuju kehidupan yang insya Allah lebih baik. Jadi penyebab problematika rumah tangga yang pertama adalah kurang ilmu, yang kedua kurang memenuhi hak dan kewajiban, yang ketiga ini saling berkaitan satu dengan yang lain, yang ketiga budaya menuntut bukan budaya memberi. Inilah penyakit yang pelan-pelan Bapak Ibu akan menggerogoti banyak rumah tangga, walaupun itu yang sudah ngaji. Rumah yang seharusnya menjadi tempat saling menenangkan berubah menjadi tempat saling menagih. Suami baru masuk rumah, langsung ke istri, mana kopinya? Kan jadi bos. Belum sempat duduk, mana makanannya? Udah disediain belum? Ya. Istri pun menjawab, mana uang belanjaannya? Tuh, lihat. Saling nagih. Mana waktumu untuk keluarga? Saling nagih. Akhirnya setiap hari yang terjadi hanya terdengar mana, mana, mana. Padahal jarang ada yang bertanya, apa yang bisa saya lakukan hari ini agar pasangan saya lebih bahagia. Jarang pertanyaan itu, kecuali bagi yang mendapatkan taufik dari Allah, anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Jadi rumah tangga yang perlu kita pahami Bapak Ibu adalah tempat saling memberi. Tempat saling memberi. Bukan nuntut, bukan nagih. Bayangkan kalau suami atau setiap suami pulang dengan niat, hari ini saya ingin membuat istri saya lebih tenang. Dan setiap istri menyambut suaminya dengan niat, hari ini saya ingin meringankan beban suami. Sebelum bertengkar sudah selesai masalah. Ya, subhanallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kepada siapa? Kepada manusia. Kalau kepada orang lain saja, di dalam Islam itu dianjurkan memberi manfaat. Jadi barang siapa yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, kerjakanlah. Kalau kepada orang lain saja, apalagi kepada orang yang setiap hari hidup serumah dengan kita.
1: kalau kepada orang lain saja di dalam Islam itu untuk memberi manfaat, apalagi kepada pasangan kita yang kita kejar-kejar dulu. Masa kita lupa ketika sedang mencari, ketika pingin nikah, kita lupa ketika bagaimana indahnya awal pertama dipertemukan dengan jodoh. Bahagia banget. Karena itu Islam tidak mengajarkan kepada kita budaya menuntut. Islam mengajarkan kepada kita apa itu? Berlomba untuk memberi. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Perhatikan di dalam ayat ini, kalau kita renungkan, Allah berbicara tentang hak sekaligus juga kewajiban. Jadi artinya dapat kita pahami dari dua ayat ini, rumah tangga tidak akan seimbang kalau masing-masing hanya sibuk mengingat haknya. Ya. Makanya yang diajarkan oleh Islam sangat indah. Tunaikan kewajibanmu, niscaya Allah akan menjaga hakmu. Tunaikan kewajibanmu, niscaya Allah akan menjaga hakmu. Ya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak menuntut haknya. Ada yang menuntut cerai, ada yang menuntut khulu. Tetapi yang paling baik kepada keluarganya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Maka ukuran keberhasilan seorang suami bukan hanya seberapa besar penghasilannya, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi keluarganya. Dan di dalam Islam itu ukuran keberhasilan seorang istri bukan hanya seberapa rapi rumahnya, itu mah bisa pakai yang lain untuk bersih-bersih. Tapi seberapa besar ketenangannya yang ia hadirkan di dalam rumah itu. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kalau kembali lagi kepada masalah, semua sibuk menuntut hak, dan istri sibuk menuntut hak, suami sibuk menuntut hak, lalu siapa yang akan memberi? Makanya di dalam Islam itu berlomba untuk memberi, bukan menuntut. Dan problem adalah yang menjadikan terjadinya problematika rumah tangga itu budaya menuntut. Seharusnya memberi, ini budaya menuntut. Oleh karena itu solusinya rubah. Kalau ada problem yang terjadi sekarang antara suami istri, rubah satu kalimat saja dalam rumah kita. Jangan lagi bertanya apa yang belum diberikan pasangan saya, tapi bagaimana, bertanyalah kepada diri, apa yang sudah saya berikan hari ini kepada pasangan saya karena Allah. Udah, semua masing-masing begitu. Apa yang saya berikan kepada pasangan saya karena Allah pada hari ini? Senyum maniskah? Atau bagaimana? Atau jemendutkah? Ya, kalimat sederhana ini kalau diamalkan insya Allah bisa mengubah suasana sebuah rumah. insyaallah biidznillah. Sebab ketika masing-masing pasangan suami istri sama-sama berlomba untuk memberi, apa buahnya, dampaknya? Masing-masing akan merasakan diperhatikan, dihargai. Ya betul. Dan ketika dua hati sekali lagi sama-sama ingin membahagiakan pasangannya karena mengharap ridho Allah, hanya sesuap nasi saja karena Allah pahalanya besar sekali gitu. Disitulah mawaddah akan tumbuh, rahmat akan menguat, dan sakinah akan hadir memenuhi rumah mereka. Teman-teman yang saya cintai, ada kisah indah dari seorang qadi, Suraih rahimahullah. Beliau pernah menceritakan kehidupan rumah tangganya, di mana beliau mengatakan, aku tidak melihat seorang istri yang lebih baik daripada istriku. Bahkan beliau mengatakan bahwa selama menjalani rumah tangga, mereka tidak pernah bertengkar dengan pertengkaran yang sampai merusak hubungan mereka. Apa rahasianya teman-teman? Sureh berkata yang kurang lebih maknanya, jika aku melihat sesuatu yang aku sukai darinya, aku bersyukur. Dan jika aku melihat sesuatu yang tidak aku sukai, aku bersabar. Maknanya, hadirin, perhatikan kalimat ini, bukan berarti istrinya sempurna, karena gak ada manusia yang sempurna. Bukan berarti Syureh tidak pernah menemukan kekurangan pada istrinya, tetapi beliau memilih membesarkan kebaikan-kebaikan istrinya, bukan membesarkan kekurangan yang ada pada istrinya. Inilah yang mungkin sering hilang dalam rumah tangga, di antara rumah tangga yang terjadi di sebagian keluarga yang ada problem di rumah tangganya. Jadi kebaikan pasangan yang banyak bisa hilang hanya karena satu kesalahan. Ya, puluhan kebaikan dilupakan hanya karena satu kekurangan. Maka oleh karena itu, ini sebagai pesan untuk diri saya, ya, mulai hari ini suami harus melihat kelebihan istrinya. Begitu pula bukan suami ya, istri juga gitu, lihat kebaikan yang diingat tuh kebaikan suaminya, bukan kekurangannya. Kebaikan aja yang dilihat. Itu yang mulai hari ini. Ketika ada kesalahan, langsung ingatnya kebaikan-kebaikannya. Ya. Insya Allah ketika seperti itu, suami istri yang selalu banyak bersyukur, selalu melihat kebaikan, insya Allah bukan berarti tidak pernah terjadi ada pertengkaran, tapi itu bisa menjadi penyelesaian. Ya. Dan akan tumbuh sakinah, akan tumbuh mawaddah, akan tumbuh rahmat yang menguat, yang hadir di rumah mereka. Ya. Kemudian penyebab yang berikutnya, yang keempat, ada empat problem, empat penyebab. Kita percepat atau langsung yang kelima saja? Empat aja lah ya, karena kalau lima gak akan cukup waktunya. Ya. Yang keempat, kurangnya kesabaran, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi problematika rumah tangga setelah kita tafakuri berdasarkan dalil Quran, Sunnah, ini Kita simpulkan seperti ini. Yang keempat dan ini yang terakhir atau sebelum kita tutup, kurangnya kesabaran dan qanaah. Kurangnya kesabaran dan qanaah. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah dan juga calon ayah dan calon ibu, jangan pernah membayangkan ada rumah tangga tanpa ujian. Ya. Tidak ada. Ada yang diuji dengan sempitnya rezeki. Ada yang diuji belum dikaruniai anak. Ada yang diuji dengan sakit yang berkepanjangan. Ada yang diuji dengan perbedaan karakter. Itu ujian. Ujian. Bahkan rumah tangga para nabi pun tidak kosong dari ujian. Oleh karena itu, yang membedakan sebuah keluarga, Bapak Ibu, bukanlah siapa yang paling sedikit problemnya, siapa yang paling sedikit masalahnya, tapi siapa yang paling sabar menghadapinya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu ujian, fitnah. Suami diuji dengan istri, istri diuji dengan suami, dan seterusnya. Atasbirun, apakah kalian sabar? Ustaz diuji dengan muridnya, murid diuji dengan ustaznya, dan atasbirun, jamaah satu diuji dengan jamaah yang lain. Atasbirun, kalau mau diperpanjang, tapi kita berbicara tentang keluarga. Suami diuji dengan istri, istri diuji dengan suami. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, apakah kalian bisa bersabar? Jadi kalau mau diurabaratkan, kalau mau dianalogikan, rumah tangga itu ibarat sebuah kapal yang berlayar menuju surga. Kadang lautnya tenang, kadang ombaknya besar. Kalau setiap ombak membuat kita ingin turun dari kapal, apa yang terjadi? Ya, kapal tidak akan pernah sampai ke pelabuhan. Ya. Makanya kalau seperti ini as-sunnah kasafinatin nuh, sunnah itu seperti safinahnya nuh.

Ah, kepada Allah hati yang kuat ketika menghadapi ujian. Wabashiri as-sabirin, dan Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Selain sabar, Islam juga mengajarkan kepada kita untuk qanaah. Ya, merasa cukup dengan nikmat yang Allah Jalla wa Ala berikan. Ya. Termasuk merasa cukup dan bersyukur atas pasangan yang Allah amanahkan kepada kita. Jadi hanya hari ini banyak orang tidak menikmati kebahagiaannya sendiri hari ini. Kenapa sebabnya? Karena terlalu sibuk melihat keluarga lain, status orang lain. Ya, media sosial ini membuat kita mudah membanding-bandingkan. Padahal yang kita lihat hanya beberapa detik kehidupan mereka. Ya. Sedang liburan, sedang makan, gitu kan. Ya. Tapi kita tidak pernah melihat air mata yang mereka sembunyikan. Hanya postingan-postingan itu yang baik-baik saja. Gitu. Pak saat berfoto bahagia, senyum, padahal sudah dipoto, geser bak sana. Ayah sana dipoto bak, senyum. Jadi padahal bermasalah juga gitu, sedang bermasalah juga gitu. Jadi akhirnya membanding-bandingkan, aduh kalau seandainya saya nikah, ketika mendengar ceramah begini, ustadz begini lembut, wah saya membandingkan kalau seandainya suami saya gitu, bukan suami saya sekarang gitu. Atau begitu pula istri. Jadi melihatnya itu, jangan lihat ukur kebahagiaan itu dari media sosial yang hanya cuplikan menit saja, padahal belum tentu seperti itu. Dibalik semua kelihatan kebahagiaan di rumah tangga orang lain itu ada air mata. Jadi makanya bangunlah kebahagiaan itu di rumah kita sendiri. Insyaallah itu mungkin, bangunlah kebahagiaan itu oleh kita sendiri di rumah kita sendiri. Jangan terlalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Qanaah dengan apa yang Allah pilihkan, pasangan yang telah Allah tetapkan sebelum penciptaan 5 langit dan 50 ribu tahun, pasangan kita itu. Jangan pingin berharap yang lain. Itu namanya qanaah. Allahumma gnini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah dengan yang halal yang Allah telah berikan kepadamu daripada yang haram. Hadirin yang dirahmati Allah, dari 4 penyebab yang telah disampaikan yang kita bahas hari ini, berarti kita belajar satu pelajaran besar. Apa itu? Masalah rumah tangga seringkali bukan karena kurang cinta, tetapi apa? Kurang ilmu, kurang memahami hak dan kewajiban, kurang saling memberi, kurang sabar menghadapi ujian. Sebenarnya banyak lagi sebab-sebab yang lain, kurang mengendalikan emosi. Terus memaafkan ini emosi terus. Karena itu solusi yang diajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat jelas. Perbaikilah ilmu, perbaikilah akhlak, perbaikilah hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Niscaya Allah Jalla wa'ala akan memperbaiki hubungan kita dengan pasangan. Yuk kita berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan kami sebagai penyelamat.

tunjuk mata dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Tapi sebelum kita pulang dari majlis ini, saya ingin sedikit bertanya kepada Bapak Ibu. Siapa di sini yang paling tua umurnya? Siapa? Ngacung. Yang paling tua, yang umur 80? Di ibu-ibu ada yang 80? Berapa tuh yang paling tua di sini? 75. Hah? Ada? Iya, yang 75 ada kitab tauhid. Ada hadiah. Satu untuk yang 75. Ya. Ini pertanyaannya banyak. Ini sampai jam 5:30 gimana? Banyak sekali. Pertanyaannya banyak. Ini 15 menit lagi pertanyaannya banyak. Insyaallah sama Ustaz Abu Haidar aja ya yang jawab.

0: Ini izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan suami? Nah, ini yang berselingkuh. Kalau jelas ya berselingkuh, jelas dengan matanya, dengan wanita atau istri orang. Berselingkuh itu gimana tuh? Arti berselingkuh dalam bahasa Indonesia apa? Dengan pakaian yang ketat, sementara ke istri menuntut pakaian longgar bercadar. Benar seperti itu? Kalau benar seperti itu, ini perlu memperbaiki. Jadi karena kurangnya ketakwaan seperti itu. Ya, kita tetap sebagai seorang istri mesti bersabar kepada Allah, mesti bersabar dengan kondisi keadaan suami yang tidak bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena tadi sudah dikatakan bahwasanya satu pasangan dengan pasangan yang lain itu akan diuji, dan yang bertanya berarti sedang diuji oleh seorang suami yang kalau yang belum praduga berarti yang tidak bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan bersabar adalah pahala. Kemudian juga mudah-mudahan dengan kelembutan dan kesabaran dan tetap melayani untuk menunaikan kewajiban, bukan karena kepada suami yang berbuat maksiat, tapi itu adalah suami saya dan saya melayani kewajiban ya karena Allah Jalla wa'ala, bukan karena suami. Mudah-mudahan suami menjadi tidak berbuat maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena seharusnya ketika menikah itu bukan melihat kepada paras ya, bukan. Kalau misalnya mau yang kedua, yang ketiga, itu syariat. Ya, ini sudah salah. Ini jadi fadfar bidati din taribat yadak. Pilih yang memiliki agama, bukan yang pakai pakaian yang ketat. Ya, jadi seperti itu. Jadi kembali lagi bahwasanya ibu bersabar ya, dan insya Allah akibat yang terbaik itu adalah bagi orang-orang yang bersabar. Makanya ada hisab, ada surga, ada perkara-perkara yang setelah mati. Jadi kita yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Jalla wa'ala. Dan ketika seorang mukmin dan mukminah sejati itu akan melihat apa yang dikabarkan oleh Allah Jalla wa'ala tentang hari gaib. Yang gaib itu yang dikabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu nyata dengan basirahnya, sehingga bisa bersabar. Karena yang diinginkan bukan karena suami, tapi dalam langkah menunaikan kewajiban. Pahala dari Allah Jalla wa'ala. Itu pesan kepada ibu yang melihat suaminya yang ingin menikah dengan, mungkin ya berselingkuh di sini, ingin menikah kembali dengan yang tidak beragama. Mudah-mudahan dengan kelembutan dan kesabaran yang kurang agamanya, ya kurang agamanya, padahal kalau seandainya dia menikah dengan yang kurang agama akan melelahkan dan tidak akan menguntungkan, akan melelahkan dan enggak akan membahagiakan. Ya. Kemudian di sini dikatakan istri bisa menerima kenurangannya. Apakah harta ini? Namun istri tidak bisa menerima jika diduakan. Ya. Tidak menerima diduakan itu sesuatu hal yang tabii. Dan ini tidak mengeluarkan dari agama Islam. Poligami adalah syariat. Tapi adanya keberapan untuk tidak dipoligami juga tidak ada masalah. Ya. Yang jelas menerima syariat itu. Jangan sampai suami-suami itu kejam. Kamu tidak menerima syariat. Ya. Jangan kejam. Sebagaimana salat adalah syariat. Alaysa kadzalik, bukankah seperti itu? Dan kita merasakan ketika mau melaksanakan salat ada rasa berat. Apalagi ketika dingin-dingin. rasa berat. Apakah dengan sebab adanya rasa berat untuk melaksanakan sholat, berarti kita berarti keluar dari agama Islam? Tidaklah. Nah, tobi'i. Ya. Tapi dengan sebab adanya iman yang berat itu menjadi manis dengan iman. Kalau seandainya berat untuk melaksanakan sholat, tapi tumbuh dari iman, akhirnya jadi manis. Jihad itu berat, mengorbankan jiwa, raga, harta, tapi karena iman jadi manis. Dengan iman jadi manis. Begitu pula seorang istri ketika diduakan dan itu ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang tadinya awalnya berat jadi manis. Tapi yang menjadi permasalahan di sini itu adalah kenapa memilih yang bukan beragama, sedangkan di sini kepada istrinya menuntut untuk berjilbab baik dan lain sebagainya, itu permasalahannya. Maka ketika menikah itu bukan karena hawa nafsu seharusnya. Karena menikah itu bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu. Ada tujuan di balik pernikahan itu, memiliki keturunan yang baik. Ketika memiliki keturunan yang baik, berarti pilihlah yang bisa membawa anak-anak, yang mendidik rumah pertama itu adalah istri. Guru pertama itu adalah istri. Dan kalau seandainya sampai dia menikah, dia berpertanggung jawab dengan apa yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Maka bagi seorang istri, ya bersabar. Karena telah ditentukan oleh Allah, sedangkan dia memilih seperti, dia akan mempertanggungjawabkan dengan amalnya yang dia lakukan di hari kiamat kelak. Dan Allah la yadlimu rabbuka ahada, tidak akan mendolimi seorang pun sama sekali. Yang jelas, syariat poligami itu adalah syariat, ada rasa berat bukan menjadi sebuah kekupuran. Jadi saya tidak bisa menilai jika diduakan itu sebuah tabiat manusiawi dan itu tidak mengeluarkan dari agama Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaannya ke ini apa namanya, ke sekarang siapa yang paling jauh datang ke sini, dari mana? Terus memang datang ke sini dari jauh ke sini karena ada kajian ini, dari jauh, yang paling jauh di sini tunjukkan tangannya. Hah? Hah? Purwodadi dari Solo. Hah? Dari Purwodadi Solo. Dari Purwodadi. Hah? Semuanya dari Subang, tapi yang paling jauh dari Subangnya di mana? Hah? Hah? Dari mana? Hah? Oh ya, saya enggak tahu pokoknya paling jauh ya. Hah? Hah? Ya, Pak Haji Amin yang paling tahu mana yang paling jauh di sini. Oh ya. Hah? Siapa? Hah? Ya. Gimana? Ya. Hah? Ya. Ya paling jauh juga. Ya. Ya. Ya. Tinggal 5 menit lagi. Kalau tinggal 5 menit lagi, saya ingin bertanya, sebutkan 4 penyebab yang menyebabkan terjadinya problem rumah tangga dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu, biar adil. Silakan, Bu. Ya. Ya, silakan ibu-ibu. Apa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 4 penyebab problema dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu kurangnya ilmu. Yang kedua, tidak memahami hak dan kewajiban. Yang ketiga, lebih banyak menuntut daripada memberi. Terus yang keempat, terakhir, kurangnya kesabaran dan qanaah.
0: Ya, betul ya. Insya Allah pengajian kita dicukupkan sekian saja Bapak Ibu yang saya cintai, karena Allah Jalla wa'ala. Tapi sebelum kita pulang dari majlis ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk sebelum pulang membawa satu pertanyaan. Bukan apakah pasangan saya sudah berubah, tetapi apakah saya sudah mulai berubah? Apakah saya mulai berubah? Karena memperbaiki pasangan berada di luar kemampuan kita. Memperbaiki orang lain atau pasangan itu di luar kemampuan kita. Tapi memperbaiki diri itu adalah tanggung jawab kita. Ya, maka nanti ketika sampai di rumah, jangan sekali-kali Bapak Ibu berkata kepada pasangan, tuh dengarkan ceramah Ustaz tadi. Tetapi katakan dalam hati, ya Allah, ceramah ini Engkau tunjukkan terlebih dahulu untuk diri saya. Kalau seandainya sudah lama tidak mengucapkan terima kasih kepada pasangan, mulai malam ini. Kalau sudah lama tidak meminta maaf kepada pasangan, mulai malam ini. Kalau sudah lama tidak saling mendoakan, mulai malam ini. Kenapa? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan rumah-rumah kita rumah-rumah yang dipenuhi dengan iman, dihiasi ilmu, dipenuhi kasih sayang, dilapangkan dengan kesabaran, dan dianugerahkan sakinah, mawaddah, serta rahmah, hingga Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita bersama pasangan, anak-anak, dan keluarga kita di surganya. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM. Dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan dari para dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar. Dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui
5: Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
6: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا. Ikhwatul Iman, azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, jannatin arduha samawatu wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang

أعطاني شيئا ما أعطوا أحدا من العالمين. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin bakhin." Bakhin bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah,
ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat

0: untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita. Yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat duniawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat. Atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah. Dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata kalau kita melihat nikmat dunia kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Tafriq ba'd al-ulama Pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum. Apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan ni'mat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya saya umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau enggak makan, saya lapar. Kalau enggak minum, saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita enggak makan, lapar. Kalau kita enggak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan, jadi hilang lapar. Akibat minum, jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa, tepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus, tiba-tiba ada anak nyebrang, ada-ada. Kita rem, skucit. Paling 5 cm deh kata brak. Tanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh, karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh, Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah. Iya. Jadi kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat, ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali, beratain pasti ringan. Nah, yang mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, nggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, nggak boleh karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, nggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji, ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu, hararem sih tapi malas lah. Oh, saya jemput. Ayo, hayu atuh, dijemput karena motor. Qadarullah, pek teh celaka, mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugat takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Ya boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya tidak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau tidak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya, kesetrum atau kumahawe gitu. Nah, ini tidak boleh karena menggugat takdir, tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis in asabaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qadarullah masyafa. Karena lau taftahu amal syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang enggak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, enggak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya. Saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Tidak. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua, yang terlarang. Yang ketiga, yang terlarang. Yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir. Yang ketiga, mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak? Nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua. Tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ula. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya Rasulullah mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum, janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses

0: untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'alallah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhti al muslimah, dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM, sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata, laki dua, perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatan seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidah kali misal unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu

0: Kemudian sang laki-laki meridoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya saya dapat satu, itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini gak masalah. Namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal, itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, maka ini namanya harta waris, dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, dengan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh. Bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan. Gak masalah. Gak harus rata. Koplo berikan semua. Karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin merasa lebih butuh. Dia ingin membantu saudara perempuannya. Gak masalah. Ya, tapi lihat itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allahu a'lam bishawab.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk 2 orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya. Makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi 1 rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah 1 rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
3: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
4: Pertama
3: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah. Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada suatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia. Di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot, ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, Wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat, untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadhurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa lam yadhurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun selain Allah, tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekitar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya iblis yang disujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
3: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
1: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada gak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat, dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya. Bahagia, sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, nggak ada makanan, nggak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau nggak percaya coba deh. Ya sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita nggak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher, katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'u tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu adalah saling mengingatkan di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau kita berbicara tentang kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di sana banyak hal-hal yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kecintaan sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di antaranya, ya, sebelum kita jauh berbicara tentang apa yang dikhawatirkan, tentu banyak hadis-hadis yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tentang kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya itu bukan hanya sekedar lewat lisan saja. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cintanya untuk umatnya itu juga dilakukan dalam berbagai kehidupannya. Ya, makanya kalau kita berbicara tentang cinta Nabi SAW atau cinta kita kepada Rasulullah SAW, kadang cintanya Nabi atau kita kepada Nabi itu bertepuk sebelah tangan. Kadang kita selama ini berbicara cinta kepada Nabi SAW, tapi banyak hal-hal yang justru itu mencerminkan, menunjukkan bukan cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Dan terkadang kita mengatakan cinta kepada Nabi SAW hanya di lisan saja. Berbeda dengan Nabi SAW yang ketika beliau cinta kepada umatnya ditunjukkan dengan kehidupannya sehari-hari. Dalam sebuah hadis masyhur, itu yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan apa yang dilakukan untuk menjelaskan kecintaan kepada umatnya. Hadis tersebut dari Abu Hurairah dikatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata makbaratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah pada suatu hari itu menziarahi kubur untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Ketika Nabi SAW sudah mengucapkan salam sampai di makam tersebut, maka Nabi SAW mengatakan, ma wudittu qad ra'aina ikhwanana, bahwasanya aku ini memiliki rasa kangen rindu kepada saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat Nabi SAW bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara engkau wahai Rasulullah? Tapi Nabi SAW menjelaskan kepadanya, kepada para sahabat yang ketika itu bersama Nabi SAW, beliau mengatakan, antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladina lam ya'tuna min ba'du, adapun saudaraku adalah mereka yang sekarang belum datang. Artinya belum bertemu dengan Nabi SAW. Dalam riwayat lain dijelaskan yang dimaksudkan saudara Nabi SAW, yang Nabi memiliki kerinduan kepada mereka, itu adalah alladzina amanu walam yarawni, itu adalah mereka yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dalam hadis tersebut dikatakan Nabi mencintai, merindukan saudara-saudara yang belum bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini menunjukkan bahwasanya cinta yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah cinta yang sejati. Berbeda dengan seseorang, ya, terkadang kita mencintai sesuatu kapan? Ketika kita sudah bertemu. Berbeda dengan apa yang dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Bukan hanya sekedar kekhawatiran, tetapi kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bukankah kita tahu tentang kisah kaum muslimin atau manusia? Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama kali keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang pertama kali diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersujud memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat kepalanya, untuk memohon, untuk berdoa. Apa yang diminta Rasulullah SAW? Ternyata yang pertama kali keluar dari lisan Nabi SAW, yaitu adalah tentang umatnya. Yang selama ini Nabi SAW sebelumnya apa? Senantiasa merindukannya. Bahkan sekelas Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dalam hadis yang diriwayatkan Bazzar, hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Ketika Aisyah minta didoakan, Nabi langsung mendoakan. Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah radhiyallahu taala anha. dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, baik yang terdahulu ataupun yang terakhir, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Ketika Aisyah itu tahu didoakan oleh Nabi SAW, ya jelas Aisyah ketika itu langsung bahagia. Sampai Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, Ayasurruki bidu'ai, kamu bahagia dengan doa yang aku ucapkan untukmu? Kemudian Aisyah mengatakan, oh tentu. Ya, siapa yang enggak bahagia didoakan oleh Nabi SAW? Ya makanya apa? Aisyah bahagia ketika itu. Tapi apa yang dikatakan Nabi SAW ketika itu? Wallahi innaha ladu'ai fi kulli salatin ali ummati. Bahwasanya doa yang tadi itu, doa memohon ampun itu, atau bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya doa yang tadi dipanjatkan itu adalah doa yang senantiasa aku bacakan atau aku ungkapkan untuk siapa? Untuk umatku. Apakah ini tidak cukup sebagai dalil yang menjelaskan tentang kecintaan Nabi SAW kepada umatnya? Makanya wajar Nabi SAW melalui hadis Nabi SAW dari Anas radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi SAW mensyaratkan di antara kesempurnaan keimanan seorang kapan? Hatta akuna ahabba min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Wajar Nabi SAW mengatakan syarat sempurnanya, bahkan tidak dikatakan seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Hatta akuna ahabba, sampai dia menjadikan aku lebih dicintai dari siapa? Min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Sampai dia mencintai atau lebih mencintai aku dari siapa? Dari bapaknya, dari anaknya, atau dari siapa? Dari manusia seluruhnya. Wajar kalau Nabi SAW mengatakan demikian. Bahkan Umar bin Khattab juga pernah mengakuinya bahwasanya dia cinta kepada Nabi SAW. Kecuali apa? Kecuali diriku. Tapi Nabi SAW mengatakan, ente ini belum iman sempurna. Sampai kapan? Sampai Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya wallahi. Sampai mengatakan, aku demi Allah mencintai kepada engkau ya Rasulullah SAW. Ahabu min apa? Min nafsi. Aku mencintai engkau melebihi daripada diriku sendiri. Kata Nabi SAW, hadal an, maka engkau saat ini adalah orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Nah ini kalau berbicara tentang apa? Tentang kecintaan Nabi SAW kepada umatnya. Karena Nabi SAW memiliki cinta yang begitu luar biasa kepada kita semuanya, kepada umatnya, kepada kita yang selama ini berusaha untuk senantiasa berada di atas sunnahnya. Maka kata Nabi SAW di antara hal yang pertama, ya karena memang ada beberapa hal ya, yang itu menunjukkan di antara kekhawatiran Nabi SAW menimpa kepada umatnya. Hal yang pertama kali yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna mimma akhafu min ba'di alaikum, sesungguhnya yang aku khawatirkan kepada kalian setelah aku, artinya setelah peninggalan Nabi SAW, apa itu? Ma yuftahu min zarati dunya wa zinataha, yang aku khawatirkan menimpa kalian setelah peninggalanku adalah ketika dibuka pintu-pintu dunia bersama keindahan yang ada di dalamnya. Kenapa Nabi SAW mengkhawatirkan demikian? Perlu kita, bahkan kita sudah ketahui. Kenapa Nabi SAW mengkhawatirkan umatnya ketika dibukakan, dimudahkan pintu-pintu dunia dengan berbagai perhiasan yang ada di dalamnya? Karena Nabi SAW tahu betapa banyak di antara kaum muslimin, di antara yang mereka mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi ketika dia memiliki dunia, dia terlalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memiliki cinta yang begitu dalam terhadap dunia, ketika dia memiliki kekhawatiran yang begitu dalam untuk kehilangan dunia, maka disitulah letaknya yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, maka orang tersebut akan melalaikan dunia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.

sebagian orang ya yang sangat disayangkan, mereka berani melalaikan agama Islam, berani melalaikan syariat, berani melalaikan sunnah-sunnah Nabi SAW dengan sedikit daripada dunia. Mereka menganggap bahwasannya dengan bekerja keras untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan, kemudian mengorbankan syariat yang jelas yang datang daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, mereka mengira bahwasannya itu adalah kunci kebahagiaan. Justru ketika seseorang melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dunianya mengalahkan agamanya, dunianya mengalahkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru inilah awal mula malapetaka Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang tersebut. Justru inilah awal mula orang tersebut bahkan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Justru ketika dia sibuk dengan dunianya, mengorbankan agamanya, ini awal mula dia mendapatkan kehidupan yang begitu sempit. Sebagaimana dalam sebuah ayat yang sering kita mendengarnya. Dalam surat Thaha Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita semuanya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka." Barang siapa yang dia jauh dari mengingat Allah, jauh dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari menjalankan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun dia memiliki rumah yang megah, rumah yang mewah, hartanya di mana-mana, ya, tanahnya juga di mana-mana juga, itu tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya ketika dia jauh dari peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan pernah sedikit pun mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kecintaan kepada dunia itu lebih dominan daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Akhirnya apa? Ya sudah, dia bahagia enggak dapat. Akhirnya apa? Terus-terusan sedih, ya. Terkadang usahanya juga kadang terus-terusan rugi juga. Capeknya juga iya. Ya. Kadang ada orang, dia berani mengorbankan waktunya untuk dunia. Itu kalau kata orang Sunda apa? Dari ti isuk jedur ya, sampai ke sore jedar. Kurang lebih seperti itu. Mau mereka mengorbankan waktunya. Mau mengorbankan tenaganya. Bahkan dia rela meninggalkan keluarganya. Untuk apa? Untuk dunianya. Padahal apa? Nabi SAW jauh-jauh hari menjelaskan kepada kita semuanya. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Nabi SAW menjelaskan. Man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang hidupnya itu tujuannya untuk dunia. Gak ada terpikirkan sedikit pun untuk memperbaiki agamanya. Memperbaiki ibadahnya, gak ada. Dari mulai mau tidur, bangun tidur, gak ada pikiran kecuali dunia. Nah orang-orang yang seperti itu, ini untuk menjelaskan ayat yang tadi. Ketika dia berani meninggalkan agamanya, ketika dia fokus dengan dunianya, yang ini dikhawatirkan oleh Nabi SAW, apa yang akan didapatkannya ketika itu? Farraqallahu alaihi amrohu. Kalau tujuannya dunia, pasti urusannya itu akan cerai berai. Urusannya itu ruwet. Beres ini datang masalah yang lainnya, enggak pernah ada selesainya. Makanya wajar Al-Hafidz Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wajar kalau misalkan beliau menjelaskan dalam kitab Ighasatul Lahfan tentang dampak orang yang dia lebih cinta dengan dunianya. Yang itu dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan apa? Muhibbud dunya la yanfuku min thalath. Orang yang hatinya itu condong kepada dunianya, cinta dunianya itu lebih tinggi daripada cinta Allah Subhanahu wa Taala negeri akhir,
maka apa? Itu tidak akan pernah lepas dari tiga hal. Hammun lazimun, ta'bun da'imun, wa hasratun la tanqadi. Kata Imam Nukai mengatakan apa? Orang yang otaknya itu dunia terus tuh, sampai dia mau mengorbankan agamanya, maka apa? Hammun lazimun, akan senantiasa merasakan kesedihan yang terus menerus. Ini sesuai dengan firman Allah yang tadi. Gak akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalaupun dia mendapatkan bahagia dengan pekerjaannya, dengan gajinya, dengan jabatannya, dengan hartanya, hanya kenikmatan atau kebahagiaan yang sementara saja. Wajahatain mulkaim apa? Hamun lazimun. Kemudian yang kedua apa? Kata beliau mengatakan apa? Tak bunda imun. Dia akan merasakan kelelahan yang terus menerus. Kapan? Ketika dia mengutapakan dunianya daripada akhiratnya. Kemudian yang ketiga apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan hasrat latan qadi. Yaitu adalah dia akan senantiasa merasakan kerugian yang tidak ada putusnya. Makanya Nabi tadi wajar dalam hadisnya seperti itu, kemudian Imam Ibnu Qayyim memaknai seperti itu juga. Apakah Nabi menjelaskan sampai di situ saja? Urusannya cerai-berai? Urusannya berantakan? Enggak. Bahkan orang yang liam lebih mencintai dunianya daripada syariat yang datang daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waja'ala faqrahu baina aynai. Maka orang tersebut akan senantiasa takut kekhawatiran dengan miskin. Takut hartanya hilang. Takut hartanya yang selama ini dikumpulkan hilang begitu saja. Karena tujuannya dunia. Mau sedekah takut, mau berinfak takut, ada yang kayak gitu? Ada. Makanya kenapa Nabi SAW itu, di antara syarat seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara syarat yang bisa menghilangkan sifat kemunafikan, yang ada pada diri seorang apa? Hubbul ansor. Ayatul iman hubbul ansor. Seseorang dikatakan memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah ketika mereka mencintai orang-orang Ansor. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan seperti itu? Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan orang-orang Ansor sebagai diantara tanda orang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam surat Al-Hasyr ayat 9, situ kan jelas Allah mengatakan apa? Walladzina tabawwa udaro wal imana min qablihim. Yuhibuna man hajaru ilaihim wala yajiduna fi anfusihim harajan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kanu bihim hasasah. Kenapa Nabi mensyaratkan di antara tanda orang memiliki keimanan mencintai orang-orang Ansar, hubungannya apa dengan dunia? Karena dalam ayat tersebut orang-orang Ansar adalah orang-orang yang mereka memiliki keimanan sebelum Muhajirin datang. Dan sifat orang Ansar, mereka mencintai orang-orang Muhajirin yang datang ke tempat mereka. Dan di antara sifatnya apa? Wa yuthiruna ala anfusihim. Di antara sifatnya orang Ansar, mereka itu senantiasa mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, meskipun dia membutuhkan. Kenapa seperti itu? Kenapa Nabi SAW memuji mereka? Bahkan Allah memberikan keridhaan kepada mereka. Karena mereka tidak ada sedikit pun dalam hatinya apa yang mereka lakukan kecuali kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka lebih mengutamakan akhirat daripada dunianya. Makanya apa? Enggak takut miskin, enggak takut kehilangan harta. Kapan? Ketika dia memiliki harta, kemudian apa? Dia korbankan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dari awal mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada niatan kecuali dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka beriman kepada hari akhir. Ya makanya apa? Ini juga penjelasan apa? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang yang tujuannya dunia, takut kalau hartanya berkurang. Takut kehilangan hartanya. Apalagi apa? Sedekah, ya, memberikan sumbangan, takut dia. Padahal ya itulah, ya, sering kita temukan, ya, semakin ketatnya persaingan dunia,
maka semakin sedikit orang yang memiliki kepedulian untuk apa? Untuk mengorbankan hartanya. Padahal ciri orang yang beriman, yang mereka tujuannya akhirat, yang bukan dunia, mereka tidak pernah khawatir mendapatkan atau ditimpa kemiskinan ketika dia mengeluarkan hartanya atau melakukan suatu amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yakin apa yang disi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik dan lebih besar daripada apa yang kau berikan selama ini. Siapa yang menjanjikannya? Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Muzammil dikatakan apa? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah wa khair. Karena orang yang tujuannya akhirat, yang dia tujuannya kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka sadar apa yang mereka lakukan, apa yang mereka berikan karena Allah Subhanahu wa taala, wa khair indallah, di apa yang disi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang selama ini biarkan. Kapan? Kalau dia memiliki niat akhirat didahulukan daripada dunianya. Kemudian apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikhawatirkan tersebut ketika orang sudah cinta kepada dunianya? Dalam hadis tersebut yang ketiga dikatakan apa? Wala yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Siang malam bekerja sampai ninggalin salat, sampai ninggalin kewajiban, sampai ninggalin berbagai ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Terus apa yang dia akan dapatkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Mau sekerja keras apapun, mau hapot-hapotan seperti apa, ketika dia jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang sudah ditetapkan, udah sampai situ aja, enggak lebih daripada itu. Berbeda apa? Nah, berbeda dengan apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu. Tapi kalau orang tujuannya akhirat, tujuannya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan apa yang akan didapatkan? Jama'allahu amrahu, Allah akan mengumpulkan urusannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah akan menanamkan apa? Kekayaan dalam hatinya. Qana'ah, menerima apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai di situ? Ternyata enggak. Walam yatihi minad dunya illa wahya raghimatun. Dunia itu akan datang bagi siapa? Bagi orang-orang yang mereka menjaga dirinya dari apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjerumus kepada kecintaan kepada dunianya, apa yang didapatkannya? Wala yatihi minad dunya illa wahya raghimah. Dunia tidak akan pernah datang kepadanya kecuali dalam keadaan hina. Kapan? Kalau dia mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka inilah penjelasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang dia khawatirkan itu apa? Ketika kita dimudahkan atau dibukakan pintu-pintu dunia beserta dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Dulu para salaf terdahulu itu dijelaskan dalam kitab Ikhlas wa Niyah karya Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala, itu dijelaskan tentang perkataan Makil bin Abdillah Al-Jazuri. Apa itu ucapannya? Ucapannya yang sangat indah. Beliau mengatakan apa? Di antara wasiat di antara para ulama, mau dia bertemu ataupun tidak bertemu, kalau tidak bertemu nasihatnya gimana? Ditulis, kasihkan kepada orang-orang yang mereka cintai. Kalau sekarang gimana nasihatnya? Bisa ditulis enggak? Bisa ya, lewat status. Ya, bertemu atau enggak bertemu, awalnya statusnya nasihat, bisa. Nah, apa nasihatnya di situ? Pertama, kata Makil tersebut rahimahullah taala mengatakan, nasihat yang pertama itu yaitu adalah barang siapa yang dia memperbaiki dirinya dikala sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dirinya kapan? Ketika di hadapan manusia.

barang siapa yang dia memperbaiki dirinya dalam keadaan berkesendirian, maka Allah akan memperbaiki dirinya kapan? Ketika di hadapan orang banyak atau orang lain. Nasihat yang kedua yang dijelaskan dalam nasihat tersebut yaitu adalah barang siapa yang dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan sesamanya. Berarti apa? Bisa kita simpulkan, ketika kita memiliki akhlak buruk kepada tetangganya, kepada temannya, memiliki akhlak buruk kepada istrinya atau kepada suaminya, ini bisa jadi apa? Karena kurang baiknya kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang ketiga yang sangat penting yang dijelaskan dalam nasihat tersebut yaitu adalah barang siapa yang dia memperhatikan urusan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan urusan dunianya. Berarti apa? Ini di antara ucapan-ungkapan para ulama untuk apa? Untuk menjelaskan alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan umatnya kalau dibuka pintu dunia. Kenapa bisa jadi dengan dunia tersebut apa? Dia fokus dengan dunianya, akhirnya apa? Dia lupa dengan negeri akhiratnya. Karena dunia ini adalah sesuatu yang bisa melalaikan. Makanya ya, ketika Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab Al-Fawaid, itu untuk menjelaskan betapa indahnya ketika seseorang tujuan hidupnya untuk akhirat. Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan tentang tawakal dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan tawakal itu ada dua. Yang pertama adalah tawakal dalam urusan dunia. Dan ini lebih dominan. Bukan enggak boleh, boleh aja kita berdoa meminta dunia, meminta kelapangan rezeki, boleh saja. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim mengatakan apa? Tawakal itu ada dua dan ini lebih dominan. Siapa? Yaitu adalah tawakal dalam urusan dunia. Tawakal yang kedua kata Al-Hafidz Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu adalah tawakal yang berkaitan dengan ampunan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa? Iman, ya, istiqomah dan yang lainnya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasannya barang siapa yang dia bertawakal yang kedua, itu apa? Dia bertawakal kepada Allah tentang urusan yang mendatangkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi tawakal yang pertama yaitu adalah urusan dunianya. Artinya apa? Untuk menjelaskan kepada kita kebalikan dari hal tersebut, ketika dia tawakalnya tentang dunia, dia fokusnya dunia dalam hidupnya, enggak pernah terbetik sedikit pun untuk memperbaiki ibadahnya, maka bisa jadi dia tidak akan pernah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia yang selama ini dia fokuskan melalaikan dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kata Imam Ibnul Qayyim juga dalam kitab yang sama, beliau mengatakan manusia ini ya terkadang lebih dominan atau menjadikan itu menjadi ada atau karena fokusnya dengan dunia, mereka mengesampingkan agamanya. Mereka mengesampingkan syariat yang jelas yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, ketika seseorang itu lebih mengutamakan dunianya, mengesampingkan akhiratnya, maka dia harus waspada. Kenapa? Karena ini di antara sebab musaqah, yaitu adalah penyimpangan. Kenapa Imam Ibnul Qayyim mengatakan demikian? Beliau melanjutkan lagi tentang hal tersebut. Karena orang yang cintanya begitu besar kepada dunianya, kekhawatirannya tinggi kehilangan dunianya, maka itulah orang-orang yang mereka berada di pihak bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kalaupun ada manusia yang mereka berada di pihaknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka musuh-musuh Allah Subhanahu

0: Subhanahu wa ta'ala, yang mereka lebih fokus dengan dunianya, mereka akan mencemooh dan menghinanya. Dan ini pernah terjadi di Indonesia, di negara kita tercinta ini pernah terjadi. Ada sebuah ungkapan apa, kalau kita pengen maju, ya jelas urusan dunia, maka kita harus melepaskan syariat. Ada yang pernah dengar kalimat itu? Ada, saya juga lupa, pokoknya ada yang ngomongnya ada ya. Kalau kita mau maju, kita enggak boleh bawa-bawa agama. Kita enggak boleh bawa-bawa syariat. Nah, kalau kita merujuk kepada pendapat Imam Ibnu Qayyim, itulah di antara apa? Pihak yang mereka memusuhi orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Tetapi digarisbawahi oleh Imam Ibnu Qayyim, kalau kita sekarang berada di pihak Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya, maka ini kita dituntut untuk apa? Untuk memperdalam bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita tahu apa hak yang diperintahkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Kenapa dianjurkan demikian? Kata Imam Ibnu Qayyim, ketika dia mengetahui semakin dalam, itu supaya muncul kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kecintaan kepada hari akhir lebih dominan daripada cinta kepada dunia. Ketika orang tersebut mengetahui lebih dalam tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya, maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maka inilah yang akan mendatangkan keyakinan yang kuat dalam hati kita. Sehingga apa? Tidak akan tercemar dengan sesuatu yang bisa mengalihkan diantaranya adalah perkara dunia. Syaratnya apa? Sabar. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, pertama, orang tidak akan mendalami Allah dan Rasul-Nya, tidak bisa mendalami tentang Allah dan Rasul-Nya, tidak akan pernah bisa bersabar dengan berbagai ujian diantaranya urusan dunia, kecuali kapan? Kecuali dia lebih cinta atau lebih mendahulukan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhir, maka dia akan dimudahkan untuk apa? Untuk bisa mengenal Allah dengan baik dan dia mampu untuk melakukan atau menjalannya dengan penuh kesabaran. Bahkan kalimat yang paling terakhir, yang paling utama kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Bahwasannya ya, orang yang hal yang pertama kali yang paling berat dilakukan yaitu adalah ketika kita menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya diutamakan daripada dunianya. Itu hal yang pertama kali sulit tapi kesananya mudah. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, karena syahwat, setan dan hawa nafsu yang ada pada diri kita ini senantiasa apa? Setan senantiasa menghalangi kita dari jalan-jalan kebaikan supaya kita memiliki lebih cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, itu terasa sulit. Ya, makanya wajar ketika tadi nasihat ulama seperti itu, harus apa? Kalau kamu memperhatikan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan apa? Akan memperhatikan urusan-urusan dunianya. Karena orang yang betul-betul faham dengan agama, ya di antaranya perkataan para ulama, di antaranya Imam Qurtubi kalau enggak salah ya. Di situ mengatakan apa? Orang yang paham agamanya, fokus dengan akhiratnya, lebih mengutamakan Allah daripada dunianya, yaitu apa? Adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan dirinya tentang kondisi imannya. Apakah imannya semakin ningkat? Apakah imannya semakin turun? Berbeda dengan orang-orang yang tujuannya dunia, yang mengedepankan dunia, yang hidupnya untuk dunia, mereka tidak pernah terbesit pun dalam dirinya untuk memperbaiki agamanya. Ya, itu di antara apa? Alasan kenapa Nabi SAW mengkhawatirkan kepada umatnya kalau dibuka pintu dunia. Kenapa dia bisa nyaman di dalamnya? Merasa kalau dunia ini adalah sebab dari kebahagiaan sesungguhnya, padahal bukan. Alasan yang kedua, ya, masih kekhawatiran tentang dunia. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya apabila dibuka pintu dunia? Karena kalau orang sudah cinta dunia, itu di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kehinaan kepada seseorang. bukan hanya sekedar hina saja di hadapan Allah, enggak. Tetapi mereka hina, enggak punya wibawa di hadapan orang-orang kafir. Dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan Abu Dawud, ya, memang diperselisihkan hadisnya, tapi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mensahihkan hadis tersebut. Nabi SAW menjelaskan tentang orang-orang yang fokusnya dengan dunia meninggalkan jihad fisabilillah. Dan jihad itu bukan perang aja ya. Menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu itu juga jihad. Bukan perang aja. Nah, kemudian kata Nabi SAW, ketika dia meninggalkan jihad, apa yang akan dirasakannya? Apa yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut? Sallallahu alaihi dullan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehinaan kepada dia. Sampai kapanpun dia menjadi orang yang hina. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kalian akan senantiasa hina kecuali kalian kembali kepada agama kalian. Kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kalian menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa apa? Menjadikan seseorang memiliki kemuliaan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia memiliki kewibawaan kapan? Di hadapan orang-orang kufar. Ya, bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa? Yusyikul umamu antada alaikumul umam. Bahwasanya apa, ada suatu zaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang manusia berlomba-lomba, baik itu orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik, mereka berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk apa? Berlomba-lomba untuk menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba untuk apa? Untuk menjadikan kita apa? Jauh daripada syariat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlomba-lomba untuk merusak syariat ini, untuk merusak agama yang mulia ini. Bahkan qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin killatin nahnu yaumaitin. Ketika mereka merusak agama ini, menghinakan kaum muslimin, apakah ketika itu kaum muslimin itu sedikit? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum kasirun walakinnakum busaun kagusai sail. Justru ketika kaum muslimin dirusak, ya, dibombardir di Gaza, dirusak kehormatannya di berbagai tempat, ya, mereka senantiasa dilecehkan. Maka para sahabat nanya ketika itu, apakah kaum muslimin sedikit? Enggak, ente ini banyak, ente ini. Tapi kalian seperti buih yang enggak punya apa? Enggak punya prinsip. Ikut ke sana, ikut kemari, enggak punya akidah yang benar. Ya, enggak punya prinsip yang kuat. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi anallah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Maka ketika itulah, ketika kalian banyak, enggak punya prinsip, enggak punya tujuan hidup yang jelas, enggak pernah mementingkan Allah dan Rasulnya dalam kehidupannya, maka apa yang diatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncullah kehinaan di situ. Apa kehinaannya? Dihilangkan rasa takut dari hati-hati orang kafir, takut kepada siapa? Kepada kalian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menanamkan sebuah penyakit yang bernama wahm. Apa penyakitnya? Dia cinta dunia dan takut mati. Dia lebih mendahulukan dunianya daripada agamanya. Dia lebih mendahulukan apa? Dunianya daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka inilah alasan yang kedua kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya terjerumus, bahkan dunianya melalaikan dalam hidupnya. Dalam surat An-Nur ayat 55, di situ Allah Subhanahu wa taala secara tegas bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini memiliki izzah, wibawa, bahkan Allah memberikan kejayaan kepada kaum muslimin. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, janjinya apa? Kepada siapa Allah janjinya? Yaitu adalah orang-orang yang beriman, yang mereka tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menjadikan dunia ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka melakukan amalan saleh. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah akan memberikan kejayaan, kekuasaan sebagaimana umat-umat terdahulu. Kemudian yang kedua apa? Yaitu ada wala yumakkinanna lahum dinahumul ladina rtado. Yang kedua keutamaannya orang yang beriman, yang dia fokus tujuannya akhirat, mengedepankan Allah dan Rasulnya. Dia akan diberikan apa? Akan diberikan ketenangan, kemudahan untuk istiqomah berada di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Wala yubadilanahum mim ba'di khaufin amna. Kemudian janji yang ketiga, orang-orang yang beriman yang fokusnya akhirat daripada dunianya. Itu apa? Wala yubadilanahum mim ba'di khaufin amna. Allah akan menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran yang ada pada diri kita masing-masing. Beda kan? Beda dengan hadis tadi. Kalau tujuan dunia diliputi apa? Dengan ketakutan. Takut hartanya habis, takut hartanya hilang, takut enggak kebagian rezeki dan yang lainnya. Kenapa? Karena tujuannya dunia. Ya, makanya apa? Ciri orang ini yang sudah dikuasai dengan dunia atau jadi budak dunia. Makanya Nabi mengatakan apa? Ta'isa abdu dinar. Ya, ta'isa abu, ya, abdu dinar al-khamisah dan khamilah dan yang lainnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Orang yang diperbudak dengan hartanya. Dalam hadis tersebut dikatakan apa? Cirinya orang sudah perbudak itu apa? Kalau dia diberi merasa ridho. Kalau enggak diberi dia enggak ridho. Banyak orang enggak gitu, banyak. Kalau pas dikasih mah, masya Allah, ya, luar biasa pujiannya, ucapan baik. Tapi pas sekalinya enggak dikasih, ngomongnya kemana-mana sampai dibikin update status. Itu diantara apa? Ciri orang yang sudah apa? Terpengaruh dengan dunia. Ya, itu alasan yang keberapa barusan lupa saya. Hah? Alasan yang kedua ya, alasan yang kedua. Alasan yang ketiga ya, bahwasanya kenapa Nabi SAW di antara yang dikhawatirkan terhadap umat ini dunia, alasannya apa? Alasan yang ketiga yaitu adalah karena dengan dunia ini seseorang akan gelap mata dan mudah untuk menumpahkan darah saudaranya. Makanya apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan apa? Fattaqu dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Hati-hati kalian itu dengan kedzaliman. Kenapa? Karena kedzaliman ini adalah kegelapan pada hari kiamat. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut? Fattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan apa? Bahwasanya berhati-hatilah kalian dengan sifat syuhun. Orang kalau sudah dunia gelap mata menghalalkan berbagai macam cara, bahkan menghalalkan darah saudaranya, maka akan muncul sikap syuhun. Syuhun itu adalah bakhil disertai dengan dolim. Itu namanya syuhun. Ya. Bedanya apa suhun sama bakhil? Kalau bakhil ya sebagaimana kita ketahui, kikir aja, pelit aja. Tapi kalau suhun itu pelit tapi dibarengi dengan kedzaliman. Makanya dalam hadis tersebut disebutkan dulu tentang kedzaliman, kemudian dijelaskan dulu tentang kebakhilan. Itu alasan kenapa Nabi SAW mengkhawatirkan. Karena di antara hal yang bisa membinasakan seseorang baik di dunia ataupun kelak di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalasun muhlikat. Ada tiga hal yang bisa membinasakan seseorang. Yang pertama adalah syuhun muta, wa hawaun muttabaun, wa ijabul amri binafsi. Yang pertama adalah seseorang yang dia apa? Mengikuti kebakhilannya. Jadi bakhilnya itu dikukut. Ya. Nah, kalau bakhilnya itu dikukut, maka apa? Itu diantara tanda kebinasaan. Makanya Nabi mengkhawatirkan. Kemudian yang kedua apa? Wahawaun mutabaun. Yaitu adalah orang yang mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga apa? wa ijabul mar'i bi nafsihi, yaitu adalah orang yang memiliki sifat ujub. Siapa? Itu diantara alasan kenapa Nabi SAW mengkhawatirkan kepada umatnya, salah satunya apa? Yaitu adalah ketika dunia sudah menjadi tujuan hidupnya. Ketika dunia ini melalaikan daripada akhirat. Makanya yang pertama kali apa? Dunia. Adapun yang dikhawatirkan yang lainnya, masih banyak ya, tapi secukupnya waktu ya. Karena saya harus ke tempat lain ya, takut gak keburu, tadi saya sudah izin ya sama panitia. Sebetulnya udah sampai jam 5 aja, takut macet. Tapi satu aja yang terakhir, diantara yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling dikhawatirkan, diantara yang dikhawatirkan Nabi SAW menimpa kepada umatnya adalah syirik kecil, atau sebagian ulama mengatakan syirik khafi, yaitu adalah riya. Makanya dalam riwayat lain, dalam hadis riwayat yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi itu pernah nanya sama para sahabatnya, mau enggak aku kabarkan kepada kalian ya, tentang apa? Tentang sesuatu hal yang itu ujiannya lebih berat daripada kalian bertemu dengan Dajjal. Ya kita tahu Dajjal itu kan Allah memberikan ujian ke siapa? Kepada manusia. Ketika bertemu dengan Dajjal itu bisa menurunkan hujan gitu kan, bisa menghidupkan dan yang lainnya. Tapi kenapa Nabi mengatakan, mau gak aku kabarkan kepada kalian sesuatu hal yang itu lebih dahsyat daripada Dajjal ujiannya? Yaitu apa? Syirkul khafi, yaitu adalah riya. Kenapa Nabi itu mengatakan kalau riya itu lebih dahsyat daripada Dajjal? Ya tentu ada beberapa alasan yang dijelaskan oleh para ulama. Alasan yang pertama, karena Dajjal itu, kalaupun seandainya kita bertemu nih, mudah-mudahan gak ketemu. Kalaupun seandainya kita ketemu, kapan ketemunya? Kapan ketemunya, Pak? Akhir zaman kan? Akhir zaman. Tapi kalau riya itu kita bisa bertemu, bahkan riya itu bisa masuk kepada diri kita, itu tidak pernah mengenal waktu dan zaman. Sekarang pun bisa datang riya pada diri kita. Makanya Nabi SAW mengatakan demikian, di antara yang ditakutkan adalah apa? Ar-riya. Bagaimana penjelasannya tentang riya? Ya insya Allah nanti ya, kalau bertemu lagi. Jadi hutangnya jangan ya. Insya Allah kalau bertemu lagi, kita jelaskan lebih dalam lagi. Karena memang apa? Banyak hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum orang-orang yang ya bisa dikatakan terkena riya. Ya kan ada riya yang di awal amalan, di pertengahan amalan, ada yang di akhir amalan. Bagaimana hukumnya? Dan ini dijelaskan oleh para ulama insya Allah nanti di kesempatan di lain waktu insya Allah. Ya. Ini mungkin yang bisa disampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu lagi dan bisa bertanya jawab, mudah-mudahan ya. Dan apapun yang disampaikan hari ini, intinya mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindarkan dari mencintai dunia atau melebihi mencintai, lebih cinta dunia daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wallahu alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: سورة الإسراء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Padahal kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummin. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jazaul zalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Innar rajula
لَيَعْمَلُ بِأَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَيَكُنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِأَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga. Ibadah, amal soleh, kebaikan. Sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisa, kara-kara, getuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna Allaha yubghidu kulla ja'dariyyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar, karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk

0: rizkinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia sampai Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah, asas kebendaan itu adalah mubah, silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya, selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki wal husna fasanu yassiruhu lil usra. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyan illa wa qad ra'al ghanam, rawahul Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim. Inna Allaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk.

0: sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar. Alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan. Ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Ora bisa ambekan, mati. Kuwi jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah. Itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, "Wan nafsu katifli." Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nganti bujang. Nganti bujangnya siapa? Netek. Apa iya Ustaz orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan enggak disapih. Nganti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nanti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Anak sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustadz mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong rokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa orang? Urip, Mbok? Ya, jere sok nyuno orang ngerokok mati. Jere sapa lah, lombo. Ya. Ora bisa mikir lho, gue mau 12 jam ora mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini, kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane, alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang nana, ya. Yeah. Bukti ini, oh istri saya diem saja. Gue orang diem, gue seneb. Yeah. Arab ngomong orang wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Yeah. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer kan masya Allah. Apa mana gue infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue. 300.000 masya Allah. Ping 10 tahun bisa gue kaji gue. Coba bayangkan 300 ribu kali 12 kali 10. Piran jajal. Akeh mo, bisa gue mangkat kaji. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah awlayatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim, 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu, tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat. Gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini. Seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium. Kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah. Ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesom te selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendagurau, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai daripada anak ini panjang, gede. Kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Emang pun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan. Dosa besar ya, dosa besar.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lak.
6: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين jemaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas kitab A'malul Qulub. Materi yang kita bahas adalah tentang keyakinan al-yaqin, dan tema yang sedang kita angkat adalah buah dari keyakinan. Kamis yang lalu, annahu yuwalidu sabr, keyakinan melahirkan kesabaran. Sekarang yang berikutnya, keyakinan juga melahirkan sikap ridha kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang memperoleh musibah, ada dua sifat yang agung yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Pertama, ridho dengan musibah tersebut. Yang kedua, sabar. Hukum ridho terhadap musibah adalah sunnah dan tidak wajib. Adapun yang wajib adalah sabar. Apa itu ridho? Ridho sudah kita terangkan adalah sururul qalbi bimuril qadha. Ridho itu senangnya hati di tengah pahitnya ketetapan Allah. Dan ridho itu hanya disunnahkan untuk takdir-takdir Allah yang buruk seperti musibah, seperti bala, penderitaan, kesakitan, kanyeri, kaperih, kehilangan uang, kehilangan orang yang kita cintai, dihina, dibuli orang, itu musibah. Di sana disunahkan ridho. Adapun untuk takdir yang baik, dipastikan ridho secara sendirinya. Dapat uang banyak pasti senang, itu ridho. Dapat jodoh sesuai harapan pasti senang, pasti ridho. Jadi ridho itu artinya sururul qalbi bimuril qadha. Senangnya hati di tengah pahitnya ketetapan Allah. Maksudnya ketetapan yang buruk berupa bala. Bagaimana orang bisa senang di tengah penderitaan? Dengan meyakini apa? Keuntungan dari penderitaan tersebut, dari musibah tersebut. Musibah itu menghapus dosa. Musibah itu melahirkan pahala yang sangat banyak. Musibah itu membuat doa kita dikabul. Musibah itu menyebabkan terangkatnya derajat kita. Musibah itu takkan lama, tapi pasti akan hilang berlalu, dan setelahnya akan datang dua kebahagiaan dan banyak lagi. Jadi karena ada banyak keuntungan di balik musibah, maka dia ridho dengan semua musibah tersebut. Sama dengan kita berolahraga, ketika olahraganya menderita, kita capek, kita lelah, kita pegal, kita kadang harus kehilangan uang, tapi kenapa kita lakukan lagi? Karena yakin dengan olahraga yang membuat kita menderita itu kita sehat. Peredaran darah kita lancar, otot-otot kita menguat, sampah-sampah dalam tubuh dibuang, racun, lemak, gula, kolesterol dan lain-lainnya yang jelek untuk kita dibuang. Maka walaupun capek, pegel dan lelah, kita senang. Olahraganya sambil ketawa-ketawa, sambil sumringah, sambil mengekspresikan kesenangan. Itu ridho. Jadi ridho terhadap takdir Allah adalah merasa senang hati di tengah pahitnya penderitaan atas takdir tersebut. Salah satu penyebab sikap ridho adalah yakin. Yakin terhadap apa? Ya terhadap ketetapan Allah melalui penjelasan syariatnya tentang keuntungan musibah tersebut. Maka yakin disebut afdhalu mawahibir rabbi lil abdi. Yakin itu anugerah terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Wala tathbutu qadamu ridha illa ala darajatil yaqin. Tidaklah seseorang akan ridha terhadap musibah kecuali karena keyakinan. Kenapa orang ketika ditimpa musibah dia tegar, bahkan optimis, malah tersenyum? Karena yakin di balik musibah ini banyak sekali keuntungan. Musibah ini ujian keimanan. Ibarat mahasiswa yang sedang diuji, mungkin ketika ujiannya dia tegang, dia tertekan, dia merasakan ketidaknyamanan. Tapi seusai itu dia akan naik tingkat, naik kelas, naik level. Itulah musibah. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira dia akan dibiarkan berkata, saya sudah beriman tapi belum diuji? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dini salaba jizida lahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya, penderitanya para nabi karena imannya paling hebat. Lalu orang soleh, lalu di bawah itu, di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Jadi wala yathbutu qadamu ridha illa ala darajatil yaqin. Tidak akan mantap keriduan seorang kecuali karena berdiri di atas keyakinan. Allah berfirman dalam At-Taghabun ayat yang ke-11. Wa ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, berarti Allah telah memberi hidayah ke dalam hatinya. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apa hubungan ayat ini dengan keyakinan? Kata Abdullah bin Mas'ud, huwallazi idza asabathul musibah radhiya wa 'arafa annaha minallah. Mana ayat ini adalah orang yang ditimpa musibah, dia ridho dengan musibah itu dan dia meyakini musibah ini dari Allah. Falihada lam yahsul lahu hidayatul qalbi, hidayatul qalbi war ridha wat taslim illa bil yaqin. Karena itulah tidak akan teraih hidayahnya hati, ridhonya hati, taslimnya hati kepada ketetapan Allah kecuali karena keyakinan. Jadi orang yang ditimpa musibah, dia berarti telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, karena ketika dia memperoleh musibah, dia ridho dan sabar, dan keriduan dan kesabaran itu tiada lain kecuali karena hidayah Allah. Itu yang dimaksud keterkaitan ayat ini dengan ridho dan yakin. Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu informasi pemberitahuan dari Allah ketika kita dapat musibah. Maka siapa orang dapat musibah lalu sabar dan ridha, berarti orang itu telah memperoleh hidayah dari Allah. Hidayah apa? Dua. Hidayah ilmu, dan ilmu ini yang membuat dia yakin terhadap hikmah di balik musibah, dan yang kedua hidayah taufik untuk ridha dan sabar. Jadi dua-duanya dapat. Pertama ridho, kedua sabar. Kemarin kita sudah menjelaskan kesabaran. Yakin melahirkan kesabaran. Kedua, yakin juga melahirkan keridhoan. Apa bedanya? Kalau sabar, kemarin sudah. Ketika dapat musibah, dia tidak mengeluh, dia tidak meratap, dia tidak melakukan atau mengatakan hal-hal yang terlarang selama dapat musibah. Dia taqarrub kepada Allah. Nah, ridho ini dia senang dengan musibah ini. Kenapa senang? Karena ada keuntungan. Ibarat orang senang dengan olahraga walaupun menyakitkan, melelahkan, membuat dia pegel, tapi dia senang karena yakin setelah olahraga akan lebih baik keadaannya. Seperti pasien yang sakit datang ke dokter, oleh dokter disakiti, harus disuntik, harus diambil darah, kadang harus diinfus, dikasih obat-obat yang pahit, dilarang dari yang enak-enak, terus dimintai duit lagi setelah itu. Setelah itu dijanjikan minggu depan kesini lagi, saya suntik lagi, saya kasih obat lagi, saya mintai duit lagi. Itu semua penderitaan, itu semua kepahitan. Tapi si pasien kapok gak? Enggak, datang lagi. Kenapa dia ridho dengan itu, senang dengan kedatangan? Sebab yakin suntikan tadi, infusan tadi, walaupun menyakitkan, obat yang pahit tadi, walaupun bikin menderita, akan melahirkan banyak keuntungan berupa kesembuhan. Nah, inilah konsep meraih keridhoan di tengah pahitnya musibah yang Allah berikan. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut, surah At-Taghabun ayat 11 tadi. Kata Imam Ibnu Jarir, "Wa may yusaddiq billah faya'lamu annahu la ahada tusibuhu musibah illa bi'idznillah bidzalik yahdi qalbah." yaqul yuwaffiqillah qalbahu bitaslim li amrihi waridha biqadha'ihi. Maksud ayat tadi adalah siapa orang yang yakin kepada Allah, yakin semua yang Allah berikan itu menguntungkan kita, walaupun yang Allah berikan itu pahit. Kalau kita sakit datang ke dokter, kita yakin apa yang dilakukan oleh dokter menguntungkan kita, walaupun membuat kita sakit. Disuntik itu sakit, diinfus itu sakit, dikasih obat pahit itu tidak enak. Tapi kita percaya aja ke dokter gitu ya. Apalagi seorang hamba kepada Allah, siapa yang percaya kepada Allah, dia bakal tahu dan yakin, maka semua musibah itu Allah yang ngatur, tak terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan tahu tidaklah Allah menetapkan keburukan untuk kita kecuali demi kebaikan kita. Oleh karena itulah orang itu yahdi qalbah. Orang itu orang yang telah diberi hidayah oleh Allah hatinya. Maknanya yuwafiqillahu qalbahu bitaslim bi amrih waridha bi qadarih. Artinya Allah telah memberi taufik kepada orang itu agar hatinya taslim kepada perintah Allah dan ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, ay wa man asabathu musibatun fa'alima annaha biqada'illahi wa qadarihi fasabara wahtasaba wastaslama liqada'illah hadallahu qalbah wa awwadahu amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqan wa qad yukhlifu alayhi ma kana akhadha minhu aw khayra minhu. Ini yang buat kita optimis ketika kita memperoleh musibah ya. Kata Imam Ibnu Katsir, siapa orang yang ditimpa musibah lalu dia mengetahui bahwa musibah itu terjadi karena takdir Allah, karena ketetapan Allah, lalu dia sabar dan berharap pahala dan taslim pasrah kepada takdir Allah, berarti Allah telah memberikan hidayah ke dalam hatinya. Dan Allah akan mengganti bagi dia sesuatu kehidupan atau keuntungan dunia yang hilang karena musibah tadi. Musibah menghilangkan sesuatu dari kepentingan dunia kita, apapun itu. Mungkin harga diri, mungkin kenyamanan atau ketenangan ketika musibahnya dalam bentuk hinaan, bulian. Mungkin harta kalau dalam bentuk kehilangan harta, Allah akan ganti, ya. Dan ini merupakan hidayah Allah kepada hatinya, keyakinan yang benar, dan Allah akan ganti apa yang Allah ambil dari kepentingan dunia dari dia ketika musibah itu terjadi, bahkan mengganti dengan yang jauh lebih baik. Makanya jamaah sekalian gini, kalau kita mengalami kerugian duniawi dan itu musibah, apapun itu, hilang, dirampok, ditipu, kayak gitu kan. Kadang ada orang hilang keuangan, uang ditipu atau barang ditipu, atau mungkin kita berkendaraan jatuh. Alhamdulillah, yahdikumullah yuslihu balakum. Atau kecelakaan, jatuh kayak pakai motor, nyenggol mobil dan seterusnya, atau mogok rusak. Apa yang harus kita lakukan agar tetap dada lapang, ridho? Yakinlah itu tanda bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang hilang dari diri kita dalam musibah itu. Wah, ketipu ini 10 juta.
3: optimislah akan datang 100 juta setelah itu. Oh, kita dibuli habis-habisan sampai kita dihinakan banyak orang. Optimislah bahwa setelah itu akan Allah mulia, akan angkat derajat kita lebih mulia daripada sebelumnya. Itu yang membuat hati kita ridha. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir tadi, siapa orang yang ditimpa musibah, dia tahu ini dari Allah, lalu dia sabar, bahkan ridho. Ridho itu tadi senang, berharap pahala. Maka Allah akan ganti semua yang hilang dalam musibah itu dari diri kita dengan ganti yang lebih baik. Atha al-Khurasani, kalau ngumpul dalam sebuah majelis, maka tidaklah dia berdiri dari majelis itu, bubar gitu ya, kecuali dia berdoa. Apa isi doanya? Allahumma hablana yaqinan bika hatta tuhawwina alaina musibatud dunya wa hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma kutiba lana wa la ya'tina min hadzal rizqu illa ma qasamta lana bi. Doa yang dibaca oleh Atha al-Khurasani, ya Allah, Allahumma hablana, berikan kepada kami yaqinan bika, keyakinan kepada engkau. Keyakinan yang kayak gimana? Hatta tuhawina alina musibatu dunia, keyakinan yang membuat seluruh musibah dunia terasa enteng bagi kami. Wa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma kutiba lana, dan keyakinan sampai kami mengetahui tidak ada yang keburukan yang menimpa kami kecuali yang telah engkau takdirkan untuk kami, dan tidaklah rizki ini datang kepada kami kecuali sebatas yang telah engkau bagikan untuk kami. Rizki yang akan sampai kepada kita hanyalah yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Kalau tidak ditakdirkan mah tidak akan datang. Walaupun jalannya sudah jelas, wahai piuntungannya tinggal selangkah lagi, tapi enggak Allah takdirkan, akan luput, akan lolos, akan hilang. Begitu hilang jangan kecewa, ini takdir Allah. Allah menyatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha. Tidak ada musibah atau kejadian yang terjadi di muka bumi atau menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah dicatat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang luput dari diri kalian, yang lepas, yang hilang dari diri kalian. Enggak perlu putus asa, itulah ketetapan Allah, itu takdir Allah. Wala yafrahu bima atakum, dan kalian enggak bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, yang kita miliki harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, semua itu bukan murni hasil ikhtiar atau perjuangan kita, itu adalah takdir Allah kepada kita. Kalau memiliki apapun enggak perlu bangga, kalau hilang apapun enggak perlu putus asa. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma itu pernah ditanya tentang seorang sahabat senior beliau, karena Hasan putra Ali itu pasti masih anak-anak ketika Abu Dzar sudah tua gitu. Ada orang yang bertanya kepada Hasan bin Ali, inna Abu Dzar yaqul, bahwa Abu Dzar pernah berkata. Perkataan Abu Dzar itu anti main stream, yang apa namanya, bertolak belakang dengan prinsip banyak orang, apalagi di zaman kita. Abu Dzar berkata, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina, wasaqam ahabu ilayya minas siha. Kata Abu Dzar, kefakiran lebih aku sukai daripada kekayaan. Sakit itu lebih aku sukai daripada sehat. Ini kan es krim ya, apa ekstrim ya. Jadi bertolak belakang dengan prinsip banyak orang. Kalau kita ya lebih baik kaya daripada miskin, lebih baik sehat daripada sakit. Abu Dzar berkata yang sebaliknya. Ditanyakan kepada Hasan bin Ali, apa kata Hasan? Rahimallahu Abu Dzar, amma ana aqul famanittakala ala husni ikhtiyarillahi lah lam yatamanna annahu fi ghairil halati allati ikhtaraha Allahu lahu wa hadha haddul wuquf ala ridha bima yasrifu anhu alqada. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Kita pernah terangkan kenapa Abu Dzar berprinsip begitu, lebih menyukai kemiskinan daripada kekayaan, sakit daripada sehat. Karena sudah sering kita bilang, dalam keburukan baik sakit ataupun miskin ada plus minus, ada kelebihan kekurangan, ada keuntungan kerugian. Yang sakit ada keuntungan. Apa keuntungan? Tadi dosa gugur, pahala kesabaran nambah, doanya dikabul oleh Allah, diangkat derajatnya, dan seterusnya. Banyak. Ada minusnya. Apa minusnya? Bagi kebanyakan orang mengeluh dengan sakitnya, terhalang dari kewajiban, tidak produktif, terus bikin repot orang, harus diurus, harus diladeni, makannya disiapkan semuanya gitu kan. Itu minusnya. Bagi orang dengan kualitas iman tertentu seperti para sahabat, musibah apapun namanya, baik kemiskinan ataupun sakit, hanya meraih keuntungan dan seluruh kerugiannya itu tidak ada. Sahabat itu ketika sakit tetap produktif. Sahabat itu ketika sakit tidak terhalang dengan kewajiban. Para sahabat itu ketika sakit dia tidak merepotkan orang, dia bisa ngurus diri sendiri. Jadi semua efek negatif dari sakit tidak ada. Yang ada hanya keuntungan, keuntungan, keuntungan. Sakit bagi dia ibarat sehat yang melahirkan banyak keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sehat. Begitu juga kemiskinan. Miskin itu ada plus minus. Plusnya ya tadi, orang miskin lebih banyak waktu bertaqarrub kepada Allah. Orang miskin hisabnya jauh lebih enteng. Orang miskin doanya dikabul dan lebih banyak berdoanya daripada yang lain-lainnya kepala. Itu keuntungan-keuntungan. Ada minusnya. Apa minusnya orang miskin? Jadi beban orang lain, minta-minta kadang-kadang ya. Harus diberi tunjangan, ditolong, dibantu dan seterusnya. Bagi orang yang sekali berAbu Dzar, semua efek negatif dari kemiskinan tidak ada. Yang ada hanyalah keuntungannya. Maka berkata Al-Hasan, semoga Allah merahmati Abu Dzar, amma ana aku mengatakan famanittakala ala husni ikhtiyarillahi lah, siapa orang yang bersandar kepada pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, walaupun pilihan terbaik bagi dia itu adalah penderitaan seperti sakit, seperti miskin, lam yatamanna annahu fi ghairil halatil lati ikhtaraha Allahu lahu. Maka siapa orang yang demikian bertawakal, bersandar kepada pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, dia meyakini itulah pilihan terbaik dari Allah, dia tidak akan mengangan-angankan keadaan lain yang tidak Allah takdirkan untuknya, tidak Allah pilihkan untuknya. Jadi kalau umpamanya kita diberi sakit atau miskin, itulah pilihan terbaik bagi Allah. Dia tidak akan mengangan-angankan sehat, tidak akan mengangan-angankan kaya.

sombong, tidak takabur dengan kekayaan, kita tidak menyebabkan hisabnya tambah berat. Karena apa? Infak, sedekah, membantu orang, membangun masjid, membangun pondok pesantren dan seterusnya tuh. Kadang ada tipikal orang yang lebih baik kaya daripada miskin. Kadang ada yang sebaliknya, kalau orang diberi kekayaan dia bisa lalai. Dia bisa bermaksiat dengan kekayaan itu. Dia bisa sombong dan takabur dengan kekayaannya tersebut. Ada tipikal orang seperti ini, berarti pilihan kaya bagi dia jelek. Makanya tidak Allah kaya-kayakan dia. Allah kasih ala kadarnya aja rizkinya. Karena kalau dia miskin, lebih tawadhu, lebih banyak ibadah, dan lebih banyak berdoa, lebih banyak hadir ke kajian daripada kekayaan. Maka miskin pilihan terbaik Allah untuk dia. Jadi kalau Abu Dzar menyatakan, saya lebih baik miskin daripada kaya, saya lebih baik sakit daripada sehat tadi, maka Al-Hasan menyatakan, saya lebih suka berada dalam pilihan terbaik yang Allah tetapkan untuk saya dan tidak mengangan-angankan keadaan yang tidak Allah tetapkan. Kalau Allah menetapkan saya kaya, berarti itu terbaik bagi saya. Dengan kekayaan ini saya bisa banyak berbuat kebaikan. Kalau Allah menetapkan kita sehat, maka itu berarti terbaik. Dengan kesehatan jauh lebih manfaat, lebih produktif daripada ketika sakit. Maka di akhir kalimat ini Al-Hasan menyatakan, hadza haddul wuquf 'ala ar-ridha bima yasrifu bil qadha. Dan inilah batasan sikap terbaik berupa keriduan terhadap apa yang Allah tetapkan. Baik yang Allah tetapkan itu baik atau buruk, maka itulah pilihan terbaik Allah untuk dirinya. Dan sikap seperti ini tak akan bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang yakin. Makanya salah satu buah dari keyakinan lah ridha. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan Ats-Tsauri diberi gelar oleh para ulama dengan sebutan Syekhul Islam. Syekhul Islam itu gelar yang diberikan kepada orang yang menguasai seluruh seluk-beluk ulum syar'iyyah. Dia ahli bahasa Arab, dia ahli tafsir, dia ahli hadis fiqih, usul fiqih dan semua. Semua ilmu syar'i dia kuasai. Semendalam, semaksimal mungkin. Itu Syekhul Islam. Kalau muhaddis, ahli hadis. Tapi belum tentu faham tafsir secara mendalam. Ahli tafsir disebut mufassir. Ahli fiqih disebut faqih. Ahli usul fiqih disebut usuli. Ahli sejarah disebut mu'arrikh. Dan seterusnya, kalau semuanya terkuasai, itulah Syekhul Islam. Di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri, qila lirrabi bin Khuzaim. Gurunya, salah seorang gurunya namanya Rabi bin Khuzaim. Ditanya, ketika dia sakit, gurunya ini sakit, Rabi ini sakit. Ditanya, lau dawaita, kenapa engkau tidak berobat? Apa jawabannya? Coba lihat. Laqad hamamtu bihi, saya sangat ingin berobat supaya sembuh. Thumma dzakartu 'adan wa Tsamud wa ashabar rasi wa qurunan baina dzalika katsira kanat fihi mil auja wa kanat lahum atibba fama baqiyal mudawi wala mudawa illa qad faniya. Aku ingin berobat. Tapi kemudian aku ingat kaum Ad, kaum Tsamud, Ashabur Rasi dan banyak generasi yang ada setelah dan sebelum mereka itu hebat-hebat. Kaum Ad, kaum Tsamud itu fisiknya masya Allah luar biasa. Mungkin dua kali lipat jangkung badaknya daripada kita. Tenaganya itu kayak raksasa. Dia bisa membuat apa namanya rumah dari batu-batu yang ada di tebing, di pahat. Kebayang itu. Tenaganya, fisiknya, staminanya di
lereng gunung yang berbatu-batu itu gugulan Tuhan.

dengan gugurawilan gitu ya, kemampuannya luar biasa gitu. Tapi di kalangan mereka ada yang sakit, mati dan diazab oleh Allah karena kedurhakaannya. Aku sakit, kata Rabi, aku ingin berobat, tapi aku ingat kaum Ad, kaum Tsamud, ashabur rasi, dan banyak generasi setelah mereka, di kalangan mereka pernah tertimpa musibah, sakit, kelaparan, dan di kalangan mereka ada para atiba, para tabib, para dokter yang ahli. Tapi apa yang terjadi? Mereka semua sudah berlalu, yang mengobati, yang diobati semua sekarang sudah fana, tak ada yang tersisa. Mananya apa? Mau sakit, mau sehat, semuanya akan mati, akan musnah. Apa yang tersisa? Hisab atas waktu kehidupan yang sudah dijalani. Dan hisab ketika sakit jauh lebih menguntungkan dibanding hisab bagi yang sehat. Yang sehat karena itu nikmat, ditanya, disyukuri apa tidak? Yang sakit karena itu musibah, menggugurkan dosa, melahirkan pahala. Jadi dari aspek sudut pandang hisab, sakit jauh lebih menguntungkan daripada sehat. Kalau yang sehat mati, yang sakit mati, yang sehat musnah, yang sakit juga musnah, yang tersisa tinggal apa namanya hisab atas kehidupan tersebut, maka untuk apa saya berobat kalau sakit lebih menguntungkan? Walaupun demikian, seluruh efek negatif dari sakit bisa dihindarkan. Dengan sakitnya dia tetap produktif, dengan sakitnya dia tetap menunaikan kewajiban, tidak mengambil rukhsah. Sakit boleh tidak sholat berjamaah di masjid, boleh di rumah, enggak, dia tetap ke masjid. Sakit boleh menyebabkan kita tidak perlu haji umroh, dia tetap haji dan umroh. Sakit boleh tidak jihad kalau ada jihad, dia tetap jihad fisabilillah. Pokoknya sakitnya sama sekali tidak memberikan kerugian atau menghalangi dia dari kewajiban. Berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, ladagatni aqrab faaqsamtu alayya faaqsamat alayya ummi an astariq an astarqiya fa'utitu arraqi fa'ataitu arraqi yadayya allati lam tuldag wa karihtu an uhnithaha. Suatu saat aku disengat kalajengking. Kalajengking itu beracun, berbisa kayak ular begitu. Walaupun mungkin tidak separah ular, tapi tetap beracun, bengkak. Biasanya aku gak mau berobat. Sabar dan ridho terhadap musibah ini. Tapi ibuku bersumpah aku harus diruqyah. Lalu ibuku memanggil seorang peruqyah. Di dalam riwayat lain dipanggilkan tabib, ibunya. Dan aku tidak mau durhaka kepada ibuku. Tapi apa yang terjadi? Aku berikan tanganku yang tidak digigit untuk diobati dan diruqyah. Jadi yang dia beri umpamanya tangan yang dipatuk, di apa kalau oleh kalajengking teh yang disengat, yang dicapit. Dicapit apa digigit? Dicapitnya, dicapit. Yang kiri tapi dia berikan yang kanan. Mana yang digigit? Nih yang kanan. Yang sakitnya enggak? Apa intinya? Sebenarnya tuh dia tidak ingin sembuh, tidak ingin diobati, tidak ingin diruqyah. Tapi juga tidak ingin durhaka kepada ibunya. Jadi ibunya kan tidak melihat, hanya yakinlah bahwa itu diobati atau itu diruqyah.
Itu Sa'id bin Jubair. Berkata Yunus bin Ubaid, kana ta'un qibala biladi Maimun bin Mahran bin Mihran. Fakatabtu ilaihi as'aluhu an ahlihi fakataba ilayya balagani kitabuk wa innahu mata min ahli wa khasati 17 insanan wa inni akrahul bala idha akbala wa idha adbara lam yasurruni annahu lam yakun fahuwa radin bima qasamallah. Penyakit ta'un melanda negeri Maimun bin Mihran, seorang khalifah saat itu. Ada ta'un, pandemi lah. Karena seluruh negara, bahkan banyak negara, banyak yang mati, puluhan ribu, ratusan ribu yang mati. Aku, kata Yunus bin Ubaid, ada di negeri lain yang tidak terkena wabah itu. Aku ngirim surat, mengirim surat menanyakan tentang keluarga Maimun ini. Apa kata Maimun? Telah sampai suratmu kepadaku. Jadi dibalas bahwa telah mati orang-orang khusus dari kalangan keluargaku sebanyak 17 orang. 17 orang mati itu. Maksudnya dari keluarga dia. Kalau rakyatnya ribuan yang mati. Lalu apa dia bilang? Wa inni akrahul bala. Aku tidak suka terhadap bala ini. Kita boleh membenci, tidak suka terhadap keburukan, sakit, bala, kematian, boleh benci. Aisyah juga menyatakan, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Kita semua benci kematian. Boleh membenci kematian, membenci musibah, membenci pandemi, wabah ataupun sakit. Tapi idza aqbala, aku benci bala ketika dia datang. Fa idza adbara lam yasurni annahu lam yakun. Tapi setelah pandemi ini pergi, setelah wabah ini hilang musnah, maka aku tidak gembira kalau azza wa jalla dia ridho terhadap apa yang Allah pilihkan untuk diri dan negerinya. Ridho, ini ketetapan Allah. Datangnya pandemi pasti baik, hilangnya pandemi juga belum tentu buruk gitu. Karena itulah maka ketika datang boleh kita membenci, dan ketika pergi tidak harus gembira karena pandemi, ternyata banyak keuntungan. Berkata Abu Hazim rahimahullahu ta'ala, wajadtu dunya syai'ain fasyai'un minha huwa li falan u'ajjilahu qabla ajalih walau talabtuhu biquwwati ahli samawati wal ard wa syai'un minha huwa li ghairi fadzalika ma lam analhu fima madha wala arjuhu fima baqiya fayumna'u alladhi li min ghairi kama yumna'u alladhi li ghairi minni fa fi ayy hadaini ufni umri. Wajadtu ma utituhu minad dunya syai'ain fa syai'un ya'ti ajaluhu qabla ajali fa uglaba 'alayhi wa syai'un ya'ti ajali qabla ajalihi fa amutu wa ukhallifuhu liman ba'di fa fi ayyi hadaini a'si rabbi. Aku mendapati dunia ini ada dua bagian. Dunia dan isinya itu ada dua bagian. Satu bagian untukku. Jadi ada sesuatu sedikit dari dunia ini yang Allah tetapkan untukku. Aku tidak minta disegerakan sebelum waktunya tiba. Antum jangan sampai sekali-kali berdoa, ya Allah, seluruh rizki yang telah Engkau takdirkan untukku selama hidupku segera turunkan sekarang juga ya Allah. Jangan. Kalau nanti semua rizkinya sudah sampai kepada kita, berarti saatnya mati.

0: Tidaklah seseorang meninggalkan dunia ini kecuali semua jatah rizkinya itu sudah sampai kepada dia. Kalau semua jatah rizkinya sampai, udah saatnya mati itu. Makanya kadang-kadang para ulama ketika ada orang jahat terhadap Islam dan kaum muslimin, baik dia karena kefasikannya, karena kekuasaannya zalim, karena kebidahannya jahat kepada ahlus sunnah, kadang-kadang mendoakan semoga Allah cepat sempurnakan rizkinya. Apa maknanya? Semoga cepat diwafatkan oleh Allah. Karena kalau sudah sempurna rizkinya, ajalnya akan tiba. Maka antum jangan sekali-kali berdoa, ya Allah, seluruh rizki yang kau takdirkan untukku, berikan sekarang juga. Itu minta mati itu. Jadi kata Abu Hazim, sesuatu yang telah Allah takdirkan untukku sebagai rizki, aku tidak akan minta disegerakan sebelum waktunya. Sekalipun aku mengambilnya dengan sepenuh kekuatan langit dan bumi, maka rizki yang belum saatnya datang tak akan datang saat itu juga. Sudah biarkan Allah yang ngatur. Ini bagian pertama dari dunia, yaitu bagian yang ditakdirkan untukku. Kedua, dunia yang diperuntukkan bagi selain aku, bagi orang lain, yaitu harta yang tidak sampai kepadaku di masa yang lalu dan tidak aku harapkan untuk diriku di masa yang akan datang. Aku tidak akan pernah mengharapkan rizki yang tidak akan Allah takdirkan untukku gitu. Maka seluruh harta yang telah Allah takdirkan untukku tak akan sampai ke orang lain apapun yang terjadi, dan seluruh harta yang telah Allah takdirkan untuk orang lain tak akan bisa sampai kepada diriku apapun yang aku lakukan. Maka untuk harta yang mana aku akan menghabiskan waktu dan umurku? Tentu saja yang aku akan fokuskan ikhtiar perjuangan dan usahaku hanya untuk harta yang telah Allah tetapkan untukku. Udah itu. Dan aku tidak akan meminta datangnya harta sebelum waktu yang telah Allah tetapkan tiba. Dan Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Apakah hari ini lebih baik kita dapat uang banyak atau tidak, Allah lebih tahu daripada kita. Lalu aku temukan seluruh dunia atau seluruh rizki dari dunia yang telah aku dapatkan ada dua. Tadi seluruh harta dunia ada dua, sebagian untukku, sebagian untuk selain aku. Sikapku jelas. Nah sekarang wajadtu ma'utituh minadunya syai'ain. Aku temukan harta dunia yang telah aku dapatkan ada dua jenis atau dua macam. Pertama, harta yang sudah tiba, yang harta yang akan tiba kepada kehidupanku sebelum ajalku tiba. Sebelum ajalku tiba, harta itu pasti akan datang kepadaku. Fa'uglaba alai. Itu pasti datang. Tidak bisa dihalang-halangi oleh orang lain. Terus yang kedua, ada lagi harta yang datang ajalku sebelum harta itu datang kepadaku. Akunya keburu mati. Kadang ya. Ada harta itu datang menjadi milik kita setelah kita mati. Sebelum kita mati, tidak. Ada yang begitu? Ada. Nah, kalau zaman sekarang jelas umpamanya uang pensiun, uang asuransi, apalagi itu. Uang kematian. Itu kan milik si mayitnya. Uang-uang itu semua tidak datang kepada orang tersebut selama hidup. Setelah mati baru datang. Ada yang seperti itu. Dulu juga begitu. Dulu belum ada asuransi. Tapi ada harta yang datang setelah kematian orangnya. Selama hidup enggak datang. Contohnya apa? Contohnya piutang dia di orang lain. Dia menghutangkan, meminjamkan ke orang lain. Belum dibayar selama hidup. Setelah mati baru dibayar. Jadi milik ahli waris. Ada yang seperti itu. Jadi ada harta yang datang kepadaku sebelum ajalku, aku pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada lagi harta yang ajalku keburu datang sebelum harta itu datang kepadaku, aku mati lebih dahulu sebelum harta tersebut mendatangi aku, lalu aku mati. Lalu aku tinggalkan itu untuk orang-orang sepeninggalku, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk ahli warisnya. Apa yang tersisa untukku dari harta yang tidak sampai kepadaku? Hisab. Kok bisa dihisabkan, tidak dipergunakan? Harta itu dua pertanyaannya. Dari mana itu diperoleh, kemana itu digunakan? Kalau ada harta yang belum sempat kita makan, belum sempat kita pergunakan, kita keburu mati, tapi status harta itu kan sudah menjadi milik kita, pasti ada cara bagaimana memilikinya, halal apa haram, dengan ridho Allah atau dengan murka Allah. Itu juga akan ditanyakan. Hartanya tidak sempat kita nikmati, hisabnya pasti mendatangi. Kebayang nih, orang-orang yang hartanya em-eman, tek-tehan, apalagi hasil korupsi itu, dinikmati oleh dia tidak? Coba orang punya umpah puluhan miliar, habis gak selama hidup dia? Enggak. Dia mati uangnya masih miliaran, bahkan triliunan, hasil korupsi, hasil nyolong lagi. Kebayang. Dia tidak menikmati uang itu, hisabnya berat. Pertanggungjawabannya yang harus dia pikul di alam kubur, di akhirat, na'udzubillah, memberatkan banget gitu. Oleh karena itu, ikhwah, untuk apa tipe porose ya? Untuk apa umpamanya all out meraih harta yang tidak pasti akan kita nikmati? Mungkin kita dapatkan, tapi kita keburu mati, itu menjadi hisab bagi kita, menjadi beban, ya. Mungkin saja ikhtiar usaha kita yang maksimal tidak menghasilkan. Tisuk jedur napikan ka sore jedel, dug huru petnyawa, suku dijen hulu, hulu dijen suku. Untuk meraih uang, ternyata ada dua kemungkinan. Tidak ditakdirkan, sehingga enggak dapat. Atau ditakdirkan dapat, tapi kita keburu mati, tak sempat menikmati, yang tersisa hanyalah hisab atas harta tersebut. Rugi kan? Rugi dua kali. Sudah rugi dalam bentuk capek lelah mencarinya, yang kedua tak ternikmati, tinggal hisab yang harus kita jalani. Oleh karena itu berkata Abu Hazim, fala hajata lil abdi ay tasakhata bil aqdar wal ya'lam anna ma asabahu lam yakun yukhti'ahu wa ma akhtahu lam yakun yusibahu wa annal abda yatlubuhu rizquhu kama yatlubuhu ajaluhu fa alayhi ay yattaqiya rabbah wa yujmil fit talab. Berdasarkan semua penjelasan tadi, tidak perlu seorang hamba kesel mangkel terhadap takdir Allah. Walaupun takdir yang buruk pasti ya, kalau yang takdir yang menyenangkan mah pasti gak akan kesel, pasti senang. Terhadap takdir yang buruk berupa musibah, jangan kesel, itu menguntungkan. Dan ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan menimpamu tidak akan mengenaimu. Dan ingat, setiap hamba selalu diburu, diincar dalam hidupnya oleh dua hal. Pasti kena, tidak bisa menghindar. Dua hal ini mengincar kita dalam hidup kita. Satu, rizki. Bukan kita yang mencari rezeki, rezeki yang mengejar kita. Rezeki yang Allah takdirkan. Kalau yang tidak Allah takdirkan, mah dikejar-kejar juga gak akan dapat. Tapi yang Allah takdirkan, walaupun kita lari, menjauh, menghindar, tetap akan mendatangi kita. Ini hal pertama yang selalu mengejar kita setiap detik, yaitu rezeki yang telah Allah takdirkan untuk kita. Kedua, ini yang harus kita waspadai, ajal. Ajal selalu mengincar kita, pasti mendatangi kita bila saatnya tiba. Tak bisa menghindar, tak bisa berikhtiar. Ada, saya lihat video, entah di Cina, entah di Jepang gitu. Ada orang hartanya triliunan. Dia menyangka hartanya itu bisa menghindarkan dia dari semua keburukan yang dia benci, bisa meraih apapun yang dia suka. Suatu saat dia didiagnosa terkena kanker stadium akhir, stadium 4. Dia datangi rumah sakit terhebat, termahal. Apa kata dokternya? Kita gak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan. Lakukan apa saja, bayar semua yang kalian minta, berapa, karena uangnya banyak. Gak bisa. Apa yang terjadi? Dia ambil beberapa uang cash, dia taburkan di seluruh rumah sakit. Ini semua gak bisa menyelamatkan saya dari kematian. Jadi ternyata bila ajal tiba, tak ada yang bisa menyelamatkannya, termasuk uangnya yang tak terhitung itu. Dan ternyata uang yang sudah dia miliki tak bisa ternikmati, walaupun dia masih hidup. Uangnya gak bisa dia nikmati di tengah penyakit kankernya. Karena kalau orang sudah berpenyakit, jangankan kanker, kita terkena diabetes, kita terkena darah tinggi, ada kolesterol tinggi, ada penyumbatan, uang triliunan. Coba mau makan apa? Kena asam urat juga. Mau makan yang enak-enak, yang gurih-gurih gitu, gak boleh. Karena apa? Darah bisa naik, gula bisa naik, kolesterol bisa naik, berat badan bisa naik, bisa tambah parah. Mau makan sayur-sayuran yang hijau-hijau, gak boleh, asam urat bisa naik tuh. Jadi apa yang harus dia makan? Yang tidak mengandung semua yang enak-enak tadi itu. Uang banyak, untuk apa dia? Dia tidak bisa menikmati, yang jelas hisabnya pasti akan dia jalani. Maka dibutuhkan satu pemahaman, konsep, pengetahuan, informasi dari Allah Azza wa Jalla tentang konsep kehidupan yang melahirkan keyakinan yang kuat. Keyakinan ini nanti melahirkan sabar, ridho, dan nanti akan terbahas juga keyakinan melahirkan sikap qanaah. Qanaahnya belum terbahas, kita baru membahas sabar. Sabar lahir dari keyakinan. Yang poin sekarang ridho. Ridho juga lahir berbuah dari keyakinan. Dengan konsep ini saja, sabar dan ridho, hidup ini terasa nyaman, tenang, indah, dan dipenuhi optimisme. Belum nanti qanaah ya. Qanaah membuat kita menjalani hidup dengan sesenang-senangnya, setenang-tenangnya, senyaman-nyamannya, sebahagia-bahagianya, walaupun kepahitan selalu mewarnai kehidupan kita. Dengan qanaah, pahit itu terasa nikmat. Sebagaimana orang yang ingin sehat makan jamu yang pahit terasa nikmat. Seperti orang yang sakit makan obat yang terasa pahit, peher dan pahang, tapi terasa nikmat. Karena apa? Keyakinan akan menyembuhkan dan akan memperbaiki semua kerusakan dalam tubuh kita ya. Nanti kita akan perdalamin dalam buah yang lainnya, yaitu qanaah. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Poin yang kita bahas adalah keyakinan melahirkan sikap ridho kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, kita sudahi penjelasan ini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana diuji dengan dijauhi atau dimusuhi oleh adik kakak. Coba tinjau ulang, diuji atau diazab, dihukum. Dijauhinya itu karena dosa dan kesalahan kita atau bukan? Lihat. Tapi husnudzonullah, diuji, dimusuhi oleh adik kakak. Coba lihat penyebabnya, kenapa mereka memusuhi? Sudah dicoba menjalin silaturahmi tapi saudara tetap tidak mau. Sekarang ana ridho dan sabar menerima. Apa ini salah Ustaz, tidak bertegur sapa walau sering bertemu? Ah, itu tadi, lihat penyebabnya kenapa. Kalau penyebabnya karena kesalahan kita, karena kita zalim, karena kita melakukan perbuatan yang membuat mereka tersinggung, sakit hati, itu bukan ujian, itu azab. Apa yang harus kita lakukan? Segera tobat, segera minta maaf, segera robah kebiasaan buruk kita yang menyebabkan kita dimusuhi oleh adik dan kakak. Kenapa umpamanya mereka tidak mau menjalin hubungan baik? Mungkin sudah berulang kali mereka mau gaul, nyakitin lagi. Mungkin ucapan kita, perbuatan kita membuat mereka tidak nyaman sehingga menjauh. Apa obatnya, solusinya? Rubah karakter buruk kita. Itu kalau penyebabnya itu azab, ya. Adapun kalau penyebabnya bukan karena kezoliman, keburukan akhlak kita, tapi karena agama kita, dia tidak suka terhadap sunnah yang kita pegang teguh, yang kita amalkan. Dia tidak suka melihat kita menutup aurat seluruhnya. Mereka itu bulucun. Apa bulucun itu? Apa? Berkir? Bulikir. Tidak bulikir pisan. Hanya kelihatan aurat. Dia tidak nyaman melihat kita umpama menutup aurat. Dia tidak suka kalau umpamanya pas lagi ngobrol seru-serunya azan, kita sholat dulu, kita ngajak dulu, gak suka. Mereka gak suka kalau umpamanya kita mengingatkan mereka, menasihati mereka tentang akhirat. Akhirnya mereka menjauh. Nah itu ujian, betul. Itu adalah risiko dari sebuah kebenaran, ya. Maka kita tidak dosa. Coba cari cara lain yang bisa membuat ini tetap akrab. Gimana caranya? Nah, coba kalau kita ada kelebihan rezeki, kasih hadiah. Yuk kita ngumpul makan bareng, biar saya yang yang menyediakan konsumsi dan tempatnya. Pulangnya nanti saya ongkosin, pulang baliknya. Nah, itu pasti seneng tuh. Yang diundang 10 orang, yang datang 100 orang tuh. Karena setiap kali datang makan enak, dapat uang. Tapi nanti ngaji dulu ya, nggak jadi masalah kalau itu menguntungkan. Ada ngaji dulu diundang ustaz, atau kalau kita yang bisa memberikan tausiahnya kita. Saya yakin walaupun harus ngaji dulu, mereka akan datang kalau disuruh makan enak dan dikasih ongkos pulang. Ya, jadi cari cara lain untuk bersilaturahmi. Kalau enggak bisa datang, kita berkunjung bawa oleh-oleh. Ada yang sakit, kita melayat, kemudian kita kasih untuk ke dokter obatnya, makanan dan seterusnya. Saya yakin dengan keuntungan dunia, mereka itu pasti akan senang dengan kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz ingin bertanya, seperti apa Islam memandang seseorang yang baru memasuki usia 40 tahun? Apa saja persiapan yang harus dilakukan seseorang saat akan masuk usia 40 tahun? Ya, pertama sebenarnya semua usia wajib diwaspadai. Termasuk masa muda ya, masa muda termasuk yang ditanya. La yazulu qadama qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya empat hal. Pertama itu anis syabab fima afna, dari masa mudanya dia gunakan untuk apa? Kalau masa mudanya digunakan untuk ibadah, sementara orang para pemuda lain hura-hura, senang-senang, hang out, kongkow-kongkow, menghabiskan masa mudanya untuk hal yang tak berguna. Ini untuk ibadah, ini hebat, ini istimewa. Salah satu di antara tujuh golongan yang akan dinaungi adalah tentang seorang pemuda nas'ata fi ibadatillah, yang dia itu menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Hebat, akan ditanya masa muda. Jangan sampai menunggu 40 tahun untuk tobat. Jadi pertama masa muda ditanya, kedua belum tentu setiap kita sampai usia 40 tahun. Banyak yang masih muda mati banyak ya. Jadi pada prinsipnya usia, semua usia wajib dimanfaatkan untuk ibadah. Jangan sampai lalai, khawatir keburu mati sebelum tobat. Dan yang pasti walaupun kita bisa mentobati di masa tua, masa muda ini akan ditanya. Kedua, betul ada perhatian khusus untuk orang yang usianya memasuki 40 tahun. Karena ini saat-saat yang kritis. Kritis apa krisis? Di saat semua potensi kita melemah, daya ingat, daya hafal, daya pemahaman melemah, fisik juga melemah, sudah banyak menjadi gudang segala macam dalam tubuh kita, gudang gula, gudang lemak, gudang kolesterol, gudang macam-macam, sampah-sampah hasil makanan yang enggak terkontrol masuk tuh. Melemah kita. Kedua, sudah lebih dekat kepada ajal. Maka fokus kita setelah masuk ke 40 tahun jangan lagi kepada dunia. Persentase kepada akhirat harus lebih banyak. Kalau ketika masa muda 60-40, 60 untuk dunia, 40 untuk akhirat, memasuki usia 40 sebaliknya, 60 untuk akhirat, 40 untuk dunia. Kalau bisa lebih banyak lagi untuk akhirat. Nah, salah satu yang harus dilakukan doa agar kita ini dianugerahi keistiqomahan dalam ibadah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan taradahu aslih li fi dhurriyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Itu doa yang dipanjatkan oleh seorang nabi ketika memasuki usia 40 tahun. Baca doa itu sesering mungkin ya. Teman saya saat ini bekerja di konsultan pajak, lalu ingin resign dan dapat tawaran kerja di bidang HR, service delivery, bagian administrasi karyawan seperti BPJS. Keneh-keneh itu. Tapi di pekerjaan yang baru itu ada masa probation 3 bulan. Dan pernah ada yang gagal. Jadi baiknya gimana Ustaz, mohon nasihatnya. Cari pekerjaan yang tidak mengandung unsur yang Allah haramkan. Kalau BPJS atau apa namanya asuransi masih ada unsur haram. Jadi lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau, sama-sama. Ingin resign keluar dari mulut buaya, yang dicari mulut harimau. Sama-sama tuh ya, cari bagian yang tidak mengandung unsur yang haram. apa tuh? Banyak ya, banyak. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur asuransi, tidak ada unsur pajak, tidak ada unsur ghoror, itu banyak ya. Ustaz, saat ini anak sedang talaqi ilmu nahu dan sorof kepada salah seorang ustaz. Sampai saat ini sudah sampai pertengahan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Dan insya Allah dalam 2 tahun ke depan akan menyelesaikan kita 3 kitab lagi. Qawaidul I'rab, Syarah Qatrun Nada, Alfiyah Ibnu Malik. 2 tahun selesai 3 kitab ini. Sebulan juga bisa selesai Alfiyah. Tapi cuma sepintas, dijamin tidak akan faham ya. Di Libya, Alfiyah itu dipelajari 4 tahun, 8 semester, dengan syarahnya tentu saja, syarah Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik. Kalau Jurumiyah sebulan bisa selesai, Alfiyah lebih banyak. Pertanyaan anak, mengapa setiap program nahu dan sorof selalu diakhiri dengan kitab Alfiyah Ibnu Malik? Alfiyah itu kitab yang berisi kaidah ilmu nahu dan sorof secara lengkap tingkat advance, sekaligus tergantung gurunya. Di dalamnya itu banyak pelajaran balaghah. Balaghah itu sastra. Karena apa? Berupa bait yang nilai sastranya tinggi. Kalau pemula bacanya aja bisa salah, apalagi mengartikannya. Jadi membahas Alfiyah itu berisi tentang kaidah ilmu nahu sorof, termasuk tajwid ada di dalamnya. Tajwid makhrajul huruf ada di dalamnya. Karena itu bagian dari ilmu nahu. Balaghahnya tidak ada kaidah balaghah di dalam, tapi susunan bahasa dalam bait-bait Alfiyah mengandung ilmu balaghah yang tinggi. Enggak sembarang orang bisa. Ya. Jadi orang mempelajari nahu tanpa menguasai Alfiyah kurang bisa dipercaya kualitas kemampuan bahasa Arabnya ya. Itu kenapa Alfiyah tetap harus dipelajari, tapi itu tingkat advance tertinggilah ya dari kitab yang berisi ilmu nahu. Mohon doakan anak ustaz agar bisa istiqamah dalam mempelajari ilmu yang mulia ini. Semoga Allah mudahkan ya. Semoga Allah mudahkan. Kalau ada yang bisa mengajarkan Alfiyah, kejar tuh. Ini orang hebat. Kejar tuh. Maksudnya bukan untuk diapa, belajar kepada dia. Kalau ada yang bisa mengajarkan Alfiyah, coba ambil ilmunya tuh. Jarang ini orang bisa menguasai. Kalau hanya menghafal bait mudah, santri juga bisa. Tapi memahami isinya itu hal yang sangat sulit. Lebih sulit lagi mengajarkan bagaimana cara menerangkan secara gampang dari kaidah. Ini jauh lebih sulit. Jadi kalau ada orang yang mampu mengajarkan Alfiyah, kejar pokoknya mah ya, sampai selesai belajar ya. Dan kalau sudah belajar tidak hanya paham untuk diri sendiri, coba perhatikan bagaimana cara dia menerangkan, cara dia mengerjakan. Apakah seluruh kaidah ilmu nahu sudah tercakup di sana? Enggak, ada yang luput. Dulu saya pernah belajar Alfiyah ke salah seorang yang ahli di Tasik. Saya ada satu pertanyaan, saya tanya ke banyak ustaz, gak bisa jawab. Nah pas belajar Alfiyah itu saya tanya ke ustaz, ada satu ayat alaihu. Dalam surah Al-Fat ayat yang 10 harusnya alaihi, ini alaihu. alaihullahu fasayutihi ajran azima. Kenapa hu di sana? Si Ustaz, nanti pada waktu kita membahas tentang domir akan terbahas. Pas masalah domir enggak ada terbahas. Saya ngacung lagi, kenapa alaihu? Mungkin nanti di akhir sampai selesai tamat enggak ada penjelasan. Kenapa alaihu? Dia bilang mungkin ada di dalam pembahasan balaghah. Tahun depannya lagi membahas kita balaghah namanya Johar Maknun. Saya tetap itu pertanyaan. Sampai akhir enggak ada juga. Di mana atunya penjelasannya gitu. Enggak terjawab sampai akhir. Enggak ada kaidah. Adanya ternyata di dalam ilmu tauhid. Alaihu dibacahu litakhim ditafkhim wa tafkhim bimakna ta'zim. Dan ini menunjukkan kaidah ilmu tauhid harus lebih dahulukan daripada ilmu kaidah ilmu nahu. Alaihu lita'zim, alaihu Allah untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Makanya di alaihu bukan alaihi. Khusus dalam konteks kalimat itu saja. Karena untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla, kaidah dan kepentingan tauhid lebih dahulukan daripada kaidah nahu, ya. Dan itu tidak terdapat dalam kaidah ilmu nahu atau ilmu balaghah. Semoga Allah mudahkan. Jadi kalau ada yang bisa mengajarkan Alfiyah Ibnu Malik, kejar, jangan dilepas. Bagaimana hukumnya mengamalkan suatu amalan seperti zikir sehari 10.000 kali, salawat 20.000 kali, apakah ini termasuk syubhat? Jika ya, bagaimana memberitahu kepada orang yang mengamalkan hal itu? Karena orang yang mengamalkan hal itu berniat untuk hal dunia, misal agar menyukai kita. Kita harus baca salawat 100 kali dan lain-lain. Taib barakallahu fik. Zikir dan salawat itu bagus, diperintah oleh Allah. Ada banyak keuntungan pahala yang agung. Dan itu mutlak, makna mutlak bebas kapan saja, lafadznya bagaimana saja, jumlahnya bagaimana saja, itu diperintahkan. Tapi kalau sudah disebut angka 10.000 kali, 20.000 kali, ini yang menetapkan 10.000, 20.000 itu siapa, dari mana? Ini perkara agama atau dunia? Agama lah, zikir dan sholat pasti urusan agama. Kalau urusan agama, siapa yang nyuruh? Allah dan Rasul nyuruh apa tidak? Nyuruh sholawat dan zikir, betul sholawat dan zikirnya. Tapi angka 10.000, 20.000 itu dari mana? Apa Allah dan Rasulnya yang menetapkan? Bukan. Siapa tuh orang? Berarti ini orang bikin kaidah dalam perkara agama. Agama ini hak Allah dan Rasulnya. Orang biasa enggak boleh bikin ketetapan, walaupun dalam bentuk jumlah. Ya, itu yang pertama. Silakan zikir, silakan sholawat kapan saja tanpa menyebut angka. Terus kalau umpam 10.000 kali ternyata salah. Bisa enggak orang menghitung 10.000 kali dengan tangan, dengan alat? Adakan alat? Subhanallah sekali, subhanallah dua kali, tak tak. Apa pasti 10.000 itu pas? Ada mungkin mencet tanpa zikir, ada zikir tanpa mencet. Mungkin, sangat mungkin salah. Kalau salah ada sanksi enggak? Umpamanya menjadi enggak makbul, ya? Itu ketetapan dari mana? Silakan zikir, silakan salawat tanpa menyebut angka, itu yang pertama. Kedua, zikir salawat itu amalan akhirat. Niatkan untuk akhirat. Niatkan pahala, niatkan ampunan, niatkan rahmat, mahabbah dari Allah. Jangan diniatkan untuk dunia. Kenapa kamu rajin sholat yang 5 waktu? Biar saya bisa jadi jenderal kalau dia ABRI TNI. Kenapa kamu rajin saum sunat? Biar dagangan saya laku. Berarti meniatkan amalan akhirat untuk kepentingan dunia. Itu contoh rusaknya tauhid. Kita pernah membahas kitab tauhid, di bab akhir ada bab yang berjudul iradatul insan bi amalihid dunya. Seseorang mengharapkan dunia dengan amal akhiratnya. Enggak boleh. Tidak ikhlas. Jadi niatkan semua ibadah, zikir, salawat, bacaan Quran atau ibadah apapun lillahi ta'ala, untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, akhirat. Jangan diniatkan untuk dunia, baik dunia itu pujian, sanjungan orang atau kemudahan dalam perkara dunia, rizki dan seterusnya. Kalau umpah sudah rizki, sudah zikir 10.000 kali kok rizki gak datang, ah ini mah gak manjur, akhirnya berhenti dari zikir. Salawat sudah berkali-kali, tapi kok saya ingin mobil kayak gitu. Salawat 10.000 kali, sudah 1.000.000 kali mobilnya gak dapat juga. Akhirnya gak benar nih salawat, ditinggalkan karena niat yang salah, ya. Niatkan ibadah apapun bentuknya, jenisnya, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kalau kita meniatkan untuk akhirat, Allah mudahkan dunianya. Kalau kita niatkan untuk dunia, Allah jauhkan dunia, Allah luputkan akhirat dari diri orang ini, ya. Niatkan untuk mengejar akhirat. Apa suami wajib mengetahui pendapatan istri? Enggak, itu hak istri. Tidak wajib, tapi kalau tahu boleh-boleh saja, ya. Itu hak istri. Dan kalau umpai bercerai atau mati, maka harta istri tetap milik istri, ya. Tidak wajib, tapi boleh. Oh, ini mah surat deh. Ustaz, ada titipan pertanyaan dari ibu saya. Khawatir kalau saya jawab nanti disampaikan lagi ada bias, ada salah paham. Jangan tetap titip lah, suruh datang. Suruh nanya langsung. Apa hukumnya mendatangi ustaz atau kiai yang katanya bisa menggandakan uang? Penipu itu. Penipu. Katanya Bapak Presiden, terus ada berapa artis juga yang datang. Presiden siapa? Presiden mah untuk dapat uang nggak perlu digandakan itu, semua sudah terjamin. Ah, masa presiden? Sedikit cerita. Sebenarnya pertanyaan di atas sudah ditanyakan kepada saya, namun saya tidak menjawab. Saya tahu jawabannya, tapi saya takut cara saya menyampaikan kurang jelas buat ibu saya. Tadi sudah saya ajak ibu saya untuk datang ke kajian supaya ibu saya bisa bertanya langsung ke ustaz, tapi ibu saya tidak merespon. Tah gitu. Jadi saya inisiatif untuk bertanya ke ustaz, dan kalau boleh jawaban dari pertanyaan saya ini diupload ke sosial media, TikTok, Instagram atau apapun, biar ibu saya nanti bisa melihatnya. Iya, ini direkam dan live. Nanti ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook. Itu ada. Buka aja Instagram saya atau TikTok saya main TikTok. Ini sedang main TikTok. Dan viewernya lebih banyak daripada Instagram atau YouTube gitu, ya. Ada, silakan. Jadi tidak ada orang yang mampu menggandakan uang. Kalau tuh ada bukti, pasti tipuan itu, ya. Triknya bisa dibongkar oleh orang yang biasa membongkar trik-trik seperti itu, ya. Mungkin menyediakan apa gitu, sulap dan seterusnya, ya. Terakhir, apa arti dan beda orang yang melakukan syariat makrifat hakikat? Istilah ini hanya dikenal di dunia sufi, dan itu lahir abad ke-4 Hijriah dengan konsep yang bisa menyebabkan orang keliru dalam mengamalkan syariat Islam. Adapun syariat, nah ini, syariat itu maknanya jalan, jalan menuju Allah. Dalam bentuk apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Syariat itu sholat, saum, zakat, haji gitu, mencari ilmu. Ini syariat. Nah, ma'rifat maknanya mengenal Allah. Kalau orang sudah menelusuri syariat secara benar, dia akan mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Tapi mengenal Allah itu melalui amalan, bukan melalui ilmu tentang tauhid, tentang asma dan sifat Allah. Di sini kelirunya. Mengenal Allah wajib melalui ilmu, bukan melalui amalan. Amalan itu sendiri wajib didasari oleh ilmu. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Mengenal Allah itu dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu yang bahas tentang asma dan sifat Allah. Baru kita mengenal dengan sebenar-benarnya. Kalau ilmu tauhid tidak dipelajari, hanya beramal, hanya sholat yang khusyuk, saum yang benar, zikir yang benar, enggak akan bisa mengenal Allah menurut pengenalan yang sebenarnya. Untuk bisa sholat khusyuk aja butuh ilmu tauhid, butuh ilmu tentang Allah, baru bisa khusyuk tuh. Tapi konsep dalam tasawuf, siapa yang sholat dengan sehebat-hebatnya, zikir, doa, saum, akan mengenal Allah. Mengenal versi mereka. Bagaimana orang bisa mengenal Allah tanpa mengenal asma dan sifatnya, tanpa mempelajari ilmu tauhid? Itu yang kedua. Ketiga, setelah mengenal Allah, terus menerus dalam kondisi demikian, lama-lama bakal sampai kepada level hakikat. Nah, setelah hakikat inilah banyak orang sesat. Ada yang merasa manunggal antara dirinya dengan Allah. Ada yang juga berakibat kalau sudah sampai hakikat gak perlu lagi syariat. Gak perlu sholat, gak perlu saum, gak perlu ibadah. Sudah hakikat, ini sesatnya. Jadi sudah sampai pada level sana, bahaya, bahaya besar. Makanya banyak orang gila, orang tidak sholat tapi dianggap wali. Dianggap orang hebat, orang istimewa. Ini sudah sampai pada hakikat, kita enggak akan paham. Meninggalkan syariat sholat, tidak. Kadang berbuat mabuk, berzina, itu mau wali mah sudah beda level dengan kita. Kayak gitu tuh. Coba siapa yang level perwaliannya paling hebat? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lihat ibadah mereka, tamah hebat. Lihat sikap mereka dalam menjauhi semua kemaksiatan. Tamah hebat, tamah jauh. Ini ada orang tidak sholat, tidak saum, merokok, bugil, terus ada kalanya mabuk, ada yang kalanya dia berzina, disebut wali, itu levelnya sudah beda, enggak perlu lagi syariat. Itu bahaya. Ya. Karena itulah maka pelajari ilmu tauhid dengan sumber yang benar. Minta nasihat untuk mahasiswa yang menuntut ilmu di Jepang dan Cina. Gimana? Mereka kan di sana, kita di sini ya. Mereka dengar ya, harus ada ini khusus dulu, ada kajian lintas benua. Jadi ikhwan-ikhwan kita yang ada di negara-negara lain, ada di Eropa, di Amerika, di Australia, termasuk ada di Jepang, di Cina, di Korea, itu bergabung melalui Zoom, lalu mengadakan kajian disebut kajian lintas benua. Beberapa kali saya pernah, sekarang sudah lama enggak, coba adakan lagi ya. Kalau umpamanya dalam masa yang sempit seperti ini kurang efektif ya. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita besok berjumpa membahas kitab tauhid di waktu dan tempat yang sama di sini jam 4. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Tila.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'alamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha'. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesuciannya. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da salat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar. Pada hari Jumat ba'dal asar, silakan baca. Itu yang pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla.
saya ingin coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari Al-Asmaul Husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan bal yadahu yabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok. Assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahwil, penjelasan kita tentang diri kita
oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui, oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, enggak, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajribi ayunina. Enggak, Allah punya enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang disuruh, diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Ah. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila. Kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan. Walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita ya. Ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah. Itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gini, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Musabaqah Subang, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan berapa radio lain yang ikut merilai, para pemirsa berapa stasiun TV, para netizen, alhamdulillah kembali kita berjumpa. Tema yang kita angkat sekarang sedikit agak horor. Misteri di ambang kematian. Tadinya mau saya tambahkan biar tambah angker. Misteri gaib menjelang kematian. Misteri itu artinya sesuatu yang tidak diketahui, tapi terjadi, ada. Ada menjelang seseorang mati, ada beberapa peristiwa gaib yang akan dialami, dirasakan, dilihat, didengar oleh orang yang akan mati, tapi tidak terlihat, tidak dirasakan, tidak didengar oleh orang yang ada di sekelilingnya. Ketika seorang akan mati, mungkin dia dikelilingi oleh keluarganya, kawan-kawannya. Lalu dia mengalami beberapa peristiwa dahsyat. Tapi hanya dia yang melihat, merasakan. Orang-orang yang melayatnya tidak. Tidak merasakan, tidak melihat, dan tidak mendengar. Apa sajakah peristiwa gaib yang akan teralami oleh orang yang akan mati? Nanti kalau di antara antum suatu saat ada yang mengalami ini, mau mati itu. Pertama adalah huduru malaikatil maut. Pertama, kehadiran malakul maut dan rombongannya. Dan ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim dalam hadis-hadis yang sahih. Bila datang ajal kepada seseorang dan dia mau meninggalkan alam dunia ini, maka Allah Azza wa Jalla mengutus beberapa utusan dari kalangan para malaikat dipimpin oleh malakul maut untuk mencabut ruh dari jasad orang tersebut. Allah terangkan dalam Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafadhah hatta idza jaa'a ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah lah yang maha kuasa di atas semua hamba-Nya. Lalu Allah mengutus malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu malaikat penjaga. Menjaga kita dari kecelakaan atau musibah yang tidak ditakdirkan. Di depan kita, di belakang kita. Lahu muaqqibatun min baini yadihi wa min khalfi yahfadhuna min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat di depannya dan di belakangnya yang menjaga orang ini atas perintah Allah. Ini malaikat hafadhah. Kata Allah, wa yursilu alaikum hafadhah. Allah mengutus kepada kalian malaikat hafadhah, malaikat penjaga. Kalau ada musibah yang mau menimpa kita, diselamatkan oleh malaikat hafadhah itu. kalau musibah itu tidak ditakdirkan akan menimpa kita, dijaga kita. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga apabila tiba kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka malaikat hafadzah menyingkir. Lalu Allah mengatakan tawafatu rusuluna wa hum la yufarritun, orang itu akan diwafatkan oleh para malaikat utusan kami dan mereka tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya sedikit pun. Baru malaikat hafadzah menyingkir, datang malaikat, tergantung orangnya, kalau orang ini mukmin, malaikat rahmat dengan jumlah yang tidak terhitung saking banyaknya. Lalu datanglah malakul maut untuk mencabut nyawa orang ini. Lebih detail diterangkan dalam sebuah hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, innal abdal mu'mina idha kana fi inqita'il minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatum minas samah bayadul wujuh ka'anna wujuhahum syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hunutun min hunutil jannah hatta yajlisu minhu mudda basarihi thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sih. Sesungguhnya seorang hamba mukmin, ini yang mukmin dulu yang diterangkan, mukmin soleh. Ada gitu mukmin yang tidak soleh, ada mukmin salah, ahli maksiat, mukmin, mukmin. Tapi mukmin ahli maksiat disebut mukmin karena dia masih punya iman. Ahli maksiat jelema doraka, osok sholat, osok sekali dua kali waima, ada iman. Tapi banyak melakukan maksiat disebut usatul mukminin, ahli maksiat dari kalangan orang mukmin. Nah ini mah hamba Allah mukmin yang soleh. Bila dia berada di ujung kehidupannya di dunia menjelang kepindahannya ke akhirat, turunlah para malaikat dari langit. Wajah mereka itu cerah, seolah-olah wajahnya itu matahari. Karena yang akan mati orang mukmin yang soleh ini. Mereka membawa kain kafan dari surga, membawa hunut dari surga. Hunut itu parfum, aroma wewangian dari surga. Lalu mereka duduk di sekeliling orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Banyak malaikatnya itu ngeriung terus sampai entah kemana seujung pandangan mata terus. Malaikat tersebut berkeliling apa duduk mengitari orang mukmin yang akan mati ini. Lalu datanglah malakul maut alaihi salam. Lalu dia duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati ini lalu berkata, ayyuhan nafsu thayyibah. Wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat lain, ayyatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila magfirati minallahi wa ridwan. Keluar engkau dari jasadmu menuju ampunan Allah dan keriduannya. Fatakhruju tasilu kama tasul khitrah min wafis siqa fayakhuduha. Lalu keluarlah ruh ini dari jasadnya dengan lancar, selancar air yang ditunggingkan di dalam sebuah gelas. Gelas, nah ini, tapi jangan dipraktekkan. Ditunggingkan, apa yang terjadi? Air ini mengalir lancar, tidak tersendat. Diambillah oleh malaikat. Lalu diestafetkan ke malaikat yang ada di sekelilingnya. Disimpan di atas kain kafan yang diambil dari surga. ditaburkan hunut atau parfum dari surga, menyebarlah wewangiannya. Lalu dibawa naik ke langit. Tak ada satupun rombongan malaikat yang berjumpa, berpapasan dengan ruh ini, kecuali mereka berkata, "Ma hadhihi ruhu thayyibah." Ini ruh siapa yang baik ini? Disebut ruh fulan bil fulan. Terus sampai di langit yang pertama, diminta dibukakan pintu, dibukakan. Dibawa lagi naik ke atas langit kedua, dibukakan. Terus sampai langit ketujuh. Maka setelah langit ketujuh, Allah berfirman, "Uktubu kitab abdi fi illiyin." Catatkan catatan hamba-Ku ini di illiyin. Terus kata Allah, "Wa'iduhu ilal ard fa inni wa antu minha khalaqtuhum wa ilayhi u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Kembalikan lagi ini ke tanah. Karena Aku janji dari tanahlah mereka diciptakan. Ke tanahlah mereka akan dikembalikan, dan dari tanah pula mereka akan dikeluarkan kembali nanti. Lalu si ruh ini dibawa lagi ke alam kubur dan dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Jasad di alam kubur, bukan di kuburan. Begitu masuk ke jasadnya di alam kubur, hidup lagi, bangkit lagi dia. Otomatis sekali lagi ini di alam kubur, bukan di kuburan. Kalau di kuburan enggak bisa bangkitnya. Enggak ada space untuk bangkit. Ini di alam kubur. Hidup lagi. Karena bersatu lagi antara ruh dengan badan. Lalu thumma yaji'u malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Datanglah dua malaikat hitam kebiru-biruan, bentakannya dahsyat. Menyuruh orang ini duduk. Setelah duduk lalu ditanya, "Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk?" Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Maka dijawab oleh orang mukmin ini, "Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad alaihi salatu wasallam. Inilah yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Nabi SAW membaca ayat ini dalam konteks ketika orang mukmin ditanya dua malaikat di alam kubur dan bisa menjawab. Maksud Allah memantapkan orang-orang mukmin, menegarkan. Dengan ucapan mantap, maksudnya dengan jawaban yang benar ketika ditanya oleh munkar dan nakir di alam kubur. Ayat ini berbicara tentang alam kubur. Kalau ditanya ada enggak ayat Al-Quran yang menjelaskan adanya alam kubur, ada, yaitu ayat ini. Dari sanalah kemudian malaikat itu menjawab atau berbicara lagi kepada orang itu dengan pertanyaan susulan. Tiga pertanyaan tadi, ada satu tambahan. "Wa ma'amaluk?" Apa amalmu ketika di dunia? Kalau yang tiga ini bisa dijawab, apalagi yang keempat. Dia berkata, "Qara'tu kitab Allah wa amantu bihi Aku membaca kitab Allah, beriman kepada isi kitab Allah, wa amiltu bihi, aku pun mengamalkannya. Akhirnya Allah Azza wa Jalla berfirman, an sadaqa abdi waftahu lahu baban minal jannah wa afrishu lahu minal jannah. Kata Allah, hambaku ini telah benar ketika menjawabnya, bukakan pintu yang menuju ke arah surga, hamparkan baginya hamparan kasur dari surga, wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dari surga. Lalu dibukakan pintu menuju surga. Kemudian bertiuplah angin dan aroma wangi surga yang sejuk dan menyenangkan. Diluaskan di alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Ini salah satu di antara bentuk nikmat kubur bagi orang mukmin yang soleh. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ini. Semoga semua yang ada di sini di alam kuburnya kayak begini, bisa menjawab pertanyaan lalu memperoleh nikmat kubur. Ya. Nah, inilah nasib orang mukmin ketika menjelang kematiannya sampai masuk lagi ke alam kuburnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melanjutkan, wa innal 'abdal kafira wa fi riwayah al fajir idza kana fi inqita'i minal akhirah wa iqbali minad dunya nazala ilaihi minas sama'i malaikatun ghiladun shidad sawadul wujuh ma'ahumul musuh minan nar fajlisani minhu muddal basar thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sih. Adapun hamba yang kafir atau yang fajir, fajir itu durhaka, mungkin dia mukmin tapi durhaka, dosanya jauh lebih banyak daripada pahalanya, amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Fajir dia. Bila dia berada di akhir kehidupannya di dunia menjelang kepergian ke akhirat, turun para malaikat dari langit. Ghiladun syidad. Ghilad dan syidad. Ghilad itu diterangkan oleh para ulama di atas Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ghiladun syidad yang apa, surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilad adalah apa bahasa kitanya, si raja tega gitu. Maknanya yang sudah tercabut rasa belas kasihan dalam dirinya, dalam hatinya dicabut. Enggak punya lagi rasa kasihan, sayang, atau yang sejenisnya. Karena tugasnya kan mengazab, ya enggak? Kalau mengazab tapi tegaan, alah tetega, gitu kan? Tapi narik ditonjok, ah sintrek, kan gitunya. Kita umpamanya kecopetan, gemes si copet mana, kena, amuk, itu enggak, setelah babak belur, udah, kasihan gitu ya, ada, masih ada rasa kasihan. Ini mah ghilad, malaikat di neraka ghilad, dicabut rasa belas kasihan dalam dirinya, syidad, syidad itu kuat, makna kuat, kan mereka nanti dia di neraka, tidak merasakan panasnya api neraka, tidak merasakan ketidaknyamanan suasana di dalam neraka. Sudah biasa aja mereka. Nanti malaikat yang turun ketika kematian orang kafir atau orang fajir seperti itu. Sawadul wujuh, wajahnya hitam. Ma'ahumul musuh. Mereka mau musuh. Bukan musuh bahasa Subang, musuh bahasa Arab. minan nar, dari api neraka. Musuh adalah kain yang kasar, yang keras, yang apabila terkena kulit ya gatal ya sakit. Kain apa di kita? Tahu karung goni? Wadah naon cing? Wadah padi ya, beras yang masih ada kulitnya padi itu biasanya disimpannya di karung goni, bukan karung plastik. Kalau sudah jadi beras baru karung plastik, biasanya kan gitu. Ini karung goni. Pernah karung goni kena ke kulit, gatal, perih, sakit. Ini lebih lagi daripada itu. Dibuat dari api neraka. Itu al-musuh. Para malaikat membawa al-musuh dari api neraka. Lalu mereka duduk di sekitar orang kafir yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Lalu datanglah malakul maut alaihis salam. Duduk di samping kepalanya lalu berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabih. Wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Fatafarraqa fi jasadi. Lalu dia nongol dari jasadnya. Fantaziuha kama yantaju safud minal yani al-kathiru syu'ab minas sufil mablul. Maka ketika dicabut, si ruh tersebut naon bahasa sun Indonesia, nyangkol, nyangkut, mengait, taubahnya seperti dicabutnya safud. Safud itu besi yang memiliki cabang-cabang ke pinggir-pinggirnya, yang dicabut dari kain wol yang basah. Begitu dicabut, cabang-cabangnya ngait kan ke serat-serat kain wol, nyangkol gitu. Kuat. Kain wol yang basah itu kuat. Tapi lebih kuat lagi tenaga yang mencabutnya, dicabut secara paksa. Fataqta'u ma'ahal uruq wal asab, maka putuslah bersamaan dengan dicabutnya nyawa itu, putuslah urat-urat dan syaraf dari orang tersebut. Kebayang sakitnya. Setelah keluar diestafetkan ke malaikat yang ada di sekitarnya. Disimpan di kain al-musuh yang kasar, yang gatal, yang perih dan terbuat dari api neraka. Lalu menyebarlah bau busuk, lebih busuk daripada bau bangkai terbusuk yang ada di alam jagat raya ini. Lalu dibawalah ke langit. Tak ada satupun rombongan malaikat yang berpapasan dengan ruh ini kecuali ditanya, ini ruh siapa yang busuk ini? Ruh Fulan bin Fulan. Sampai di langit pertama minta dibukakan tapi tidak dibukakan. Allah berfirman, la tufattahu lahumul abwab wala yadkhulun al-jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Jangankan unta, cingir orang oge akan bisa. Mustahil. Semustahil itu mereka masuk ke dalam surga. Lalu dilemparkanlah ruh itu dari atas langit. Terbawa oleh angin ke tempat yang jauh, disambar oleh burung-burung. Sampai akhirnya mereka masuk ke jasadnya di alam kubur. Setelah itu datang dua malaikat, hitam kebiru-biruan. Disuruh orang ini duduk, ditanya, man rabbuk? Siapa rabbu? Dia bertanya, ha, la adri, sami'tun nas yaquluhu faqultuhu. Aku enggak tahu apa-apa. Orang-orang berkata begitu, aku pun mengatakan orang ini ikut-ikutan, trendy di kalangan manusia, baik-baik yang baik ataupun yang buruk. Yang buruk diikuti juga. Ditanya madinuka, ditanya man nabiyuka, enggak bisa jawab. Akhirnya malaikat itu memukulkan gada, palu besar besi yang ada di tangannya, yang kata Nabi SAW saking kuatnya palu besi itu, kalau dipukulkan ke atas sebuah gunung, niscaya gunung itu jadi rata. Gunung di sana, di Saudi, di Timur Tengah, bukan gunung di kita. Gunung di kita banyak tanahnya, pasirnya ya, sedikit batunya. Di sana mah batu hungkul. Maka rata itu gunung kalau dipukul sama palu ini. Ini dipukulkan ke orang itu, kebayangan, pejet, mejrel. Sakit enggak? Ya pastilah sakit. Menjerit. Seluruh makhluk mendengar jeritannya dari alam kubur kecuali dua makhluk. Dua makhluk yang tidak mendengar ini itu siapa? Jin dan manusia. Binatang-binatang mendengar. Lalu utuh kembali. Ketika ditanya enggak bisa menjawab, Allah menyatakan ang kadzaba amdi uktubu kitab ambi fi sijin fil ardi sufla waftahu lahu baban ila annar walbisuhu minan nar wa afrishuhu minan nar. Hamba-Ku ini telah berdusta. Bukakan pintu menuju neraka. Dibukakan. Bertiuplah angin dari neraka. Panasnya, baunya, aduh enggak ketulungan. Itu azab kubur. Salah satu bentuk azab kubur begitu. Hamparkan baginya kasur dari api neraka. Kasih pakaian dari neraka. Oh, seperti itu. Itu salah satu bentuk azab kubur. Itulah yang akan teralami oleh siapa? Oleh orang yang akan mati dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Ketika menerangkan poin ini berkata para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kata beliau, hadis tadi sahih diriwayatkan oleh beberapa ulama perawi hadis, di antara Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Abu Daud At-Tayalisi, Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya dan lain-lain. Kata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Berkata Imam Al-Qurtubi, "Wa ma yahduthu lil mayyit hala mautihi."

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya, itulah hal yang selalu kalian hindarkan. Apa yang terjadi ketika orang sakaratul maut? Allah terangkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 85, kata Allah, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, ingat ketika nyawa sudah tiba di tenggorokan, saat itu kalian melihat, tapi kami lebih dekat kepada si mayit itu dibanding kalian, tapi kalian tidak bisa melihatnya. Yang sedang dibicarakan dalam ayat ini, wal mutahaddatsu anhu fil ayah ar-ruh, adalah ruh. Ketika ruh ini sudah tiba di tenggorokan, ketika akan dicabut, saat itu sakaratul maut. Orang-orang yang ada di sekeliling orang yang akan mati itu melihat, tapi yang dilihat hanya dampak dari peristiwa ini. Malaikat yang mencabutnya tidak bisa mereka lihat. Malaikat yang duduk di sekitarnya tidak terlihat oleh orang yang sedang ada di sana. Tapi dampaknya saja terlihat oleh manusia yang ada di sekitar sana, dan dampaknya itu kelihatan berupa penderitaan yang tak tertahankan oleh orang yang akan mati. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka kejang-kejang, betis dengan betis saling bersilangan sambil kekejutan. Itu ketika nyawa dicabut. Allah berfirman dalam Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi, ketika nyawa ini sudah sampai di tenggorokan. Wa qila man raq, dikatakan, siapa yang memisahkan antara ruh dengan jasad ini, siapa? Ada malaikat atas utusan Allah. Wa dhanna annahu firaq, dia yakin bahwa itulah saat perpisahannya. Perpisahan antara ruh dan jasad. Perpisahan antara dia dengan kehidupannya di dunia. Terus waltafatis saqu bisaq, lalu si betis dengan betis saling bersilangan. Kekejutan menahan sakit yang tak tertahankan. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Dan hanya kepada Allah lah pada hari itu mereka ini digiring. Di dalam hadis tadi diterangkan, kalau orang mukmin yang akan matinya, malakul maut itu memberikan kabar gembira kepada orang mukmin ini dengan ampunan dan keriduan Allah Azza wa Jalla. Lalu dibisikkan, kamu jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Ini dibisikkan oleh malaikat ketika apa? Menjelang kematiannya. Ketika sakaratul maut. Coba nanti kita ketika akan mati, bisikan apa yang terdengar di telinga kita? Berita gembira atau kabar buruk? Lihat. Al-Quran menjelaskan dalam surah Fussilat 30:32. Kata Allah, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi.

hi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah Allah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas hal itu, iman kepada Allah, beramal soleh, istiqomah continue dalam iman dan amal soleh, apa akibatnya? Tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat kan, para malaikat akan turun untuk apa? Membisikkan alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tapi berbahagialah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah, kamilah pelindung kamu, kawan dekat kamu, baik dalam kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Akhirat di surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di dalam surga terdapat semua yang kamu inginkan di dalamnya, yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kamu, apa saja coba bayangkan, ingin itu ada langsung. Bayangkan apa makanan terenak, oh si montong ada, musangking ada, yang duri hitam ada, nukukumaha oge aya. Inilah yang dibisikkan oleh para malaikat. Ketika apa? Ketika akan mati. Jangan kamu takut. Ayat yang menjelaskan malaikat turun kepada orang tersebut saat turunnya adalah ketika akan mati. Semua orang ketika akan mati takut, tegang. Mau berpisah dengan alam dunia yang masih dia betah tinggal di dalamnya, mau masuk ke alam lain yang kebayang gelap, sumpek, sempit, mengerikan, menakutkan gitu kan. Siapa yang tidak tegang? Tak tahu nasibnya nanti bagaimana. Ada takut, ada sedih. Apa bedanya takut dan sedih? Kalau kesedihan akibat masa lalu. Kejadian buruk masa lalu melahirkan ketidaknyamanan dalam hati, itu sedih. Kalau takut, bahasa kitanya khawatir tentang masa depan, bagaimana besok, bagaimana lusa, apa yang akan saya alami, apa yang akan terjadi pada diri saya, itu takut, khawatir. Dua perasaan itu ada, sedih dan takut menjelang kematian, dialami oleh semua orang. Turun malaikat membisikkan, malaikat rahmat ini yang mendampingi malakul maut tadi, kata malaikat itu, jangan takut, jangan sedih, berbahagialah kamu dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Di surga itu terdapat apapun yang kalian inginkan, yang kalian minta, walakum fiha ma tad'un, kalian akan dapatkan. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan jamuan dari Allah yang Maha Ghafur dan Maha Rahim. Mendengar bisikan itu hilanglah rasa takut, hilanglah rasa sedih yang teralami oleh orang tersebut. Hilang sudah. Tenang menjelang kematiannya. Terlebih nanti akan diterangkan dalam hadis lain, peristiwa gaib lain ya, nanti akan diterangkan setelah menjelaskan poin pertama ini. Walaupun saya yakin gak akan keburu, keburu habis waktunya. Sekarang aja udah 5 menit lagi itu. Diperlihatkanlah tempat tinggalnya di dalam surga. Ada istana yang megah. Ada pelayan-pelayan yang pelayannya aja kata Al-Qur'anul Karim, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura. Kalau kamu melihat pelayan-pelayan di surga, kamu mengira itu mereka itu mutiara-mutiara yang bertebaran, bercahaya. Pelayan di surga aja seperti mutiara, bercahaya, mewah, ramah, menyenangkan pelayannya itu. Gimana Tuhan yang dilayaninya ya? Di kalangan ahli surga gak kebayang kan.
Ada kemewahan, ada semua makanan, minuman yang kita inginkan, ada pelayan-pelayan plus. Ini yang lebih menyenangkan, bidadari surga. Dan itu diperlihatkan menjelang kematiannya loh. Belum mati tuh. Kalau ini orang mukmin. Maka apa akibatnya? Akibatnya orang ini sangat mencintai, menyukai, ingin berjumpa dengan Allah segera. Kalau berjumpa dengan Allah dalam waktu yang segera, semua kemewahan tadi itu bisa dia dapatkan, bisa dia rasakan. Maka saat itulah dia mencintai perjumpaan dengan Allah. Semoga kita semua mengalami itu nanti. Amin. Sebaliknya kalau orang kafir atau fajir, menjelang kematian itu diperlihatkan tempat tinggalnya dalam neraka. Ngeri. Ada api yang super panas, ada azab, ada siksa. Mengerikan. Akhirnya dia benci berjumpa dengan Allah. Kalau sudah berjumpa dengan Allah, itu tuh bagiannya. Azab neraka. Maka dia membenci berjumpaan dengan Allah. Allah juga benci berjumpa dengan dia. Inilah yang dimaksud dengan hadis man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa' Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah juga cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Ini maksudnya adalah rasa cinta dan benci yang muncul menjelang kematian. Bukan sekarang-sekarang. Maka ketika menjelaskan ayat tadi berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kata beliau, wa hadza tanazzul kama qala ta'ifah min a'immati tafsir minhum Mujahid wa Sudi innama yakunu halatal ihtidhar wala syakka anna al insan fi halatil ihtidhar yakunu fi mawqifin su'ab yakhafu fihi min al mustaqbalil ati kama yakhafu ala man khallafa min ba'dihi fata'ti al malaikatu litu'amminahu mimma yakhafu wa yahzan wa tutammi'unna qalbahu وتقول له لا تخف من المستقبل الآتي في البرزخ والآخرة ولا تهزن على ما خلفت من أهل وولد ودين وتبشره بالبشرى العظيمة وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون. Kata Imam Ibnu Katsir, apa yang diterangkan di dalam ayat tadi seperti penjelasan Mujahid dan Imam As-Sudai. Itu terjadi ketika orang mukmin itu sedang sakarat. Tak diragukan lagi setiap insan ketika sedang tak sakarat, dia berada dalam keadaan yang sulit. Dia takut terhadap masa depannya di alam barzah dan di akhirat. Dia khawatir juga terhadap orang yang ditinggalkan di belakangnya. Bagaimana nasib istrinya? Saya mati, istrinya langsung dilamar orang nanti. Bagaimana nasib anak-anaknya? Bagaimana nasib hartanya? Bagaimana nasib hutang piutangnya? Itu berkecamuk di dalam hatinya, datanglah para malaikat. Memberi keamanan terhadap apa yang dia takutkan dan apa yang dia sedihkan, dan memberikan ketenangan ke dalam hatinya terhadap masa depannya. Dia berkata, jangan kamu takut terhadap masa depanmu di alam barzah dan di akhirat. Jangan kamu sedihkan terhadap apa yang kamu tinggalkan di dunia, istrimu, anak-anakmu, hartamu, dan seterusnya. Sekarang fokus nih, ke masa depan ada surga yang Allah janjikan untukmu. Di surga itu kamu boleh melakukan apa saja, memperoleh apa saja yang kamu inginkan. Tak ada sesuatu pun yang tidak bisa kamu dapatkan di dalam surga. Maka ketika itu tenanglah jiwanya, tenteramlah hatinya, dan dia berada dalam puncak kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan selama hidup. Inilah nasib orang mukmin yang istiqomah.
Adapun orang kafir atau orang fajir, para malaikat turun dalam kondisi yang sebaliknya dengan yang dialami oleh orang mukmin tadi. Diterangkan dalam beberapa ayat. Pertama, dalam surah An-Nisa ayat 97 ada dialog antara malaikat dengan orang kafir, orang ahli maksiat menjelang kematiannya. Kata Allah, innal ladhina tawaffathumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang berbuat zalim kepada diri sendiri. Zalim itu dia disuruh ibadah tapi tidak ibadah karena urusan dunia. Ada yang begitu? Ada. Pas waktunya azan, sholat gitu ya, dia masih sibuk dengan pekerjaannya, dagangnya atau apa. Akhirnya dilalaikan kewajiban sholat. Kalau wanita dia harus menutup aurat. Karena tuntutan jabatan, pekerjaannya, karirnya, dia buka auratnya. Untuk kepentingan dunia saja. Itu zalim kepada diri sendiri. Nanti saat kematiannya ditanya oleh para malaikat, fima kuntum, bagaimana keadaanmu ketika hidup di dunia? Orang itu menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami orang-orang tertindas di muka bumi. Karena tertindas enggak ibadah, karena takut resikonya. Oleh malaikat dijawab, bukankah bumi Allah itu luas, kamu bisa hijrah? Ayat ini asbabun nuzulnya tentang orang tidak mau hijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, sehingga ketika di Mekah enggak bisa ibadah karena ditekan. Kenapa enggak mau hijrah? Karena hartanya. Karena tanah airnya, karena beratlah meninggalkan Mekah, tempat kelahirannya, menuju Madinah yang asing baginya, enggak tahu nasibnya kayak apa gitu. Dia enggak mau hijrah untuk menyelamatkan agamanya. Akhirnya agamanya dia korbankan. Demi kepentingan dunia. Dan ini berlaku untuk semua orang yang seperti itu. Mengorbankan agama untuk kepentingan dunia. Apa kata Allah? Fa'ulaika ma'wahum jahannam. Tempat mereka di jahannam wa sa'at masira. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, hadhil ayat fi fariqin aslama walakinnahu lam yuhajir fa adrakahul maut au qutila fi sufufil a'da fa innal malaikata tuqarriu haulai fi hal ihtidar wa taubikhihim wa tubashshirhumun nar. Ayat ini tentang orang yang masuk Islam ketika di Mekah tapi enggak mau hijrah karena sayang terhadap dunia. Akhirnya keburu mati atau terbunuh ketika perang Badar atau perang Uhud karena mereka berada di dalam barisan orang kafir yang memerangi orang-orang mukmin. Walaupun dalam keadaan terpaksa, terpaksa oleh keadaan. Harus ikut perang melawan kaum muslimin walaupun hatinya enggak mau. Karena ada sanksi nanti dari orang-orang musyrikin Quraisy. Maka para malaikat ketika orang ini sakarat menjelang kematiannya membentak dan mencela mereka atas sikapnya. Kedua, ketika saatnya tiba malaikat mencabut nyawanya, tanpa kita sadari, tanpa kita lihat, tapi ini terjadi,
ketika mau mencabut, wajah orang itu, punggung orang itu dipukuli oleh para malaikat sambil dibentak. Rasakan oleh kamu azab yang membakar. Ini ketika sakarat. Allah terangkan dalam surah Al-Anfal ayat 50 dan 51, kata Allah, walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang kafir, mereka memukuli wajah-wajah orang kafir dan bokong-bokong orang kafir dipukuli. Babak belur, pukulan malaikat loh. Pukulan Mike Tyson gak ada apa-apanya. Walaupun gak ada apa-apanya, sekali tonjokkan orang KO-nya. Padahal yang KO itu orang terlatih dengan kekuatan mungkin lebih dari 10 kali lipat orang biasa. Sama Mike Tyson langsung tumbang. Ini malaikat lebih lagi pukulannya. Walau tara, seandainya engkau melihat, id yatawaffal ladzina kafarul malaika, ketika orang kafir diwafatkan oleh para malaikat, yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Para malaikat memukuli wajah mereka, bokong mereka sambil membentak, rasakan oleh kamu azab yang sangat membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum. Hal itu disebabkan karena apa yang dosa-dosa yang telah kamu kerjakan. Wa annallaha laisa bidzallamil 'abid. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Ketika menjelaskan Al-Anfal 50-51 ini, Imam Ibn Katsir berkata, walau taro ya Muhammad hala tawafal malaika arwahal kufar, laru'aita amron aziman fadhi'an munkaron, idh yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa yakuluna dhuku azab al-hariq. Seandainya engkau, hei Muhammad, melihat saat para malaikat mencabut ruh-ruh orang kafir, pasti kamu melihat sebuah pemandangan yang mengerikan, menakutkan, yang pasti kamu ingkari, karena para malaikat memukuli wajah mereka dan bokong mereka sambil membentak, rasakan oleh kamu azab yang membakar ini. Dalam perkataan Imam Ibn Katsir tersebut, ada penjelasan dari ayat tadi yang beliau terangkan bahwa itulah yang akan teralami ketika kematian orang-orang kafir atau fajir. Tadi disebutkan ketika dicabutnya dipaksa sampai urat-urat dan otot-ototnya atau sarafnya terputus, dan itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Sebelum dicabutnya ada celaan dari para malaikat, kenapa kamu dulu waktu di dunia begini, begitu, begitu, dan begitu. Gak bisa jawab lagi. Dan ketika proses dicabutnya nyawa sambil dipukuli itu, ada yang nyabut, ada yang mukuli, ada yang membentak. Kejadian itu gaib. Tapi wajib kita percaya karena diterangkan dalam Al-Quran. Walaupun kita orang yang masih sehat di hadapan orang itu, orang yang akan mati, gak melihat. Mana malaikat filmkan. Gak bisa terfilmkan. Gak tertangkap oleh indera kita, oleh alat secanggih apapun. Karena ini perkara gaib. Oleh makhluk yang gaib. Peristiwanya pun gaib. Tidak bisa terindrai. Tak bisa terlihat, tak bisa tercium, tak bisa teraba. Tapi nyata. Wajib kita percaya karena keterangan ini dari Al-Quranul Karim yang pasti benar. Bahkan di dalam ayat lain, di antaranya Al-Quran surah Al-A'raf 37, Allah menyatakan, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدَّعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
qalu dhallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Siapa yang lebih zalim dibanding orang yang berdusta atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah? Merekalah orang-orang yang akan memperoleh bagian azab yang ditetapkan dalam kitab. Sehingga apabila datang kepada mereka para malaikat utusan kami untuk mewafatkan mereka, mereka diwafatkan oleh para malaikat. Sebelum diwafatkan ada dialog. Para malaikat itu bertanya, aina makuntum tad'una min dunillah? Mana sih sesembahan-sembahan yang kamu sembah selain Allah ketika kamu hidup? Mana sekarang bisa nolong gak? Bisa bantu gak? Qalu, mereka menjawab, dhallu anna, mereka kabur, gak bisa menolong kami. Tuh, ketika saat kematiannya. Saat itulah mereka ngaku, ya kami kafir. Kata Allah, wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka bersaksi atas diri mereka bahwa dulu ketika hidup mereka termasuk orang-orang kafir. Ada dialog antara malaikat dengan orang itu, dialognya tidak bisa kita dengar. Dalam surah An-Nahl 28 Allah pun menjelaskan, alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim falqau salam ma kunna na'lamu min su'in bala innallaha alimum bima ta'malun. Ini yang kita lalaikan selama kita hidup. Baru sadar menjelang kematian dan enggak ada kesempatan untuk memperbaiki. Kata Allah, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang mendzalimi diri sendiri, pokoknya sedang berbuat dosa maksiat diwafatkan. Para malaikat itu bertanya, kenapa kamu berbuat jahat terus sih, dosa terus sih, maksiat dulu terus sih? Apa kata mereka? Kunna na'malu min su. Ma kunna na'malu min su. Dulu kami enggak berbuat jahat kok. Ingkar dia. Dulu kami enggak berbuat dosa dan maksiat. Ma kunna na'malu min su. Enggak ada perbuatan buruk yang kami lakukan. Apa kata malaikat? Bala, iya kamu dulu buruk loh. Enggak sadar apa. Innallaha alimum bima kuntum ta'malun. Allah mengetahui apa yang dulu kamu lakukan. Ada yang ingkar ketika ditanya oleh malaikat. Gemes enggak malaikat? Kita aja kalau umpamanya ada murid kita, bawahan kita berbuat salah, kita panggil. Kamu kenapa begitu? Enggak, saya enggak jelek, saya enggak salah, saya enggak dosa. Padahal kita sudah punya data. Kehel enggak? Gemes enggak? Ih, kudikumaha ya budak, kan gitunya. Itu terjadi pada diri orang fasik menjelang kematiannya oleh para malaikat itu. Ditanya, kenapa kamu begini dan begitu? Dia menjawab, makunna na'malu min su. Kami tidak pernah berbuat kejelekan, keburukan, enggak. Kata malaikat, bala, iya kamu berbuat loh. Allah tahu apa yang kamu amalkan. Dalam ayat lain surah Muhammad ayat yang ke-25 sampai 27 Allah menerangkan, innal ladzina irtaddu ala adbarihim mim ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum dzalika bi annahum qalu lil ladzina akarihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum fa kaifa idza tawaffatsumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ini orang yang menjengkelkan juga kalau itu terjadi kepada kita. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang murtad kembali ke belakang setelah jelas keterangan-keterangan setan telah menipu daya mereka dan telah memberikan angan-angan panjang kepada mereka. Diiming-imingi dengan kesenangan dunia untuk menjauhi agama. Tahu itu salah, itu dosa. Tapi berbuat dosa, berbuat salah,
meninggalkan agama itu menguntungkan duniawinya. Aspek duniawinya menguntungkan. Ada tuh persaksian dari orang kafir di Amerika ya. Kenapa mayoritas orang Amerika gak mau Islam itu mewarnai kehidupan mereka? Gak membiarkan banyak orang-orang Amerika itu masuk Islam? Enggak. Kenapa? Bukan karena tidak yakin dengan kebenaran Islam. Yakin. Tapi kalau mayoritas warga Amerika masuk Islam, banyak sekali industri hiburan yang mati, bangkrut. Kalau Islam di sana dominan mewarnai kehidupan mereka, otomatis pabrik-pabrik minuman keras itu tutup. Otomatis Hollywood tutup tuh. Otomatis kehidupan bebas juga tidak sebebas yang sekarang. Tempat-tempat hiburan minimal berkurang, bisa-bisa ditutup. Maka orang-orang yang berkuasa dan berduit sekarang terbalik akan menjadi orang yang sangat bangkrut. Gak laku lagi minuman keras, gak laku lagi film-film Hollywood, Bollywood, gak laku lagi umpamanya industri-industri hiburan yang lainnya, tempat-tempat hiburan, mati semuanya. Dan itu yang sangat mereka takutkan, itu yang mereka khawatirkan, makanya tidak dibiarkan Islam di sana berkembang. Walaupun perkembangan tetap tak bisa terbendung. Apalagi di Eropa, peningkatan jumlah kaum muslimin tidak bisa terbendung, setahun bisa dua kali lipat tuh. Mungkin 10-20 tahun dominan Islam di sana. Kenapa? Karena pertama, orang-orang Eropa itu jarang yang mau nikah punya anak keturunan tuh jarang. Mereka ada summon leaven. Sudah sesukanya, setelah gak suka cari pasangan lain. Gak mau nikah walaupun punya anak. Gak mau punya anak karena takut. Takut apa? Hamilnya sakit, melahirkannya sakit. Punya anak harus diurus gitu ya. Fisiknya berubah yang tadinya menyenangkan, seksi, menjadi tak enak dilihat. Agak sopan. Gak mau mereka hamil, gak mau punya anak. Makanya jangan harap kalau jualan kendaraan keluarga di sana akan laku. Enggak. Di sana gak ada umpamanya nini-nini aki-aki nenungtun incu. Gak ada. Kakek-kakek nenek nunungtun anjing ya banyak. Teman hidupnya di masa tua itu anjingnya. Anaknya gak peduli, cucunya gak tahu. Sehingga banyak yang punya harta kekayaan gak diwariskan ke anak cucunya, dia wariskan ke anjing. Banyak anjing kaya di sana. Kematiannya gak diketahui, tiba-tiba anjingnya menggonggong terus. Tetangganya lapor polisi, didoprak, sudah jadi bangke. Banyak yang seperti itu. Jadi kelahiran jarang. Sementara kaum muslimin di sana sekali melahirkan 12. Enggak sekali, 12 kali. Jadi banyak anaknya. Setiap hari ada yang masuk Islam. Dan kaum muslimin setiap hari ada yang melahirkan anak. Makin lama kaum muslimin makin banyak. Orang-orang kafir makin sedikit. 20 tahun yang akan datang akan menjadi mayoritas di sana. Gitu belah pokoknya mah. Sesungguhnya orang-orang yang murtad setelah jelas keterangan bagi mereka, setan telah merayu dan memberi angan-angan panjang dengan kesenangan dunia. Lalu katalah dzalika biannahum qalu, yang demikian itu karena mereka berkata, bertanya kepada orang-orang yang membenci Quran, membenci apa yang Allah turunkan, sanuti'ukum fi ba'dil amr, kami akan mengikuti kalian dalam berapa urusan. Ngikut mode, style, gaya hidup orang-orang yang benci Quran sunnah. Wallahu ya'lamu israrahum, Allah tahu tuh isi hati mereka. Apa kata Allah?
Fakaifa idza tawaffathumul malaika? Bagaimana nanti ketika para malaikat mewafatkan mereka, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, para malaikat memukuli wajah-wajah dan bokong-bokong mereka. Jadi yang terjadi pada diri orang kafir dan orang durhaka ketika akan mati, ditatangi oleh para malaikat dan mereka mengalami beberapa kejadian. Kejadian pertama, ada malaikat yang datang berkumpul dengan jumlah yang tidak terhingga. Kalau orang mukmin, orang yang akan mati, orang mukmin yang soleh, malaikat yang turun, malaikat rahmat, menyenangkan, bawa kain kafar dan parfum dari surga, diperlakukan secara lemah lembut ketika dicabut nyawanya, enak. Adapun orang kafir atau orang fajir, malaikat yang turun, malaikat azab, mengerikan, membawa kain dari neraka. Pas sebelum dicabut, dialog dulu, berisi celaan malaikat. Ketika dicabutnya, susah, dipukuli wajahnya dan bokongnya, terus tercabut sehingga putus ikut urat-urat dan saraf-saraf mereka. Kebayang sakitnya, ya. Ini misteri pertama di ambang kematian yang akan teralami oleh semua orang, termasuk orang-orang mukmin. Tapi orang mukmin tadi enak prosesnya. Inilah misteri pertama di ambang kematian. Kedua ini rincian dari yang pertama yang belum terbahas, yaitu sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Apakah teralami oleh orang kafir saja atau termasuk juga orang-orang mukmin? Tahun depan kita bahas. Sekarang sudah tersisa 7 menit dari waktu yang tersisa. Kita akan berjumpa setahun yang akan datang melanjutkan materi ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagaimana seorang muslim yang meninggalkan hutang, tapi selama hidupnya telah berusaha keras untuk melunasi hutang tersebut, mohon penjelasan. Siapa orang yang berhutang karena keterdesakan? Mungkin gak ada makanan untuk anak istri, perlu berhutang. Mungkin untuk berobat karena sakit, gak punya uang, berhutang. Dan berniat membayar, Allah akan ringankan, Allah akan bantu. Kalau sampai akhir hayat tidak terlunasi, padahal dia sudah berusaha, tanggungan Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa orang yang berhutang dengan niat tidak mau bayar, maka dia lasun, fahuwa lasun. Lasun itu bangsat, pencuri. Basa-basi aja, pinjam dong 100 gitu ya. Dikasih. Memang gak niat bayar, walaupun punya uang gak bayar dia. Dia pencuri. Dan tetap akan diperhitungkan nanti di akhirat. Dengan apa diperhitungkannya? Dengan pahala. Di sana gak ada lagi dinar, dirham, rupiah, dolar, yen, cuan, gak ada. Tapi dibayarnya dengan pahala kita. Ya, makin banyak hutangnya, makin banyak pahala yang kita berikan ke orang lain. Pahala yang kita miliki aja gak seberapa sholat kita. Berapa banyak pahala yang kita dapat dari sholat yang asal-asalan? Mungkin cuma sedikit, dua dikit. 10 kali sholat, 10 dikit, masih sedikit. Hutangnya gede, mungkin hutang yang gede belum tentu terbayar oleh 10-20 kali sholat. Belum tentu, ya. Itulah kalau orang tersebut berhutang dengan niat tidak membayar. Kedua, orang itu berniat membayar tapi lengle talangke hara rese kudu diteke. Aya, tapi lebare ditunda-tunda. Padahal dia bisa bayar. Ini zalim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mutilul ghina zulmun. Menunda-nunda pembayar hutang walau padahal dia mampu, itu kezaliman, dosa, ya. Dan kelak kalau sampai akhir hayat tidak terbayar, maka tetap dibayarin dengan pahala.
Apa yang harus dilakukan ketika hendak mengqadha saum Ramadan, saudara yang sudah wafat tapi enggak tahu pasti dia tidak puasa berapa lama? Kalau ada orang lain punya hutang saum Ramadan terus belum diqadha sudah wafat, ganti dengan fidyah, bukan dengan dibayar dengan saumnya, bukan. Adapun hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man mata wa alaihi siyam falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa orang yang mati dan punya hutang saum, hendaklah disaumkan oleh walinya. Itu maksudnya hutang saum nazar. Kalau orang bernazar, kalau saya sembuh saya mau saum 3 hari. Sembuh. Belum dibayar sudah mati. Kematiannya bukan karena penyakit, mungkin kecelakaan. Dia punya hutang nazar, wajib dibayar oleh saum lagi, oleh walinya. Itu khusus untuk nazar. Adapun saum Ramadan yang belum terbayar keburu mati, maka dibayar dengan fidyah. Berapa hari dia fidyah? Bayarkan sehari, sebanyak hari tersebut ya. Kalau enggak tahu gimana, ambil jumlah maksimal dikira-kirakan. Dia sakit sekian hari, enggak saumnya kira-kira sekian hari, maka bayar dengan fidyah sejumlah hari yang dia tidak saum. Secara maksimal kira-kira seminggu atau 10 hari ya. Ambil 10 hari. Bayarkan 10 hari, kalau lebih ternyata maka itu jadi sedekah. Lebih baik lebih daripada kurang. Bagaimana keadaan ruh manusia yang sudah wafat? Apakah mereka bisa berkumpul dengan keluarganya? Apakah mereka beramal di sana? Tidak beramal, tapi mereka bersenang-senang kalau dapat nikmat kubur. Saya sudah jelaskan ada 5 golongan manusia keadaannya di alam kubur. Pertama, para nabi, para rasul berada di Ar-Rafiqul A'la. Ini tempat terbaik di alam kubur. Kita enggak bisa ke sana, khusus para nabi, para rasul. Kedua, ruh para syuhada. Mereka menjelma menjadi burung-burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Semoga kita gitu. Ketiga, minimal kita begini. Ruh orang mukmin yang soleh menjelma menjadi burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Bedanya dengan yang mati syahid, itu berterbangan, ini cuma bergelantungan. Nikmat mana? Ya nikmat terbanglah. Itulah kondisi gambaran nikmat kubur. Adapun keempat kelima, azab kubur. Orang mukmin ahli maksiat, dia diazab di alam kubur. Jenis azabnya, kadar azabnya sesuai dengan jenis maksiat dan kadar dosa yang dilakukan. Kelima, orang kafir memperoleh azab kubur lebih dahsyat, lebih hebat daripada orang-orang mukmin ahli maksiat. Bisakah mereka saling mengunjungi di alam kubur? Ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Di antara Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah, mereka, kata Imam Al-Qurtubi, ada satu subbab bahwa ahlul kubur yazuruna ba'duhum ba'dha fi kuburihim. Ahli kubur itu saling mengunjungi satu sama lain di ardiya kubur mereka. Tapi ini hanya teralami oleh orang yang memperoleh nikmat kubur dengan level nikmat kubur yang sama. Seperti orang mati syahid, sama mati syahid. Seperti orang mukmin yang soleh, sama orang mukmin yang soleh. Orang mukmin yang soleh enggak bisa berkunjung ke tempat para syuhada karena beda level. Ya, ada. Walaupun tidak disertai keterangan Quran atau hadis yang sahih, cuma ada asar-asar dari kalangan para sahabat dan para ulama bahwa mereka saling mengunjungi, dan ini salah satu bentuk nikmat kubur. Saling mengunjungi itu menyenangkan apa tidak? Iyalah menyenangkan. Kita berkunjung ke kota lain, menemui saudara, kerabat, ikhwan, sahabat di sana. Senang enggak? Senang banget gitu ya. Di alam kubur juga ada ya. Jadi ada salah satu bentuk nikmat kubur, saling mengunjungi. Dan ini tidak teralami oleh orang yang memperoleh azab kubur, enggak.
Pokoknya enggak ada kesenangan bagi yang merasakan azab kubur. Mohon penjelasan bahwa istri akan bersama suami pertamanya di surga. Suami terakhir, bukan pertama. Jadi kalau umpah istri punya berapa suami, maksudnya bukan poliandri. Nikah dengan suami pertama mati. Soleh suaminya tuh ke surga. Istrinya juga solihah. Terus nikah lagi ke suami kedua, mati lagi tuh. Suami kedua juga soleh. Istrinya juga solihah, mati lagi. Nikah lagi suami ketiga, mati lagi. Dicekek gitu. Itu artinya. Matinya wajar, normal. Mungkin penyakit ya. Sampai 10 suaminya tuh. Semuanya ke surga. 10 suaminya ke surga. Wanita ini juga karena solihah gitu. Ke surga juga. Maka suami istri ini akan menjadi pasangan bagi suaminya yang terakhir. Bukan yang pertama. Karena itulah janda-janda Nabi SAW tidak boleh dinikah setelah Nabi wafat. Karena mereka akan tetap menjadi istri Nabi SAW sampai ke akhirat. Kalau nikah lagi sama laki-laki lain, maka akan bersama-sama suami terakhir. Makanya Abu Darda pernah berkata kepada istrinya Ummu Darda, kalau aku mati kamu nikah lagi. Kata dia, enggak. Gak mau saya, kalau kamu mati saya gak mau nikah. Kenapa? Karena saya ingin tetap bersamamu sampai di surga. Kalau Abu Darda mati terus Ummu Darda nikah lagi, dua-duanya ke surga, maka dia akan bersama suami yang terakhir. Ya. Jadi tidak benar, apakah istri bersama suami pertama? Tidak benar. Yang benar suami terakhir ya. Bila kita dulunya masih melakukan kebid'ahan sebelum mengerti ilmunya dan sekarang sudah tobat, apakah dosa itu tetap tertulis? Kalau sudah tobat, tidak, terhapus. Allah menyatakan kafir anhum sayyiatihim wa nudkhiluhumul jannah. Kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi dihapus, tidak terus tertulis. Apa ini berlaku dengan dosa lain? Berlaku. Semua dosa kalau sudah ditobati terhapus. Apakah hukum syukuran 4 bulan kehamilan ini juga bid'ah? Kalau itu dianggap bagian dari agama, padahal agama tidak mengajarkannya, berarti mengada-ada, bikin-bikin aturan dalam beragama. Itulah yang dimaksud dengan kebid'ahan. Dan syukuran 4 bulan enggak ada dalam agama, ya. Tapi itu tradisi. Ya kalau tradisi jangan dibahas dalam perkara agama. Kalau itu tradisi ada, ritual-ritual agama, apalagi diyakini ini bagian dari sunnah, ini bagian dari ibadah, maka itu bid'ah ya. Apa hukumnya ketika ikut city tour ketika sedang berada di Mekah, yang dimungkinkan banyak meninggalkan Masjidil Haram ketika musim hajian, sementara kebanyakan jamaah mengikuti atau bergabung dengan KBIH yang melakukan itu, termasuk KBIH yang ana ikuti? Iya, saya juga begitu. Jadi ketika umroh ada tur ke Taif. Boleh enggak? Kalau ditanya boleh tidaknya, boleh. Tidak dosa? Tidak. Kalau saya enggak pernah ikut. Kecuali kalau dipaksa, ditodong. Kalau enggak ikut, awas. Barulah ikut. Jadi tidak dosa. Tapi tidak afdol. Kenapa? Karena meninggalkan sholat di Masjidil Haram. Kalau ke Taif, ba'da sarapan, sholat subuhnya masih di Masjidil Haram. Ba'da sarapan jam 8 pergi ke Taif, pulangnya jam 8, jam 9 malam. 4 kali sholat terlewat di Masjidil Haram. Sholatnya di jalan, di Taif. Berarti 400 ribu pahalanya, pahala sholat. 1 kali sholat berapa? 100 ribu kali.
Ini 4 kali 400 ribu. Kita ke Mekah itu ngejar keutamaan sholat di sana tuh. Jadi kalau bisa fokuslah. Enggak lama. Sudah susah ada di Mekah, setelah di Mekah keluar laginya. Hanya dalam rangka senang-senang, wisata. Seperti umpamanya ke Thaif. Enggak ada nilai ibadah ke Thaif. Apa yang dilakukan? Senang-senang. Barijeng teu begitu senang. Ada apa di Thaif? Naik kereta gantung, bete. Seru keneh kadufan. Iklan. Ada bom-bom kar kayak gitu atau roller coaster yang lebih seru di sinilah daripada di sana. Tapi karena ini di Saudi agak aneh gitu aja lah inti nama. Ya. Lebar. Jadi kalau saya nggak ikut. Mangga ada handling, ada guide di sana. Saya selaku pembimbing punten nggak ikut. Kecuali kalau bosnya wajib ikut. Awas kalau nggak itu kewajibanmu ya boleh. Kewajiban sebagai pembimbing mendampingi, ya. Tapi kalau bisa tidak, tidak, ya. Adapun city tour di dalam kota seperti ketika di Mekah mengunjungi umpamanya Bukit Thur, Armina, Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat-tempat haji, ada Bukit Nur. Bukit Nur yang ada Gua Hiro di sana, itu tidak sampai meninggalkan sholat di Masjidil Haram. Berangkat ba'da sarapan sebelum zuhur sudah tiba lagi di Mekah dan bisa sholat di Masjidil Haram. Enggak masalah kalau itu. Kecuali kalau kebablasan terus ke Hudaybiyah, silaturahmi sama unta di sana. Pulangnya jam 1 kelewat, nah itu jangan. Perhitungkan, pokoknya sebelum zuhur harus sudah kembali ke Mekah, kembali ke Masjidil Haram. Di Madinah juga begitu, ada city tour, tapi berangkat ba'da sarapan sebelum zuhur sudah tiba lagi di hotel dan sholat di Madinah, di Masjid Nabawi. Yang dikunjungi di Madinah biasanya Masjid Quba, memang disunnahkan mengunjungi Masjid Quba dan sholat di sana 2 rakaat, pahalanya sama dengan pahala umroh. Mengunjungi umpamanya Gunung Uhud, ya disunnahkan. Karena di sana ada makam para pahlawan Uhud dan kita disunahkan berziarah. Itu aja yang disunahkan 2. Adapun ke percetakan Al-Quran, gak ada sunahnya, tapi ada untungnya dapat mushaf gratis. Ke pasar kurma, gak ada sunahnya, gak ada ibadahnya, bahkan rugi, uang terbuang di sana. Karena ke pasar kurma ngeborong tuh, ya. Borong makanan berupa kurma, kue, coklat, dan seterusnya. Setelah itu sebelum zuhur kembali dan zuhur kembali di Madinah enggak masalah. Tapi yang masalah di Mekah, ke Thaif itu luar kota, pulangnya malam ya. Tidak haram, tidak dosa, tapi sayang meninggalkan 4 waktu sholat di Masjid Al-Haram. Dosa? Enggak dosa. Cuma sayang. Jauh-jauh kita di sana mengejar keutamaan sholat di Masjidil Haram, setelah di sana malah sholat di luar. Ini curhat seorang suami, mungkin isinya ada di sini ya. Nanti pulang jangan berantem. Pak, tadi ngadu ke Ustaz ya. Mama jadi malu, semua orang tahu. Padahal gak ada yang tahu. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi istri tuh lihat yang suka belanja barang-barang yang kurang penting padahal bukan barang pokok? Ya banyak yang kita lakukan. Pertama dinasihati. Kedua kalau kekeh begitu jatah saja. Kalau minta uang untuk apa? Disumputkan hela. Untuk ganti casing HP, jangan gitu ya. Untuk beli handsfree yang kemarin sudah jadul, sudah 2 bulan, jangan. Pokoknya dijatah, ditanya apa kebutuhannya. Kalau dia protes, pelit amat ke istri sendiri, bukan pelit, irit. Sebab saya harus mempertanggungjawabkan di akhirat. Ya, harta yang saya berikan ke istri ini untuk apa nih, gitu ya. Kalau kurang penting saya yang ditanya, saya yang akan bertanggung jawab. Kamunya enak-enak menghabiskan, saya yang bertanggung jawab. Bilang gitu.
baru saya kasih uang saya semuanya kalau kamu bisa mengaturnya secara bijak. Nah begitu ya. Kalau umpamanya ada istri, kita percaya istri ini irit, semua uang kita berikan. Kita hanya ngambil untuk kepentingan pribadi kita yang tidak bisa tidak, seperti bensin, ongkos, makan siang di luar gitu ya. Selebihnya ke istri. Dah, gak pernah istri mengeluh, gak pernah. Tiba-tiba setelah setahun, wah beli mobil yuk, emang cuma uang ini setahun saya kumpulkan. Wah bagus ya kayak begitu ya. Kasih semua ke istri, dijamin akan aman ya, tidak akan dihambur-hamburkan. Apakah orang yang mati itu mendengar dan melihat kepada kita? Ini yang akan dibahas nanti. Kapan? Tahun depan. Tolong dijelaskan perbedaan dan persamaan jasad yang membusuk di kuburan dengan jasad yang bertemu di alam ruh, di alam kubur. Sudah dijelaskan kuburan berbeda dengan alam kubur. Alam kubur alam gaib, kuburan alam nyata. Alam gaib maknanya kita tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana keadaannya. Makanya gaib. Kalau kuburan alam nyata karena kita yang bikin. Bisa digali lagi, bisa dipindah, bisa kuburan dirubah menjadi apartemen, bisa? Ada? Ada banyak. Itu alam nyata. Disebut alam kubur karena umumnya orang mati dikuburkan. Umumnya, walaupun ada yang tidak dikuburkan, tetap masuk ke alam kubur. Disalib sampai habis dagingnya oleh burung gitu ya. Oleh binatang pemakan bangkai habis, tidak dikuburkan, masuk ke alam kubur. Jasadnya, iya jasadnya dan ruhnya. Gimana kan sudah habis dimakan, itu mah urusan Allah. Allah gampang mengatur semua itu. Kalau kita yang ngatur, kita gak bisa, susah. Gak masuk akal kita, gak masuk kemampuan kita. Kalau Allah yang mengaturnya, yang melakukannya, semuanya serba mudah, serba gampang. Jadi di alam kubur, ruh dan jasad bertemu. Jasad yang mana? Jasad yang ini yang kita pakai. Bukankah jasadnya sudah hancur di kuburan? Iya, tapi Allah lah yang ngatur. Enggak masuk logika kita. Ya iya, ada logika kita yang terbatas, yang lemah. Bagaimana cara Allah mengatur? Gampang bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, yang jelas ruh dan jasad. Yang nanti ditanya di alam kubur, yang dapat nikmat kubur ataupun azab kubur, roh dan jasad yang kita pakai dalam hidup ini. Ini yang berbuat, ini yang harus bertanggung jawab. Bukan berarti, oh nanti Allah ciptakan jasad yang baru. Enggak, kalau jasad yang baru zalim dong. Yang berbuat di dunia jasad ini, yang diazab atau memperoleh nikmat jasad yang lain, zalim dong ya. Ini juga, di akhirat juga begitu. Nanti kita hidup ruh dan jasad yang kita pakai di sini. Tapi kan ukurnya berubah. Sekarang mah pendek hanya 1,7 atau 8 meter. Kalau di surga nanti kan 60 hasta, hampir 30 meter. Gimana mungkin? Iya, itu logika kita. Biar Allah yang ngatur. Allah yang menentukan ketetapan seperti itu. Allah yang berbuat, Allah yang mengatur, semua serba gampang. Orang kafir di neraka lebih hebat lagi. Orang kafirnya di dunia sekecil ini, di akhirat di neraka giginya aja sebesar gunung Uhud. Itu orang ahli neraka. Bagaimana dengan mulutnya, kepalanya, badannya lebih besar lagi. Satu tempat duduk ahli neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah. Ahli neraka jauh lebih gede. Ketebalan kulitnya 3 mil. Kalau kita kan cuma beberapa mili ya. Ini 3 mil ketebalan kulitnya. Nah bagaimana jasadnya kan berbeda. Biar Allah yang ngatur. Logika kita gak masuk. Itu karena lemahnya logika kita, akal kita ya. Karena itulah maka jangan memahami perkara gaib dengan akal karena lemahnya akal kita, terbatasnya kemampuan akal kita. Sebagai contoh, karet gelang, tahu kan? Sekecil apa?
masukkan ke minyak tanah. Apa yang terjadi? Mengembang, jadi kayak sebesar mie gitu kan. Kok beda ini karet ternyata kecil ini jadi gede. Sak logika gimana kita menjelaskannya? Apakah nambah bahan? Tidak, bahannya tetap itu-itu juganya. Terus kenapa jadi gak gedean? Gak tahulah gimana.

0: Bahannya itu juga. Kenapa itu jadi gede? Ah, sok. Kalau itu bagi kita mudah menjelaskan di dunia, apalagi Allah Azza wa Jalla mudah mengaturnya, orang kafir di dunia sekecil ini, di akhirat segede apa, raksasa, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Wajib kita meyakininya karena dijelaskan dalam Quran atau hadis yang sahih. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa setahun lagi. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpama dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka

0: tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia maya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun kar. Faragha ila ahli faja' bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah sih. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang, diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina. Di Mina mereka lempar jumroh. Setelah lempar jumroh mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian." kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Pagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau saat masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang itu bicara baik, kebaikan Allah balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullahu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibn Kathir, ay yuwafiqum lil a'mali soliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga enggak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarun ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
4: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Dan pendengar Radio Rojak di beberapa kota dalam siaran tunda. Rojak hari ini tidak merilai langsung karena ada uzur. Jadi pertanyaan nanti khusus untuk jamaah di sini. Juga pendengar radio-radio lain dan para pemirsa Rojak TV dan beberapa TV lain serta para netizen di mana saja Anda berada. Jumat sore ini biasa kita membahas kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Sudah sampai pada bab rukun iman yang ke-5. Tapi spesial untuk sore hari ini kita akan mengangkat tema larangan mengharapkan kematian, mengangan-angankan kematian. Biasanya orang yang menginginkan kematian karena tidak kuat terhadap penderitaan yang sedang dialaminya di dunia. Musibahnya mungkin terlalu berat bagi dia. Dia tidak sadar musibah itu jauh lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya bagi yang menerimanya. Musibah itu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi orang itu. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan memberikan musibah kepadanya. Lalu kebaikan apa yang dia terima dengan musibah itu? Kebaikan ukhrawi. Kehidupan abadi kelak di akhirat. Kalau di dunia sementara, semu, ada batasnya. Di akhirat enggak ada batasnya. Apa keuntungan ukhrawi di akhirat bagi orang yang ditimpa musibah? Gugur dosa. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dalam hadis Bukhari dan Muslim dengan sanad yang muttafaqun alaih, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidak ada yang menimpa seorang muslim, baik kelelahan, sakit, keresahan, kesedihan, atau gangguan, atau kerisauan, ketidaktenangan. Sampai ada satu duri yang melukai dirinya, kecuali Allah hapuskan kesalahan-kesalahan orang itu karena musibah tadi. Gugur tuh, siapa orang yang dapat musibah, dosanya otomatis gugur. Makin hebat musibahnya, makin berat, makin banyak juga dosa-dosa yang berguguran dari dirinya. Makanya kalau orang diberi musibah apapun bentuknya, itu tandanya Allah sedang menginginkan kebaikan bagi orang itu. Tapi ada kalanya orang tidak sadar tentang keuntungan dari musibah. Selain dosa gugur, pahala atas kesabaran, doanya diterima, didengar oleh Allah, kemuliaannya, derajatnya meningkat lebih tinggi lagi, Setelah berlalunya musibah ini akan datang dua kebahagiaan bagi orang itu. Karena Allah berjanji inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran dua kali. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Ini sunnatullah, ini janji Allah juga. Jadi banyak keuntungan, kerugiannya satu, menderita, hanya itu. Tinggal sabar sebentar, setelah ini berlalu kita akan diberi dua kebahagiaan. Tapi kebanyakan orang enggak sadar akan keuntungan dari musibah. Sehingga mereka itu banyak yang minta, ya Allah cabut aja nyawaku daripada menderita begini, gitu kan. Dikiranya setelah mati urusan semua beres. Kesulitan semuanya terlepas. Padahal dia memasuki kondisi yang jauh lebih menakutkan, lebih mengerikan daripada musibah di dunia. Makanya dilarang meminta mati, dilarang mengangan-angankan kematian dengan sebab enggak kuat, enggak tahan terhadap penderitaan hidup. Sebuah hadis diterima dari Anas radhiyallahu anhu, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu fa in kana labudda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al wafatu khairan li. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menginginkan kematian karena penderitaan yang sedang menimpanya. Enggak boleh, ada larangan. Larangannya ditekankan. Penekanannya dari segi lafaz. Lafaznya fi'il mudhari', kemasukan huruf nun tauqid tsaqilah di akhirnya. La yatamannayanna ahadukum. Jangan sekali-kali. Awas, waspada sekalipun jangan salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian karena musibah yang sedang diterimanya. Fa in kana labudda fa in, tapi kalau dia kekeh ingin minta mati, ucapkan doa berikut, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku. Makna hidupkan kan sedang hidup ini teh. Panjangkan usiaku. Kalau hidup ini lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku. In kanatil wafatu khairan li, kalau wafat ini lebih baik bagiku. Kita kan tidak tahu bagi kita lebih baik mati atau lebih baik hidup, kita tidak tahu. Allah yang lebih tahu, ya. Nah, hadis awal yang menyatakan may yuridillahu bihi khairan yusiba minhu, siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan musibah kepadanya. Musibah itu pertanda kebaikan yang Allah berikan. Ini kata para ulama tidak mutlak, tidak berlaku umum. Tapi muqayyad, muqayyad itu terikat dengan syarat sabar ketika menerima musibah tersebut. Maka kalau sabar, kebaikannya berlimpah. Orang yang sabar karena memperoleh musibah itu luar biasa. Ya, pahalanya tidak ditakar, tidak dihitung, tidak disebut angka lagi, tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Terus selama sabar ditolong oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah menyertai orang yang sabar. Makna menyertai disebut ma'iyatullah. Ini maknanya khusus dengan makna menolong, menguatkan, memberikan perlindungan, membimbing, ngaping, ngajarin. Selama dapat musibahnya tidak akan salah langkah dia kalau sabar. Ketiganya, selama sabar ketika memperoleh musibah, rahmat Allah tercurah. Pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat terus diungkapkan, yang disebut salawat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kasih berita gembira tuh kepada orang yang sabar. Itu orang ketiga dapat musibah, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kepasrahan kepada Allah ketika menerima musibah, merekalah orang-orang yang akan dapat solawat dari Allah dan rahmat, dan merekalah orang-orang yang memperoleh hidayah. Pokoknya orang yang sabar itu selama sabarnya tercurah banyak sekali apa anugerah yang Allah berikan. Nah, ini yang dimaksud. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan musibah, karena musibah mengundang banyak kebaikan dengan syarat sabar. Adapun orang kafir atau orang fajir, orang fajir muslim tapi ahli maksiat, durhaka, jauh dari agamanya, ketika ditimpa musibah mereka tidak sabar. Buruk ini. Ketika ditimpa penderitaan, mereka putus asa. Mereka melakukan perbuatan yang semakin memperparah keadaannya. Dengan cara mabuk, narkoba, ke tempat-tempat hiburan yang semakin membuat dia lebih terpuruk, ke dukun, bahkan ada yang bunuh diri seperti itu. Maka tak diragukan lagi bahwa musibah yang Allah berikan kepada orang itu buruk. Jadi yang dimaksud, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan memberikan musibah kalau orang itu menerimanya dengan sabar. Adapun kalau dia mengangan-angankan kematian, maka haram, terlarang. Kenapa? Pertama, ada larangan ini dari Nabi SAW. Yang kedua, menunjukkan ketidaksabaran orang tersebut terhadap musibah. Ekspresi sikap keputusasaan. Ya Allah, matikan saja saya daripada menderita seperti itu. Seperti itu tuh. Jadi putus asa dan tidak sabar. Nah, ketiganya, bahasa ABG-nya sotoy terhadap kondisi dia setelah kematian. Dia merasa lebih tahu barijeng salah. Lebih tahu, seolah-olah kalau mati beres urusan. Kalau mati akan tenang. kalau mati terlepas dari masalah, kan gitu ya. Padahal mungkin dan dipastikan tuh kalau bunuh diri atau seperti itu, setelah mati tambah parah daripada masalah yang sedang dihadapinya selama hidup. Berdasarkan hal itu, maka wajib kita bersabar. Karena mungkin saja kematian bukanlah istirahat bagi kebanyakan orang. Sebagaimana sebait syair, "Laisa man mata fastaraha bimayyitin, innamal mayyitu maytul ahya." Orang yang mati itu bukanlah orang yang beristirahat dengan kematiannya. Ada orang mukmin, soleh, ahli ibadah, dia memelihara diri dari dosa selama hidupnya. Setelah mati, kematian itu menjadi istirahat baginya dari semua keburukan. Makanya kan ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ij'al hayati ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rohatan min kulli syarr." Ya Allah, jadikan hidupku ini sebagai momen tambahan untuk menambah kebaikan, dan jadikan kematianku sebagai istirahat dari segala macam keburukan. Ini bagi orang-orang mukmin yang soleh, ahli ibadah ya. Maka kematian itu istirahat baginya dari seluruh keburukan. Nah, orang seperti itu pada hakikatnya tidak mati. Penyair menyatakan, "Laisa man mata fastaraha bimayyitin." Bukanlah yang mati itu orang yang istirahat dengan kematiannya. Itu tetap hidup, tapi hidup dengan bahagia di alam kuburnya. "Innamal maitu maitul ahya." Orang yang mati hakikatnya adalah orang yang sudah mati ketika dia masih hidup. Jiwanya sudah mati, raganya masih hidup. Jiwanya, ruhnya terkubur di dalam raganya. Raganya menjadi kuburan bagi jiwanya yang sudah mati sebelum raga itu kelak dikuburkan ketika kematiannya. Ya, bagi sebagian orang tertentu kematian adalah istirahat dari seluruh keburukan. Tapi bagi kebanyakan orang, kematian awal dari penderitaan yang sebenarnya. Disebutkan oleh para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menyatakan, "Amma anta tatamanna al-maut fa anta la tadri rubbama yakunu al-mautu syarrun 'alaik la yahsulu bihi rahatan." Akan tapi adapun kalau engkau mengangan-angankan kematian, engkau tidak tahu kadang setelah kematian itu buruk bagimu. Engkau tidak mengalami ketenangan atau istirahat setelah kematianmu. "Falaisa kullu mautin rohah." Tidak setiap kematian itu istirahat, tapi awal dari penderitaan. Disebutkan, "Al-insan rubbama yamutu ila ukhubah wa azabil qabr." Seringkali seseorang mati menuju azab kubur yang jauh lebih dahsyat. Adapun kalau dia masih hidup beberapa lama di dunia, dia masih punya kesempatan menghindari azab kubur itu dengan bertobat, banyak beristighfar, melakukan banyak kebaikan, selamat dari alam, dari azab kubur, dan memperoleh nikmat kubur. Yang penting apabila seseorang mengalami penderitaan, musibah yang berat, jangan sekali-kali mengangan-angankan kematian. Dan Nabi SAW melarang hal tersebut. Apalagi kalau bukan mengangan-angankan lagi dalam bentuk berdoa, ya Allah cabut nyawaku. Lebih dari itu, yaitu berikhtiar untuk mati. Dengan cara apa? Bunuh diri. Dengan berbagai cara. Ada yang menusukkan pisau ke perutnya, ke dadanya. Ada yang dengan menggantung diri. Ada juga yang dengan meminum racun dan seterusnya. Maka setelah kematiannya kondisinya jauh lebih buruk daripada musibah yang dia alami. Kenapa? Karena di alam kubur dia akan diazab dengan cara seperti yang dia lakukan ketika bunuh dirinya. Siapa orang yang bunuh diri dengan cara menancapkan pisau ke dadanya, ke jantungnya sampai mati, dia kelak akan diazab dengan azab seperti itu. Dia tusuk-tusukan pisau itu ke tubuhnya. Siapa yang mencekik dirinya dengan tali yang digantungkan, nanti diazab seperti itu. Siapa yang minum racun, dia akan dicekoki dengan racun. Siapa yang bunuh dirinya dengan cara naik ke tempat yang tinggi lalu loncat, maka dia akan mengalami hal itu di alam kuburnya wal'iyadzu billah. Berdasarkan hal itu, maka haram, tidak boleh. Tapi sebagaimana kebijaksanaan syariat, syariat Allah maha sempurna, tidaklah Allah melarang manusia dari sesuatu kecuali selalu ada alternatif yang jauh lebih baik. Dalam banyak kasus seperti itu tuh. Allah melarang ini, tapi ada gantinya yang lebih baik. Allah melarang itu, ada gantinya yang lebih manfaat. Seperti dalam surah Al-Baqarah 104, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ru'ina wa qulu dzurna. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian katakan ru'ina, tapi katakanlah unzurna. Ra'ina unzurna itu sama maknanya. Tapi ra'ina ini dijadikan bahan pelecehan, plesetan oleh orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Jangan lagi dipakai. Ada alternatif nih, unzurna. Seperti itu dalam banyak hal, ya. Contoh lain, ketika Nabi SAW dibawakan kepada beliau tamar kurma yang baik menurut orang-orang Khaybar. Kurma ini dibawa dari Khaybar. Oleh Nabi diingkari. Kata beliau menyatakan ukilat tamr khaybar hakada, akullu tamri khaybar hakada, apakah semua kurma khaybar itu seperti ini, kualitasnya buruk, enggak bagus. Kalau para sahabat berkata, la walakinna nashtari sa' min hadha bisa'ain wa sa'ain bithalatha. Enggak, ada yang bagusnya. Tapi ini ditukar, kami memberi satu sok. Satu sok itu satu takaran. Ada akan takaran sok kira-kira 4 atau 5 mud gitu. Kami membeli satu sok yang sebagus seperti ini ditukar dengan 2 sok yang buruk. Barter. Maka barter seperti terlarang. Kalau sejenis tapi kualitasnya jauh berbeda. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la taf'al, Jangan kamu lakukan ini, enggak boleh, ini mengandung unsur riba, terlarang, tidak boleh. Walakin bi'tamr ya'ni ar-radi bid-darahim thumma tabi' bid-darahim janiban. Tapi jual dulu ini yang buruk, nanti setelah dapat uangnya baru belikan yang bagus. Seperti itu, jangan langsung barter. Ini satu so, ini dua satu dengan dua kali lipat takarannya, enggak boleh. Udah ini jual, uangnya belikan seadanya, gitu. Jadi Nabi melarang ini, tapi beliau memberikan solusi. Ini solusinya yang benar kayak begitu. Inilah syariat. Termasuk larangan meminta kematian, berdoa minta dimatikan ketika memperoleh musibah. Nabi melarang ini, tapi ada alternatif yang jauh lebih baik. Beliau berkata, la yatamannayanna ahadukumul maut lidzurrin nazala bihi fa in kana labuda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in alimtal wafatu khairan li. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian karena penderitaan yang dialami. Kalau dia mau berdoa, berdoalah, ya Allah, hidupkan aku. Kalau kehidupan ini lebih baik bagiku. Maksud hidupkan aku, panjangkan usiaku. Kan dia sedang hidup. Wafatkan aku. Kalau wafat itu menurut pengetahuanmu, menurut ilmumu, lebih baik bagiku daripada mati. Ya, jadi Nabi SAW menutup pintu-pintu keburukan seperti meminta kematian, membuka pintu yang lebih baik dan lebih selamat bagi kita. Ya. Adapun salah satu penyebab kenapa diberikan alternatif doa yang isinya menyerahkan putusan kepada Allah. Ya Allah, kalau hidup panjang lebih baik, panjangkan usiaku. Tapi kalau kematian lebih baik, matikan aku. Nah, ini menunjukkan pengakuan bodoh dan tidak tahunya kita terhadap perkara gaib, dan mengakui hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Apa yang gaibnya? Kondisi kita setelah kematian dan kondisi kita ketika hidup kita berlanjut beberapa waktu lagi. Apakah akan lebih baik ataukah akan lebih buruk, kita kan gak tahu. Perkara yang akan datang, baik masih hidup atau sudah mati, adalah perkara gaib. Dan yang gaib hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Surah An-Naml ayat 65 menyatakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan olehmu, tak ada yang mengetahui perkara yang gaib baik di langit ataupun di bumi kecuali Allah. Termasuk kematian. Besok apa kita masih mati atau masih hidup? Sudah mati atau masih hidup? Kalau kita mati, kapan, di mana? Penyebabnya apa? Kita enggak tahu. Allah menyatakan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Jiwa manapun tidak tahu apa yang akan dia lakukan esok. Dan jiwa manapun tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati. Kadang-kadang hidup panjang lebih bagus bagi orang-orang tertentu. Dengan hidup panjang, dia bisa menambah amal soleh, ibadah dan kebaikan. Dia punya kesempatan mengurangi, menghapus dosa-dosanya dengan cara taubat, istighfar dan yang sejenisnya. Maka setiap orang yang mati, dia menyesal ketika kematiannya. Baik orang soleh termasuk orang durhaka. Adapun orang soleh, dia menyesal kenapa waktu hidupnya tidak memperbanyak kebaikan yang lebih banyak lagi. Masih ada waktu-waktu hidup yang kemarin kita lalaikan, masih itu menyesal. Sebagaimana

baik. Dia menyesal, kenapa waktu hidupnya tidak memperbanyak lagi kebaikan? Kalau dia orang banyak dosa, kenapa dia tidak berhenti dan tidak menghapus terlebih dahulu dosa-dosa tersebut? Semuanya menyesal. Bagi orang yang memiliki ibadah amal soleh, panjang umur itu menguntungkan bagi dirinya. Sebagaimana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling baik? Beliau berkata, "Man atala umruhu wa hasuna amaluhu." Yang paling baik itu yang panjang umurnya, baik amalnya. Umur panjang itu menguntungkan bagi dia karena diisi oleh amal ibadah, amal kebaikan. Sehingga pahalanya besar. Dosanya sedikit. Termasuk amal kebaikan, tobat dan istighfar. Kebaikan semuanya mengurangi dosa selain menambah pahala. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu menghapus dosa-dosa selain memperoleh pahala. Dan sebaliknya, syarrukum, orang yang paling jelek di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amal. Umur yang panjang itu hanya dipakai untuk numpuk-numpuk apa? Dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu ada dua orang, dua-duanya masuk Islam bersamaan. Setelah masuk Islam, dua-duanya jihad. Yang satu mati, yang satu tidak. Yang satu mati sebagai syahid, yang satu masih hidup. Setahun kemudian orang yang kedua ini mati, tapi tidak sebagai syahid. Seorang sahabat bermimpi melihat orang yang terakhir matinya padahal tidak syahid masuk surga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Maka mimpinya ini diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang yang matinya tidak syahid dia agak akhir matinya setahun kemudian? Itu lebih dahulu masuk surganya daripada yang mati syahid. Dan kedudukannya itu lebih tinggi daripada yang mati syahid. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah dalam satu tahun terakhir orang ini sholat, orang ini saum, orang ini sedekah, orang itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi umurnya lebih panjang daripada temannya, setahun lebih panjang. Tapi setahun ini dipakai untuk ibadah, dipakai untuk amal soleh, dipakai untuk melakukan banyak kebaikan. Sehingga apa yang terjadi? Pahalanya lebih banyak. Dan pahala menentukan kadar atau level tingkatan di surga. Perkataan Imam Ibnu Hajar diambil dari nas ayat, diambil dari nas hadis, bahwa ketinggian derajat di surga ditentukan oleh banyak sedikitnya pahala. Makin banyak pahala makin tinggi. Raf'atud darajat li kathrati thawab. Ketinggian derajat karena banyaknya pahala. Ini beliau ungkapkan ketika menafsirkan Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Maksud derajat di sini adalah tingkatan di surga. Raf'atud darajat li kathratis thawab. Tingkatan derajat di surga karena
banyaknya pahala. Makanya seringkali pahala dalam banyak hadis diungkapkan dengan lafaz

Fad darajat banyak tuh ya, seperti umpamanya innal muslimal musaddad yudriku bi husni khuluqihi darajatas sawamil qawwam. Seorang muslim musaddad, musaddad itu yang simple, dia hanya yang wajib saja, yang sunahnya ditinggalkan. Musaddad yang sederhana, tidak soleh-soleh amat, tapi dengan kebaikan akhlaknya dia mampu mencapai derajat ahli saum dan ahli tahajud. Maksud mencapai derajat itu memperoleh pahala yang sama dengan pahala ahli tahajud, ahli saum sunat di siang hari. Seperti itu. Jadi inilah yang menjadi penyebab kenapa bagi orang mukmin panjang umur lebih baik daripada pendek umur. Makanya doa yang tadi dikemukakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kehidupanku ini sebagai momen untuk menambah kebaikan, dan jadikan kematianku nanti sebagai momen untuk istirahat dari semua segala macam keburukan. Ya, panjang umur bagi seorang mukmin lebih baik. Ini yang menyebabkan nggak boleh minta mati. Bagaimana dengan perkataan Maryam ketika beliau hamil atas kekuasaan Allah, mengandung Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam? Pernahkah Maryam minta mati dalam Al-Quran? Ada ayat, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Itu surah Maryam ayat 23. Berkata Maryam, celaka aku, seandainya aku mati saja sebelum kasus ini, sehingga aku menjadi orang yang dilupakan oleh orang. Karena apa? Fitnahnya kan besar, belum nikah sudah hamil atas kuasa Allah. Pasti jadi fitnah besar, ya enggak? Dan betul, orang-orang menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan yang keji. Orang tuanya, orang-orang baik-baik, dikenal orang-orang soleh, bahkan Nabi, ini hamil tanpa nikah. Sudah kebayang lah bagaimana teror mental kepada beliau. Tidak akan dipukuli babak belur, tapi minimal tuduhan dikucilkan, cercaan, hinaan, kan sudah kebayang ya. Sampai beliau berkata, ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Aduh, celaka aku, seandainya aku mati saja sebelum kasus ini, sehingga aku menjadi orang yang dilupakan. Bukankah ini termasuk berdoa minta mati? Dijawab oleh para ulama, orang yang menyimpulkan begitu kurang jeli melihat kalimat yang diungkapkan oleh Maryam. Di antara berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, yajibu an na'lama anna syar'a man qablana idza warada syar'a idza warada syara'na bi khilafihi falaysa bi hujjah lianna syar'ana nasakha kulla ma sabaqa minal adyan. Pertama, bahwa syariat masa lalu beda dengan masa sekarang. Ada yang dulu boleh, sekarang terlarang. Ada yang dulu terlarang, sekarang boleh. Syariat zaman Nabi dahulu dengan Nabi sekarang berbeda. Contoh yang dulu haram tidak boleh, yang sekarang halal. Contohnya ghanimah, harta rampasan perang.
Contoh yang dulunya umpamanya boleh halal, sekarang haram. Contohnya menghormat dengan cara sujud. Sujudnya para malaikat kepada Adam menghormat, dulu dibolehkan. Sujudnya Nabi Yusuf dan saudaranya kepada ayahnya Nabi Yakub, sujudnya saudara-saudaranya kepada Yusuf, itu sujud dalam rangka menghormat, boleh dulu. Tidak haram, dibolehkan, diperintahkan. Tapi di zaman Nabi SAW enggak boleh. Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha. Seandainya aku berhak menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking agungnya hak suami atas istrinya. Kalau boleh, tapi karena enggak boleh, Nabi SAW tidak merintahkan para istri untuk sujud ke suaminya, tidak merintahkan anak untuk sujud ke orang tuanya, tidak merintahkan seorang murid untuk sujud kepada guru-gurunya, walaupun dalam rangka menghormat. Apalagi dalam rangka ibadah musyrik. Siapa orang yang sujud kepada orang lain dalam rangka ibadah musyrik? Siapa orang yang sujud kepada orang lain dengan niat menghormat, maka dia maksiat. Tidak syirik, tidak. Karena bukan menyembah, tapi menghormat. Cuma menghormatnya dengan cara yang dilarang oleh Nabi, maka maksiat. Nah, termasuk pertama, andai Maryam berdoa, ya Allah matikan aku, itu syariat zaman dahulu. Tidak berlaku untuk syariat zaman sekarang. Ini pertama, andai kalimat itu adalah permintaan Maryam kepada Allah untuk dimatikan. Andai ini. Dan ternyata bukan itu makna kalimatnya. Ini alasan kedua. Anna Maryam lam tatamanna al-maut walakinnaha tamannatil maut qabla hadhil fitnah walau baqiyat alfasanah. Maryam tidak mengangan-angankan kematian ketika menerima musibah itu, tidak. Tapi beliau hanya mengangan-angankan kematian sebelum terjadinya fitnah. Daripada hidup terfitnah khawatir tak tahan, boleh. Tapi belum, fitnah itu belum terjadi loh. Dan Nabi SAW memberikan contoh doa, boleh kita berdoa seperti itu. Di antara, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa antagfirali wa tarhamani wa idha aradta fitnata qawmin fatawafani ghairu maftun. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu hidayah untuk fi'lal khairat, melakukan banyak kebaikan. Wa tarkal munkarat, meninggalkan banyak kemungkaran. Wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Wa antagfirali wa tarhamani, dan agar engkau mengampuni aku dan merahmati aku. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Dan kalau engkau mau menimpakan fitnah ke suatu kaum, wafatkan aku tanpa terkena fitnah itu. Jadi meminta diwafatkan agar tidak terkena fitnah atau dalam keadaan tidak terkena fitnah, ya. Sama dengan doa Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam dalam surah Yusuf ayat 101, Nabi Yusuf menyatakan anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkaulah pelindung aku di dunia dan akhirat, wafatkan aku sebagai seorang muslim.
dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Doa tawaffani musliman, wafatkan aku sebagai seorang muslim, apakah ini minta mati? Bukan. Bukan minta mati saat itu, tapi kalau toh nanti datang saat kematianku, matikan aku dalam keadaan muslim, kan gitu ya maknanya ya. Bukan sekarang. Seperti umpamanya, ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma tawaffani husnul khatimah umpamanya. Apakah itu minta mati sekarang? Bukan. Padahal kita lagi sehat, lagi senang, lagi gembira, lagi happy, lagi banyak duit gitu. Kita berdoa Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bisholihin. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Apakah itu minta mati? Bukan. Tapi minta dimatikan pada saatnya dalam keadaan husnul khatimah, ya. Sama dengan Maryam, cuma Maryam waktunya lebih maju ke lebih ke depan. Ya Allah, dia menyatakan ya laitani mittu qabla hadza. Celaka aku seandainya aku tuh mati kemarin-kemarin ya, sebelum terjadinya fitnah ini. Bukan mati, bukan minta mati sekarang. Tapi seandainya aku mati kemarin, niscaya terbebas dari fitnah ini. Nah seperti itu. Walhasil kita dilarang meminta mati karena kita tidak tahu mana yang lebih baik bagi kita. Apakah usia kita panjang lebih baik? Ataukah lebih buruk? Kita serahkan kepada Allah dengan mengatakan atau dengan berdoa, Allahumma in kanatil hayatu khairan li fahyihi 'alal Islam wa in kanatil wafatu khairan li fatawaffani 'alal iman. Bisa begitu. Ini juga berlaku untuk orang lain. Orang umpama menderita sakit, sudah tua. Secara medis ini orang enggak akan sembuh-sembuh lagi, tinggal nunggu waktu. Cuma waktunya kapan enggak tahu. Tapi selama menunggu kematian tuh kelihatan dia menderita, ya enggak? Kita kasihan dibuatnya. Didoakan ya Allah sembuhkan, secara medis enggak mungkin sembuh tuh. Kalau boleh enggak ya Allah wafatkan segera, kan gitu ya? Boleh enggak? Mendoakan orang lain yang kita lihat sedang menderita agar segera diwafatkan. Ya Allah, aku enggak tega melihatnya, wafatkan dia dengan segera gitu. Boleh enggak? Tetap tidak boleh. Kenapa? Kita enggak tahu mana yang lebih baik bagi dia. Kalau kita melihat ada orang terdekat kita seperti itu, menderita, enggak mungkin sembuh lagi gitu ya. Apakah ya Allah segera wafatkan? Enggak boleh. Agar kita tenang, tentram, empati kita kepada dia sedikit berkurang dan terhibur, berpikirlah tentang aspek ukhrawi dia, bukan duniawi dia. Duniawi dia kelihatan menderita, kelihatan mengenaskan, memprihatinkan, kita tidak tega melihatnya. Tapi itu baik untuk ukhrawi dia. Di mana letak kebaikannya? Selama dia hidup menderita, selama ini dosanya gugur terus. Bayangkan dia ini sebelum dipanggil oleh Allah, oleh Allah sedang dibersihkan dulu dosa-dosanya ini. Masih banyak dosanya, belum bersih, jangan diwafatkan nih. Nanti pada saatnya sudah bersih baru Allah panggil. Baik enggak untuk dia panjang umur dalam keadaan menderita? Baik. Kita berpikir ukhrawi bagi dia. Dia tidak dulu diwafatkan oleh Allah, dibiarkan menderita. Dengan itu pahala kesabaran dikocorkan dan dosa diampuni terus. Sampai kapan? Sampai Allah melihat, memandang, menilai dia
sudah layak menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya kita doakan seperti doa ini, Allahumma in kanatil hayatu khairal lahu aw laha, tergantung laki atau perempuan. Fa'ahiha alal Islam wassihah wal afiyah washfi'a innaka antas syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, seandainya hidup panjang lebih baik bagi dia, maka hidupkan dia di atas Islam, sehat lahir ataupun batin, sembuhkan, karena engkau maha penyembuh. Enggak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Jadi sembuh tidaknya di tangan Allah, jangan diukur dengan perhitungan manusia, ya. Terus kita lanjut, Allahumma in kanatil wafatu khairal laha aw lahu fatawafahu alal iman was sunnah wa husnil khatimah thumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Ya Allah, apabila wafat lebih baik bagi dia, wafatkan dia di atas iman, di atas sunnah, di atas husnul khatimah, kemudian ampuni, rahmati, dan seterusnya. Doakan seperti itu, dan kita tidak tahu mana yang terbaik bagi dia. Kalau ternyata masih panjang umurnya, kita asumsikan dosanya masih sedang dibersihkan, masih ada yang tersisa, yang apabila mati dalam keadaan seperti ini sekarang dosanya sudah banyak, nanti kasihan di alam kuburnya. Penderitaan di alam kubur jauh lebih dahsyat. Biarkan kita bersabar sebentar sedikit melihat penderitaan dia di dunia. Di dunia ini gak seberapa loh penderitaannya. Dibanding nanti di alam kubur. Kalau dalam kondisi seperti ini mati, dosanya masih banyak, di alam kuburnya babak belur. Lebih dahsyat. Biarkan sebentar menderita di dunia agar dosa-dosanya ini habis. Jadi hafalkan doa ini, Allahumma ahini in kanatil hayata khairali wa tawafani in kanatil wafatu khairali. Termasuk bagi orang lain, Allahumma ahihi au ahiha in kanatil hayatu khairal laha au khairal lahu, ya. Dan seterusnya, ini solusi yang diberikan oleh ajaran Islam kepada kita. Jadi setelah melarang dari sesuatu, ada alternatif lain yang lebih baik untuk kita lakukan, ya. Inilah pembahasan kita tentang hukum mengangan-angankan kematian. Cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan tanya jawab sekarang, karena ini tidak langsung disiarkan oleh Radio Roja, khusus untuk hadirin yang ada di sini. Apakah benar jika ada orang yang minta mati akan diaminkan oleh malaikat? Wallahu a'lam. Keterangannya tidak seperti itu, tapi sangat mungkin, mungkin, ya. Yang ada adalah tidak boleh mengatakan perkataan buruk ketika ada musibah atau kematian seseorang. Seperti seorang kepala keluarga, sebuah keluarga mati, lalu kita menyatakan, aduh celaka, sengsara nih keluarga yang ditinggalkan. Itu enggak boleh, karena malaikat ada di sana dan mengaminkan. Atau orang ini sepengetahuan kita ahli maksiat, aduh celaka orang ini, selama hidupnya maksiat, entah neraka mana yang pantas untuk dia. Enggak boleh. Nah, itu ada larangan seperti itu, ya. Maka jangan sekali-kali
berdoa keburukan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Ana punya teman yang pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Berarti gagal tuh ya. Saat ana tanya apa yang melatar belakangi hal tersebut, ia menyampaikan masalah keluarga yang menjadi faktor utama. Apa yang harus ana lakukan sebagai teman jika secara agama ana lihat dia sangat jauh dari Allah? Ajak ngaji. Ajak sholat. Saya takut kalau ia mengatakan urus saja urusanmu sendiri. Kenapa takut? Bilang, memang saya sudah urus urusan saya. Salah satu urusan saya kamu, saya urus gitu. Agama saya, agama kita tidak egois. Agama kita harus peduli kepada sesama. Agama kita harus memberikan perhatian kepada sesama. Ini urusan saya juga, gitu bilang ya. Jangan kalah hujah tuh, kan sering ngaji. Saya pernah tidak kuat dan menginginkan kematian. Selain bertobat, apa yang harus saya lakukan? Teruskan hidup. Jangan ulang lagi menginginkan kematian. Ngaji terus. Ngaji ini solusi ya bagi berbagai macam masalah. Ngaji termasuk salah satu ikhtiar syar'i untuk diringankan dan dimudahkan seluruh urusan kita, dicabut seluruh kesulitan-kesulitan hidup kita ya. Terus. Apabila kita sedang ditimpa musibah sakit, lalu kita kepikiran, kenapa sakit kita tidak sekunjung sembuh? Apakah kita termasuk orang tidak sabar walau kita tidak mengeluhkan sakit kita kepada orang lain? Jawabannya gampang, mungkin tidak berobat, mungkin tidak menjaga makanan, mungkin begadang, main game, lagi sakit main game gak tidur-tidur, tambah parah loh. Sambil tiduran mata rusak, pikiran mental rusak, fisik juga rusak. Mungkin obat diminum atau tidak sesuai dosis atau banyak faktor lain ya. Jadi kalau kita sedang sakit, berobatlah. Apapun jenis obatnya selama itu rasional dan realistis, ada hubungan sebab akibat ya. Terus jaga juga kondisi, tidur yang cukup, makan yang cukup gitu. Paksakan walaupun kita tidak suka. Terus berdoa. Ketika sakit doa kita diijabah, didengar ya. Ini curhat atau laporan. Biasa dari akhwat. Jika suami tuh kan tidak terbuka permasalahan keuangan terhadap istri, apakah boleh uspat? Bukan boleh, harus. Enggak harus terbuka. Berapa kamu punya uang? Enggak harus. Yang penting cukup enggak nafkah untuk istri. Kalau sudah cukup, enggak perlu kamu gajinya berapa sih? Penghasilan dari mana saja? Simpanan kamu berapa? Enggak perlu. Bukan hak istri. Kenapa? Karena amat sangat banyak suami ingin infak sedekah tanpa sepengetahuan istrinya, anaknya atau siapapun. Ingin ikhlas. Sampai keikhlasan itu dikatakan oleh hadis, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Anggota badannya sendiri enggak tahu tuh. Apalagi di luar dirinya.
istrinya, anaknya, sahabatnya, orang tuanya enggak perlu tahu. Nanti kalau tahu bisa mengganggu keikhlasan. Si papa muni hebat.

0: gitunya, ih saya teh tetap gitu. Atau yang kedua istrinya ngerewong, gede-gede amat sedekah teh sampai 3 miliar segala. Nanti bisa timbul masalah ya. Yang penting nafkah untuk istri cukup sudah. Kecuali kalau kurang, nah, oke minta lagi. Tanpa harus bertanya sumber dan berapa kekayaan atau uang si suami. Asal cukup, sudah cukup ya. Gak perlu ikut terlibat di dalam manajemen keuangan yang dimiliki oleh suami. Karena saya sebagai seorang istri ingin keterbukaan dalam rumah tangga. Tidak harus, tidak boleh memaksa. Ingin boleh, tapi kalau gak dikasih jangan maksa gitu ya. Jangan maksa. Selama suami menjaga diri, menjaga agamanya, ketakwaannya, percayakan. Uangnya tidak akan mubadir atau tersalur kepada sesuatu yang haram. Itu saja intinya ya. Malah di tangan suami mungkin lebih barokah ya. Dia mungkin ingin infak, ingin sedekah, memberi ke tetangga, memberi ke kerabat. Selama hak istri terpenuhi sudah cukup. Gak perlu untuk mengetahui semuanya. Suami terbela ya. Kata si istri, aduh curhat ke ustaz mah, jadi bumerang. Nanti suaminya pulang ke rumah, dengarkan mah tadi kata ustaz. Jangan maksa. Begitulah syariat ya. Enggak harus tahu. Saya sedang mengalami banyak masalah yang akhirnya membuat saya melakukan dosa besar, yaitu liwat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tahu ini salah, tapi tidak tahu kenapa hati saya selalu merasa kalau ada masalah itu larinya ke situ. Tolong nasihatnya. Sedang saya kehilangan orang yang saya sayang, yaitu teman-teman. Apakah setelah itu teman itu bisa menerima saya lagi? Oh, liwat ini na'udzubillah. Jauh lebih besar daripada zina. Dosanya dan hukumannya dunia dan akhirat. Karena kalau zina antara laki dan perempuan, ada satu cara yang membuat hubungan itu menjadi halal bahkan bernilai ibadah, yaitu nikah kalau lawan jenis. Tapi kalau sesama jenis, enggak ada cara apapun yang bisa membuatnya halal. Walaupun nikah, kan di negara tertentu dibolehkan nikah sama jenis kan? Ada presiden sebuah kepala negara, sebuah negara, istrinya, bukan istrinya berarti, karena bukan istri, pasangannya sesama lelaki. Walaupun diresmikan secara syar'i tetap haram, tidak boleh ya. Dan itu yang membuat rusaknya beragam aspek dari tatanan hidup manusia. Aspek sosial, aspek nasab, aspek keturunan dan seterusnya ya. Dan itu mengundang turunnya murka dan azab Allah. Oleh karena itu Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kaba'ir mencantumkan liwat sebagai dosa yang jauh lebih besar daripada zina. Hukumannya di dunia lebih mengerikan daripada berzina, dan di akhirat lebih dahsyat azabnya. Itu yang pertama. Terus bagaimana solusi? Jangan dikatakan itu kudrat. Itu apa ya? Fitrah. Tidak semua fitrah wajib atau boleh diikuti. Kita dilahirkan dengan diberi fitrah suka kepada lawan jenis. Apakah berarti boleh di Umar semau kita? Enggak. Atau kepada harta. Zuyyina lin-nasi hubbush-syahawati minan nisa wal banin. Terus telah dihiasi manusia itu dengan rasa cinta kepada istri, anak-anak, terus kepada harta-harta, disebut beberapa jenis harta. Itu fitrah. Tapi apakah kita boleh memburu harta atau menyalurkan syahwat ke perempuan tanpa mengikuti aturan syariat? Enggak boleh. Nah, termasuk kalau muncul rasa suka kita kepada sesama jenis, ada syariat yang mengatur, wajib ini disingkirkan, itu pertama. Kedua, rasa suka ini azab karena dosa dan kesalahan kita. Kalau ada umpamanya rasa suka kepada sesama jenis, itu bukan anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Bukan, azab itu. Azab dari mana? Mungkin ada syariat Islam yang dilanggar. Seperti larangan tidur satu kasur, satu bantal bareng laki-laki, perempuan-perempuan. Tidur satu selimut bareng-bareng. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Enggak boleh, diharamkan sejak awal. Maka anak-anak pisahkan mereka di tempat tidur. Enggak boleh disatu. Ini preventif, pencegahan. Karena dari sana rasa suka kepada sama jenis muncul. Ini mungkin yang diabaikan. Akhirnya setelah ini terjadi, muncul geningan menyenangkan ya. Beradu kulit dengan sesama jenis juga terus. Nah, ini karena ada larangan yang dilanggar, Allah azab dengan dimunculkannya rasa suka. Bisa dihilangkan? Bisa. Para psikolog, para psikiater, para ahli jiwa semua menyatakan bahwa liwat bisa disembuhkan loh. Baik laki suka ke lelaki, perempuan suka ke perempuan, itu bisa disembuhkan, bisa dinormalkan kembali, dan banyak yang sudah berhasil seperti itu. Asal ada kemauan. Ingat, jangan berlindung di balik kata-kata, dah fitrahnya saya sudah suka kepada sama jenis. Oh, itu bukan fitrah, itu bukan. Ya, tapi itu azab karena ada dosa yang dilanggar sebelumnya. Semoga Allah berhidayah kepada ikhwan atau akhwat yang bertanya tadi. Ustaz, yang dilarangkan mengharap kematian karena musibah yang sedang menimpa. Tapi bagaimana apabila mengharap kematian karena takut semakin banyak dosa? Bahkan ada anak yang masih 9 tahun berharap mati sebelum balig agar lebih mudah untuk masuk surga. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, termasuk Imam Ibnu Rajab Al-Hammalam Kitab Lataiful Ma'arif, itu menjelaskan hadis ini, dan ada beberapa pengecualian dibolehkannya meminta kematian. Salah satunya umpamai tadi takut terkena fitnah, kekufuran, kesesatan, lalu dia, ya Allah wafatkan saya sebelum saya terkena fitnah. Itu doanya tadi, tawaffani ghairu maftunin, wafatkan saya tanpa terfitnah. Ya, boleh? Boleh, itu pertama. Kedua, kalau menginginkan mati syahid, perang sudah di depan mata nih ya, lalu berdoa, ya Allah jangan biarkan saya pulang dalam keadaan hidup. Itu bukan karena putus asa dari kehidupan, bukan. Tapi karena ingin syahid loh. Belum tentu di ke depan ada perang lagi, ya. Kalau tuh ada perang lagi, belum tentu kita akan diikut sertakan. Ini ada kesempatan, ya Allah wafatkan saya di perang ini sebagai seorang syahid. Boleh. Karena bukan keputus asaan terhadap hidup, terhadap masalah. Kecuali kalau memang sebelum perang jadi banyak masalah, saya mah daripada hidup mending perang lah, biar mati dan mudah-mudahan tidak selamat. beres pulang sudah ada debt collector di rumah menikmati. Nah, kecuali kalau begitu itu mah keputusasaan juga ya. Tapi ini benar ingin mati syahid boleh ya. Itu yang kedua. Ketiga, kalau ada seorang waliullah ahli ibadah, dia merasakan nikmatnya ibadah, kerinduan yang besar kepada Allah, dia lebih betah beribadah kepada Allah azza wajalla. Lalu dia meminta, ya Allah wafatkan saya agar saya bisa segera memperoleh rahmatmu, ridhamu di alam barzah. Boleh, karena itu bukan karena keputusasaan, ya dibolehkan. Ada beberapa kecualian. Jika saya sering gelisah, hampa, tidak ada hasrat, apakah itu bisa menggugurkan dosa? Iya, menggugurkan itu disebut ham atau gham atau hazan, ya, ham, hazan, gham, itu keresahan, kerisauan, kegelisahan, kesedihan, ya, ketegangan, ketakutan, ya, itu menggugurkan dosa. Lalu bisikan setan menjadi-jadi membuat saya menangis dan merengek pada Allah. Jika rasa gelisah dan hampa ini karena dosa-dosa yang saya lakukan. Lalu bisikan setan makin menjadi dengan bisik mengatakan, udah mati aja, hidup gak guna, gitu-gitu aja, laguna, membosankan. Di situ terbersit ingin mengakhiri hidup, tapi saya ingat jika mati bunuh diri itu dosa besar dan takut dengan azab. Kalau ada bisikan itu langsung ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung palingkan pikiran kita berpikir masalah yang lainnya yang lebih positif ya. Apa itu gangguan setan? Iya. Langsung ta'awudz saja. Katakan secara keras sambil menghayati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nanti akan hilang dengan sendirinya. Uluh, surat ini di print. Ustaz, saya ingin curhat. Aduh. Seikhwan menginjak umur 29 tahun kalender hijriah, belum menikah, kayaknya mau promosi ini. Bolehkah saya mendahulukan mengejar ilmu dan memperbaiki finansial? Karena ada dua faktor yang membuat saya tidak ingin menikah dulu. Faktor pertama, ilmu agama saya masih sangat sedikit. Saya takut jika menikah saya tidak mengajarkan ilmu agama pada istri dan dihisab di akhirat nanti. Faktor kedua, sulit cari akhwat yang mau sama ikhwan yang kekurangan harta. Atau siapa? Banyak ikhwan yang kere udah nikah tuh. Dan orang tua juga pasti nolak. Enggak selalu. Orang tua juga khawatir. Putrinya udah lewat 25 tahun, udah hampir 30, udah hampir expired gitu. Nggak laku-laku gitu. Khawatir pokoknya ada yang ngelamar, terima aja gitu. Lalu saya juga tidak tega apabila membawa istri hidup miskin. Jadi biarlah saya yang berjuang. Biar setelah nikah istri tidak merasakan kepahitan hidup miskin. Tapi takdir tidak ada yang tahu. Jika Allah memberikan rezeki seperti bisa menikah, saya sangat bersyukur. Dan jika Allah menjodohkan saya dengan kematian yang mendahului adanya pernikahan, maka saya berdoa supaya bisa meninggal mati syahid di Madinah di hari Jumat. Untuk menahannya, saya sering puasa sunnah, istighfar. Jika pandangan melihat pada wanita non-mahram secara tidak sengaja maupun sengaja. Ustaz, jadi mohon doakan saya dan seluruh jomlowan dari akhwat ataupun ikhwan, semoga segera menyempurnakan separuh agama dan berikan pencerahan. Kalau nunggu mapan dulu, keburu tua. Kalau sudah tua malah gak ada yang mau. Kalau tuh ada yang mau itu matre. Ada ABG 18-19 tahun mau nikah ke kakek-kakek 70 tahun, ada? Ada, tapi karena harta. Yang seperti itu banyak. Jadi tidak harus menunggu mapan dan kaya. Semua orang yang kehidupannya mapan sekarang, sudah punya anak, istri, bahkan cucu, itu ketika nikahnya kere. Kita ini harus merasakan dulu pahit getirnya kehidupan karena kekurangan ekonomi dalam berumah tangga. Di sana mental kita teruji, kesabaran kita teruji, ikhtiar kita juga teruji, gitulah. Jangan dibayangkan kalau ada ikhwan yang sekarang sudah usia 40-50 tahun punya rumah, punya mobil, punya penghasilan banyak, itu berarti sejak bujangnya begitu. Enggak, pas nikah mah kere. Mungkin saja ada yang mas kawinnya juga belum lunas, dianjuk. Terima, saya nikah dengan putri apa Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 2 gram cincin dianjuk, dianjuk teh. Diutang. Boleh? Boleh. Ada yang seperti itu. Enggak masalah. Nanti Allah akan mudahkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Iyyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih." Kalau orang yang akan nikah itu orang-orang fakir, orang miskin, Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Tsalatsatun yajibu 'alallahi aunuhum." Ada 3 golongan manusia wajib bagi Allah menolong mereka. Salah satunya adalah annakih yabghil afaf, orang yang menikah karena dalam rangka menjaga kesucian dirinya. Allah akan tolong, Allah akan bantu, ya. Nanti setelah menikah Allah mudahkan rezeki. Sebelum nikah sudah lulus sarjana, cari kerja ke sana kemari untuk modal nikah, enggak dapat tuh. Ah, akhirnya nekat nikah dulu. Setelah nikah tiba-tiba ada panggilan kerja, ada ini, ada itu, ya. Gajinya ya cukup berdua. Pas punya anak, gajinya nambah. Nambah anak lagi, nambah lagi terus. Tambah anak, tambah rezeki. Itu betul nas Al-Qur'an, ya. La taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Kami yang menjamin rezeki mereka dan rezeki kalian. Rezeki bayi kita, anak kita, Allah yang jamin, bukan kita. Nambah anak, nambah jaminan rezeki, betul itu ayat loh. Bukan perkataan orang tua dulu. Nah, orang tua berkata berdasarkan nas ayat ini. Lalu sekarang dibantah, itu mitos. Jangan percaya nambah anak, nambah rezeki. Ini orang enggak percaya kepada Quran dan hadis yang sahih, ya. Dan realita, banyak orang nambah anak, nambah sumber rezeki, ya. Jangan khawatir. Pokoknya nikah dulu, nanti Allah akan mudahkan, ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing tersno, jalaran soko kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan. Atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Orang ketoni iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang, semakin lama berumah tangga, bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaimani, ketemu kaimani, bosan banget. Loh, berarti enggak sesuai, enggak benar berarti pepatah Jawa tadi, Witing tresno, jalaran soko kulino. Harusnya kan semakin kulino semakin tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger Ustaz. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone ku lo kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustaz kalau bukan poligami? Satu, mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram, pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP. entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itu adalah panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran, gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareng terus dia ora suara pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi. Pandangan yang ketiga racun lagi. Berarti Arab mengobati racun karo racunnya orang mungkin. Gak ada. Solusinya bukan mantengi terus. Bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad Allah yarham pernah menasihati saya, "Geh, seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain, tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo. Bojone wong liya ora bisa dienggo." Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esih pada cilik. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal." Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar." Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi Antum tidak boleh berambisi dunia. Antum gak boleh berambisi dunia. Orientasi antum gak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak gak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat, ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta, Ustaz, doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman.

0: Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika mahal. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul SAW mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, Sapa Nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu.

0: ini. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka, sekedar berharap Allah memaafkan, itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
2: Allahu akbar.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار الصباح
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal-ardi, rabb kulli syai'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku

0: والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubah.

0: Nyunnah merenah.
1: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah sih. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Rasulullah SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraiwa, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina. Di Mina mereka lempar jumroh. Setelah lempar jumroh mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita." Langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi SAW, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka. tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Pagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus berangkat. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah di, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih saat itu. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Saat mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku. Sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kali. Allah Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustaz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu al hasbi dini, fa in kanat fi dini salamah zida lahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma sholihun, thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini sholabah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu. Tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer ya, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul wal ladina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada satu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikannya, khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musyrik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd qala Allah ta'ala fil qur'anil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat rahmat dan ihsannya di sore ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul bermajlis di rumahnya dalam majlis ilmu mutlak karunia anugerah yang Allah berikan kepada sebagian dari hamba-hambanya yang sangat sedikit. Tidak Allah permudah kebanyakan dari hamba-hambanya sekalipun muslim untuk mereka thalabul ilm, untuk mereka belajar ilmu agama. Kita bersyukur dengan kita mengucapkan kata syukur terbaik yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita berusaha nikmat yang Allah anugerahkan tersebut kita manfaatkan untuk ketaatan kepadanya. Tiga rukun syukur. Menisbatkan nikmat semuanya datang dari Allah, mengucapkan yang kedua, mengucapkan kata syukur terbaik yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ketiga, memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Apabila salah satu dari tiga hal ini tidak ditunaikan, maka dia termasuk telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita, dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan mengkaji satu kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullahu taala Al-Harrani. Kitab yang diberi judul Qa'idatun fi Shabr, kaidah dalam bersabar. Kitab ini diantara yang termasuk yang hilang, yang baru ditemukan ya. Kitab ini tidak ada dalam kitab Majmu' al-Fatawa yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Qasim Kitab ini didapatkan oleh seorang ulama Cina, Dr. Hisham Ibn Ismail Ibn Ali As-Sini. Beliau di Universitas Ummul Qura Mekkah, bagian akidah. Nah, dan kitab ini sangat ringkas, hanya beberapa lembar saja. Tetapi luar biasa sanjungan pujian para ulama untuk beberapa lembar yang ditulis oleh Syekhul Islam tentang kaidah dalam bersabar, yang itu tidak didapatkan dalam kitab-kitab yang ditulis tebal-tebal, terkadang beberapa jilid, bertemakan sabar. Nah, dan lebihnya kitab ini membahas tentang 20 poin untuk membantu seseorang dalam bersabar menghadapi gangguan atau kezaliman manusia. Jadi sabar itu ada bermacam-macam, nanti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sabar yang paling berat adalah sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Ada orang menzalimi kita, mencaci, menggibahi, berkhianat, menipu, mengambil harta kita, bahkan sebagian sampai fisik. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi orang yang seperti itu dengan sabar? Ya. Bagaimana kita bisa bersabar menghadapi kedzaliman manusia? Beliau sebutkan 20 tips cara mudah untuk bersabar, bahkan lebih dari sabar, yaitu memaafkan. Baik. Insyaallah kita akan langsung baca kitabnya. Nas'alullah at-taisir. Kita memohon kepada Allah kemudahan, kelancaran. Baik, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala faslun. Nah, juga sebelum tulisan ini, sebagaimana setelah selesai Syekhul Islam menulis qa'idatun fi sabr, kaidah dalam bersabar, beliau menulis qa'idatun fi syukur, kaidah dalam bersyukur. Hanya satu baris ditemukan, selebihnya hilang. Belum ditemukan. Ya, cuman wal aslu tsani asyukru. Dan landasan yang kedua, kaidah yang kedua adalah syukur, yaitu al-amalu bi ta'atillahi ta'ala. Beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai situ saja. Hilang selebihnya. Ya, dan masih banyak lagi kitab Syekhul Islam ini yang tidak ditemukan, yang hilang. Kitab Ibnu Qayyim yang hilang, kitab Ibnu Katsir yang hilang. Tayib. Dan itu semua adalah harta karun kaum muslimin. Nah, kita baca faslun ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu al-mu'minina bi kulli manzilatin khairan minhu fahum da'iman fi ni'matin min rabbihim asabahum ma yuhibbun aw ma yakrahun. Faslun, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya kaum mukminin di setiap keadaannya itu baik. Mereka selalu mendapatkan anugerah, karunia, nikmat dari Rabb mereka, mukmin. Asabahum ma yuhibbun, apakah yang menimpa mereka, apa yang mereka sukai, au ma yakrahun, sekalipun yang mereka dapatkan adalah yang tidak mereka sukai. Nah, seperti inilah seorang mukmin. Ketika seseorang dia dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam. Dibukakan hatinya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dari relung hatinya yang paling dalam. Adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah mengingatkan nikmat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah bukakan hatimu ya Muhammad? Doa Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Rabbi syrah li sadri. Wahai Rabb, bukakan hatiku. Ya, untuk Islam, untuk iman. Dan ketika seorang hamba jujur dia berislam dengan ketundukan kecintaan, dengan penuh keikhlasan dan ilmu, ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kebaikan Allah selalu ada pada dia. Baik ketika dia mendapatkan kebahagiaan atau dia mendapatkan musibah. Baik ketika dia jelas mungkin ya diberikan sehat oleh Allah, diberikan keluarga yang soleh dan solehah, diberikan nikmat aman, jelas. Bahkan sekalipun dia sedang dirundung dalam kesedihan, entah ada yang sakit dari keluarganya atau fisiknya sendiri, atau ada yang hilang dari hartanya. Apapun yang Allah timpakan kepada seorang mukmin adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk masing-masing kita. Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri kepada kita. Bagaimana perjuangan ibu untuk kita sebagai anaknya? Mau berkorban nyawa. Ya, bagaimana apapun diberikan untuk keselamatan, kesembuhan, kebaikan, bahkan kesuksesan si anak. Ketika melahirkan antara hidup dan mati ibu tersebut. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Karena itu apapun yang Allah timpakan kepada kita, husnudzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah. Tiada lain yang Allah inginkan dari musibah tersebut kecuali kebaikan untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika usai perang atau di tengah peperangan melihat ada seorang ibu. Ibu ini kehilangan bayinya, balita. Kemudian sang ibu tentunya mencari-cari anaknya. Dia enggak peduli pedang, dia enggak peduli panah, tombak. Dia mencari anaknya. Ketika dia dapatkan anaknya, dia peluk erat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang melihat kejadian tersebut, "Kalian lihat bagaimana cinta ibu tersebut kepada bayinya?" "Iya ya Rasulullah, apakah mungkin sang ibu membuang anaknya ke dalam api?" kata Rasulullah. Kata para sahabat, "Tidak mungkin ya Rasulullah, cinta seorang ibu enggak mungkin membuang bayinya ke dalam api." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah lebih mencintai kalian daripada ibu ini kepada anaknya." Ini dalilnya nih. Dan terkadang seorang ibu, dia menjewer anaknya, mencubit anaknya, main-main dia di pinggir kali. Ini sedang kencang arus, di pinggir kali, diperingatkan berkali-kali enggak bisa. Sampai dicubitlah, dijewerlah, sampai dicepret, dipukul bahkan, ditarik sampai masuk ke dalam rumah. Tanda cinta ibu enggak itu? Tanda cinta seorang ibu kepada anaknya. Enggak dibiarkan anaknya bermain di pinggir kali, di pinggir sungai yang sedang deras arusnya. Manusia pun demikian. Ketika dia mendapatkan, merasa dia selalu sukses, dia selalu baik, ada saat di mana Allah sentil dia. Ya. Dan teguran-teguran Allah itu sebagai bentuk sayang Allah kepada dia agar dia tidak ujub, agar dia tidak takabur, agar dia tidak sok hebat, enggak sok jago. Jangan dia merasa paling pintar, paling kuat. Apa istilah di peribahasa di negeri kita? Di atas langit ada langit. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an di surat Yusuf Allah sebut wa fauqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu dari dia. Jangan merasa sok pintar. Terkadang Allah Subhanahu wa taala tegur dia biar tunduk dia, biar ngetri dia. Biar enggak ujub, biar enggak takabur. Biar selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Idza ahabballahu qauman aw imra'an ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah akan timpakan kepadanya musibah. Tanda cinta. Tanda cinta. Andaikan seseorang jujur imannya itu. Kalau dia memang betul-betul ucapan la ilaha illallahnya sudah mendarah daging, sudah masuk ke relung hatinya yang paling dalam, jujur dan ikhlas untuk Allah, bukan hanya sebatas di mulut, enggak nyampe tenggorokan tuh, enggak melewati tenggorokan ucapan la ilaha illallahnya, kayak orang munafik, orang-orang khawah, la yujawiz taraqiyahum, tidak melampaui tenggorokan mereka Al-Qur'an yang mereka baca itu, enggak sampai ke hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah shidqan khalisan min qalbihi. Mereka yang beruntung, bahagia yang mendapatkan syafa'atku di hari kiamat adalah dia yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dan jujur dari hatinya. Jadi kalau seseorang dia memang jujur mengucapkan dua kalimat tauhid, syahadatnya, imannya, husnudzan lah. Ya. Asabahuma yuhibbun aw ma yakrahun. Apapun yang menimpa mereka, kebaikankah, musibahkah, itu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Jangan disangka bahwasanya kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan yang zahir itu bukan bala. Itu bukan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un." Setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan itu. Kami uji kalian dengan kebaikan, dengan kesenangan, dengan jabatan, dengan harta, dengan nikmat aman, dengan kecerdasan, dengan akal, dengan panca indera. Kami uji kalian dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, juga ujian dengan keburukan sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali.
2: Qala Syekhul Islam wa ja'ala aqdiyatahu aqdarahu allati yaqdiha lahum wa yuqaddiruha 'alaihim matajir yurabbihuna biha 'alaihi wa turuqan yasiluna minha ilaihi kama thabata fi sahih an imamihim wa matbu'ihim alladhina idza du'iya yawmal qiyamah kullu unasin bi imamihim du'u bihi shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi annahu qala ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu ajab ma yaqdillahu li mu'min qada illa kana khairan lah in asabathu sarra syakar fa kana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah.
1: Nah, Allah menjadikan setiap ketetapan takdirnya yang Allah tetapkan untuk mereka, untuk kaum mukminin, matajir, sebagai alat untuk mengambil keuntungan. Ya, mukmin, bagaimana apapun takdir Allah kepada dia, diberikan dia kenikmatan, itu sebagai cara dia mengambil keuntungan dari Allah. Dia diberi ujian, itu pula kesempatan dia untuk mengambil keuntungan dari Allah. Wa turuqan yasiluna minha ilaih. Nah, bagaimana itu? Seorang mukmin dia bisa mengambil manfaat dari kebahagiaan, dia pula bisa mengambil manfaat keuntungan dari musibah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setiap umat itu diseru dengan imamnya nanti di hari kiamat sebagaimana di surat Al-Isra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ajaban li amril mukmin, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya sangat mengagumkan. Kalau dalam riwayat yang lain, kullahu lahu khair, seluruh perkaranya baik. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan tidaklah itu didapatkan kecuali hanya oleh seorang mukmin. Jadi dia mengambil manfaat, dia mengambil keuntungan. Bagaimana apapun takdir Allah kepada dia sebagai bentuk dia bisa dekat dengan Allah. Diberi nikmat, langsung dia bersyukur. Diberi ujian atau musibah, dia bersabar. Ya, dan ini hanya bisa diraih oleh seorang mukmin. Taib. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kalau dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, juga dinukilkan oleh Syekh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah taala, ya, unwanu sa'adah, ya, tanda kebahagiaan seseorang itu ada tiga di dunia ini. Kalau dia menjalankan tiga hal ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Apabila dia diberi musibah, dia bersabar. Apabila dia jatuh pada dosa, segera dia beristighfar. Tiga hal ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam sebagian kitab beliau, kalau tidak salah di kitab Jala'ul Afham, ya. Nah, unwanu sa'adah, tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Nah, apabila dia bisa menjalani tiga hal ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Apabila dia diberi musibah, dia bersabar. Apabila dia tergelincir dalam dosa, segera dia beristighfar. Dan setiap detik hidup kita,
2: dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari sejak kita berakal sampai kita mati, tidak akan lebih dari tiga hal ini kehidupan kita ini. Tidak akan lebih dari tiga hal ini keadaan hidup kita ini. Entah kita bergelimang dalam kenikmatan atau kita sedang dirundung dalam musibah, di ujian dari Allah, atau memang kita sedang tergelincir dalam dosa, maksiat. Ada tuntunan, ajaran dalam Islam ini yang harus ditempuh oleh setiap muslim. Ya, ada aturannya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi seorang mu'min dan surga bagi orang kafir. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, gak bebas dia untuk memanfaatkan kenikmatan tersebut. Berfoya-foya kah, minum, makan, semau dia. Ya, dia membelikan hartanya apapun yang dia mau. Boleh dalam Islam. Sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin. Surga bagi orang kafir. Orang kafir tertutup hatinya. Dia merasa enggak ada yang mengatur hidup dia. Bebas dia dalam makan, minum, bekerja di tempat riba, di tempat-tempat haram. Berjudi mereka, berzina mereka. Enggak ada surga bagi mereka dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya. Sekarang sedangkan mukmin enggak, dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Dan ketika Allah anugerahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Inna a'tayna. Jadi Rasulullah asalnya sedang duduk bersama para sahabat, kemudian Rasulullah tiba-tiba tertidur. Kemudian bangun, tersenyum, membacakan surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa Al-Kautsar itu? Allah wa rasuluhu a'lam ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Al-Kautsar, nahrun fil jannah wa'adanihi rabbi. Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah anugerahkan untukku. Apa perintah Allah ketika Allah berikan nikmat Al-Kautsar kepada Nabi? Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan Al-Kautsar bukan hanya sekedar sungai di surga, telaga di mahsyar, tetapi An-nubuwah, ar-risalah, wal-Qur'an, mu'jizat, semua itu adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar diambil dari kalimat Al-Kathir. Kathir artinya banyak. Al-Kautsar yang melimpah, yang banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Apa yang Allah tuntut dari Nabi Muhammad? Fasolli li rabbika wanhar. Dua ibadah. Salat engkau ya Muhammad, berkurbanlah engkau. Bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul sadar banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Beliau baca di salat tahajud kadang satu rakaat 5 juz lebih beliau baca. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, bengkak kaki Nabi, pecah kaki Nabi, berdarah kaki Nabi. Ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti ini? Memaksakan betul salat tahajud. Apa kata Allah? Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Perintah dari Allah kepada Nabi untuk qiyamul lail dari tengah malam. Kita subuh jam berapa nih? Jam 4. Maghrib jam berapa? Jam 6. Ambil pertengahan jam 11. Dari kata Allah Subhanahu wa taala itu tengah malam jam 11 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala qumil laila illa qalila nisfahu, dari tengah malam kau salat ya Muhammad, dari jam 11 sampai subuh. Nisfahu. Awin qus minhu qalila, kalau enggak kurangin sedikit jam 12 enggak apa-apa kau salat. Jam 1 sampai subuh. Auzid alaihi wa ratilil qur'ana tartila, atau tambah lagi dari lebih tengah malam itu jam 10, dari jam 10, dari jam setengah 10 engkau salat sampai subuh.
1: Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bengkak kaki Nabi. Kita pergi nih dari Bandung ke Solo naik kereta kan, naik mobil kan, bengkak kaki kita kan? Enggak bisa sampai pecah tuh. Enggak sampai pecah tuh. Ini pecah kaki Nabi karena lamanya beliau berdiri. Start kita jam 5 sore, nyampe di Solo jam 3 malam. Entah sekarang berapa jam ya? Entah dulu naik kereta ekonomi gitu ya. Bengkak kaki kita. Ya. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Untuk bersyukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahajud sekian jam. Tayyib. Kemudian Rasulullah selfie gitu. Alhamdulillah yang sudah membangunkan saya jam 1 malam dijadiin status tuh. Tujuannya apa? Tujuan saya untuk memotivasi teman-teman saya, saudara-saudara saya, agar mereka pun juga tahajud juga kayak saya. Bagus, Masya Allah, itu diantara bentuk dakwah ya, ngajak. Tapi ada gak antum ingin dipuji sama mereka? Ingin disanjung sama mereka? Ada sih sedikit tah eta riya teh. Itu riya itu. Yang 0,01 itu kalau iya 0,01 itu riya. Entah yang 90%-nya dia riya,

Beliau saking sadarnya, banyak nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Beliau tahajud sekian jam ya untuk bersyukur. Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, sedikit ya tentang ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kemudian ya, ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau seorang hakim agung di Mesir. Tentunya ada pengawal, kendaraannya bagus, bajunya bagus, hakim agung nih. Ya. Ke pasar beliau membeli kebutuhan untuk beliau dan keluarga beliau. Ada ketemu di pasar orang Yahudi jualan minyak, bajunya kotor kayak gitu ya. Susah beliau membawa minyak ke sana sini. Nah, bilang ke Al-Hafidz Ibnu Hajar, wahai Hafidz, sepertinya Nabi engkau itu salah dalam berkata, Nabimu mengatakan dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir, ya kan? Tapi kayaknya terbalik tuh. Coba lihat engkau sekarang, bergelimang dengan harta, ada pengawal, bajumu bagus, kendaraan bagus. Lihat aku sekarang ini. Ya, hidupku susah, jual minyak susah kayak gini. Ya. Apa jawab Al-Hafidz Ibnu Hajar? Semua kenikmatan dunia, semua kenikmatan yang ada di dunia ini, makanan terenaknya, pakaian terindahnya, mobil termewahnya, istana termegahnya, bandingannya dengan nikmat-nikmat surga, makanan surga, kendaraan di surga, istana di surga, bagaikan penjara dunia ini. Gak ada bandingannya, makanan terenak itu makanan penjara bandingannya dengan surga. Rumah termewah, termegah di dunia ini bandingannya dengan surga itu penjara. Dan seberat apapun penderitaan kafir di dunia ini, bandingannya dengan neraka adalah surga bagi dia. Kok masih untung kayak gini nih? Ya, hilang tangan, hilang kaki, enggak ada rumah, terusir engkau di oleh keluargamu. Ya. Tetap penderitaan yang kau dapatkan bandingannya dengan penderitaan neraka masih surga engkau di dunia ini. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Baik. Itu tadi sedikit faedah di luar apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Fahadhal hadits ya'um jami' aqdiyatahu li 'abdihil mu'min, jami' aqdiyatihi li 'abdihil mu'min wa annaha khairul la idza sabar 'ala makruhiha wa syakara li mahbubiha. Nah, hadis ini umum mencakup setiap keadaan takdir ya seorang mukmin. Gak akan meleset. Setiap kita mesti dia akan berada dalam keadaan baik atau tidak baik, kan gitu. Kalau dalam keadaan baik, bersyukurlah. Dalam keadaan tidak baik, bersabarlah. Nah, bal hadza dakhil fi musammal iman, dan ini masuk dalam kategori al-iman yang sempurna. Karena mereka berkata para salaf, al-imanu nisfan, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Iman itu terbagi menjadi dua. Nisfun sabrun, iman itu setengahnya adalah sabar, setengahnya lagi adalah syukur. Kaqaulihi ta'ala inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap mereka yang bersabar dan bersyukur. Maksudnya mukmin, orang yang sempurna imannya. Dia yang bisa melihat kebesaran Allah. Kemudian

Oh, istilahkan mereka seorang mukmin itu dengan sabar dan syakur. Yang selalu bersabar dan yang selalu bersyukur. Karena iman terdiri dari dua tadi ini. Dari sabar dan syukur. Nah, Allah firmankan ayat yang seperti ini persis di beberapa tempat dalam Al-Quran, di surat Ibrahim ayat 5, di surat Luqman ayat 31, surat Saba ayat 19, surat Syura ayat 33. Wa idza tabaral abduddin, wa idza tabaral abduddin kullahu ra'ahu yarji' bijumlatihi ila sabri wa syukri. Kalau seandainya sedikit saja seorang muslim dia merenung, dia memikirkan syariat Islam ini, semua syariat Islam ini, baik rukun Islamnya, baik rukun imannya, semua syariat Islam ini akan kembali ke sabar dan syukur. Akan kembali ke sabar dan syukur. Diperjelas oleh Syekhul Islam. Wadzalika li'anna sabra thalathatu aqsam. Itu karena sabar terbagi menjadi tiga. Sabrun 'ala ta'ati hatta yaf'alaha. Sabar dalam ketaatan sampai dia berhasil menunaikannya. Untuk kita belajar ilmu agama perlu sabar enggak? Perlu sabar. Banyak godaan di sana. Ya, teman yang ngajak nongkrong ke saudara ini itu banyak. Toko, pekerjaan. Perlu sabar untuk menjalankan perintah Allah. Emangnya belajar ilmu agama wajib? Ya jelas ya. Mana dalilnya? Thalabul ilm fariidhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Untuk belajar ilmu agama perlu sabar. Udah dapat kita ilmunya nih. Untuk mengamalkan ilmu tersebut perlu sabar enggak? Perlu sabar. Mengamalkan ilmu agama perlu sabar. Dan ilmu agama tersebut harus kita sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah tawasau bilhaq. Saling wasiat mewasiatkanlah kalian di atas kebenaran. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dalam dakwah perlu sabar lagi. Ekstra bahkan ini. Ya, untuk nyuruh anak istri sholat perlu sabar enggak? Ekstra lagi sabarnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salat was-tabir alaiha. Bukan wasbir itu. Kata Allah, suruh keluargamu untuk sholat. Suruh keluargamu untuk sholat. Dan was-tabir alaiha. Bukan wasbir. Wasbir, sabar engkau, biasa. Wastabir, benar-benar sabarkan dirimu untuk menyuruh mereka dalam sholat itu. Itu makna wastabir alaiha. Karena enggak sekali dua kali kita ingatkan mereka untuk sholatnya, enggak setiap waktu kita ingatkan mereka untuk sholatnya. Ya, karena itu. Itu surat Al-Asr yang Anda baca tadi. Iman perlu sabar, amal soleh perlu sabar, tawasobis bilhaqi perlu sabar, watawasobis sober. Diumpamakan surat Al-Asr itu dengan rumah yang kebakaran nih. Ada rumah sedang kebakaran. Di dalamnya ada anak-anak, ada orang tua, ada saudara. Tidur lelap mereka. Ya, ini kebakaran nih. Apa yang harus dilakukan oleh kepala keluarga pada saat itu? Ah, biarinlah. Kasihan sedang lelap-lelapnya gitu. Kan baru pulang dari pesantren. Pesantren mah jam 3:30 bangunnya. Biarin aja tidur dulu. Orang tua juga kasihan, biarin aja. Apa yang terjadi kalau biarin aja. Diajak sholat, ah biarinlah, tidur aja dulu, kasihan, ya. Disuruh, ya sholat aja contohnya ya, diajak untuk sholat, kasihan mereka sedang tidur nih. Nah, itu perumpamaan,
rumah kebakaran, kita ingatkan mereka untuk kita mau membangunkan mereka, ada rasa kasihan. Gimana? Binasa tuh. Innal insana lafi khusrin. Hancur, binasa dunia akhirat mereka. Apa yang dilakukan? Ayah akan melakukan, dia akan seret anaknya bangun dengan kencang, dengan keras. Ayo bangun, bangun, bangun. Ya. Kadang kalau enggak bangun juga mereka dibawa tuh, digendong tuh. Kebakaran nih kalau enggak binasa mereka. Seperti itu tarbiyah. Kalau enggak binasa dunia akhirat mereka itu kalau enggak sholat. Jangan, kadang jangan kasihan sama anak, sama istri. Jangan kasihan. Nyuruh mereka untuk sholat. Paksa mereka untuk sholat. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Jangan, kan kita udah parenting. Jangan mukul anak. Jangan mukul anak. Rasulullah yang bilang, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Suruh anak kalian untuk sholat di saat mereka berumur 7 tahun. Dan pukul mereka di saat mereka berumur 10 tahun. Memang pukul mendidik, bukan pukul nyiksa. Bukan mukul sampai memar. Memang, tapi itu didikan dalam Islam. Memukul. Ngambil kajian parenting dari orang kafir. Memangnya orang kafir itu berbakti mereka kepada orang tuanya. Diusir orang tua mereka dari rumah mereka itu. Diusir orang tua mereka sendiri, diusir dari rumah orang tua mereka. Lihat di Inggris sana. Lihat di Amerika sana. Ya, ngambil dari mereka orang kafir. Ya. Yang tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau sampai jangan mukul mereka, apalagi untuk sholat. Rasulullah yang suruh mereka untuk dipukul. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka di saat mereka sudah berumur 10 tahun. Nah ini contoh. Untuk kita menjalankan perintah Allah, perlu sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah sampai dia bisa menunaikannya. Fa innal abda la yakad yaf'alul ma'mur bihi illa ba'da sabrin wa musabarah wa mujahadah li'aduwihi adh-dhahir wal batin fa bihasbi hadha sabr yakunu ada'uhu lil ma'murat wa fi'luhu lil mustahabbat. Nah, ini yang pertama nih ya. Apa yang pertama? Sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Seorang hamba, dia hampir gak bisa mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Kecuali setelah dia sabar dan menyabarkan dirinya. Dia berjihad, berjuang. Melawan musuh-musuhnya yang zahir dan yang batin. Musuh yang zahir ini siapa? Anak, istri, pekerjaan, perdagangan, kawan nongkrong. Ya. Itu yang zahir tuh. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan juga ada di antara mereka itu musuh. Berhati-hatilah kalian. Membuat kalian lalai dari agama Allah. Menahan kalian dari ketaatan. Menyuruh kalian untuk bermaksiat. Anak istri. Kadang bukan orang jauh. Anak istri. Ya, toko. Sedang banyak nih. Konsumen. Adzan dikumandangkan. Dia enggak bisa untuk minta maaf kepada konsumennya. Mohon maaf, kami tutup pas azan. Kami buka lagi nanti setelah selesai sholat berjamaah. Enggak bisa, dia berat dia mengucapkan seperti itu. Ini laki-laki semua ini. Pegawainya ini. Ya, wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau didatangi oleh seorang yang buta, sahabat, dan berkata, ya Rasulullah, tidak ada yang menuntunku ke masjid. Dan antara rumahku dengan masjid itu ada aliran air, kemudian
ada banyak apa serangga atau binatang berbisa. Madinah itu banyak ya, hawam, banyak binatang berbisa. Boleh enggak sholat di rumah ya Rasulullah? Ini orang buta ini. Enggak ada yang nuntun ke masjid. Ada aliran air. Ada binatang berbisa. Boleh enggak sholat di rumah ya Rasulullah? Asami'tan nida, kata Rasulullah. Engkau dengar azan enggak? Dengar ya Rasulullah. Jawab. Datangi panggilan Allah, undangan Allah itu, datangi panggilan Allah itu. Terus Rasulullah pernah bilang kayak gini. Muttafaqun alaih. Laqad hamamtu an amura rajulan bis-salat. Aku telah berkeinginan, himmah itu keinginan yang kuat ya, tinggal beliau kerjakan lagi, itu himmah. Apa itu definisi hadis atau sunnah? Ya adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, ya himmah Nabi, keinginan Nabi, keinginan Nabi nih, ya. Nah masuk, kata Rasulullah, laqad hamamtu, aku sudah berkeinginan kuat untuk menyuruh seseorang ngimamin sholat. Fa'antaliqu ana birijal. Kemudian aku pergi keluar masjid bersama beberapa orang. Ma'ahum hatob, membawa obor untuk membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Itu Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih hadisnya. Kalau hukumnya sunnah, mana mungkin sampai dibakar rumah orang? Ya, kalau hukumnya sunnah tuh. Nah, jadi musuh yang zahir itu macam-macam. Ada anak lah, ada istri lah, ada kawan lah, ada toko, sekolah, kegiatan ini dan itu. Wal batin, di sana juga ada musuh yang batin. Musuh yang batin cuma dua. Yang pertama an-nafs, yang kedua asy-syaitan. Yang pertama adalah an-nafs, yaitu jiwa. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa selalu menyuruh pada yang buruk. Itu jiwa kita. Selalu, bukan sekali-sekali, enggak. Selalu nyuruh pada yang maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, syaitan. Ya, khalaqtu 'ibadi hunafa fajtalathum syayatin, sudah Anda baca tadi pagi ya. Aku ciptakan hambaku semuanya lurus dan dimangsa oleh para setan. Apa bedanya musuh nafsu dengan musuh syaitan? Apa bedanya? Bedanya musuh nafsu itu bentuknya adalah maksiat yang zahir. Udah jelas nih maksiat syahwat. Ada syahwat, ada syubhat. Ini sudah jelas maksiat. Ini khomer, ini judi, ini riba, ini zina, ini tato, ini ghibah, ini dusta. Udah jelas ini maksiatnya, udah jelas. Tapi syahwat, dia terjang tuh maksiat. Itu namanya dia melampiaskan hawa nafsunya, hawa jiwanya. Ya. Nah, melampiaskan nafsunya, jiwanya. Itu syahwat. Sedangkan syaitan, dia cantik mainnya. Dia pakai syubhat, riba. Kan enggak semua ustadz bilang haram riba. Banyak ustadz yang bilang halal juga. Ya. Tuh coba rektor di universitas mana aja bilang zina juga halal. Komo musik mah cenah. Komo naon deui tah. Wah, homer. Ya, kalau enggak mabok mah keur ngahaneutan badan mah teu naon cenah. Keur ngahaneutan ukul astagfirullah. Itu syubhat.
Syubhat itu namanya apa? Nah, ini main cantiknya setan nih, syubhat. Nah, bagaimana menghadapinya? Kalau syahwat kita hadapi dengan iman. Bagaimana itu? Langsung kita datangkan iman-iman kita, Allah Maha mendengar. Ketika muncul syahwat nih, kita datangkan, Allah ngelihat kita, Allah mendengar kita, Allah selalu mengawasi kita, Allah mengilmui setiap gerak-gerik kita. Kita mengimani di sebelah kanan dan kiri kita ada malaikat kiram, mereka para mulia, katibun, mereka yang menulis setiap ucapan dan perbuatan kita. Kita imani, nanti di sana ada alam barzakh. Enggak bisa lagi beramal. Kita hanya mendapatkan apa yang sudah kita perbuat di dunia itu. Kemudian yang menemani kita di alam barzakh adalah perbuatan kita. Di sana ada hisab, di sana ada qada, di sana ada mizan, di sana ada sirat, di sana ada nar. Itu didatangkan. Imani. Langsung mengecil apa? Nafsu kita, syahwat kita. Jelas ini? Diperangi dengan iman. Yang kedua, untuk memerangi syubhat setan harus dan tiada lain caranya kecuali hanya dengan ilmu agama. Kita tahu ini ajakan-ajakan setan nih, khomernya lah tadi, zinanya kah tadi, musiknya kah, ribanya kah. Memang Rasulullah mengatakan yakunu aqwam. Nah, gimana? Yakunu fi akhir zaman aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang di akhir zaman banyak orang, enggak satu kaum, kata kaum itu udah banyak orang, kaum itu udah banyak orang. Rasulullah mengatakan aqwam, akan datang banyak-banyak orang lagi. Mereka yang akan menghalalkan hira, zina, wal harira, sutra bagi laki-laki. Sekarang banyak sutra nih. Dipakai ke undangan, dipakai untuk acara-acara, sutra, batik-batik dari sutra. Ya, untuk laki-laki. Wal khomer, penghalalan khomer, penghalalan zina, tadi apa namanya terakhir? Ma'azif, alat musik. Nah, kalau kita enggak tahu ilmu agama untuk membantah syubhat tersebut, hanyut, kebawa, dan kita enggak merasa dosa. Dan itu yang sangat disukai oleh iblis. Bagaimana bermaksiat tetapi tidak meyakini itu dosa. Itu yang sangat disukai oleh iblis. Ya. Coba orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij tahu kan ya. Mereka yang mencela-cela pemerintah, mengkafirkan pemerintah, sampai menghalalkan darah pemerintah, sampai membunuh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, mengatasnamakan Islam. Mereka jangan kira ketika mereka membunuh Ali bin Abi Thalib tersebut karena hawa nafsu. Enggak, taqarruban ilallah, sebagai bentuk bertaqarrub kepada Allah. Ikhlas karena Allah ingin terbunuh dirinya, Ibnu Muljam ini, si pembunuh ini, karena sudah membunuh Ali bin Abi Thalib. Bukan hawa nafsu, bukan. Ya. Nah. Terkena syubhat, dia merasa salah enggak? Sampai matinya dia enggak pernah merasa salah. Dia mengatakan jangan bunuh saya begitu saja, tapi cincang dulu dari ujung kaki. Saya ingin merasakan sakit dan bertakbir untuk setiap cincangan. Dia menikmati sakitnya karena membunuh Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Itu yang dikatakan syubhat. Sampai tingkatan bid'ah, membunuh orang Islam, bom bunuh diri di dalam masjid. Ya, itu syubhat. Bagaimana cara menangkalnya? Hanya dengan ilmu agama. Kita kalau tidak tahu dalil-dalil tentang haramnya khamr, haramnya zina, haramnya musik, haramnya sutra, haramnya riba, dan detailnya tentang hal yang demikian, maka bisa akan terbawa oleh syubhat-syubhat mereka. Taib, ini musuh yang batin. Fabihasbi hadza sabr. Seberapa seseorang dia berjuang dalam sabar menjalankan perintah Allah melawan musuhnya yang zahir,
melawan musuhnya yang batin, seberapa kuat perjuangannya, seberapa kuat